0: yaitu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah SAW, kenapa kita menyalahi? Kenapa tidak mengikuti beliau? Kenapa kita membuat cara-cara ibadah sendiri? Itu akan ditanya. Jadi kita harus wajib kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau adalah contoh teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada Rasulullah contoh teladan yang baik. Kita wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutkan Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 110. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh. Dan janganlah ia mempersekutukan sesuatu dalam beribadah kepada Rabbnya. Jadi dalam ayat ini, ayat ini merupakan perwujudan dari kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi pada ayat yang pertama, maksudnya pada surah Al-Baqarah, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Pada yang kedua, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Saya ulangi lagi. Di dalam surah Al-Kahfi ini, saya keliru. Dalam surah Al-Kahfi ini maksud saya, ayat 10, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan yang beliau telah menyampaikan kepada kita, kita wajib ittiba kepada beliau. Jadi kita wajib membenarkan dan percaya beritanya serta mentaati perintahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bagaimana cara beribadah kepada Allah. Dan beliau melarang kita dari hal-hal yang baru atau bid'ah. Dan Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempat neraka. Ikhwani fid din, a'azakumullah, di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 dijelaskan oleh para ulama bahwa orang yang ingin mengharap berjumpa dengan Allah SWT, mereka hendaknya beramal saleh. Beramal saleh yaitu mereka melakukan ibadah sesuai dengan contoh Rasulullah, ittiba. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan janganlah ia menyekutukan dalam beribadah kepada Rabb-nya. Artinya janganlah ia mempersekutukan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabb-nya, artinya dia wajib untuk ikhlas. Dalam ayat ini dalam surah Al-Kahfi ayat 110 terkumpul dua syarat. Yang pertama yaitu ittiba, yang kedua ikhlas. Dan ini merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian selanjutnya Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Dijelaskan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, yang paling ikhlas dan paling benar. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Dijelaskan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, akhlasuhu wa aswabu, yang paling ikhlas dan paling benar. Orang bertanya, qalu ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu? Qala innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, hatta yakuna khalisan sawaba, wal khalisu an yakuna lillahi, wa sawabu an yakuna ala sunnah. Jadi orang-orang bertanya kepada Fudail bin Iyad rahimahullah, wahai Abu Ali, apa yang dimaksud yang paling ikhlas dan paling benar? Beliau menjawab, sesungguhnya amal apabila dilakukan dengan ikhlas namun tidak benar, maka ia tidak akan diterima. Dan apabila dilakukan dengan benar namun tidak ikhlas, maka tidak akan diterima. hingga ibadah itu dilakukan dengan ikhlas dan benar. Yang dilakukan dengan ikhlas ialah hanya ditujukan untuk Allah Ta'ala. Sedangkan yang benar ialah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah dan juga dalam kitabnya Majmu' Fatawa di juz yang pertama. Beliau menyebutkan tentang penjelasan perkataan Fudail bin Iyad. Jadi ikhwan fi din, a'azakumullah, ini tentang dua syarat dalam ibadah kepada Allah SWT. Syaratnya yaitu ikhlas, dan yang kedua yaitu ittiba. Kemudian ada ulama yang menambahkan syarat kesempurnaan. Syarat kesempurnaan, antum tambahkan, antum catat. Jadi syarat sebagai penyempurna yang disilakan dengan syartu kamal. Syartu kamal, syarat kesempurnaan. Kalau yang tadi syarat diterima, kalau ini syarat kesempurnaan. Yang pertama, syarat kesempurnaan itu ada dua syarat, syarat sempurna. Yang pertama, mengambilnya dengan kuat. Seperti ayat, ya Yahya khudzil kitaba biquwwah, wa Yahya ambillah kitab ini dengan kuat. Diambil dengan kuat. Jadi mengerjakan ibadah ini dengan kuat, dengan semangat mengerjakannya. Berbeda dengan orang-orang munafik. Kalau orang munafik, mereka mengerjakannya dengan malas. Orang munafik mengerjakannya dengan malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sungguhnya orang-orang munafik mereka menipu Allah. Allah akan menipu mereka. Dan apabila mereka berdiri salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka riya kepada manusia. Dan mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Ahlu sunnah memegang ibadah ini dengan kuat. Melaksanakannya dengan semangat. Tidak boleh bermalas-malasan. Kemudian, syarat kesempurnaan yang kedua, syarat kesempurnaan yang kedua, yaitu musara'ah. Artinya bersegera dalam melaksanakan ibadah, bersegera. Sebab Allah memerintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian juga Allah firmankan di dalam surah Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam ibadah kepada kami. Dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Dalam surah Al-Mu'minun, Allah berfirman, Ula'ika yusari'una fil khairat, wahum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang segera dalam berbuat kebajikan. Dan mereka adalah orang-orang yang terdahulu. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang syarat kesempurnaan. Yang pertama kuat, yang kedua adalah bersegera. Jadi syarat diterimanya dua, ikhlas dan ittiba, mutaba'ah. Syarat kesempurnaannya dua, yaitu memegang dengan kuat, melaksanakannya dengan kuat, dengan sungguh-sungguh, kemudian bersegera. Kemudian saya lanjutkan. Ikhwan fi din, a'azakumullah, bahwa dalam melaksanakan ibadah ini, ada orang-orang yang melakukan ibadahnya dengan ikhlas. Ada juga yang melakukannya dengan tidak ikhlas. Nah, dalam hal ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Bahwa manusia dalam hal dua syarat diterimanya ibadah, ikhlas dan mutaba'ah ini, ini terbagi menjadi empat macam. Antum catat bahwa manusia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada empat macam. Yang pertama, yaitu orang yang ikhlas dan ittiba. Mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan sebenarnya. Jadi yang pertama, dia mengerjakan ibadah ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jadi seluruh amalnya karena Allah, perkataannya karena Allah, dia memberi karena Allah, dia mencegah karena Allah, dia cinta karena Allah, dia benci karena Allah. Semua dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kedua, yang kedua, yaitu orang yang tidak ikhlas dan tidak mutabah. Yang kedua, yaitu orang yang tidak ikhlas dan tidak mutabah. Jadi dia dalam beribadah tidak ikhlas karena Allah. Dan dia beribadah tidak mengikuti contoh Rasulullah SAW. Jadi dia beribadah memperlihatkan kepada manusia. Riya kepada manusia. Kemudian dia melakukannya pun tidak sesuai. Sudah pertama riya dan tidak sesuai dengan contoh Nabi SAW. Jadi orang-orang yang seperti ini, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran di ayat 188, Allah SWT berfirman, لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 188, لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa dan bagi mereka siksaan yang pedih. Ini bagi orang-orang yang dia tidak ikhlas dan tidak mutabah. Jadi mereka senang dengan apa yang mereka lakukan dari perbuatan bid'ah. Mereka senang dengan perbuatan kesesatan. Mereka senang dengan perbuatan syirik. Dan mereka senang untuk dipuji. Padahal mereka tidak melakukannya karena Allah. Dan mereka melakukannya tidak sesuai dengan sunnah. Dan ini banyak sekali. Orang-orang yang ibadah, yaitu mereka melakukan perbuatan bid'ah, sesat, dan mereka riya memperdengarkan orang lain dan ingin puji dari apa yang mereka tidak lakukan dengan ikhlas. Mereka ingin dipuji padahal mereka tidak melakukannya dengan ikhlas dan tidak dengan ilmu. Kemudian yang ketiga, macam yang ketiga, yaitu orang yang ikhlas dalam amalnya tetapi tidak mengikuti contoh Rasulullah. Jadi dia ikhlas dalam ibadah tapi enggak mengerti contoh. Ya, ada orang-orang yang beribadah dikatakan ini saya lakukan ini karena ibadah kepada Allah SWT, meningkatkan ibadah kepada Allah, memperbanyak ibadah supaya mendapatkan ganjaran, tapi enggak sesuai dengan sunnah. Enggak akan diterima. Sebab Nabi bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan amal yang tidak dicontoh dari kami, maka amalan itu tertolak. Kemudian selanjutnya yang keempat, yaitu orang yang amalnya ittiba sesuai dengan sunnah Nabi, tetapi dia tidak ikhlas. Yang keempat, macam yang keempat, yaitu dia mengikuti sunnah Nabi, tapi dia tidak ikhlas. Seperti orang-orang yang melakukan sholat atau ibadah secara umum, atau zakat, sedekah. Dia melakukannya sesuai dengan sunnah, tapi tidak ikhlas. Dia melakukan umrah atau haji, sesuai dengan sunnah, tapi tidak ikhlas. Orang yang mengajar, dia berdakwah, sesuai dengan sunnah, tapi tidak ikhlas. Dia membaca Al-Quran, sesuai dengan sunnah, tapi tidak ikhlas. Dia berperang, sesuai dengan sunnah, tapi tidak ikhlas. dan yang lainnya. Jadi mereka secara zahir amal-amalnya soleh, tapi pada hakikatnya tidak soleh amalnya. Kenapa? Tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ittiba tapi tidak ikhlas. Jadi kita harus mengikuti macam yang pertama, yaitu ikhlas kepada Allah dan ittiba. Ikhlas semata-mata karena Allah dan ittiba. Kemudian ikhwan fil din, a'azakumullah, kalau ada orang yang bertanya kepada kita, apa hikmah di balik kedua syarat bagi sahnya ibadah tersebut? Apa hikmahnya? Kalau ada orang bertanya, apa hikmahnya disyaratkan ibadah itu harus ikhlas karena Allah dan juga ibadah itu harus sesuai dengan contoh Nabi? Tiba. Jawabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Maka beribadah kepada selain Allah, di samping beribadah kepadanya adalah kesyirikan. Allah berfirman, fa'budillah mukhlasan lahuddin. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Dan orang yang dia beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah juga, inilah orang-orang yang tidak ikhlas. Dan orang yang seperti ini adalah orang yang berbuat syirik menyekutukan Allah. Dan Allah tidak akan redha selama-lamanya. Allah dengan makhluknya. Yang kedua, dengan dua syarat ini, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai hak dan wewenang tasyri'. Tasyri' ini adalah memerintah dan melarang. Hak tasyri' adalah hak Allah semata. Maka barang siapa beribadah kepadanya bukan dengan cara yang diperintahkan Allah, maka ia telah melibatkan dirinya dalam tasyri', dalam syariat. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu selain Allah yang mereka mengadakan apa yang Allah tidak izinkan? Yang ketiga alasannya, jawabannya, sesungguhnya Allah telah menyempurnakan agama kepada kita. Maka orang yang membuat tata cara ibadah sendiri dari dirinya, berarti ia telah menambah ajaran agama dan menuduh bahwa agama ini tidak sempurna. Agama ini kurang. Padahal agama ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Kemudian yang keempat jawabannya, sekiranya boleh bagi setiap orang untuk beribadah dengan tata cara dan kehendaknya sendiri, maka setiap orang memiliki cara sendiri dalam ibadah. Jika demikian halnya, maka yang terjadi di dalam kehidupan manusia adalah kekacauan yang tiada taranya. Karena perpecahan, pertikaian akan meliputi kehidupan mereka disebabkan perbedaan kehendak dan perasaan. Padahal agama Islam mengajarkan kebersamaan dan kesatuan menurut syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau setiap orang dibiarkan, ya pokoknya saya beribadah menurut cara saya. Apa salahnya? Apa tidak boleh? Menurut perasaan saya, menurut pikiran saya ini baik. Ya akan hancur agama ini. Jadi kalau mereka beralasan apa salahnya, apakah ada larangannya? Kalau ibadah bukan larangan, kalau ibadah itu contoh. Kalau ibadah itu contoh bukan larangan. Dan banyak kaum muslimin yang selalu beralasan dengan ya dengan perasaan mereka, dengan pikiran mereka, dengan mengatakan ya kan ini enggak apa-apa, kan ini baik, ini bagus, ini kan kita mencari ganjaran atau yang lainnya. Ya akan rusak agama ini. Akan hancur agama ini. Karena semua orang akan melaksanakan menurut pikirannya, menurut perasaannya, menurut hawa nafsunya, menurut ajaran nenek moyang. Akan rusak agama ini. Makanya hikmah disyariatkannya itu supaya orang betul-betul mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir, kita melihat di dalam buku halaman 190, ibadah di dalam Islam tidak disyariatkan untuk mempersempit atau mempersulit manusia. Ini ingat, ibadah dalam Islam tidak disyariatkan untuk mempersempit atau mempersulit manusia. Dan tidak pula untuk menjatuhkan mereka dalam kesulitan. Akan tapi ibadah itu disyariatkan untuk berbagai hikmah yang agung, kemaslahatan yang besar, yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Dan pelaksanaan ibadah dalam Islam semuanya adalah mudah. Di antara keutamaan ibadah, bahwasanya ibadah mensucikan jiwa, membersihkan hati, dan mengangkat ke derajat tertinggi menuju kesempurnaan manusia. Perhatikan bahwa ibadah di dalam Islam tidak disyaratkan untuk mempersempit atau mempersulit manusia, dan tidak pula untuk menjatuhkan mereka dalam kesulitan. Tetapi ibadah disyaratkan untuk berbagai hikmah yang agung, kemaslahatan yang besar, yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Pelaksanaan ibadah dalam Islam semuanya adalah mudah. Dan di antara keutamaan ibadah, bahwasanya ibadah mensucikan jiwa, membersihkan hati, dan mengangkat manusia ke derajat yang tinggi menuju kesempurnaan manusia. Dan termasuk keutamaan ibadah juga, bahwasanya manusia sangat membutuhkan ibadah melebihi segala-galanya. Bahkan dia sangat membutuhkan ibadah ini, karena manusia secara tabiat telah lemah, fakir, dan butuh kepada Allah SWT. Sebagaimana halnya jasad membutuhkan makan dan minum, demikian pula hati dan ruh memerlukan ibadah dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kebutuhan ruh manusia kepada ibadah lebih besar daripada kebutuhan jasadnya kepada makan dan minum. Karena sesungguhnya esensi dan substansi hamba itu adalah hati dan ruh. Keduanya tidak akan baik kecuali dengan menghadap kepada Allah dengan beribadah. Maka jiwa tidak akan pernah merasakan kedamaian dan ketentraman kecuali dengan zikir dan beribadah kepada Allah. Sekalipun seseorang merasakan lezatnya dan bahagia selain dari Allah, maka kelezatan dan kebahagiaan tersebutlah semu. Tidak akan lama. Bahkan apa yang dirasakan sama sekali tidak ada kelezatan dan kebahagiaan. Jadi bahagia yang bahagia adalah kita beribadah semata-mata karena Allah. Perasaan takut hanya kepada Allah. Maka itulah kebahagiaan yang tidak akan terhenti dan tidak akan hilang. Itulah kesempurnaan dan keindahan serta kebahagiaan yang hakiki. Maka barang siapa yang menghendaki kebahagiaan abadi, hendaklah ia menekuni ibadah kepada Allah semata. Maka dari itu, hanya orang-orang ahli ibadah sejatilah yang merupakan manusia yang paling bahagia dan paling lapang dadanya. Tidak ada yang dapat menenteramkan dan menamaikan serta menjadikan seorang merasakan kenikmatan hakiki yang ia lakukan kecuali dengan ibadah kepada Allah semata. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan di dalam kitabnya Ighathatul Lahfan, tidak ada kebahagiaan, kelezatan, kenikmatan, dan kebaikan hati melainkan bila ia meyakini Allah sebagai Rabb, pencipta yang Maha Esa, dan ia beribadah hanya kepada Allah saja sebagai puncak tujuannya dan yang paling dicintainya daripada yang lain. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Mudah-mudahan ini merupakan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita laksanakan ikhlas karena Allah dan ittiba. Dan mudah-mudahan juga kita bisa menyampaikan kepada keluarga kita supaya mereka beribadah ikhlas menuntut Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Cukup sampai di sini kajian kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: نور من القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
3: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
4: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
5: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
4: Allah akan berikan kecukupan baginya.
6: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
5: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
6: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
5: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
4: Tawakal itu bukan malas. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
5: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
4: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
5: Intirah.
4: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
5: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
4: Kalau sudah bertekad lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
0: Radio Roja.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: termasuk taat kepada pemerintah. Dan apa maksud dari kata taat yang dimaksud dalam Al-Qur'anul Karim? Kemudian Syekh mengatakan, taat yang dimaksud adalah mendengar dan taat dalam hal-hal yang baik, dan patuh dalam hal-hal yang baik. Berkaitan dengan adanya peraturan lalu lintas, maka mematuhi peraturan ini hukumnya wajib. Jika tidak mematuhinya, maka dapat menjadi sebab terjadinya kecelakaan. Kalau seandainya tidak dibuat peraturan lalu lintas, tentu dapat menjadi sebab terjadinya banyak kecelakaan antar pengendara, membahayakan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Oleh karenanya, perlu dibuat peraturan seperti ini untuk menjaga kemaslahatan bersama. Kemaslahatan harta dan jiwa, semua ini tentu diperlukan. Jika orang-orang mematuhinya, maka akan menghasilkan banyak kebaikan dan kemaslahatan. Adapun mencela peraturan lalu lintas, menentangnya, bahkan merusak sebagian rambu-rambu lalu lintas, maka hal ini merupakan kesalahan besar. Merusak, membahayakan, dan termasuk maksiat. Wajib bagi kita untuk saling membantu dalam hal-hal yang baik. Seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas, karena manfaatnya itu kembali kepada semuanya. Kemudian penanya bertanya lagi, bagaimana hukum menerjang lampu merah di saat lampu yang menyala adalah merah? Kemudian saya menjawab, ini tidak diperbolehkan. Karena jika kamu menerjang lampu merah, lalu terjadi kecelakaan, berarti Anda melakukannya dengan ada sedikit unsur kesengajaan. Karena Anda tahu bahwa lampu merah ini dibuat untuk membantu mencegah Anda dan yang lainnya agar tidak terjadi kecelakaan. Oleh karenanya, jika Anda menerjang lampu merah tersebut, berarti Anda berdosa. Maka hendaknya kita menjaga diri kita dan tidak meremehkan hal-hal seperti ini. Menerjang lampu merah tidak boleh hukumnya haram dalam Islam. Karena dengan melakukan tindakan urakan ini, akan membahayakan diri Anda dan juga membahayakan orang lain. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
5: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yang mulia.

0: dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: FM Roja menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Khotal Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan Sabtu pagi hari ini 8 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat, kembali kami hadir ke ruang dengar Anda. Kita akan sama-sama ikuti program berikutnya yang rutin di setiap Sabtu pagi dari bahasan Fikul Usroh, kajian yang mengupas problematika atau tema-tema problematika seputar rumah tangga yang disampaikan oleh Al-Ustaz Khalid Syamhu di LC Hafirullah. Kita langsung saja bergabung dengan studio di Pondok Pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo, Jawa Tengah untuk mengikuti dan menyimak nasihat bersama beliau. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
4: Tasliman katsira. Amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa atau merahati raja, teman-teman berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi pagi ini bisa berjumpa kembali untuk tafaqquf, untuk belajar mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyelesaikan peristiwa, kejadian, dan masalah yang muncul di rumah tangga beliau. Satu masalah yang sangat penting untuk kita telisik setiap pekan insyaAllah ta'ala, agar kita memiliki contoh yang baik dalam menyelesaikan masalah yang muncul dalam rumah tangga kita. Karena memang tidak ada rumah tangga tanpa masalah. Sehingga seorang mukmin, seorang muslim dituntut untuk bisa memiliki pengetahuan, dituntut memiliki skill, kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Agar menjadi rahmat dan sebab mawaddah dan rahmah di rumah tangga kita. Oleh karena itu, pada hari ini insya Allah kita akan tambah dengan satu contoh Nabi kita Muhammad dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di rumah tangganya. Cara ini biasanya digunakan ketika seorang wanita atau istri ataupun suami tidak mampu menunaikan hak-hak Allah, atau tidak mampu menunaikan hak-hak suami istri yang telah diwajibkan oleh syariat Islam. Kita tahu bersama bahwasanya hak Allah adalah kita mengerjakan semua amalah, semua perintahnya, dan menjauhi semua larangannya. Dan di antaranya adalah perintah Allah untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai kaum mukminin, orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wa rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kali pemimpin dan sepadalah dia akan bertanggung jawab dengan yang dipimpinnya. Seorang laki-laki itu pemimpin dan akan dimintai bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Oleh karena itu, kita diminta untuk memiliki skill, kemampuan, pengetahuan dalam menyelesaikan masalah rumah tangga kita. Sebab itu bagian daripada kita menjaga keluarga dari api neraka. Sehingga penting sekali kita untuk mengetahui, ya, paling tidak contoh konkret yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika terjadi masalah dalam rumah tangga beliau. Di antara contoh Nabi kita Muhammad SAW dalam menyelesaikan rumah tangganya, dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan nasihat, ya, atau mau'idhah, dalam pengertian mau'idhah ini adalah mengingatkan sang istri atau pasangannya tentang ancaman-ancaman Allah, ya, bagi mereka yang tidak melaksanakan perintah-perintahnya, tidak patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menyampaikan keutamaan-keutamaan bagi mereka yang mau mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan targhib dan tarhib, dengan menyampaikan hal-hal yang memotivasi kita ataupun pasangan kita untuk kembali kepada ketaatan, dan juga menyampaikan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bagi mereka yang tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna mau'idhah. Sehingga dengan nasihat dan juga peringatan kepada pasangan kita ketika melanggar syariah, ini adalah perkara yang penting dan Nabi tunjukkan dalam contoh yang banyak, di antaranya kisah yang ada pada Aisyah radhiyallahu anha, yang banyak sekali, ya, drama ataupun peristiwa yang muncul, ya, bersama Aisyah di rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau adalah wanita ataupun Nabi yang banyak menyampaikan tentang kejadian di rumah tangga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam rangka untuk menyampaikan kebenaran dan juga contoh konkret kepada kita semua bagaimana menyelesaikan peristiwa, kejadian, dan juga masalah yang muncul dalam rumah tangga kita. Satu hari Aisyah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, hasbuka min Safiyyah, cukuplah engkau, ya, dari ngomongin Safiyyah, kada wa kada, artinya pendek. Maka Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan dengan sebuah nasihat yang luar biasa. Kata beliau, laqad qulti kalibatan law mazajat bima'il bahri lamazathu. Sungguh, ya, kamu telah berkata dengan sebuah kalimat, sebuah perkataan, seandainya, ya, bercampur dengan air laut, maka akan merusaknya. Menggambarkan bagaimana Nabi mengingatkan Aisyah, oh, itu adalah perkara yang besar, perkara yang luar biasa. Jangan dianggap sepele, ya, menghina Sofia dengan pendek, sederhana, ya. Menyampaikan, hanya menyampaikan bahwa cukup kamu wahai Nabi dari Sofia yang pendek gini. Ya, itu kalimat yang sangat ringan, yang kita tidak pernah perhatikan, ya, yang kadang kita subhanallah anggap enteng hal itu. Nabi sampaikan, seandainya dia itu, ya, campurkan dengan air laut, akan merusak air laut tersebut. Qalat, dia mengatakan, wahakaitu lahu insanan, ay bi an af'al mithla fi'lihi atau aqul mithla qawlihi ala wajh tanqis. Dan aku pun sampai pada Nabi kita Muhammad SAW seorang. Artinya, saya akan sampaikan seperti itu dengan cara menghinanya. Qala ma uhibbu anni haqaitu insanan ana likada wa kada. Aku enggak suka aku menyampaikan, mengisahkan seorang manusia bahwa aku punya demikian dan demikian dan demikian. Artinya Nabi sampaikan bahwa kalimat itu walaupun dia itu sederhana, namun bisa menyakiti hati saudaranya. Ya. Sehingga ketika seorang itu melihat ini semua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperhatikan hal-hal seperti ini. Ya. Agar umatnya pun demikian. Ya. Berusaha untuk tidak membuat demikian. Bayangkan oleh kita semua bahwa Aisyah hanya mengatakan hasbuka min Safiyyah kada wa kada. Cukuplah engkau dari Safiyyah yang pendek. Dia menganggap itu kalimat yang tidak ada pengaruhnya. Dia anggap tidak punya, apa namanya, tidak berbahaya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Menganggap remeh. Maka Nabi nasihati dia dan mengingatkannya, memberikan rasa takut pada Aisyah akan efek buruk daripada ucapan yang sampaikan ini. Dengan ungkapan laqad qulti kalimatan law mazajat bima'il bahri la mazajhu. Ya. Artinya bercampur dengan air laut yang bisa merusak rasanya, merusak baunya karena jeleknya perkataan tersebut. Karena buruknya perkataan tersebut. Ancaman yang luar biasa. Ya. Kalau kalimat ini, yang sederhana ini bisa bercampur dengan air laut dan merusak rasanya, merusak baunya. Ya. Karena buruknya dan jeleknya perkataan tersebut. Bagaimana bila mengucapkan kalimat yang lebih parah lagi, ya, ucapan yang lebih parah lagi yang dia betul-betul menghina dengan kalimat yang kasar, yang demikian ya kan fina. Kalau perintah kita untuk berkata yang baik, wa qul nasi husna, berkatlah pada manusia dengan perkataan yang baik, yang terbaik. Sehingga kalau terdapat ketika kita menyampaikan sebuah perkataan-perkataan yang dia anggap remeh, yang dia itu sampaikan tanpa mikir, yang kadang-kadang berbahaya untuk keimanan yang mereka miliki, maka sang suami harus bisa menasihatinya agar ia mampu menjaga lisannya, agar mampu punya perhatian juga kepada lisannya, karena masalahnya adalah ucapan kita itu Allah hisab, yang kadang-kadang kita itu menganggapnya remeh, padahal itu adalah kebaikan yang luar biasa, dan kadang-kadang kita anggap remeh padahal adalah keburukan yang luar biasa. Seperti Nabi sampaikan dalam hadis yang sahih, riwayat al-Bukhari dalam sahihnya, innal abda yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah ma yulqi laha balan yarfa'ahu Allahu biha darajat. Hamba itu sungguh berkata dengan sebuah perkataan dari perkataan yang Allah ridhai, yang ia tidak pernah perhatikan, artinya tidak dianggap besar oleh dia. Lalu Allah dengan sebabnya mengangkat derajatnya. Wa innal abda la takallamu bi kalimat min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Dan seorang hamba itu sungguh berkata dengan sebuah perkataan yang Allah murkai, yang ia tidak perhatikan itu, yang ia tidak gubris, saatnya ia anggap remeh. Ya. Menjadi sebab Allah jerumuskan ia ke dalam jahannam. Subhanallah. Nabi contohkan. Ya, dan contoh yang luar biasa pada Aisyah ketika mengatakan hasbuki ya Rasulullah min safiyati kada wa kada, yang pendek. Ya, ingin merendahkan Safiyah di hadapan Nabi kita Muhammad SAW agar ya, Aisyah mendapatkan perhatian lebih daripada Nabi. Ya, munculnya karena cintanya kepada Nabi kita Muhammad SAW dan keinginan dia untuk menjadi yang terbaik, menjadi yang tersayang dan tercinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Namun Nabi tidak membiarkan Aisyah berbuat buruk, berbuat salah dengan kalimat dia hasbuka min safiyah kada wa kada. Maka dia katakan, lau ya, mazajat miba'il bahari lemajat amin wa isyan, campurkan ke air laut ya, diaduk dengan air laut akan merusak air laut tersebut. Padahal Aisyah tidak menganggapnya serius. Aisyah ya, belum mengerti bagaimana bahayanya ucapan tersebut. Dan kita sama. Kita melihat ucapan itu apa yang terlalu besar. Padahal yang mengucapkan si Sofit pendek, ya, tidak hebat, tidak cantik, dan lain sebagainya. Namun Nabi tidak menghendaki hal itu terjadi pada Aisyah. Dan disampaikan dengan ancaman yang luar biasa. Seandainya ucapan kamu, wahai Aisyah, dicampur dengan air laut, akan merusak air laut tersebut. Karena Nabi tidak menginginkan, innal abda latakallamu bil kalimat min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Demikian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian luar biasa kepada keluarganya agar jangan sampai mereka mendapatkan siksaan Allah di akhirat dan menjaga mereka di neraka dengan cara yang seperti ini. Diingatkan terus akan bahayanya berkata-kata yang menghina orang lain. Dan zaman sekarang ini kita semua tidak perhatikan semuanya. Dan kita tidak pernah merasa bahwa itu merusak iman kita, merusak akhirat kita. Kita berkata-kata terkadang perkataan yang sangat-sangat menyakitkan orang lain. Yang itu termasuk membuat murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak merasa itu sebagai sesuatu yang berbahaya bagi kita semuanya. Oleh karena itu, marilah kita semua mengerti bahwa menjaga diri kita dari neraka dan juga menjaga keluarga kita dari neraka adalah hal yang sangat penting dan wajib sampai-sampai Nabi sampaikan kepada Aisyah perkataan yang demikian karena ingin menjaga Aisyah agar jangan sampai membuat sebab masuk ke dalam neraka. Demikian banyak lagi contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada kita tentang bagaimana beliau menasihati keluarganya, mengajak mereka untuk takut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatkan, bahkan Allah jadikan mau'izah ini, nasihat ini, sebagai cara untuk mengobati orang-orang yang terkena nusuz. Sehingga perlu kita semua sebagai seorang mukmin, seorang muslim untuk belajar tentang syariat Islam. Untuk mengerti mana yang membawa kita kepada surga dan kepada neraka. Agar kita mampu nantinya mengingatkan istri kita bila melanggar syariat Islam. Oh, dengan cara mau'idhah ini. Dengan cara nasihat ini. Sehingga nantinya akan membuat mereka sadar. Dan akhirnya terjaga dari api neraka. Demikian ikhwan fillah. Kaum muslimin pemirsa Abdul Merhati Raja. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik.
5: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 0218236543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Saya seorang ibu. Qadarullah, anak perempuan saya ketika menginjak usia remaja menggunakan kerudung yang tidak sesuai dengan syar'i, bahkan ketika keluar rumah tidak menggunakan baju sesuai syar'i. Saya sudah menasehatinya, namun ada saja jawaban dari anak saya. Pertanyaannya, apakah saya menanggung dosa yang dilakukan anak saya dan bagaimana caranya untuk mengajak kembali kepada menggunakan pakaian syar'i yang menutup aurat? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
4: Barakallah. Terkadang kita hanya melihat kepada apakah saya berdosa atau tidak berdosa. Tidak melihat apakah saya akan mendapat pahala ataukah dapatkan surga dengan ajakan saya, nasihat saya tersebut. Bahwa kesan kita ya, hanya menghindari dosa ya, adalah hal yang tidak baik sebetulnya. Kenapa? Karena anak tersebut seharusnya mendapatkan pembinaan agama oleh kita sejak dini, sejak usia kecil. Kita biasakan mereka untuk ya, menutup aurat. Ya. Walaupun itu jangan terlalu kaku, jangan terlalu dipaksakan sehingga akhirnya anak itu menjadi tidak berkembang kemampuan dan juga bakatnya. Jangan paksakan dengan hal-hal yang belum menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala atas dia. Namun ajarkan pembiasaan menggunakan kerudung, walaupun asal kerudung ketika kecil, sehingga ketika ada besar ia sudah biasa menggunakan kerudung. Tidak harus dipakaikan cadar ya, atau gunakan kerudung yang panjang dulu sejak kecil, tidak perlu. Tidak harus. Tidak. Dibiasakan untuk tutup aurat. Walaupun itu tidaklah sebagaimana orang dewasa menutupi aurat. Kenapa? Karena lelang bisa karena biasa atau patah. Ya. Karena yang sudah biasa itu akan mampu melakukannya nantinya. Kemudian ketika mereka sudah mulai punya nalar, mulai diberikan ucapan-ucapan, perintah, larangan ya, yang mampu dicintai oleh mereka tentang hal tersebut. Pentingnya nutupi aurat. Misalnya kisahkan tentang kisah Adam dan Hawa yang menggunakan pakaian di surga nutupi auratnya. Kemudian oleh iblis diganggu ya, sehingga akhirnya terbuka auratnya. Agar ia merasakan hal itu sejak dini dan akhirnya punya malu untuk membuka aurat yang dimilikinya. Atau bersama orang dulu ya, sangat malu bila pahanya terlihat. Nah, dengan perkembangan zaman di orang tua tidak perhatian sama anaknya dan tidak pernah membina anaknya untuk mengenal aurat, mana yang ditutup, mana yang boleh dilihat oleh siapa dan oleh siapa, agar supaya nanti mereka punya rasa malu. Maka orang tua harus menanamkan itu semua sejak dini. Nah, ketika itu enggak ada, tidak ada, tidak ada informasi tentang jilbab, bahkan orang tuanya pun dulu menyontohkan tidak memakai jilbab, tentunya tidak mudah bagi anak itu untuk menerima perintah larangan orang tua yang tentang jilbab. Maka orang tua jangan mengatakan dulu, nasehatin, tidak bisa, saya tersangka dosa, jangan. Tapi jadikan dia sebagai apa namanya objek dakwahnya. Bagaimana caranya orang tua harus mampu bersemangat untuk menunjukkan anaknya kepada kebenaran, sehingga tidak malu, tidak hanya karena malu menegur mereka, namun betul-betul membina mereka agar mereka itu nantinya berjilbab karena agama, bukan karena ancaman orang tua. Nah, sesuatu yang dilakukan karena agama, ia akan istiqomah. Ia akan istiqomah dan akan mengamalkan tanpa disuruh orang tuanya. Maka dirabahlah pertanyaannya, apakah saya mendapatkan pahala bila saya terus membina anak saya agar bisa berjilbab? Sehingga membuat kita termotivasi untuk terus bersemangat membina mereka. Jangan susah mengatakan, apakah saya masih berdosa? Ini yang harus dilubah pola pikir kita sebagai orang tua. Melihat anak kita tidak sesuai harapan atau masih berdosa, maka kita harus memberikan kepada nasihat, tarhib dan tarhib. Sampaikan tentang akhirat. Dunianya hanya sementara. Pentingnya mengenal syariat Islam. Menaikkan perintah Allah. Menjauhi larangannya. Sampai anak merasakan bahwa ada hamba Allah yang mau dan akan tunduk kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabar, dengan senyuman, diajarkan mereka untuk tahu siapa Allah. Ajar mereka untuk mengenal syariat Allah. Sehingga ia punya rasa malu. Punya rasa malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan membawa ia patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita semua ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, anak kita belum mau berjilbab, maka kita harus mendakwahinya dengan cara mengajaknya belajar Islam. Jangan terburu-buru. Tidak bisa hidayah Allah itu kita atur. Kita harus yakin bahwa Allah lah yang memberikan hidayah kepada dia, bukan kita. Dan kita adalah hamba Allah yang diminta untuk mendakwahinya, mendidiknya, dan mengarahkannya, membimbingnya agar ia mau mengamalkan hal tersebut. Maka pahamkanlah pentingnya agama untuk anak tersebut. Caranya banyak. Bisa dengan mengajak dia pengajian atau mengajak dia bergaul dengan anak-anak yang berjilbab, dengan kerabat yang berjilbab, dengan keluarga-keluarga teman-teman kita yang berjilbab, agar mereka, agar anak itu bisa melihat bahwa orang berjilbab pun rapi, kemudian juga baik dan bagus. Karena faktor ini penting sekali. Dan kadang kita gak perhatikan faktor komunitas atau faktor teman bergaul. Seorang manusia itu bila berjumpa, bertemu, itu akan saling mempengaruhi. Maka kita harus berusaha untuk memberikan kepada anak kita pengaruh yang positif. Dengan mengajak mereka berkumpul, dengan mereka yang berjilbab, kemudian juga jajak belajar agama. Jika nanti lama-kelamaan, mereka akan berjilbab juga, insyaallah ta'ala. Karena didapatkan di masyarakat pun sekarang ini, memakai kerudung bukan hal yang tabu ataupun hal yang asing. Bahkan kadang-kadang kita melihat di jalanan itu jarang yang tidak menutup kepalanya dengan kain, walaupun masih banyak yang menjadi sebagai fashion, sebagai menambah kecantikan saja. Tapi paling tidak, paling tidak anak kita ketika berkumpul dengan teman-teman yang berjilbab, akan muncul di sana keinginan untuk itu. Dipahamkan agama jelas, itu adalah hal yang paling prinsip. Didoakan juga hal yang prinsip. Kita doakan mereka. Kita ajak mereka untuk beragama. Dan mereka pun kita ajak untuk berkumpul dengan komunitas berjilbab. Insya Allah dengan tiga hal ini, anak kita bisa harapkan berjilbab. Dan kita berusaha dalam hal ini dengan niat ikhlas, mendidik anak kita agar jadi hamba Allah yang saleh dan salehat. Jangan dianggap sebagai beban. Anggap sebagai apa? Amal soleh kita. Mengajak anak kita menjadi anak yang soleh. Dan jadi pengingat kita semua bahwa kita sedang beramal amalan jariah. Yaitu menjadi anak kita jadi anak yang soleh. Jadi tidak ada kata putus asa ataupun lemah dalam kita membina anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehat. Maksud saya, semangat jangan kendur. Upaya apa saja, laksanakan, doakan mereka. Kemudian ajak mereka. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dia hidayah atau menutup total hidayah darinya. Ini harus ada pada kita semuanya. Ada semangat untuk kita mendidik anak kita. Jangan tanya, apakah saya masih berdosa? Jangan. Namun ingat terus, kita harus berusaha untuk mendakwahinya sampai Allah putuskan kita dengan kematian atau dia dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah hendaknya kita semua berusaha untuk itu. Sehingga upaya pun juga kita belajar dan belajar sampai menemukan cara yang terbaik untuk mengajak anak kita kembali kepada ketaatan dan kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat.
5: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana hukumnya jika suami melakukan silent treatment atau sikap mendiamkan kepada istri yang melakukan kesalahan? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
4: Seorang suami boleh mendiamkan istrinya yang berubah dalam artian bisa dua. Ada taghaful, artinya ya pura-pura enggak tahu saja. Atau yang kedua, untuk ancaman. Didiamkan dalam artian ya, diperlakukan kayak mogok, ya, mogok makan dan lain sebagainya. Artinya, sang suami menampakkan ketidaksukaannya dengan tidak ajak istrinya bicara. Ya. Maka yang kedua merupakan bentuk hukuman. Sang istri suami kepada sang istri dengan tidak ngajak bicara dengan dia. Yang ini akan memberikan tekanan ya, kepada sang istri untuk sadar kalau suaminya gak suka ya berdemikian. Sehingga akhirnya dia mengubah ya, sahan tersebut. Yang pertama adalah menjamkan dalam kata kauful. Artinya apa? Kadang-kadang kita biarkan dalam konteks kesalahan atau pelanggaran yang tertentu. Ya, agar supaya sang istri itu merasa nyaman dan kemudian ketika diajak bicara bisa nyambung. Karena kita kadang-kadang ya, dengan taghaful sampaikan pada pekan yang sebelumnya ya, bahwa dengan Nabi diamkan ya, sementara ya, itu akan apa? Akan baik dijamkan, baru kemudian cari solusi untuk menyelesaikan hal tersebut. Tapi kalau membiarkan dalam artian tidak mau tahu ya, bahwa dia itu istrinya melanggar dibiarkan, ya, ini adalah tidak benar. Nabi kata adalah dayut. Ya, suami yang membiarkan istrinya bermaksiat tanpa ada upaya memperbaiki diri sang suami. Seakan-akan ia ridho dengan apa yang istrinya kerjakan. Ini dosa besar. Ya, artinya sang suami berdosa bila ia tidak ada upaya untuk memperbaikinya. Artinya membiarkan istrinya itu berbuat maksiat. Ya, tanpa upaya untuk memperbaikinya. Yang dua tadi masih baik ya, dan kadang disolusi perbaikan istrinya, sedangkan yang terakhir ini adalah yang tidak baik. Maka kita lihat bahwa membiarkan atau mendiamkan istrinya berbuat maksiat ya, atau kesalahan dalam pengertian membiarkannya ya, artinya tidak pernah menggubrisnya, dianggap kayak normal-normal aja lah. Ya. Artinya menganggap itu normal-normal saja. Karena sekarang banyak normalisasi. Ya. Maka ini adalah perbuatan dosa. Ya. Istrinya berbuat ghibah dibiarkan. Istrinya tidak berjilbab dibiarkan. Istrinya tidak sholat dibiarkan. Ini namanya dayut. Ini namanya apa? Dayut yang Nabi ancam dengan dosa besar. Maka saya punya gairah harusnya, punya kecemburuan kepada istrinya ketika ia berbuat kesalahan. Kenapa? Karena jaku angfusukum wa ahlikum nar. Dia ingin menjaga istrinya agar tidak masuk neraka. Dia ingin tinggal bersama istrinya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama. Bergabung di sana. Maka haram seorang laki-laki membiarkan istrinya berbuat maksiat tanpa diingkari, ya, tanpa diajak untuk kembali kepada yang benar. Namun apabila berbuat kesalahan tertentu, ya, seperti Aisyah misalnya, ya, bersuara keras pada Nabi kita Muhammad SAW dan dia diamkan saja, Dan akhirnya Abu Bakar yang memarahi dia dan dia akhirnya bersadar dengan kesalahan yang dimilikinya, tidak masalah. Karena laki-laki yang menghitung semua kesalahan istrinya akan muncul ketidaksukaan di hatinya. Maka bila sang laki-laki kayak wanita yang mengingat semua kesalahan istrinya yang ia lakukan sejak 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, maka akan merusak hubungan ia dengan sang istri. Maka banyaklah kita membuang hal itu. Taghaful namanya. Agar kita menjaga perasaan kita, agar tetap cinta dengan sang istri kita. Ini enggak masalah. Tapi tentunya dengan adanya perbaikan-perbaikan, dan upaya-upaya agar istri itu sadar bahwa ia berbuat salah dalam hal tersebut. Dan jika dia jemputkan dalam rangka untuk nasihat, diam, hajar. Membiarkan dia, menjamkan dia. Gak mau ngomong, gak mau apa. Supaya ia sadar bahwa itu adalah perkara yang tidak bagus bagi dia. Maka itu cukup bagus juga pada kondisi tertentu di mana sang istri bila di rumah itu ketemu suaminya, suaminya diam terus, maka dia gak akan enak, gak akan nyaman, ada apa ini. Maka itu bisa digunakan untuk membuat sang istri ingin tahu dan kemudian dijelaskan dan langsung tahu dan mau merubah bahwa suaminya gak senang dengan yang dia kerjakan dan dia gak pengen suaminya tidak cinta kepada dia. Jadi tergantung kepada maksudnya apa dalam mendiamkan ini. Bila maksudnya adalah membiarkan istrinya bermaksud di depan mata dia, maka ini adalah dayut yang Allah dan Rasulnya laknat orang-orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
5: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ustaz. Bagaimana cara menyampaikan nasihat yang baik ketika mendapati keluarga yang melakukan kesalahan tanpa disadari seperti ghibah dan yang lainnya? Karena terkadang jika kita menasehatinya ketika itu juga membuat suasana yang tadinya nyaman menjadi kurang nyaman. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
4: Fikum barakallahu. Nasihati dengan nasihat yang membuat mereka tambah nyaman. Dan saya yakin bahwa kita itu enggak sama ya ketika lihat cara menggibah seseorang itu. Kondisinya bagaimana ya, kemudian apa namanya momentumnya gimana. Kadang-kadang dengan ungkapan kecil saja bisa merubah semua, seperti mengalihkannya kepada yang manfaat. Apa sih manfaatnya ngomongin orang yang gak ada di sini, enak kita ngomong yang lain lebih bagus. Atau bisa jadi dengan cara yang lebih keras seperti tadi. Sudah Aisyah radhiyallahu anha an laqad qulti kalimatan law majzathu bima'il bahr lamajzathu. Artinya terkadang bisa dengan cara Nabi ini. Mana Aisyah menggibahi Sofia dengan mengatakan hasbuka ya Rasulullah anna Sofia dekada wa kada. Sofia enggak ada. Bisa juga dengan mengucapkan perkataan lainnya yang nanti membuat mereka berpikir bahwa mereka itu salah. Ini bisa terjadi dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang punya ide untuk membuat dengan bahasa yang baik agar mereka menyelesaikan ucapan-ucapan ghibahnya dan beralih kepada perkataan yang lebih baik tanpa harus merusak kenyamanan mereka dalam ngobrol ataupun diskusi tersebut. Jadi kita yang mau cerdik, cerdik dan kita harus pintar untuk itu. Terkadang kalau enggak mampu, tidak mampu kita merubahnya, ya kita menghindar. Sampaikan aja bahwa saya enggak suka itu dengan omongan seperti itu. Karena enggak mesti yang kita anggap buruk sekarang akan buruk terus lama-lamanya. Sehingga bisa jadi dengan ucapan-ucapan yang ringan dan sederhana itu, ya, sebagai ungkapan kita bahwa kita tidak setuju dengan ucapan tersebut. Dan saya yakin, kalau dalam pembicaraan, sebuah pembicaraan yang hangat itu, bila ada yang tidak sepakat, akan beralih kepada ucapan yang lainnya. Tapi kalau tetap ngeyel juga dan malah menghina kita, kita pergi aja. Meninggalkan hal tersebut. Jadi kita memang tidak terpungkir bersama bahwa kalau kita ingin menyanggah ataupun ingin memotong pembicaraan dalam sebuah forum yang asyik sedang bicara, memang tidak mudah. Namun kita bisa nyampaikan 1-2 patah kata yang nanti membuat mereka berpikir, ya, bahwa ini bukan hal yang baik. Yang ini bukan hal yang buat nyaman semua yang hadir. Artinya bukan perkara yang membuat nyaman semua orang. Dan nanti mudah-mudahan membuat mereka akhirnya berhenti dan tidak lagi bergibah dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab.
5: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Saya mau bertanya. Saya masih kerja di bank dan sudah mengajukan resign tetapi ditolak karena masih ada pinjaman karyawan. Tapi insya Allah sudah diniatkan dan disampaikan walaupun sudah keluar akan tetap dibayar tapi tetap tidak di ACC untuk resign. Yang pertama mau saya tanyakan, apakah saya harus menunggu lunas sampai 15 tahun ke depan baru resign, atau saya mangkir, keluar secara terpaksa, kabur dari bank, tetapi tetap membayar angsuran tersebut? Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
4: Kita nggak bisa memberikan sebuah, keputusannya bergantung kepada kondisinya. Anda. Bila Anda ingin lepas dari riba, maka kewajiban kita seorang mukmin ketika kita itu melihat itu kemaksiatan dosa besar seperti riba, enggak, maka bertaubat. Bertobat dan meninggalkan pekerjaan tersebut. Ya. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mengatakan, "Idza nahaitukum anhu fantahu." Kalau kamu itu, kalau aku telah larang, maka berhentilah. Ya. Maka bila Anda mampu untuk berhenti langsung, ya, itu baik, walaupun nanti tetap kecil, karena itulah hutang yang harus dibayar. Karena orang yang menjadi yang ada dalam riba, kalangan riba, memberi makan riba, ya, atau yang makan riba, atau jadi penulisnya transaksi riba, saksi dalam transaksi riba, maka itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus meninggalkannya. Ya. Dan tentunya tidak ingin dilaknat Allah dan Rasul-Nya. Maka hendaknya kita tinggalkan, beralih pada yang tidak ada ribawinya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan halallahu al-bai'a wa haram riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, kita diminta menyingkari riba. Dan tidak bekerja dengan transaksi riba tersebut. Tinggalkan. Bila itu berkenaan dengan yang Allah haramkan ke riba. Allah alam bissawab.
5: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Saya seorang ibu rumah tangga, terkadang berekspektasi terhadap diri saya dengan ekspektasi yang tinggi. Namun jika kenyataan itu tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, saya merasa sangat kecewa dan menjadikan diri saya emosional. Pertanyaannya, apakah sikap saya seperti itu menghilangkan tawakal saya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana caranya mengobati penyakit seperti ini? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
4: Inilah ya, Islam tidak melarang kita punya ekspektasi tinggi atau punya cita tinggi, punya harapan tinggi. Tapi juga harus menyadari bahwa itu dengan takdir yang maha kuasa. Tidak mesti yang kita sudah harapkan, kita sudah kerjakan, sudah kita upayakan itu mesti terjadi. Ini Nabi sampaikan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radiyallahu ta'anhu. Dan Nabi bersabda, al-mu'minul qawi ahabu ilallahi minal mu'min ta'if wa fi kulin khairun. Mu'min yang kuat imannya itu lebih Allah cintai ya, daripada mu'min yang lemah imannya. Dan pada keduanya kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka. Semangatlah kamu untuk meraih yang manfaat bagi kamu. Wasta'in billah. Dan isti'anahlah. Mohonlah kepada Allah bantuan. Fa'in asabaka syai'un faqul. Qaddarallah ma sya'a fa'al. Dan bila mendapatkan kamu sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, dengan keinginan, dengan ekspektasi kita, maka ucapkanlah qaddarullah ma syaa fa'al. Ini adalah takdirnya Allah dan yang Allah kehendaki pasti terjadi. Artinya seorang mukmin itu ketika punya ekspektasi yang besar, maka ia berusaha untuk menggapainya dengan mencari sebab yang bermanfaat dan memohon kepada Allah dengan tawakalnya. Kenapa? Dengan tawakalnya. Kemudian setelah jalankan semuanya, tawakal ya, sudah berusaha mencari terbaik, sudah berdoa, sudah tawakal sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak mendapatkan yang diinginkannya. Apakah kita itu menyalahkan diri sendiri? Atau kita menyalahkan orang lain? Ataukah kita itu menyalahkan nasib? Tidak. Ya. Kita pasrahkan sama Allah. Qadarullah ma syaa fa'al. Ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tidak menghendaki kita menggapai itu semua. Dan insyaallah akan ada kebaikan di sana ya, untuk kita. Ya. Sehingga tidak sampai kecewa. Kenapa? Karena kita paham bahwasanya ya, apapun yang kita kerjakan tetap tidak bisa melawan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang mukmin itu ketika ia berusaha dan berusaha itu semata-mata karena ya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala.

kemudian berusaha untuk membantunya dengan cara yang baik, agar ia jadi orang yang alim, yang soleh. Ternyata jauh, daging jadi panggang. Artinya Allah takdirkan dia tidak mencapai apa yang diharapkan oleh sang istri. Apakah kemudian dia kecewa, berbanting piring, ataukah dia itu kemudian meminta cerai dari suaminya, atau yang lainnya? Jawabannya tidak demikian Nabi ajarkan. Katakan, qadarullah ma syaa fa'al. Ini takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya ini dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita berusaha yang kedua kali. Dengan mengevaluasi apa yang kurang yang kita tidak kerjakan. Ya, nanti bisa memberikan hasil yang terbaik. Dan jangan mengatakan, lau, seandainya saya begini akan begini, saya begini akan begitu. Karena dia akan lebih sedih. Ya, lebih sedih, lebih merana. Ya. Dan akhirnya kita menyalahkan Allah. Menyalahkan apa? Takdir yang ada. Dan akhirnya enggak mau menerima takdir Allah dengan keridhaan, ya, dengan keikhlasan, dengan kesabaran. Mukmin tidak pernah kecewa, karena ia tahu bahwa semua hasil yang terjadi itu dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang yang usaha, kemudian punya ekspresi yang cukup luar biasa, akan jadi usahanya begini dan begitu, dihitung oleh kita, hitungannya untung, dan kayaknya akan jadi usaha yang besar. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al, di tengah jalan ada yang berkhianat misalnya. Apa kita akan kemudian kita mengatakan seandainya itu saya tidak akan angkat si fulan ini, tentu saya akan jadi besar usaha saya, tidak. Karena qadarullah ma syaa fa'al. Pecat yang berkhianat tersebut dan perbaiki manajemen yang ada, perbaiki hubungan dengan Allah, ketakwaan kita, maka berjalan terus. Demikianlah mukmin memahami bahwa hasil itu adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Sulaiman alaihissalam ketika mendapatkan hasil yang luar biasa dipindahkannya sehingga sana Ratu Saba dari Saba di Yaman ke negeri Syam dalam sekejap mata. Man hadza min fadli rabbi. Artinya kalau Allah berikan kepada kita, ya, apa yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita ekspresikan itu, maka katakanlah ini semua anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena saya yang hebat, ya, karena Allah yang memberikannya. Dan ketika kita mendapatkan sebaliknya, ya, kita mengatakan inilah takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, agar kita bisa bersabar. Allah uji saya dengan tidak tercapai harapan tersebut. Juga berlaku pada anak kita. Kita punya anak subhan cerdas. Ya, genius lah. Kemudian kita harapkan dia akan sukses dalam sekolahnya. Ya. Jadi anak yang soleh, yang hafal Quran, kemudian nilai baik, akhlaknya

0: baik, punya skill yang baik, kita harapkan saja mampu tampak di mata kita. Kemudian Allah uji kita semua dengan anak itu tidak sesuai dengan harapan kita. Misalnya, kita kecewa. Akhirnya anak kita dibully sama kita. Kita marahi anak kita. Kita salahkan anak kita. Tidak demikian. Ya. Pertama harusnya kembali qadarullah wa masya'a fa'al. Kemudian cek kembali, ada masalah apa? Cek kembali, ada masalah apa pada anak saya ini? Cek kembali. Oh, ternyata ada faktor X yang membuat ia demikian. Oh, ternyata kita yang salah. Kita perbaiki. Kita maafkan dia. Bapak ibu salah. Sehingga dia mampu memperbaiki lagi kemampuannya dan mungkin Allah berikan hidayah taufiknya setelah itu menjadi anak yang sesuai harapan kita. Artinya bahwa kecewa kita itu ya, itu berkenaan dengan takdir yang maha kuasa. Bolehlah kecewa, tapi jangan sampai enggak sabar. Nah, karena kita katakan bahwa orang kecewa biasa. Ya. Manusiawi orang kecewa kalau harapannya enggak tercapai. Tapi jangan sampai kecewa itu membuat kita akhirnya frustasi. Atau kita itu sampai pada tahapan ya, futur. Ya. Ini enggak benar. Jadi kalau kita ingin menghilangkannya tadi, ya, kita iman dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, pahami hakikat yang ada, bahwa kita hanya berusaha, Allah yang menentukan hasilnya, kita yang berproses dan Allah yang akan memberikannya. Semua itu adalah perkara yang harusnya kita imani, baru kita tidak kecewa. Bila apa yang kita inginkan tidak tercapai. Apalagi sampai stres ya, atau gila hanya karena tidak tercapai apa yang ia harapkan, yang ia cita-citakan tersebut. Jadi intinya adalah bagaimana seorang mukmin itu beriman dengan rukun iman yang 6. Ya. Yang nantinya akan membuat ia faham bahwa manusia itu وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهِ ya, tidaklah kalian itu punya keinginan kecuali di bawah keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita itu punya keinginan, punya harta, banyak, kaya, namun tetap berhubung dengan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kehendaknya ya. Kenapa? Karena masya Allah kana wa malam yasha lam yakun. Yang Allah kehendaki akan ada. Yang Allah tidak kehendaki tidak akan ada. Maka ini harus sadar dari semuanya bahwa kita bekerja adalah untuk meraih pahala Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menggapai ridhonya, untuk menjalankan sunnah-sunnahnya dalam kita meraih yang kita inginkan. Tapi hasilnya tetap anugerah Allah semata. Hadza min fadli Rabbi. Ini pakailah oleh kita dalam kita menyikapi ekspektasi kita ya, dalam kehidupan ini. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Saya seorang suami. Karena sudah merasa lelah di tempat kerja, terkadang jika sudah sampai rumah Saya menggunakan HP dengan niatan sebentar, namun saya terlalaikan dengan HP tersebut sehingga lupa waktu dan saya merasa zalim terhadap keluarga karena tidak memberikan hak istri dan juga anak. Dan siklus ini sering berulang walau saya sudah niat untuk memperbaiki di kemudian hari. Mohon nasihatnya Ustaz agar saya bisa menjadi lebih baik lagi terhadap diri saya sendiri dan keluarga. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Fikum barakallah. Alhamdulillah bila ada penyesalan. Maka hal ini harusnya dilanjutkan dengan perbaikan. Kita terkadang hanya siap salah, namun tidak siap memperbaiki. Kita hanya menyesal tanpa ada perbaikan. Nah, bila Anda misalnya berbuat demikian, maka ketika pulang kerja pada esok harinya, ya, Anda harus merubah, tidak bawa HP-nya, tapi ketemu dengan istri. Atau minta tolong sang istri untuk menegurnya. Sampai pada istri kita, minta maaf, saya kemarin begini, harusnya saya gunakan hak kamu, tapi saya lalai. Maka orang lain itu pengingat. Orang lain perlu mengingat. Yang pertama dari diri dia sendiri. Atau dari orang lain. Ya. Maka bila Anda ingin sukses dalam taubatnya Anda dari itu semuanya. Maka yang pertama tadi. Buat alarm dalam diri kita. Bahwa ketika kita sampai di rumah, kita gak bawa HP lagi. Ya, langsung ketemu keluarga. Atau buat aturan, ya, pemakaiannya, memakai jam misalnya, atau juga menggunakan tempat tertentu, ya, untuk pegang HP-nya. Sehingga, dengan itu semua kita bisa ingat. Yang kedua, dengan cara tadi, membuat alarm dari luar. Ya, minta sama istri, sampaikan bahwa kalau saya pulang, tolong disambut. Ya, dan tolong diingatkan saya untuk tidak megang HP, ya, sampai sekian jam. Atau sampai sekian menit misalnya. Atau kalau saya masih pegang HP juga dalam sekian menit, tolong saya diingatkan kembali. Karena yang lalai itu memang butuh pengingat. Tidak mungkin kita yang gampang lalai kemudian tidak bersandar kepada pengingat. Yang biasa lalai sekolah, dia butuh jam alarm, ya, supaya bangunnya tidak kesiangan. Kita yang mungkin tidurnya tidak mudah untuk bangun, maka kita buat alarm. Jam kita setel, HP kita setel, supaya bangun. Maka bila Anda ingin tidak mengulangi lagi, ya, maka Anda butuh alarm dulu. Ya. Pertama dalam diri Anda, ketika pulang ke rumah, ingatkan saya ini baru pulang kerja, jangan pegang HP dulu. Maka HP-nya tinggal, ya. Atau HP-nya simpan di tas, ya. Sehingga ketika pulang dari kantor akan dibawa isi tas itu ke kamar atau ke tempatnya. Maka Anda tidak menggunakan HP. Ini juga bagus. Atau minta kepada istri untuk negur. Atau untuk perhatian dalam hal ini. ya, maka itu bisa. Tanpa adanya pengingat, orang lalai itu susah untuk tidak lalai lagi. Wallahu a'lam bishawab.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Ada dalam keinginan saya memiliki keluarga yang dipenuhi dengan kebaikan dan juga ilmu. Namun fakta di lapangan tidak semudah apa yang kita inginkan. Bagaimana nasihat Ustadz dalam membentuk keluarga yang dibiasakan dengan kebaikan dan ilmu? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Nah, ingatlah ini dunia ya. Ini dunia itu adalah tidak semua yang kita harapkan itu terjadi. Dan yang kita harapkan pun harus dibuat, artinya diupayakan dengan susah payah. Lain dengan sorga, sorga itu sederhana. Kita pengen buah, muncul buahnya. Kita pengen mangga, muncul mangganya. Ya enggak? Kita pengen sesuatu, Allah berikan langsung tanpa susah payah. Di dunia tidak bisa. Allah jadikan dunia ujian, tempat ujian. Artinya seorang yang mengharapkan punya keluarga yang masya Allah penuh ilmu, penuh nasihat, penuh kebaikan, ya enggak, itu tidak bisa langsung jadi. Ya. Butuh milih pasangan yang baik dulu. Dasarnya adalah agama dan akhlak yang mulia. Kemudian upaya kedua saling menasihati di antara keluarga, ada amar ta'aruf dan lain sebagainya. Tidak ada upaya yang cukup berat untuk bisa menjadikan keluarga itu keluarga yang penuh dengan ilmu. Apakah kalau sudah upayakan itu dengan demikian caranya akan pasti terbentuk? Belum pasti juga. Tetapi umumnya yang sudah berusaha dengan benar akan menghasilkan panen yang benar. Nah, artinya kita upayakan insya Allah kan terjadi. Tapi apakah pasti? Belum pasti. Ya. Kan Allah mungkin ingin menguji kita. Menguji kita. Lihatlah bagaimana Nabi Nuh Allah uji. Ya. Dengan istri dan anaknya gak mau masuk Islam. Lihatlah Nabi Lut, Allah uji dengan istrinya. Ya. Lihatlah istrinya Fir'aun. Ya. Allah uji dengan Fir'aun. Artinya, ya, bahwa ada ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita untuk melihat. Tambah imankah kita kepada Allah? Tambah baik gak hubungan dengan Allah? Kita ada di bukti. Namun, ya, semua yang taat sama Allah, yang takwa pada Allah, pasti menang. Semua orang yang mukmin, ya, yang ikuti Rasulnya, itu pasti menang. Allah berfirman, inna لَنَنْسُوا رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَمَا تَقُرُمُ الْأَشْهَدِ. Ini kami pasti akan memenangkan Rasul-Rasul kami dan orang yang beriman di kehidupan dunia dan akhirat. Ya? Maka Anda niatkan itu dalam bentuk niat yang sungguh-sungguh, kemudian menjalankan sebab-sebab yang ada dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kemudian Allah berikan itu pada keluarga kita, keluarga ilmu, ya, dan kebaikan, maka syukurlah. Katakan hadza min fati rabbi. miskin yang semua anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengatakan saya hebat, saya bisa mendidik anak-anak saya, sayalah yang bisa merubah yang ada. Semuanya itu adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bila enggak mendapatkannya, katakan qaddarallah ma syaa fa'al. Dan tidak berhenti. Terus berusaha lagi untuk berjuang membentuk keluarga yang penuh ilmu dan penuh kebaikan tersebut. Sampai Allah ya, berikan atau Allah wafatkan kita dengan membawa pahala yang berlipat ganda di surganya nanti. Jadi kita akan menang. Berusahalah untuk itu ya, dengan cara mencintai ilmu dan kebaikan. Membina anak-anak kita untuk cinta, kebaikan, dan ilmu. Maka insya Allah, ya, Allah akan berikan itu kepada kita lambat ataupun cepat. Dan itu adalah amalan yang luar biasa pahalanya, karena bisa menanamkan cinta kepada ilmu dan amal soleh dalam jiwa kita dan jiwa anggota keluarga kita. Semoga kita semua meraih itu semua dan diberikan Allah kemudahan untuk meraihnya ya, karena anak indahnya punya rumah tangga yang penuh ilmu dan kebaikan. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan ucapan syukur, terima kasih kepada teman-teman di Studio Ukhuwah ya, dan juga di Studio Raja atas upaya sukseskan hari ini. Dan semoga Allah memberkahi kita semua. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: نور من القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Demikian Dakhwatul Islam, kajian secara langsung kami hadirkan bersama Al-Ustaz Khalid Syamhudi LC, pembahasan Fikul Usroh yang kami siarkan secara langsung dari studio Pondok Pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo, Jawa Tengah. Semoga bermanfaat. Saat ini 9 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda tilawah mubarakah. Kita simak dari Qari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi surat Az-Zukhruf, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat menyimak kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
2: Jalannya sama.
3: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
1: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja. Saat ini 9.55 menit waktu Indonesia Barat. Berikut kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian ilmu parenting yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani Hafirullah dari bahasan buku Tarbiyah Jinsiyah dengan tema menanamkan rasa malu kepada anak dengan menutup aurat. Semoga bermanfaat khususnya untuk orang tua yang dalam proses pendidikan anak-anaknya, semoga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kita simak dan ikuti bersama, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Pagi ini kita kembali bisa hadir dalam program kajian Islam ilmiah masih bersama buku Tarbiyah Jinsiyah. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pokok bahasannya. Terakhir kita membahas salah satu sifat malu yang harus kita ajarkan atau kita tanamkan pada anak-anak kita adalah malu kepada malaikat. Ya, sebelumnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam bab menanamkan sifat malu pada anak. Ada beberapa metode pembelajaran yang harus dilakukan oleh pendidik orang tua dalam bab ini, dalam bab menanamkan rasa malu kepada anak. Di antaranya adalah hendaknya orang tua bisa menjadi teladan contoh dalam hal sifat malu ini, sehingga anak bisa menyaksikan secara langsung aplikasi nyata akhlak mulia ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang terpenting adalah, yang sangat pokok adalah malu melakukan hal-hal yang buruk dan hina, apalagi di depan anak, ya. Misalnya, ya, membuka aurat ketika berada di ruang publik misalnya, ya. Nah, ini akan meruntuhkan, ya, nilai-nilai rasa malu yang kita sampaikan kepada anak. Maka ini harus kita jaga dan harus menjadi orang tua atau pendidik harus menjadi teladan dalam hal sifat malu ini. Ya, nah, jadi minimal orang tua atau pendidik harus menjaga image ataupun penampilannya di depan anak. Ya, karena mereka pasti akan menjadi sorotan, ya, anak-anak mereka atau anak didik mereka. Nah, maka jadilah teladan yang baik, ya, jadilah contoh yang baik dalam hal sifat malu ini, dalam hal rasa malu ini. Ya, berikutnya yang kedua adalah biasakan anak menjaga aurat. Ya, mungkin ada kelalaian anak-anak, ya. Mungkin mereka merasa masih kecil, ya, sehingga kadang-kadang mereka lalai dalam hal menjaga aurat. Nah, dalam hal ini ayah bunda pendidik harus memberikan contoh teladan, ya. Nah, artinya merapikan penampilan anak, misalnya dia menampakkan aurat, ya, walaupun mungkin anak itu belum mukallaf, ya. Ya, artinya ya belum ada sanksi dosa atas mereka, ya, karena masih kecil. Tapi ya untuk menanamkan kesadaran untuk menjaga aurat itu ya harus dari sejak dini, ya. Nah, karena ini nggak bisa dadakan. Banyak anak-anak yang sudah mukallaf, ya, sudah baligh, ya, biasa dan tidak merasa risih tersingkap dan terbuka auratnya, ya. Nah, atau bahkan dengan sengaja memang membuka aurat, ya. Maka menjaga aurat ini adalah salah satu kesadaran yang harus ditanamkan sejak kecil, ya, malu ya nampak auratnya. Apalagi yang disebut sebagai al-auratul mughalladhah, aurat vital. Nah, ini ya harus punya kesadaran yang tinggi dalam hal menjaga aurat vital, ya. Nah, demikian. Karena itu adalah kehormatan manusia, ya. Dia enggak boleh menampakkannya kecuali kepada orang yang boleh dia tampakkan aurat vitalnya kepadanya, yaitu pasangan hidupnya. Ya. Nah, kemudian dalam hal ini juga ya orang tua tentunya jangan mengumbar aurat di depan anak, ya. Nah, ini adab yang harus dicontohkan di rumah misalnya, ya. Selain kita memerintahkan mereka untuk menjaga aurat, ya kita juga harus membudayakan itu di lingkungan rumah,

Ketika kalau kita lihat anak-anak di luar, ada anak-anak yang tidak begitu peduli dengan masalah auratnya, ya mungkin begitulah dia, ya, ya kondisi yang dia dapat di rumah. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, untuk anak laki-laki ya, ketika keluar rumah, biasakan sejak kecil menutup aurat dengan benar. Ya, aurat laki-laki adalah dari pusar sampai ke lutut. Membiasakan mereka berpakaian yang rapi dan sopan. Ya, karena kita manusia beda dengan hewan. Ya, manusia punya rasa malu, ya manusia punya etika, punya adab, punya akhlak. Ya, ada batasan-batasan pantas dan tidak pantas. Beda dengan hewan, ya. Nah, maka ya, kesadaran berpenampilan yang baik itu ya memang harus dibiasakan sejak kecil. Ya, dibiasakan sejak kecil. Nah, demikian ya, sehingga ini akan menjaga marwahnya, ya, harga dirinya, ya, kehormatan dirinya. Nah, itu anak laki-laki. Adapun anak perempuan, ya maka ini harus lebih ketat lagi. Ya, kalau lah laki-laki saja ya sudah, ya memang harus ditekankan sejak dini, ya, sejak kecil untuk ketat dalam menjaga auratnya. Ya, lebih-lebih lagi anak perempuan. Kenapa? Karena anak perempuan beda dengan anak laki-laki dari hal resiko yang akan dia terima. Mungkin ada sebagian laki-laki atau anak laki-laki yang lalai ya dalam menjaga auratnya. Ya, dan itu bukan hal yang baik tentunya. Tapi konsekuensi atau resiko yang dia terima tidak sebesar dan tidak seburuk ya, apabila itu terjadi pada seorang wanita. Maka bagi yang punya anak wanita, nah maka mereka harus lebih ketat lagi di dalam menanamkan kesadaran menjaga aurat ini kepada mereka dari kecil, ya. Maka harus mengajarkan dan melatih mereka sedini mungkin agar berpakaian dengan syar'i. Jadi bukan sekedar menutup aurat saja ya bagi wanita. Ada kriteria kita katakan pakaian syar'i. Ya misalnya pakaian itu tidak menjadi perhiasan baginya, ya menarik perhatian ya kaum laki-laki kepadanya, tidak ketat, tidak transparan, tidak ya menunjukkan ataupun menampakkan lekuk tubuhnya dan lain-lain sebagainya ya. Nah, bukan pakaian syuhrah dan pakaian itu menutupi auratnya dengan baik. Ya menjulurkan jilbabnya ya. Ya sekarang kan ada yang dikenal dengan sebutan jilbab gaul kan begitu ya. Nah, tentunya itu tidak memenuhi kriteria syar'i. Jadi untuk anak perempuan maka bukan sekedar menutup aurat. Yang penting tertutup enggak. Ada syarat-syarat khusus bagi anak perempuan, bagi kaum wanita. Ya tidak seperti ya mungkin kaum laki-laki, ya. Nah, maka dari itu kesadaran ini harus dibangun dari kecil. Ya, pertama dia harus tahu batasan aurat bagi kaum wanita. Ya, ada hal yang disepakati, ada yang diperselisihkan, ya. Nah, yang diperselisihkan misalnya wajah dan kedua tangan apakah masuk batasan aurat atau tidak. Yang disepakati adalah bahwa menutup wajah dan tangan itu adalah lebih utama, ya. Tapi apakah menjadi syarat dan apakah masuk batasan aurat? Nah, ini yang diperselisihkan. Nah, maka ya dibiasakan untuk menutup auratnya dengan mengikuti batasan syar'inya. Bukan hanya sekedar nutup aurat saja. Ya, tapi dia lihat kepantasannya, ya. Seperti misalnya ya yang sering dilupakan oleh kaum wanita bahwa pakaian wanita itu tidak boleh menjadi perhiasan karena dia tidak boleh menampakkan perhiasannya. Misalnya gelang kakinya, perhiasan antingnya dan lain sebagainya itu harus tersembunyi kecuali kepada orang-orang yang boleh ya untuk melihatnya, mahramnya misalnya. Selain itu enggak boleh, ya. Jadi bagaimana jika pakaian itu justru menjadi perhiasan bagi dirinya? Jika

0: jadi daya tarik manusia. Ya, orang-orang akan menyorotkan pandangan kepadanya. Nah, ini tidak memenuhi kriteria pakaian syar'i. Ya, Syekh Al-Albani telah menulis satu buku yang berjudul Jilbab Mar'ah Muslimah. Nah, di situ dijelaskan kriteria pakaian syar'i untuk kaum wanita. Ya, jadi ya banyak yang mungkin memiliki persepsi yang salah, keliru. Bahwa yang penting tertutup. Mau ketat, mau transparan, mau ini, apakah pakaian itu pakaian syuhrah, pakaian yang menarik perhatian laki-laki dan lain sebagainya, itu tidak diperhatikan. Nah, ini tentunya asumsi ataupun persepsi yang salah dan keliru, ya. Nah, itu belum sempurna dalam menutup auratnya. Nah, jadi ya harus diperhatikan itu, ya. Nah, karena banyak sekarang ini juga orang yang pakai jilbab, ya, tapi ya itu betul-betul pakaian untuk show off, ya, memang untuk menarik orang untuk melihatnya, untuk mendekatinya, ya. Nah, sementara pakaian wanita ya nggak seperti itu, ya. Ya, seharusnya tidak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini tentunya harus disampaikan kepada anak perempuan, ya, dari kecil, ya, sehingga itu menjadi suatu kita katakan menjadi dasar dan acuannya di dalam berbusana, ya, dalam hal memilih busana, dalam hal membeli busana, ya. Jadi dia tidak melihat faktor-faktor yang lain, ya. Misalnya sekarang ini banyak anak-anak perempuan melihat, wah, ini pakaian yang viral misalnya, atau ini pakaian yang sedang tren misalnya, pakaian ini yang sedang, ya, apa namanya, yang sedang banyak diminati misalnya. Jadi dia bukan, apalagi, ya, banyak kaum wanita juga yang lebih mementingkan mode, ya, daripada apakah pakaian itu syar'i atau tidak. Ya, ya, bagi mereka yang penting adalah penampilannya modis gitu, ya. Nah, ya, ini ya, mungkin mindset yang salah. Ya, maka anak-anak harus dibentuk pandangannya tentang pakaian syar'i untuk kaum wanita. Jadi artinya, ya, untuk anak perempuan itu aturan-aturannya lebih detail dan lebih ketat. Ya, karena apa? Karena resiko yang mereka terima apabila mereka tidak memperhatikan batasan-batasan syar'i ini sangat fatal dan mengerikan. Ya, karena mereka diintai oleh syaitan. Ya, Nabi juga mengatakan apabila wanita itu keluar, istasyarah syaitan, maka syaitan pun akan mengintainya, menjadikannya sebagai alat bahan untuk merusak manusia. Ya, nah, ya, begitu Nabi menyampaikan tentang resiko, ya, seorang wanita jika tidak memperhatikan penampilannya. Idza kharajatil mar'ah istasyarah syaitan, istasyarah syaitan, syaitan akan memantaunya, syaitan akan mengintainya, ya. Karena Nabi juga mengingatkan dalam satu hadis, ittaqud dunya wattaqun nisa, hati-hati kamu terhadap fitnah dunia dan juga hati-hati kamu terhadap fitnah wanita, ya, fitnah wanita, ya. Karena wanita itu adalah aura, artinya semua yang ada pada wanita itu memang menarik perhatian, ya. Maka batasan-batasan yang diberikan di dalam Islam itu sangat ketat, ya. Nah, itu untuk kemaslahatan manusia dan untuk menjaga kehormatan wanita dan melindungi mereka dari potensi-potensi kejahatan. Nah, demikian. Nah, kemudian berikutnya adalah tekankan kepada anak supaya menjaga ekstra ketat, ya, yang disebut sebagai aurat vital, bagian aurat vital, atau dalam istilah fikih al-aurah al-mughalladah, yang tidak boleh terlihat sama sekali kecuali oleh pasangan hidupnya kelak, ya, kecuali untuk pasangan hidupnya kelak, yaitu suaminya atau istrinya, ya. Nah, selain itu nggak boleh hatta orang tua, ya, maka nggak boleh kita nampakkan aurat vital ini kepada hatta kepada orang tua, ayah, bunda, ya, apalagi orang-orang lain. Yang boleh melihatnya hanya pasangan hidupnya kelak, ya. Nah, jadi ini harus di apa namanya? Ya, diberi kesadaran ya, pemahaman tentang hal ini. Ya, jadi ada di sana aurat-aurat yang mungkin kalau tersingkap mungkin masih bisa dimaklumi. Misalnya kadang-kadang kita pakai celana tersingkap ya, terangkat atau tersibak, tertiup angin hingga nampak pahanya. Ya, ya. Tapi bukan dari awal sudah dia nampakkan pahanya ya. Kadang-kadang kan terjadi juga, tapi itu masih bisa dimaklumi, tapi tidak dengan aurat vital. Ya, ini menunjukkan kehormatan bagi seseorang. Bahkan kalau orang itu tidak ya peduli dengan kondisi ya aurat vitalnya ini, apakah tertutup, terlindungi atau tidak, apakah terlindungi dengan baik atau tidak, maka itu menunjukkan kekurangan akalnya. Ada sesuatu yang salah pada akalnya ini. Ya kalau ada orang yang ya tidak peduli apakah aurat vitalnya tertutup atau tidak. Dan ini kan hal yang sangat serius. Ya, nah maka ya kesadaran ini harus dibangun dari kecil tentang aurat vital ini. Beda dengan bagian-bagian tubuh lainnya. Itu kehormatan yang sangat penting ya, mendalam bagi seseorang. Ya, bagaimana dia menjaga aurat vitalnya itu supaya tidak terlihat sama sekali, hatta kepada ayah bundanya. Satu-satunya orang yang boleh melihatnya adalah pasangan hidupnya. Ya, orang yang boleh digaulinya, dia bergaul, berhubungan intim dengannya. Selain itu tidak boleh. Ya, nah demikian. Maka yang boleh memandikan jenazah lawan jenis itu hanya pasangan hidup. Seperti suami memandikan jenazah istri, istri memandikan jenazah suami. Adapun anak enggak boleh memandikan jenazah anak laki-laki, enggak boleh memandikan jenazah ibunya. Ya, atau seorang ayah enggak boleh memandikan jenazah putrinya begitu ya. Nah, karena ketika memandikan jenazah akan ya tersingkap ya, ya jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan ya. Nah, yang boleh memandikan lawan jenisnya itu hanya pasangan hidup ya. Maka ini harus diberikan sejak dini ya kesadaran ini, sehingga dia betul-betul menjaga itu. Lain halnya untuk kondisi-kondisi darurat ya, itu tidak masuk dalam pembicaraan ya, karena ya kondisi darurat itu kan kondisi yang tidak ya kita kan tidak umum ya. Kita bicara ini kondisi yang normal ya, bukan kondisi darurat ya. Maka itu harus betul-betul dijaga oleh dirinya ya, oleh si anak ini. Dari kecil dia sudah punya kesadaran itu ya. Nah, demikian. Dan itu menunjukkan kesempurnaan akal sebenarnya. Orang yang enggak peduli dengan terbuka, tersingkap atau tidaknya aurat vitalnya, itu menunjukkan kelemahan akal. Ya. Nah, maka jangan heran kalau orang gila dia enggak peduli dengan aurat vitalnya. Ya, nah itu tanda-tanda ya kegilaan juga. Ya, maka orang yang sudah tercabut fungsi akalnya seperti orang gila atau pikun, ya maka dia nggak menjaga lagi aurat vitalnya. Tapi itu kan dimaklumi karena gila atau pikun. Tapi orang yang masih normal, ya tanda kenormalannya itu adalah bagaimana dia peduli dan sungguh-sungguh dalam menjaga dan menutup, ya melindungi aurat vitalnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, kemudian yang terakhir dalam bab ini adalah dalam hal metode pembelajaran berkaitan dengan menanamkan rasa malu kepada anak adalah dalam berbagai kesempatan ya selalu ingatkan anak ya kepadanya akan pentingnya punya rasa malu. Nah, ini dalam berbagai kesempatan ya. Kadang-kadang nasihat itu kan kita nggak tahu momentumnya yang tepat ya. Maka kalau ada momentum yang tepat, sampaikan. Ya, kadang-kadang kan kita nggak tahu ya di saat kapan atau bilakah hati manusia itu lembut untuk menerima kata-kata kita. Ya, hatinya melunak untuk mendengarkan nasihat kita. Maka manfaatkan momen-momen yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk menyampaikan pesan ini kepadanya, yaitu tentang pentingnya memiliki rasa malu, ya. Nah, demikian itu yang berkaitan dengan bab menanamkan rasa malu pada anak, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita sampai kepada bab berikutnya, yaitu tentang mengajarkan kepada anak adab meminta izin atau adabul istidzan. Nah, ini juga harus pelajaran yang harus kita berikan kepada anak. Mungkin jangan tunggu, ya, jangan tunda. Oh, itu nanti diajarkan di sekolahnya. Pertama, ya, belum tentu juga ada pelajaran itu di sekolah. Ya, kalaupun ada, alangkah lebih baiknya jika pelajaran ini sudah dia dapat di rumah. Karena banyak orang tua, ya, mungkin mereka berpikiran, ya, sudah pelajaran seperti ini, perkara seperti ini nanti dia dapatkan di sekolah. Ya, mungkin dia dapat di sekolah, tapi ya tentunya, ya, tidak sama pelajaran yang didapat oleh anak di rumah dengan yang dia dapat di sekolah, walaupun materinya, materi pelajarannya sama. Ya, selalu lebih berkesan, nempel, ya, melekat pelajaran yang diterima di rumah. Mungkin kita dulu, ya, pernah, ya, merasakan itu. Kita dapat nasihat dari orang tua di rumah, dapat nasihat juga dari guru di sekolah. Bobotnya itu beda, ya. Nah, apa yang didapat oleh anak di rumah itu betul-betul spesial, karena dia merasa ada kekhususan di situ. Beda dengan anak itu mendengarkannya di majelis ilmu di luar sana atau di sekolahnya, ya, dari gurunya atau ustadznya. Ya, maka jangan diserahkan bulat-bulat semua hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran-pelajaran agama ini kepada pihak luar sekolah. Ya, dengan alasan, wah, saya nggak tahu. Banyak orang tua yang beralasan seperti itu, wah, saya nggak ahli, yang nggak dituntut kita untuk bisa, untuk jadi S1, S2, S3, jadi LC, MA, atau dokter untuk menyampaikan hal-hal yang sederhana ini kepada anak. Itu kadang-kadang orang tua menahan diri karena dia merasa nggak mampu. Nah, di sini, ya, sejujurnya, ya, bukan ketidakmampuan, tapi ketidakmauan. Ya, ketidakmauan orang tua untuk menyampaikan hal-hal yang mendasar ini kepada anak. Padahal, ya, ini bukan perkara yang susah untuk disampaikan ke anak. Ya, nah, bisa disampaikan oleh para orang tua kepada anak. Ya, nah, demikian. Jadi sekali lagi, ya, poros utama pendidikan itu adalah pendidikan rumah. Walaupun anak ini akan dapat pelajaran yang sama di sekolah, karena dia akan disekolahkan, kan begitu, ya. Karena anak ini perlu sekolah supaya dia bisa berinteraksi dengan banyak jenis manusia, kan begitu, ya. Nah, ada maklumat-maklumat yang mungkin, ya, nggak didapat oleh si anak di rumah, ya. Tapi pelajaran-pelajaran agama yang dasar, ya, seperti misalnya kemarin kita bicarakan tentang penanam akidah, ya, itu bisa dilakukan oleh orang tua di rumah, ya. Ya, nah, demikian. Jadi enggak harus dia punya kita katakan ilmu yang tinggi, yang apa namanya, yang jelimet, ya, yang rumit untuk menyampaikan hal-hal yang sederhana ini kepada anak-anaknya, ya. Nah, demikian. Jadi ajarkan anak tentang adab meminta izin atau adabul istidzan. Ya, baik ketika, ya, misalnya masuk ke kamar orang tuanya, ya, ke kamar saudaranya, apalagi masuk ke rumah orang lain, ya. Nah, misalnya memulainya dengan ucapan salam, lalu minta izin untuk masuk, ya. Ya, bahwa salam itu bukan berarti izin untuk masuk. Ini budaya di sini, ya. Kalau sudah salam itu, walaupun belum dijawab, sudah nyelonong aja, gitu. Ya, hatta kita dapat jawaban salam dari pemilik rumah, misalnya. Kita mengucapkan salam, assalamualaikum misalnya, dapat sahutan dari dalam, waalaikumsalam, itu bukan belum berarti izin untuk masuk, ya. Karena budaya yang berlaku di sini itu kalau udah dapat jawaban salam itu boleh masuk aja. Bahkan kadang-kadang, ya, belum ada jawaban karena dia sudah assalamualaikum, masuk aja, ya. Nah, jadi salam itu bukan tidak identik dengan minta izin masuk, ya. Nah, demikian. Nah, ini kan banyak, ya, terutama kita ya apa namanya, punya budaya, mungkin ya budaya timur ya, ya kadang-kadang di satu lingkungan itu karena merasa sudah sangat dekat gitu ya, sehingga adab istidzan ini pun di kesampingkan ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Jadi secara fitrah ini akan memberikan pemahaman kepada anak bahwa ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak layak ya untuk dia lihat, terlebih ketika ayah ibunya sedang berdua di dalam kamar misalnya. Ya mungkin si anak nyelonong saja, itu kan mungkin dia beranggapan, oh ini kan kamar ayahku dan ibuku. Nah cuma dengan menanamkan pelajaran ini kepada anak, dia mengerti bahwa ada kondisi yang dia gak boleh, ya dia harus menjaga pandangan matanya ya, karena ya istidzan ini ya disyariatkan li ajlil basar. Nabi SAW bersabda ya dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim ya, fa innamal istidzan minan nadar. Sesungguhnya disyariatkan meminta izin ini kepentingannya adalah untuk menjaga pandangan mata. Ya, karena hati-hati dengan pandangan mata, ada ungkapan di luar sana, dari mata turun ke hati ya. Nah, maka ada trik pedagang. Ya, trik pedagang itu ya apa namanya, yang penting lihat barangnya dulu kan begitu ya. Nah, karena ya pedagang tahu ya, orang yang sebelumnya enggak ada niat beli, ketika lihat barangnya ada jadi niat untuk beli ya. Ya, maka itulah pengaruh pandangan mata ya. Jadi dikatakan bahwa an-nadhar sahm min sihamil iblis, bahwa pandangan mata itu adalah salah satu panah dari panah-panah iblis, artinya dimanfaatkan oleh iblis ya untuk memasukkan was-was ya, bisikan-bisikan yang berbahaya ataupun yang membinasakan kepada anak Adam itu ya. Nah seperti itu, maka ada ungkapan di luar sana, dari mata turun ke hati. Artinya apa? Suatu yang kita lihat mungkin biasa saja, tapi setelah dia terlihat, maka dia gak biasa, karena dia terekam dalam hati kita, dalam pikiran kita, susah untuk dihapus ya. Apalagi ini masalahnya adalah yang kita lihat itu adalah sesuatu yang haram, tidak boleh dilihat ya. Nah maka ya pengaruh pornografi ya kepada kesehatan mental seorang itu sangat besar, melebihi ya kita katakan narkoba ya, yang sama-sama menyerang otak, tapi pornografi itu bisa menjadi dopamin bagi otak sehingga ketagihan lebih daripada narkotika. Ya, nah demikian. Karena narkotika mungkin masuk lewat darah, ya. Sementara pornografi, ya dia nggak pakai kabel lagi, dia wireless ya istilahnya. Langsung masuk lewat pandangan mata, ya. Beda dengan narkoba, minuman keras yang sama-sama merusak otak, ya. Tapi kan itu lewat darah, ya. Agak panjang prosesnya itu, walaupun ujungnya sama, rusak otak dibuatnya, ya. Tapi pornografi atau narkolema, narkotika lewat mata yaitu pornografi, itu ibaratnya sambungan wireless ya, tanpa kabel lagi, langsung ke otak dia, ya, lewat pandangan mata. Seberapa dekat mata dengan otak? Sangat dekat sekali. Ya melebihi apa? Ya kita katakan saluran-saluran lainnya seperti narkotika, miras, khamr, ya, yang mana itu semua diharamkan karena menjaga akal manusia. Tapi kan prosesnya panjang gitu ya, masuk dulu ke perut, diproses hingga akhirnya ya sampai ke otak juga dia. Prosesnya panjang. Tapi narkotika lewat mata itu tetangganya otak, mata itu, ya. Langsung dia, tanpa kabel, ya, ke otak langsung. Dan luar biasa daya rusaknya. ya sudah dibuktikan lewat penelitian ya pada otak yang terpapar pornografi ternyata kerusakannya lebih parah daripada otak yang terpapar narkotika ataupun narkoba. Ya, wallahu a'lam bishawab. Karena ya bagian otak yang rusak karena pornografi itu adalah prefrontal cortex-nya. Otak bagian depan, bukan otak kanan, otak kiri, otak belakang. Tapi otak depan yang bagian yang paling rusak karena pengaruh paparan pornografi itu. Itu semua karena pandangan mata. Maka ya memang untuk menanamkan kesadaran menjaga pandangan mata itu ya salah satunya disyariatkan istidzan dalam Islam. Ada syariat istidzan. Sehingga memang dari kecil ya anak itu ya terbiasa untuk menjaga pandangannya. Ya, nah tidak kita katakan sembarangan ya masuk sana masuk sini sehingga terlihat. Awalnya terlihat memang. Ya, tapi dia akan memberikan pengaruh. Ya. Ya, walaupun yang terlihat itu adalah orang tuanya sendiri. Ya, atau saudaranya sendiri. Ya, nah, tapi yang namanya mata. Ya, tadi kita kata tangga otak. Ya, langsung ke otak dia. Wireless lagi tanpa kabel seperti narkotika yang harus lewat aliran darah ini. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab ya. Nah jadi berapa banyak perbuatan keji itu terjadi karena pandangan mata yang liar. Ya maka ada perintah untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan mata. Sebagaimana halnya penyimpangan-penyimpangan seksual, ya, ya perilaku seksual yang menyimpang atau disebut juga dengan istilahnya al-ishku ya dalam Islam. Penyakit isyak, ini salah satu ya kita katakan penyakit hati ya isyak ini ya. Ya isyak itu adalah penyakit ya yang berkaitan dengan penyimpangan orientasi seksual. Ya, nah itu isyak. Mulai dari yang paling ringan sampai yang paling parah. Tingkatan itu ya virus isyak ini. Ya, nah penyakit isyak ini. Dan itu banyak terjadi dan semua itu karena ya satu saluran ya yaitu mata ya salurannya cuma satu yaitu pandangan mata maka perlu untuk ya mengajarkan menanamkan kesadaran ya untuk menjaga pandangan mata ya bukan hanya dengan ghaddul basar tapi salah satunya adalah ya melalui syariat istizan ya adab-adab meminta izin. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi jelaskan juga pada mereka bahwa ucapan salam itu berbeda dengan istizan, sebagaimana yang kita sebutkan tadi ya. Nah, apabila anak telah mengucapkan salam dan salamnya telah dijawab, maka ia harus terlebih dulu meminta izin untuk masuk. Bila pemilik rumah atau pemilik kamar mengizinkan, barulah dia boleh masuk. Jika tidak, maka dia harus menahan diri dan tidak masuk. Ya, nah, maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nur ayat 27, Ya ayyuhalladzina amanu, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu. Ya, tempat khusus yang bukan itu tempatmu, kamar misalnya. Sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Jadi ada istinas, ada salam ya. Ya, taslim, mengucapkan salam. Yang dibikin itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat ya. Nah, demikian. Jadi dalam ayat ini Allah membedakan antara salam dengan istidzan, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dalam hal ini, dalam hal masalah meminta izin ini, Islam membagi usia anak menjadi beberapa fase, ya. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang berkaitan dengan masalah, ya fase-fase usia anak berkaitan dengan istidzan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu dulu ya materi kita pada kesempatan pagi ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan hari ini, yaitu mengenai menanamkan rasa malu pada anak, yaitu mengenai menutup aurat. Mudah-mudahan menjadi yang bermanfaat untuk kita semua, dan kita bisa menanamkan rasa malu tersebut ya, kepada anak, untuk bisa menerapkan rasa malunya, menutup aurat tersebut. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Nama yang pertama kami ajukan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, anak kami kelewat pemalu, sampai dia pun jarang keluar rumah, bahkan untuk keluar kamar pun jarang. Untuk sekedar membeli sesuatu di warung pun sekitar rumah dia bilang malu. Apakah hal ini wajar, Ustaz, di kalangan remaja sekarang?
0: Ya, kita harus membedakan antara rasa malu, minder, dan ketidakpercayaan diri ya, dan juga sifat pengecut, penakut. Ya, maka malu yang positif adalah malu yang tidak menghalangi dia dari kebaikan. Ya, beda dengan rasa malu yang menghalanginya dari kebaikan-kebaikan, itu bukan hal yang positif ya. Maka dikatakan misalnya malu dalam hal menuntut ilmu misalnya. Ya, itu sebenarnya kelemahan ya. Ya, yang ditutupi dengan istilah malu ya. Maka Imam Mujahid mengatakan misalnya la ya la itu ilm isnan. Ada dua orang yang enggak bisa nuntut ilmu ya. Yang pertama mustakbir, yang kedua mustahi. Orang yang sombong ya, pongah, dan yang kedua ada orang yang ya malu. Malu di sini adalah malu yang berkonotasi negatif, yang membuat dia mungkin ya malu bertanya kan begitu ya. Nah, malu untuk duduk di majelis ilmu ya. Nah, ya maka ada ungkapan di sana, malu bertanya sesat di jalan ya. Ya, jadi ini malu yang membuat dia justru terhalang dari kebaikan-kebaikan ya. Nah, jadi itu yang harus diperbaiki sebenarnya pada anak, bahwa itu bukan malu yang dimaksud, bahwa itu kelemahan ya, sifat ajas, sifat aljubun, penakut, pengecut ya, yang justru menghalanginya dari banyak kebaikan. Nah, demikian ya, sama seperti ya, misalnya ghibtah dan hasad ya. Ya, hasad itu tercela ya, membawa manusia kepada keburukan. Tapi ya, ada satu bentuk yang ini mirip hasad tapi bukan hasad, namanya ghibtah, keinginan untuk ya, bisa menjadi seperti orang lain dalam hal kebaikan ya. Nah, itu bukan hasad, itu ghibtah. Nah, itu dalam bab hasad ya. Dalam bab malu ini ada sesuatu yang sepertinya ini ada rasa malu, tapi ini bukan malu yang dimaksud ya. Ini malu-maluin namanya. Ini malu yang negatif, yang justru menghalanginya dari banyak kebaikan ya. Nah, ini beda tipis dengan rasa pengecut ya, rasa penakut ya. Nah, rasa tidak percaya diri ya. Nah, rasa lemah. Sementara kata Nabi dalam hadis ya, mukmin itu jangan ya lemah, wala ta'jiz. Janganlah kamu bersikap lemah. Ya, maka ya, dia harus dibedakan itu antara ya rasa malu yang negatif dan tercela ini dengan malu yang betul-betul dia miliki dalam dirinya ya. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian.
1: Iya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan yang kedua ada dua pertanyaan senada, di antaranya dari Bu Elis dan penanya yang lainnya, yaitu mengenai bertanya mengenai batasan aurat Ustaz. Apakah kaki bagian bawah perempuan ini termasuk aurat, dan apakah benar untuk lutut laki-laki itu bukan termasuk aurat? Artinya bahwa yang termasuk aurat itu di atas lutut sampai pusar.
0: Iya. Pertama ya, Hal yang diperselisihkan berkaitan dengan aurat wanita itu adalah wajah dan telapak tangan. Itu yang diperselisihkan. Artinya bagian yang lain tidak diperselisihkan, ya, karena tidak disebutkan apakah mereka berselisih kaki termasuk aurat atau tidak. Ya, artinya apa? Itu disepakati bahwa kaki itu masuk bagian aurat yang harus ditutupi oleh kaum wanita. Yang diperselisihkan itu adalah wajah dan telapak tangan, ya, itu yang diperselisihkan. Ya, adapun selain itu mereka sepakat, ya, bahwa harus tutup. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, dikatakan lutut, apakah sampai lutut artinya lutut tidak masuk bagian yang di harus ditutup atau di atas lutut? Ya, pendapat yang benar dalam masalah ini adalah lutut masuk dalam bagian yang harus ditutup. Lutut, ya. Nah, ya, seperti ya kita katakan membasuh tangan sampai siku, ya, ilal marofik. Maksudnya marofik di sini apakah sebelum siku itu, ya, atau siku masuk bagian yang diusap dalam wudu, ya. Kita juga sepakat bahwasanya siku masuk bagian yang harus diusap yang ya, ketika berwudu. Masuk kita katakan bagian anggota wudu dia. Nah, demikian juga lutut, ya, ya. Dia masuk bagian aurat yang harus ditutup. Sampai lutut artinya lutut masuk bagian yang tertutup. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya. Iya, gitu. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan jelas ya untuk yang bertanya. Tadi dua pertanyaan senada. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali. Ya Ustaz, apakah boleh terlihat aurat seperti rambut dan pergelangan tangan dengan saudara sepupu? Karena ketika ada acara kumpul dengan keluarga anak-anak kami dengan saudara sepupunya itu agak sedikit bebas, Ustaz.
0: Iya, saudara sepupu itu bukan mahram. Maka dia harus berpenampilan seperti berpenampilan dengan orang-orang yang bukan mahramnya. Ya, seperti orang di luar sana yang semua itu bukan mahramnya. Maka dia harus menutup aurat seperti dia menutup aurat kepada orang-orang yang ada di luar sana yang statusnya itu bukan mahramnya, ya. Nah, ini berkaitan dengan budaya, ya, mungkin karena kedekatan kekerabatan, ya, sehingga ada kelonggaran di situ, ya, atau budayanya karena ini satu keluarga family besar kan begitu, ya. Sehingga kadang-kadang batas-batas itu ditabrak, ya, diangkat semua seolah-olah ini hal yang lumrah kan gitu, ya. Nah, bahkan sampai kadang-kadang berjabat tangan kan gitu, ya. Nah, atau ya khalwat berdua-duaan padahal itu antara sepupu kan begitu, ya. Mereka ini bukan mahram kita, ya. Nah, demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Jadi dia harus jaga itu, ya. Nah, demikian.
1: Iya.
0: Wallahu a'lam bishawab.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Ya, mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, selanjutnya ada pertanyaan kembali kami ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, kenapa anak-anak yang seusia SD sekarang itu terlihat terkesan kurang adanya terhadap orang yang lebih tua? Apakah memang ada yang salah Ustaz dalam pendidikannya ketika di rumah?
0: Iya. Iya, panjang kita kalau membicarakan generasi hari ini, ya. Kita harus melihatnya dari berbagai sisi, ya, karena kondisi hari ini nggak sama, nggak bisa kita samakan dengan anak-anak zaman dulu, ya. Nah, karena mereka sekarang ini mungkin banyak habis waktunya itu di dunia maya, ya, ke intensitas interaksinya dengan manusia juga kurang, ya. Enggak seluas anak-anak dulu dalam mengenali manusia. Pergaulannya kan sangat ya terbatas hari ini, ya kan? Enggak kita seperti kita dulu, ya. Mungkin karena enggak ada halangan-halangan ini, belum ada medsos, belum ada gadget, belum ada ya smartphone, ya. Maka kita mungkin lebih suka hal-hal yang sifatnya fisik nyata, ya. Bergaul gitu, ya. Kenal orang. Sehingga ini mengasah sensitivitas, mengasah empati, ya, mengasah kemampuan untuk berpikir dua arah, ya, mengasah kemampuannya untuk mengerti saling. Kenapa? Karena pergaulannya itu nyata, gitu, ya. Kita dulu seperti itu, ya. Nah, sekarang ini itu yang kurang pada anak-anak, ya. Mereka banyak berinteraksi dengan robot, Ya, ini ya dia berinteraksi di medsos itu berinteraksi dengan robot. Dengan handphone, dengan gadget, itu sama dengan robot. Nah, bayangkan kita berinteraksi banyak dengan mesin. Jadi sensitivitasnya juga semakin lemah, berkurang. Ya, kemampuan untuk memiliki empati, memiliki ya kesadaran sosial, memiliki kemampuan untuk berpikir dua arah. Ya, seperti kita berhadapan dengan mesin kan satu arah saja. Ya. Nah, seperti itu. Nah, hingga itu berpengaruh pada perilakunya gitu ya. Nah, demikian. Nah, terbukti ya, anak yang tidak dikasih gadget dengan anak yang dikasih gadget atau mainan gadget hampir 24 jam ya, itu beda perilakunya. Ya, itu berpengaruh pada perilaku manusia. Ini masalah anak-anak hari ini ya. Nah, demikian. Ya, tapi ya kenyataannya hari ini ya sedikit, bahkan mungkin hampir tidak ada anak yang enggak pegang gadget ya, yang nggak bermain gadget atau yang tidak tahu media sosial, kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu ini perlu perhatian para pendidik, terutama orang tua di rumah ya, karena masalah anak, problematika anak itu sangat kompleks hari ini, nggak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Misalnya orang tua masalah anaknya diserahkan bulat-bulat semuanya kepada guru di sekolah. Ya, guru juga kadang-kadang sudah angkat tangan, kan begitu ya. Nah, demikian juga ya orang tua di rumah ya mungkin juga punya keterbatasan untuk menyelesaikan semua masalah-masalah anaknya. Problematika anak kan sangat rumit hari ini ya. Nah, perlu kerjasama dengan yang lain gitu ya. Ya, dalam hal ini mungkin guru di sekolah. Jadi saling bahu-membahu lah untuk menyelesaikan masalah-masalah anak hari ini gitu, yang sangat banyak ya. Nah, ya karena kita malas mendatanya aja ya. Kalau kita data sangat banyak sekali ya. Nah, demikian. Wallah. Salah satunya adalah seperti yang ditanyakan di dalam pertanyaan ini, yaitu mengenai sudah terjadi pergeseran dalam perilaku anak. Ya, singkat saja, anak sekarang ini tentunya terlalu banyak berinteraksi dengan robot. Dia nggak ngerti siapa yang dihadapinya, dan itu merubah perilakunya. Ya, kemampuannya untuk berpikir dua arah. Ya, nah, karena robot kan nggak berpikir sebenarnya ya. Ya, dia cuma melatah aja robot itu. Nah, demikian. Ya, empati yang nggak terbangun kan begitu ya. Karena dia kurang bisa memahami perasaan orang lain. Ya, kenapa? Karena hari-hari dia bersama robot. Robot kan nggak punya perasaan. Ya, AB, yes or no aja robot itu kan bahasa program. Bahasa program itu kan yes or no, ya atau tidak itu aja. Nah, jadi ya kemampuan berpikir multi arah juga terganggu gitu ya. Ya nggak usah lah. Multi arah dua arah aja nggak mampu dia, gitu ya. Nah, demikian. Nggak ngerti. Ya, nah demikian. Jadi, supaya kita tahu ya, apa yang sedang menjadi masalah bagi mereka hari ini ya. Karena mereka kalau dipersalahkan terus juga susah. Artinya berat bagi mereka itu ya. Nah, menuntut mereka sesuatu yang mereka sendiri tidak dipersiapkan gitu ya, untuk itu ya. Nah, demikian. Jadi, artinya tidak dipersiapkan oleh pendidiknya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian.
1: Yang tidak sedikit ya. Juga saya, bukan anak-anak saja ya. Untuk anak yang sudah dewasa pun terlihat dewasa, remaja yang dewasa itu perbuatan tersebut itu tidak mengetahui sopan atau tidak, beradab atau tidak, seperti itu.
0: Iya, itu apa namanya? Kesadaran ya. Kalau bisa kita sebut ini sebagai sebuah kecerdasan emosional pada seseorang. Ya, kecerdasan emosional itu jangan terpaku dengan kata-kata emosionalnya begitu ya. Bukan hanya berkaitan dengan emosi begitu ya. Itu kemampuan untuk memahami orang sehingga keluar darinya sikap yang bijaksana. Ya, nah banyak orang yang nggak marah-marah tapi ya, tiba-tiba bunuh diri dia. Apakah orang ini punya kecerdasan emosional? Enggak. Ya, karena ada kemarahan itu bukan kepada orang lain. Ada kemarahan itu yang tertuju kepada dirinya. Ya, orang itu marah kepada dirinya sendiri, kekecewaan ya. Itu ya masalah yang dihadapi oleh generasi hari ini itu, ya. Nah, demikian. Jadi ya kita ada kesalahan, kekeliruan berpikir atas sebagian orang yang menyamakan kondisi hari ini dengan kondisi dulu, beda ya. Nah, itu enggak realistis. Ya, kenyataan hari ini kan enggak sama ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi kita harus bisa memahami apa yang dihadapi oleh anak-anak ini hari ini gitu ya. Nah, supaya enggak berat juga bagi mereka untuk mengikuti arahan-arahan kita gitu ya. Pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan kepadanya. Ya, nah kita mendilit orang tua atau pendidik hari ini mendilit pengaruh gadget dari otak anak itu bisa dikatakan mustahil. Ya. Bagaimana anak lu supaya tidak mengenali hal itu? Itu kan berat ya hari ini. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, demikian. Tapi ya bagaimana ya orang tua di sini ya mampu mengawal gitu ya. Karena menghilangkan pengaruh gadget dari kehidupan manusia hampir gak mungkin hari ini ya. Realitanya seperti itu ya. Ya, kita bicara kebanyakan ya, umum ya, seperti itu ya. Nah, hampir tidak mungkin itu. Jadi ya yang bisa dilakukan adalah ya memberikan waskat ya, pengawasan yang melekat ya, ketat kepada anak-anak ya, tidak meleng dan tidak apa ya kita katakan melakukan yang dinamakan pembiaran gitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti itu.
1: Masih saja. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak atas coba dan nasihatnya. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali kami ajukan dari Pak Andi Nur Irawan. Assalamualaikum, ya Ustaz, anak kami akhwat usia 8 tahun. Terkadang jika diminta untuk sholat, dia suka seringnya malas. Tapi saat kemauannya datang datang itu, dia tanpa disuruh pun dia akan jalankan. Mohon arahannya Ustaz, agar anak kami bisa konsisten menjalankan ketaatan.
0: Ya, sekali lagi dan mungkin berkali-kali kita katakan ya, result hasil itu bukan di tangan manusia ya. Kita berhadapan dengan manusia itu berhadapan dengan hatinya, bukan dengan sosok yang ada di depan kita itu. Ya, kita berhadapan dengan hati yang kita tidak bisa lihat itu ya. Maka kewajiban kita sampaikan terus nasihat kepadanya, arahkan dan beri terus bimbingan. Jangan katakan ah percuma gitu ya, atau bosan, udah diulang berkali-kali. Ya, nasihat itu memang harus diulang berkali-kali. Ya. Harus diulang terus begitu ya. Nah, karena nasihat itu bermanfaat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri nasihat. Karena nasihat itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Nah, masalahnya ada sebagian pendidik mengatakan atau berkata, ini kata-kata putus asa. Ah, percuma saya omongin, percuma saya nasihatin. Ya, mungkin karena dia berkesimpulan seperti itu, nasihat pertama, kedua, ketiganya ditolak ya, atau tidak diterima. Lalu dia berkata sia-sia. Sementara ayat mengatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, bermanfaat. Tapi kan kita tidak tahu momennya. Karena kita berhadapan dengan hatinya yang kita tidak nampak. Ya. Nah, maka ya terus itulah amal kita, itulah dia ibadah kita. Dalam hal mendidik anak itulah ibadah kita, itulah amal soleh kita, yaitu menyampaikan nasihat yang baik kepada anak, walaupun mesti diulang-ulang berkali-kali ya, ya seperti itu ya. Ya, jadi maunya kita apa? Maunya kita diam aja dia sudah paham gitu, nggak juga kan? Ya, atau sekali ngomong dia langsung ngerti, nggak juga. Kalau kita berkaca kepada diri kita, kita juga seperti itu. Mungkin kita pernah dinasihati oleh orang lain, mungkin istri kita, mungkin suami kita, apa langsung diterima? Enggak juga ya. Kadang-kadang kita juga perlu memproses nasihat itu, walaupun bagi yang menasihati itu kan sudah sangat jelas sekali ya. Kita enggak bisa ngomong seperti itu ya. Maksudnya udah jelas apa yang saya sampaikan, masa dia enggak paham ya. Ya bisa jadi dia belum memahami, ataupun kalau itu berkaitan dengan paham ya, kalau itu berkaitan dengan kesadaran dan keterbukaan hati atau yang dinamakan sebagai hidayah taufik ya, itu kata Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may Yasha, ya nah demikian ya. Jadi ulang-ulangi terus. Ya mungkin perlu dirubah caranya ya, atau mungkin perlu dikasih jeda ya. Karena kadang-kadang nah itu kalau terlalu over juga orang itu enggak akan mampu untuk memahaminya kan begitu ya. Nah, tapi ada kebaikan di sini ya. Itu dia kadang-kadang muncul kesadarannya. Dari mana itu? Ya dari penciptanya. Bukan dari orang, bukan dari kata-kata kita ya. Nah, yang membuka hati manusia itu kan penciptanya ya, bukan kita ya. Nah, demikian. Kita ya amal kita ya kasih nasihat begitu. Ya, nah wallahu alam bisawab. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. القرآن

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rob kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه

0: وسلم. تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.

بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha

0: ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: kepadamu.
1: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah mengendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.

0: لهم.
1: Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

Sesungguhnya, Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang setan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya? مثل الجنة التي وعد المتقين

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari homer atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih, sehingga memotong-motong ususnya.

0: dzikrahum.
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.

0: إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم.
1: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan suatu surat? Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka.
0: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azamal amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
1: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
0: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
1: Maka, apakah kiranya, jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, dan ditulikannya telinga mereka, dan dibutakannya penglihatan mereka.
1: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha?
0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, ataukah hati mereka terkunci?

0: الشيطان سول لهم وأملى لهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan.

0: yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, "Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan." Sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
1: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
0: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?

0: لهم.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu. What?

Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik-buruknya hal ihwalmu.

0: شيئا وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan menghapuskan pahala amal-amal.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.

0: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu. Dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
1: Innama al-hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
1: Yas'alukumha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwarakum.
0: Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: لَكُمْ.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir? Sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Muttafaqun alaih.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
4: Wa anhu radiyallahu anhu, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wahum yarmuna, wa qad ja'alu li sahib tayr kulla khati'atin min nablihim. Falamma ra'au ibn Umar tafarraqu. فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
1: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

Bahkan mereka mengatakan, "Dia, Muhammad, telah mengada-adakan Al-Quran." Katakanlah, "Jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang."

katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku, dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain, hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya, Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini, Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kedua ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

0: walin.
1: Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, "Cis, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal, sungguh, telah berlalu kepada umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya, janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain, hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka."

Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik.

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Aqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar."

datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami, maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar.

Ia berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh.

Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami? Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih."

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertaubat.

Maka, mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka? Bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

0: فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين.
1: Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

Dan orang yang tidak menerima seruan, orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa payah karena menciptakannya, kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya, bahkan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka, dikatakan kepada mereka, "Bukankah azab ini benar?" Mereka menjawab, "Ya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar."

Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan, melainkan kaum

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang dia ciptakan? Kita terkadang berencana, ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita, bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita, yang membuyarkan cita-cita kita. Namun ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan, karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Quran tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari hayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menyebutkan dalam Al-Quran kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk, ya, ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur. Namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf. Sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. ayah yang mencintainya, ayah yang mengayainya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini bukan, ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka, seorang yang merdeka dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju ke anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan, ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun engkau satunya akan selamat. Yaski rabbahu khamra, dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi Tuhanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah, ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, wadzakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu, ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwa Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir, dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa. Akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia, menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti. Akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. "Idz auhayna ila ummika ma yuha, an ikdhifihi fit tabuti fakdhifihi fil yammi, falyulqihi al-yammu bis-sahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwullah." Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke Sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya, tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di Sungai Nil, tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah, Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathu alu Firauna liyakuna lahum aduwwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Firaun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Firaun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Fir'aun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Fir'aun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Fir'aun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Fir'aun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Fir'aun, bahkan menjadi anak angkat Fir'aun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Fir'aun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kaitaqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah. Ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini. Tentang seorang raja dengan seorang menteri. Ya. Menterinya ini senantiasa berkata, "Al-khair khiratullah." Bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, "Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, "Wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik." Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, "Jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini." Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, "Al khair khiratullah." Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah
3: dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jadinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat. Sehingga mereka mengatakan orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita. Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar. Ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara? Kata sang menteri, seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berguru dengan engkau dan saya akan ditangkap oleh mereka dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan mutiara nasihat. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Inna fatahna laka fathan mubina.
1: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.

supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak.

0: fawzan 'azima.
1: Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

0: Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali.
1: Walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu azizan hakima.
0: Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
0: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

0: asila.
1: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.

0: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.

orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan mengatakan, "Harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami." Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, "Maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

0: Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu. Dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk. Dan kamu menjadi kaum yang binasa.
1: وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا.
0: Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
1: Laisa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raj harajun wa la 'alal maridh haraj. Wa man

0: يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang-orang yang pincang dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih.
0: Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba.
1: Sesungguhnya Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya.
0: Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima.
1: Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما.
1: Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya. Dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.
0: Wa ukhra

0: dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walau qatalakum alladhina kafaru lawallaw al-adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira.
0: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak pula menolong.

0: basira.
1: Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu, dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadya ma'kufan an yablugha mahillah

0: بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka, supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan keterangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq.

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.

0: شَهِيدًا
1: Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad.

0: Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat, mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Taala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Di masyarakat kita sering kali dikenal dengan pohon angker. Memang pohon itu terlihat besar dan menakutkan. Angker terasa. Katanya ada penunggunya. Tapi yang harus kita pahami tentunya, dan kita pandang segala sesuatunya dengan syariat dan akal sehat kita. Coba perhatikan pohon. Ia benda mati, ia benda yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, bukan? Iya. Ia ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Ia pun juga tumbuh dengan izin dari Allah. Betul. Ketika ada pohon, pohon itu ada yang menebangnya, apakah pohon itu bisa membela dirinya? Tidak. Dan apakah pohon itu bisa menyelamatkan seseorang dari mara bahaya? Jawab juga tidak. Kalau begitu, buat apa dikatakan sebuah pohon itu angker? Oh, karena pernah ada orang yang lewat ke situ, kesambet, kemudian sakit. Subhanallah. Bukankah yang memberikan sakit, manfaat, mudarat adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Ibrahim alaihissalatu wasallam berkata, "Fa'idha wa idha maridtu fahuwa yashfin." Apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Allah Ta'ala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah." Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya telah kehendaki. Allah juga berfirman, wa iyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu. Apabila kamu ditimpa dhur, ya mudarat, tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Pohon tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Demikian pula para jin pun tidak akan bisa memberikan mudarat kepada manusia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah ya akhi, bahwasanya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati suatu kaum yang menggantungkan senjatanya, pedangnya di sebuah pohon yang disebut dengan Dhatu Anwab. Dan waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pasukannya menuju Hunain. Di antara mereka ada yang masih baru masuk Islam. Ketika mereka melihat orang-orang yang sedang beritikaf di dekat pohon tersebut, ngelap berkah. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwab kama lahum dhatu anwab. Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami pohon Dhatu Anwab sebagaimana mereka punya pohon Dhatu Anwab. Maka Rasulullah SAW marah dan berkata, Allahu Akbar, innaha sunan. Allahu Akbar, ini adalah sunnah orang-orang sebelum kalian. Kultum kama qalat Banu Israel. Kalian sudah mengucapkan apa yang telah diucapkan oleh Banu Israel kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketika itu Nabi Musa melewati suatu kaum yang menyembah patung sapi. Kemudian kaumnya Nabi Musa berkata, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadikan untuk kami ilah sebagaimana mereka punya ilah. Di sini Rasulullah menyerupakan orang yang ngalap berkah kepada suatu pohon. Padahal pohon tidak bisa memberikan keberkahan. Pohon tidak bisa memberikan manfaat.

bahwa para jin itu terkadang sengaja menyakiti manusia tentunya dengan izin Allah supaya manusia kemudian menghormati dirinya. Manusia kemudian mengikuti keinginannya. Akhirnya apa yang terjadi? Dibikinlah sesajen-sesajen. Dibikinlah kemudian sembelihan-sembelihan untuk para jin. Sehingga akhirnya manusia pun jatuh kepada kesyirikan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallah man dzabaha li ghairillah." Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia dan jin. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin qad istakthartum minal ins. Pada hari itu Allah akan mengumpulkan jin dan manusia di padang mahsyar. Lalu Allah berfirman, wahai para jin, kalian telah banyak menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum minal ins. Lalu berkatalah wali-wali mereka dari manusia, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Wahai Rabb kami, sebagian kami telah merasakan kesenangan dari sebagian yang lainnya. Subhanallah, ikhwatul Islam. Para jin itu akan ditanya oleh Allah dan dikatakan kalian telah banyak menyesatkan manusia. Iya. Jin itu berusaha untuk supaya manusia mendekatkan dirinya, ya mendekatkan dirinya kepada jin dengan melakukan kesyirikan-kesyirikan. Dengan meyakini bahwasannya pohon itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Sehingga akhirnya manusia takut dengan keangkerannya. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Akhirnya diseret kepada kesyirikan. Dengan apa? Melakukan ibadah-ibadah. Ya, takarrub dengan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhul Islam azani Allah wa iyakum. Kita yang berpikir dengan akal yang waras saja, pasti kita akan mengatakan bahwa apalah manfaatnya, apa daya pohon tersebut. Pohon tidak bisa memberikan manfaat apapun juga. Ia makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Hanya karena badannya yang besar, yang Allah ciptakan begitu besarnya, lantas kemudian ya kita pun tergoda, kemudian akal sehat kita pun hilang, lalu menganggap bahwasannya pohon tersebut bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tidak, ya ahli Islam. Maka dari itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, apabila kita singgah di suatu tempat, kata Rasulullah, man nazala manzilan, siapa yang singgah di suatu tempat, lalu ia mengucapkan doa ini, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Lam yadurrahu syai'un, maka ia tidak akan dibahayakan oleh apapun juga. Jadi Rasulullah, yang Rasulullah ajarkan kepada kita adalah doa ini, bukan perkata permisi atau minta izin kepada ya penunggu pohon itu katanya. Tidak, ya akhwal Islam azani Allah wa iyakum. Kelak pada hari kiamat para jin itu akan berlepas diri. Ya. Ketika Allah mengabarkan tentang perang Badar, lalu setan itu menggoda kaum musyrikin untuk terus memerangi kok ya apa Rasulullah dan pasukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ya falamma tara'atil jam'an. Ya. Ketika dua pasukan itu telah apa namanya bertemu, maka setan ini berkata, ya inni ara ma la taraun, inni akhafullah. Ya aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Aku berlepas diri dari kalian. Itulah syaitan, ya akhul Islam azani Allah wa iyakum. Maka dari itu, ya akhi azani Allah wa iyakum, tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah. Pohon tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Jin tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, semua kecuali dengan izin Allah. Maka tauhidkanlah Allah. Janganlah kita meyakini dengan keyakinan-keyakinan yang tidak-tidak. Dengan mengatakan bahwa pohon ini angker sehingga ya bisa memberikan mara bahaya, mudarat kepada kehidupan manusia.

0: Dan itu adalah agamanya kaum musyrikin, bukan agama Islam sama sekali. Semoga kita diselamatkan dari kesyirikan, ya akhi. Semoga kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan untuk senantiasa mentauhidkannya. Dan agar hati kita dijauhkan dari waswas syaitan. Dan agar senantiasa kita yakin bahwasanya yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. أشهد أن

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka, ampunan dan pahala yang besar.
1: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

0: رحيم.
1: Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu.

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya, Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Rawahu Muslim.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
3: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
4: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
3: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
4: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
3: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
3: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
4: Kita menjadi hamba-hamba

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Illa biiznillah.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Dia selalu merasa kurang.
2: Dia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya dia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Muttafaqun alaihi.
6: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: كثيراً.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang, karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun.

0: ketiga.
1: Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali, mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam,

0: Lord.
1: FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa ba'd. Khotbah Islam, pendengar radio Roja, kami akan hadirkan secara langsung kajian ilmiah di kesempatan siang hari ini dari bahasan kitab Aqidah Ahlul Islam Fima Yajibulil Imam dengan pemateri Al-Ustaz Abdurrahman Thayyib LC Hafirullah Ta'ala. Kami hadirkan dengan bahasan tema memuliakan pemimpin kaum muslimin. Semoga bermanfaat kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

وفقكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyar muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatu Ahlul Islam fi ma yajibu lil imam. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdus Salam bin Barjas rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Ma'asyar muslimin, pemirsa TV Raja rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita sampai pada poin kelima, tauqiruhu wa ihtiramuhu. Di antara akidah salaf, di antara akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, di antara al-musallamat as-salafiyah, manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah manhaj salaf adalah memuliakan, menghormati, dan mengagungkan pemimpin kaum muslimin. Kata Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah ta'ala, wa hadzal haqqu ra'ahu syari' al-hakim bi an amara bihi nassan wa naha an diddihi min sabbihim wa ihanatihim. Hak pemimpin yang satu ini atau kewajiban rakyat kaum muslimin terhadap pemimpin mereka yang satu ini telah dijelaskan oleh syariat yang maha bijak dengan yang pertama memerintahkan kaum muslimin untuk memuliakan pemimpin mereka. Dan yang kedua sekaligus melarang dari lawannya alias melarang dari mencela, menghina, atau merendahkan pemimpin kaum muslimin. Ini sekali lagi adalah salah satu al-musallamat as-salafiyah. Ijma' salaf. Ini adalah akidah salaf. Akidah ahlu sunnah wal jamaah sejak dulu sampai detik ini. Meskipun sangat disayangkan masih banyak dari kaum muslimin bahkan yang mengaku ahlu sunnah itu sendiri tidak bisa menjaga lisannya dari mencaci maki, menghina pemimpin kaum muslimin. Entah dengan ucapan lisannya ataupun dengan gambar-gambar yang dibuat ya berupa karikatur yang tujuannya menghinakan pemimpin kaum muslimin. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah sesuatu yang merupakan bentuk penyimpangan yang terang benderang dari akidah dan manhaj salaf. Kemudian kata Syekh, wa qasdu syari'i min dzalik ma asyara ilaihi al-Imam Al-Qarafi rahimahullah taala fi kitab Az-Zakhirah.
dan syariat Islam, Allah dan Rasulnya, ketika mewajibkan untuk memuliakan pemimpin kaum muslimin, melarang dari mencela mereka, itu ada hikmah di baliknya, ada tujuan utama darinya, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qarafi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya tadi Al-Zakhirah. Beliau berkata, kaidah, ada sebuah kaidah. Dhabtul masalihil amati wajibun. Mewujudkan kemaslahatan umum yang mencakup semua hamba-hamba Allah itu adalah suatu kewajiban. Wala tandabit illa bi'azamatil a'imma fi nafsir ra'iyah. Dan tidak akan terwujud kemaslahatan umum tadi kecuali dengan adanya penghormatan, pemuliaan terhadap para pemimpin, yaitu yang dimaksud pemimpin kaum muslimin, yang ditanamkan dalam hati rakyat mereka. Ya, sekali lagi, ini adalah salah satu hikmah atau tujuan dari adanya kewajiban memuliakan pemimpin kaum muslimin dan larangan dari mencela atau menghina mereka. Tidak ada lain kecuali untuk kemaslahatan bersama. Untuk kebaikan al-bilad wal-ibad. Wa mata ikhtalafat alaihim. Au'uhinu ta'azzaratil maslahatu. Atau fa mata ikhtalafat. Ketika timbangan ini sudah rusak. Atau pemimpin dihinakan. Maka kemaslahatan yang umum tersebut akan hilang. Tidak bisa diraih, tidak bisa diwujudkan. Yang ada adalah kekacauan, pertumpahan darah, dan seterusnya. Maka inilah salah satu yang wajib dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Apalagi yang mengaku ahlu sunnati wal jamaah. Waqad sabaqahu ila dzalik al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah ta'ala hainama qala. Dan ucapan Imam Al-Qarafi tadi telah didahului oleh Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, gurunya Imam Al-Barbahi rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, la yazalun nasu bi khairin ma azamu as-sultana wal ulama. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka memuliakan, mengagungkan as-sultan, pemimpin, dan para ulama. Ini sekali lagi syarat manusia itu bisa baik kalau mereka memuliakan, menghormati para pemimpin mereka. Entah itu bentuknya khalifah, raja, ataupun presiden. Fa'in azamu hadaini aslahallahu dunyahum wa ukhrahum. Ketika mereka mengagungkan, memuliakan para umara wal ulama, maka Allah akan memperbaiki dunia mereka dan akhirat mereka. Allah akan berkahi dunia dan akhirat mereka. Wa in sakhafu bihadaini afsadu dunyahum wa ukhrahum. Tapi kalau mereka, rakyat, sudah menghina pemimpin mereka, menghina para ulama mereka yang merupakan warasatul anbiya, maka mereka telah merusak dunia dan akhirat mereka sendiri. Ya, oleh karena itulah syariat Islam sangat amat memperhatikan masalah yang satu ini. Islam menjelaskan bagaimana kedudukan tinggi pemimpin kaum muslimin. Makanya syariat mewajibkan mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian juga melarang mencaci maki, mewajibkan menghormatinya. Dan Islam mengatakan as-sultan dillullah fil ardi.
Pemimpin itu ibaratnya seperti naungan Allah di atas muka bumi ini. Karena dengan adanya pemimpin tersebut akan terhilangkan banyak kemadrotan, kejahatan, dan seterusnya. Ya, maka sekali lagi, ini adalah salah satu prinsip dalam Al-Islam. Fasyari al-Hakim, innama ra'a hadzal amra li ajli annal mas'uliyat 'alal imam katsiratun wa tsaqilatun. Syariat yang maha bijak memperhatikan permasalahan yang satu ini, yaitu mewajibkan menghormati pemimpin, melarang mencaci maki, menghina mereka. Ini karena tanggung jawab pemimpin sangat luar biasa besarnya. Kalau dalam kitab aslinya, Mu'amatul Hukam, beliau, Syekh Dr. Abdul Salam Barjas mengatakan, kita menghormati, memuliakan mereka, bukan karena zatnya mereka, namun karena tadi, Islam memandang tanggung jawab pemimpin ini sangat besar, dan kemaslahatan adanya mereka ini sangat luar besar ya bagi al-ibad wal bilad, bagi negeri kaum muslimin dan juga bagi kaum al-muslimin. Wala yumkin lahu an yakum bidzalik alal wajhi sahih illa idza kanatin nufus muwattanatan ala ihtirami wa taqdirihi. Dan tidak akan mungkin terwujud beban tanggung jawab yang sangat banyak dan berat tersebut bisa dilaksanakan oleh pemimpin sebaik-baiknya kecuali dengan jiwa rakyat yang terpenuhi dengan rasa hormat pemuliaan terhadap pemimpin kaum muslimin. Tugas-tugas mereka tidak akan mungkin bisa dilaksanakan dengan baik kecuali dengan adanya tadi ihtiram pemuliaan terhadap pemimpin kaum muslimin. Ma'udatan bil ajr ala dzalik, dan adanya pahala yang dijanjikan dari memuliakan pemimpin. Dan insyaallah akan ada penjelasan dari hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan memuliakan pemimpin kaum muslimin. Mutawa'adatan bil wizr in khalafa dzalik, dan jiwa manusia diancam dengan dosa yang besar jika menyelisihi prinsip yang satu ini. Maka sekali lagi, seorang muslimah wajib memahami kewajiban mereka terhadap pemimpin kaum muslimin dengan memuliakan, menghormati, mengagungkan mereka, dan tidak mencaci maki, menghina mereka. Karena sekali lagi, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disampaikan oleh Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah, amal amr bitawqirin imam faqad ja'at bihi nususun nabawiyatun syarifatun wa aqada kibarul ulama fi mu'allafatihim abwaban khasatan bidalik. Di antara yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini, dan ini juga tadi berkaitan dengan masalah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk Al-Musallamat As-Salafiyah. Ya, beliau mengatakan banyak nas-nas dari Nabi SAW, hadis dari Rasul SAW yang mewajibkan mentaati pemimpin atau memuliakan pemimpin dan melarang mencela mereka. Demikian pula dengan asar para as-salaf. Bahkan ulama-ulama ahli sunnah banyak mencantumkan bab ini dalam kitab-kitab mereka. Terutama kitab akidah. Contoh, fafi kitab as-sunnah li ibni Abi Asim. Ada bab fi dzikri ta'ziril amir wa tawqiri. Ya, biar lebih mantap kita bawakan langsung
kita tunjukkan langsung kitabnya, dan ini sudah pernah kita ya tunjukkan juga kitab As-Sunnah lil Hafidz Abi Bakar Amr ibn Abi Asim Ad-Dhahhak ibn Makhlad Asy-Syaibani yang wafat tahun 287 Hijriah, dan kitab ini telah ditakhrij oleh Syekhul Muhaddisin fi hadzal asr ya Asy-Syaikh Al-Allama Al-Muhaddits Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kita mau buka dan sudah kita pernah sampaikan dalam kitab ini, ini adalah kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berupa kumpulan hadis-hadis tentang akidah. Kita sudah sampaikan dalam kitab ini ada beberapa bab yang berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin. Di antaranya ada bab Madzukira anin Nabi SAW annau zajar ansabis sultan. Bab dari Nabi SAW bahwa beliau mencela, melarang dari mencela pemimpin kaum muslimin. Kemudian dibawakan juga bab zikri qali Nabi SAW laisal mu'min bitta'an walala'an. Sabda Nabi, orang mukmin tidak suka mencela dan tidak melaknat. Artinya tanpa hak. Di antaranya mencela pemimpin kaum muslimin. Ya, kita mau baca langsung salah satu nas yang ada dalam kitab ini. Di antaranya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol, nahana kubara'una min ashabi Rasul SAW qala, para senior-senior sahabat kami dari sahabat Rasul SAW, mereka berkata, la tasubbu umara'akum, jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian. Ini ijma as-sahabah, bahkan kibaru sahabah. Ya, maka sekali lagi pembahasan ini sebetulnya terang benderang. Namun ahlul ahwa, ahlul bidah, terutama dari kelompok al-khawarid, kelompok al-harakiyin, al-hisbiyin, mereka tadi gemar mencaci maki, menghina pemimpin kaum muslimin. Ya, maka sangat amat disayangkan kalau ada yang ngaku dai al-sunnah gemar juga mencaci maki pemimpin. Na'udzubillah min dzalik. Ini jauh dari ajaran salaf. Ini menyimpang dari ajaran salaf. Ya, ini sesat, menyesatkan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mereka para pembesar-pembesar sahabat Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian. Wala taghusyuhum, jangan berbacuran kepada mereka. Wala tubghiduhum, jangan membenci mereka. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wasbiru, dan bersabarlah. Fa innal amra qarib, ya sesungguhnya perkara itu dekat. Kata Syekh Al-Albani, isnaduhu jayid, ya sanadnya baik. Kemudian setelah itu disebutkan bab madzukira anin Nabi SAW min amrihi bi ikramis sultan wa zajrihi an ihanatihi. Bab tentang ucapan Nabi SAW yang memerintahkan untuk memuliakan pemimpin serta larangan beliau dari menghina pemimpin kaum muslimin. Ya, sekali lagi babnya sangat terang benderang. Dan ini sekali lagi bagian daripada usul Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ini bukan masalah ikhtilaf al-ijtihadi atau termasuk al-khilafat al-mu'tabar. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini sekali lagi merupakan ittifaq ijma' as-salaf, wajib menghormati memuliakan pemimpin dan haram mencela menyinyiri pemimpin kaum muslimin, entah dengan ucapan atau dengan perbuatan. Kemudian bab selanjutnya, atau kalau kita mau baca hadisnya, salah satu hadisnya, man akrama sultanallah akramahullah. Barang siapa memuliakan pemimpin,
kaum muslimin, Allah akan memuliakannya. Bahkan dalam hadis ini dikatakan Sultan Allah litashrif, ya, pemimpin atau Sultanullah. Ini sebagaimana Baitullah, Naqatullah, bentuk pemuliaan terhadap pemimpin kaum muslimin. Allah saja memuliakan mereka. Maka kenapa kok ada orang-orang yang menghinakan mereka? Waman ahana Sultanullah ahanahullah. Dan barang siapa menghina pemimpin, Allah akan hinakan dia. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian bab selanjutnya, bab fi dzikri fadli ta'ziril amir wa tauqirih. Bab tentang keutamaan pahala menghormati pemimpin, ya, memuliakan mereka. Di antaranya sabda Rasul, khamsun man fa'ala wahidatan minhunna kana dhaminan 'alallahi azza wajalla. Ada lima perangai yang barang siapa melaksanakan salah satu darinya, Allah menjamin surga baginya. Di antaranya kata Rasul, man dakhala ala imamihi yuridu ta'zirahu wa tawqirahu. Yaitu yang menemui pemimpin, tujuannya tidak lain tidak bukan untuk menghormatinya, memuliakannya. Tentunya tanpa menjilat ataupun menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ya, insya Allah akan kita baca penjelasan lebih lanjut tentang pembahasan ini dari ucapan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizhahullah ta'ala. Ya, nanti insya Allah ta'ala. Intinya ini salah satu kitab akidah al-sunnah yang menyebut bab wajibnya mendengar, wajibnya memuliakan pemimpin dan haramnya menghinakan pemimpin kaum muslimin. Kemudian kata Syekh Abdul Salam Barjas, wa fi kitab al-hujjah fi bayanil mahajjah wa syarhi akidati ahli sunnah li Abil Qasim al-Asbahani fadl faslun fi fadli tauqiril amir. Ya, demikian pula dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Ini kitabnya. Ada dua jilid. Ya, kalau tadi As-Sunnah Imam Ibn Abi Asim satu jilid. Ya, beliau Imam Al-Asbahani wafat tahun 525 Hijriah. Kita mau buka langsung bab yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Salam Barjas. Ini sekali lagi jilid kedua, halaman 435. Ada faslun, pasal finnahyi ansabil umara wal ulad wa isyanihim. Bab atau pasal larangan dari mencela pemimpin kaum muslimin. Ya, dan haramnya larangan memaksiati mereka dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Al-Asbahani menyebutkan salah satu riwayat tadi, la tasubu umara'akum, para sahabat yang senior mengatakan jangan mencaci maki para pemimpin kalian. Ya. Kemudian bab berikutnya, faslun fi fadli tauqiril amir. Bab atau fasal tentang keutamaan menghormati pemimpin kaum muslimin. Dan sudah kita bacakan tadi hadisnya, di antara cara menggapai surga Allah yaitu dengan memuliakan pemimpin kaum muslimin. Bila ifrat wala tafrit. Ya, namun sangat disayangkan banyak dari kaum muslimin yang tidak memahami akan hal ini. Mereka tahu salah satu jalan menuju surga diantaranya sholat, puasa, zakat, haji. Tapi kadang mereka tidak menyadari salah satu pintunya adalah memuliakan pemimpin kaum muslimin. Ya, dan sangat disayangkan kenapa diantara mereka membedakan masalah hal-hal seperti ini. Kalau masalah sholat, puasa, zakat, haji mereka lapang dada menerimanya. Ya,
atau menerima keutamaan-keutamaannya. Tapi kenapa? Berkaitan dengan pemimpin. Banyak dari mereka yang menolak ataupun berpaling darinya. Padahal sama-sama nasnya dari Rasulullah SAW. Kemudian di antara kitab yang menyebut tentang bab wajibnya memuliakan pemimpin, haramnya menghina pemimpin, itu ada dalam kitab An-Naseha Lirra'i Warra'iya oleh Imam At-Tibrizi. Bab Zikri Naseha Lil Umara. Ada bab penyebutan nasihat untuk pemimpin, wa ikram mahallihim, dan wajibnya menghormati mereka, wa tauqiril tabihim, dan memuliakan kedudukan mereka, wa ta'zimi manzilatihim. Ini masalah yang sudah sebetulnya terang benderang seperti matahari di siang bolong. Walakinna takfa'ul umyani. Namun banyak orang yang buta mata hati mereka tentang yang satu ini. Sedikit-sedikit mencela pemimpin, sedikit-sedikit menyinyiri pemimpin, menghibah dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik, padahal ini diharamkan dalam al-Islam. Wa minan nusus fi dzalik. Di antara dalil-dalil tentang bab ini, ma akhrajahu Abu Dawud fi sunanihi. Apa yang diriwayatkan Imam Dawud dalam sunannya, Kitabil Adab, dalam Kitabil Adab, babun fi tanzilin nas manazilahum, bab tentang mendudukkan manusia sesuai dengan kedudukan mereka. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ya inna min ijlalillah ikrama dzisyaibatil muslim, di antara pengagungan Allah, pemuliaan Allah adalah memuliakan orang yang tua dari kaum muslimin. Wa hamilal Qur'an ghairal ghali fihi wal jafi anhu, atau wa hamil Qur'an, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an yang tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Kemudian intinya wa ikrama disultan al-muqsit, dan menghormati pemimpin yang adil. Ya, meskipun ini tidak dikatakan sebaliknya, berarti kalau enggak adil enggak dihormati, tidak. Ya, tetap dihormati. Nanti akan ada dalil-dalilnya. Ya, bahwasanya yang penting dia muslim, dia dihormati karena kedudukannya, karena tanggung jawab dan tugasnya sangat besar maslahatnya untuk umat. Wa minha, hadis berikutnya yang kedua. Hadisu Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu yang kita sudah baca tadi. Qala, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, khamsun man fa'ala wahidatan minhunna kana dhaminan 'ala Allah azza wa jalla. Ada lima perangai. Yang barang siapa melakukan salah satu darinya, maka Allah jamin surga baginya. Wa dzakara minhunna au dakhala.

Maka orang itu mengatakan benar. Maka kata Abul Wafa Ibnu Akhir rahimahullah ta'ala. Orang tua mendidik anaknya dengan pendidikan secara khusus. Ya, tarbiyah khasah. Tapi pemimpin, ya, mereka mentarbiyah, ya, mengasuh rakyat segitu banyaknya. Maka mereka lebih utama untuk dimuliakan. Ya, sampai demikian, para ulama salaf menghormati pemimpin kaum muslimin. Ya, meskipun sudah kita sampaikan tadi, ya, kata Syekh Dr. Sulaiman Ar-Rahili Habibullah Ta'ala, ketika mendatangi pemimpin, bukan untuk mencari muka, bukan menjilat, bukan untuk menghalalkan yang haram, bukan untuk mendukung kedolimannya lah abadan. Ya. Namun tadi diantaranya untuk sekedar memuliakan mereka, untuk menasihati mereka, dan seterusnya. Insya Allah sekali lagi akan kita baca setelah akhir pasal ini dari ucapan Syekh Dr. Sulaiman Ar-Rahili hafizallahu ta'ala. Wa ma'na kana dhominan 'ala Allah ay dukhulal jannah wallahu a'lam. Ya, kata-kata barang siapa melakukan salah satu dari lima hal tersebut, maka bagi Allah dhominan 'ala Allah atau dhominan 'ala Allah maksudnya Allah menjamin surga baginya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya kelak. Sekarang hadis yang ketiga atau dalil yang ketiga. Hadisu Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu bersabda, as-sultan zillullah fil ardi. Pemimpin adalah naungan Allah di atas muka bumi. Ya, sebagaimana kata Al-Khalifah Rasid Uthman bin Affan, ma yazaghul imam aksar mimma yazaghu as-sultan. Apa yang dilarang oleh pemimpin lebih banyak daripada yang dilarang oleh Al-Quran. Dalam artian yang dicegah dari kemungkaran, itu lebih banyak dilakukan oleh pemimpin daripada Al-Quran. Berapa banyak orang yang dibacakan Al-Quran tidak mau meninggalkan yang haram. Tapi dengan kekuasaan pemimpin, mereka apa? Ya, segan mereka pun meninggalkan kejahatan ataupun kedzaliman mereka. Kemudian, faman akramahu akramahullah. Barang siapa yang memuliakannya, Allah akan memuliakannya. Waman ahanahu ahanahullah. Dan barang siapa menghinakannya, Allah akan menghinakannya. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahmukumullah. Sabda Rasul ini pernah disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau mengingkari perbuatan salah satu pengikut kelompok Khawarij yang menghina, mencela, mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Ya, kita mau bacakan langsung dari tadi penjelasan Syekh Dr. Sulaiman Ar-Rahili hafizhahullah ta'ala dalam kitab beliau Dirasatun fil Manhaj. Ini sekali lagi berkaitan dengan kedudukan mendengar dan kedudukan memuliakan pemimpin kaum muslimin. Ketika beliau menjelaskan hadis Al-Irbad bin Sariyah, usikum bitakwal azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah. Beliau mengatakan, wa mimma yata'allak bihadal asal minal usul, wujubu hifzi hayati walil amrin muslim, ma'an nusailahu. Di antara yang berkaitan dengan wajibnya mendengar jantan kepada pemimpin kaum muslimin, adalah wajibnya menjaga kewibawaan pemimpin muslim. Ya, dan juga ditambah dengan menasehatinya. Dan itu semuanya min usulis salaf. Ya, ini minal musallamat as-salafiyah. Ini termasuk akidah salaf, manhaj salaf. Ini bukan al-khilafat al-muqtabah.

0: Enggak ada khilaf ijtihad di dalam bab yang satu ini. Kemudian beliau mengatakan, anna waliyal amrin muslim alladhi sabata lal wilayah tuhfat haibatuhu wala tudah haibatuhu wala yuhan. Di antara usul prinsip salaf ahlussunnah wal jamaah, bahwa pemimpin muslim yang betul-betul sudah berkuasa dijaga kehormatan kewibawaannya, jangan dinyinyiri, jangan dicaci maki, jangan dicela, ya, jangan digambar-gambarkan dengan gambar-gambar yang merendahkan kehormatan kedudukan mereka. Nauzubillah min dzalik. Wala tudha' haibatu, tidak boleh disia-siakan, diinjak-injak kehormatan mereka. Wala yuhan, tidak boleh dihinakan. Emma annusilau bima yaliku bima qaumihi min ghairi kadibin lahu wala alaih. Ya, tidak boleh berdusta, ya, untuknya atau atasnya. Ahlu sunnah wal jamaah ma yakdibun liwalil amr hatta yuhibahun nas. Ahlu sunnah wal jamaah tidak berdusta terhadap pemimpin kaum muslimin, ya, sehingga dicintai oleh manusia. Wala yubarriruna law af'alal mukhalifa li syar'illah. Ahlu sunnah tidak menyetujui perbuatan-perbuatan pemimpin yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahum la yaj'aluna al-wuquful ma'siyah sababan litahyij alai wa isratil fitan wal qala'il. Namun ahlussunnah wal jamaah, seandainya pemimpin itu keliru, mereka tidak menjadikan hal tersebut untuk memprovokasi massa, ya, untuk menggerakkan massa melawan pemimpin kaum muslimin. Ya, sekali lagi, ini termasuk bagian daripada usul ahlus sunnati wal jamaah. Bahkan beliau pun, ya, banyak menegaskan hal seperti dalam kitab ini. Kata beliau juga, ketika menyebutkan hadis an-nushu li'immatil muslimin, menasihati pemimpin kaum muslimin, beliau mengatakan bi adami ghisyihim wa bain haqqi lahum bima yaliku bima qaumihim wa luzumul jamaah. Tidak boleh berbuat curang terhadap pemimpin kaum muslimin, ya, dan wajib menjelaskan hak bagi mereka yang sesuai dengan kedudukan mereka dan berpegang teguh dengan jamaah pemimpin kaum muslimin. Walakinan nusha liwulatil amr syartuhu hifdhu hay'at haibati walil amr. Menasehati pemimpin syaratnya harus tetap menjaga kewibawaan pemimpin kaum muslimin. Kemudian di sini disebutkan kisah Abu Bakar tadi. Kana sahaba atau kana sahabi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu tahta min bari ibni Amir wa huwa yakhthub wa arisya bun riqaq khafifa la yalbasuha fi dzalika zaman illa al-fusaq. Ada kisah sahabat Rasul yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika menghadiri pidato pemimpin yang bernama Ibnu Amir, ya, yang waktu itu pemimpin tersebut memakai baju transparan. Dan itu tidaklah dipakai di zaman itu kecuali oleh orang-orang fasik. Al-wali yakhtub wa alisiyabun layal basu ilal fusad. Ya, bagaimana ini seorang pemimpin berkhutbah memakai pakaian transparan tadi yang tidak dipakai di zaman itu kecuali orang fasik. Faqama Abu Bilal wa huwa minal khawarij wa qala unduru ila amirina yalbasu thiyabal fusaq. Ya, Abu Bilal salah satu pengikut khawarij berdiri seraya berkata, lihatlah kepada pemimpin kita ini, dia memakai baju orang-orang fasik. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, wa huwa sadiqun huwa yalbasu thiyabal fusaq. Betul ucapannya Abu Bakar at-Affan Abu Bilal tadi yang menyebut tentang fakta tentang pemimpin tersebut. Ya, apakah Abu Bakar menyetujui menganggapnya sebagai pahlawan Islam? Ya, apakah kata beliau, ya, uskut, diam dirimu. Ya, beliau tidak mengatakan ahsan tabarakallahu fik, kalimatu hakil indah sultan jair. Beliau enggak memuji sama sekali. Bahkan beliau melarang dengan keras dengan mengatakan uskut, diam engkau. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yakul. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ahana sultanallah ahanahullah. Atau man ahana sultanallah fil ardi ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemimpin kaum muslimin di atas muka bumi ini, maka Allah akan menghinakannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, maka sekali lagi hati-hati. Orang-orang yang suka nyinyiri, mencela, mencaci maki pemimpin kaum muslimin, ini ancaman dari Rasulullah SAW. Allah akan menghinakan orang tersebut. Kemudian kata Syekh, fala yajuzu lil muslim an yuhina waliyal amrin muslim walau fa'ala maksiata. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk menghinakan pemimpin muslim meskipun dia berbuat kemaksiatan. Ya, walau kana dalika bihujja ingkar mungkar, atau dengan alasan itu untuk mengingkari kemungkaran. Fa inna laysa min ingkar mungkar ala walatil umur antud har ihanatu wa idlalu. Karena bukan termasuk bagian amar ma'ruf nahi mungkar terhadap pemimpin yang disyariatkan ditampakkannya kesalahan ataupun penghinaan terhadap mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Kemudian yang kita janjikan tadi, makna salah satu dari lima hal yang bisa memasukkan orang ke dalam surga adalah menemui pemimpin untuk memuliakannya. Ini ada ungkapan yang indah dari Syekh Sulaiman Ar-Rohaili hafizhahu ta'ala. Beliau mengatakan, intabihu ya ikhwa, as-salaf kanu yanhauna an nidukhul alal umara fil hal, wa yadukhuluna alal umara wa yahusuna ala dharika fi hal. Ya, salafus soleh, ada dari mereka yang melarang keras menemui pemimpin. Tapi itu dalam suatu kondisi tertentu. Dan mereka juga terkadang menyeru. Dan mereka sendiri yang masuk menemui pemimpin kaum muslimin dalam suatu kondisi yang lain. Ya, maka tidak boleh secara mutlak mengatakan, gak boleh ulama dekat dengan pemimpin. Siapa bilang? Ya, kalau ada sebagian salaf melarang akan hal tersebut, ini ada kondisi tertentu. Makanya kata Syekh, al-mas'alah fiha tafsil, pembahasan menemui pemimpin, ini ada perinciannya. Apa perinciannya? Kata Syekh, idza kana dzalik min babi tauqirihi wa idhari haibatihi li tahqiqil masalih asy-syar'iyyah fa hadza kanu yaf'alunahu wa yahussuna 'alaihi. Apabila hanya sekedar memuliakan pemimpin, menampakkan kewibawaan pemimpin demi terwujudnya kemaslahatan syariat, maka itu dilakukan oleh salaf, bahkan mereka menganjurkan akan hal tersebut, dan itu yang Rasul sabdakan tadi. Amma idza kana limuwafaqati 'alal batil wa iqrarihi 'alal batil fa hadza la yajuz. Adapun datang menemui pemimpin, masuk ke istana pemimpin untuk mendukung kebatilan kedzalimannya, maka ini tidak boleh sama sekali. Ya, maka sekali lagi pembahasan datang menemui pemimpin, masuk ke dalam istana pemimpin atau raja, ini ada tafsir seperti yang sudah disampaikan. Fa al-sunnah wa jamaah ma yarawna dukhul ala wutil amr ma'asukut ala al-batin. Al-sunnah, ketika mereka berpendapat, bolehnya masuk menemui pemimpin. Ya, tapi tidak diam dari kebatilan. Ya, an-naseha liwalil amr. Wal ikrar al-batil, bukan untuk melegalkan kebatilan. Wa innamadukhul ala ulatil amr li ta'ziri wa ihim min ghairi kadhib wala iqrar al batil. Jadi boleh menemui, masuk, mendatangi pemimpin dengan tujuan memuliakan mereka, menghormati mereka tanpa ada kedustaan dan tanpa ada pengikraran tentang kebatilan. Ya, jangan sampai menemui pemimpin atau mendekat kepada pemimpin, tapi untuk menjilat pemimpin untuk mendapatkan kedudukan atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau tidak sanggup melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, ikut arus pemimpin misalnya yang dolim atau yang menyuruh kepada misalnya kebid'ahan, na'udzubillahi min dzalik, maka hati-hati. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili rahimahullah ta'ala mengucapkan ucapan yang sangat amat ya mantap sekali, yaitu fayastakirru indana istiqraran qat'iyan anna hifdha haibati walil amr min usuli sunnah wa usuli salafis salih bil manhajir rasyid alladzi dzakartuhu lakum. Maka telah ditetapkan, sudah baku, sudah dipatenkan bahwa menjaga kewibawaan pemimpin kaum muslimin bagian dari usulussunnah. Ya, bagian dari usul prinsip-prinsip as-salafus saleh. Ya, ini bukan masalah ikhtilaf, khilaf ijtihadi atau khilafat mu'tabarah, bukan. Ini adalah ijma' salaf. Ini adalah usul al-sunnah wal jamaah. Dan Syekh mengatakan pada bab atau halaman-halaman sebelumnya, man khalafa aslan min usuli salaf au min usuli al-sunnah wal jamaah kharaja an da'iratihim walam yakun minhum. Di halaman 101, Syekh mengatakan, barang siapa yang menyelisihi satu dari prinsip salaf, salah satu dari prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia keluar dari lingkaran Ahlussunnah wal Jamaah, dia bukan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ini ucapan yang terang benerang. Jangan dibuat keraguan-raguan lagi, jangan ditawar-tawar lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi dalil-dalil yang disampaikan oleh Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah ta'ala tentang wajibnya menghormati pemimpin dan larangan menghina mereka. Kata Syekh, amman nahyu ansabbihim wa ihanatihim faqad ja'at bihi ahadith wa asar anis salaf. Adapun larangan dari mencela pemimpin, menghinakan pemimpin, maka telah banyak hadis-hadis asar riwayat dari para salaf, ya, dan telah ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka bab tentang hal tersebut. Ya, seperti yang sudah kita lewati tadi. Dan bahkan kata para ulama, setiap dalil tentang haramnya kudeta itu juga sebagai dalil haramnya mencela pemimpin. Ya, karena mencela pemimpin bagian daripada kudeta, yaitu kudeta dengan alisan. Ya, makanya Syekh Muhammad bin Salim rahimahullah, kalau enggak salah dalam Syarah Riyadhus Shalihin, ketika menjelaskan tentang kelakuan jedengkot Khawarij yang mengatakan kepada Rasul, i'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad. Maka Rasul mengatakan, waihak wa man ya'dil illam adil. Celaka dirimu, siapa yang bisa berbuat adil kalau aku tidak bisa berbuat adil. Kata Syekh Muhammad bin Sa'imin, ini adalah bentuk al-khuruj kepada pemimpin kaum muslimin, yaitu dengan alisan, dengan caci makian, i'dil ya Muhammad. Jadi intinya al-khurud nau'an. kudeta, memberontak kepada pemimpin ada dua macam. Memberontak dengan lisan, dengan caci makian, dan yang kedua dengan senjata. Dan Syekh Muhammad bin Said Al-Utsaimin juga dalam buku yang berjudul Minhajut Ta'ah Syarh Hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu min Sahih Bukhari, kaifal amru idalam takun jamaah. Kita insyaallah pernah melewati sabda Rasul akan ada fitnah di akhir zaman, di antaranya du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang menyeru ke neraka jahannam. Siapa dai-dai yang menyeru ke neraka jahannam tersebut? Maka disampaikan oleh Syekh, wahada yasmal kullaman da'a ila dholalatin wa bid'atin. Dai-dai yang menyeru ke neraka jahannam adalah semua dai yang menyeru kepada kesesatan dan kebid'ahan. Kemudian kata beliau, wa yasmal kadzalik kullaman da'a ila al-fitnah kal khuruj 'alal a'immah wa ta'libin nasi 'ala dzalik wa ma asbahuhu. Demikian pula kata-kata da'i yang menyeru ke neraka jahanam, termasuk ke dalamnya adalah setiap da'i yang menyeru kepada fitnah, seperti pemberontakan kepada pemimpin kaum muslimin, dan memprovokasi massa. Menanamkan kebencian terhadap pemimpin kaum muslimin dalam hati rakyat, dengan caci makian, dengan nyinyiran, dan sebagainya. Itu ciri da'i yang menyeru ke neraka jahanam, sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Kemudian kata Syekh, fafi sunnah di Ibn Abi Asim, bab ma dzukira 'an Nabi SAW min amri bi ikrami sultan wa zajri an ihanati. Ini sudah kita sampaikan tadi dari kitab As-Sunnah, demikian pula dalam kitab Al-Hujjah. Kemudian wa mimma warada fi dzalik hadis Amr Al-Bukhari radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Di antara dalilnya hadis Amr Al-Bukhari radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar Rasul bersabda, idza kana 'alaikum umara ya'murunakum bis-salati wa zakati wa jihad faqad harrama 'alaikum sabbahum wa halalakum musratu khalfahum. Apabila kalian memiliki pemimpin yang memerintahkan kepada kalian untuk melaksanakan sholat, zakat, jihad, maka Allah haramkan untuk mencaci mereka, dan dibolehkan bagi kalian sholat di belakang mereka. Wa qad ja'a mauqufan al-amr al-bukhari min qalihi akhraj al-bukhari fi tarikh sahih. Demikian pula ungkapan tadi, redaksi tadi diucapkan langsung oleh sahabat Rasul tadi, Amr al-Bukhari rahimah radhiyallahu taala anhu. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, sanadnya sahih. Kemudian wa minha, di antara dalil haramnya mencaci maki pemimpin yang tadi sudah kita bacakan dari riwayat Anas bin Malik. Kita baca lagi. Nahana kubara'una min ashabi Rasulullah SAW qalu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, para pembesar-pembesar sahabat Rasul, mereka mengatakan, la tasubbu umara'akum, jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian. Wala tahusyuhum, jangan berbecuran kepada mereka. Wala tubghiduhum, jangan membenci mereka. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wasbiru, dan bersabarlah. Sangat luar biasa terang benderangnya pembahasan yang satu ini. Demikian pula dikatakan di sini, wa minha qaulu Abi Darda radhiyallahu anhu, inna awwala nifaqil mar'i ta'nu ala wali amrihi. Sesungguhnya kemunafikan pertama pada diri seseorang kalau dia mencaci maki pemimpinnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka masih adakah seorang yang mengaku ahli sunnah tidak bisa menjaga lisannya dengan dia mencaci maki pemimpin, apalagi di dunia sosmed atau medsos sekarang ini. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu sekali lagi Syekh Muhammad bin Utsaimin, kiri dai-dai yang menyuruh ke neraka, jahannam, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ada riwayat dari sebagian ulama salaf, di antaranya qaulu Abi Ishaq As-Sabi'i rahimahullah, ma sabba qaumun amirahum illa hurrimu khairahu. Tidaklah sekelompok orang mencaci maki pemimpin mereka kecuali diharamkan kebaikannya. Ya, yang ada kejelekan atas mereka, na'udzubillah min dzalik. Di antaranya pula qaulu Abi Idris Al-Khawlani. Ya, seorang ulama salaf yang bernama Abu Idris Al-Khawlani berkata, iyyakum wa ta'na 'alal a'immah. Jauhkanlah diri kalian dari mencela pemimpin kaum muslimin. Fa inna ta'na 'alaihim hiyal khaliqah. Karena mencaci maki pemimpin itu adalah khaliqah. Ya, memangkas khaliqatud din, itu memangkas agama, memotong agama. Laisa khaliqatus syar, bukan memotong rambut. Ala inna ta'anin humul kha'ibun wa syirrul asraf. Ya, kata Abu Idris Al-Khawlani, ketahuilah orang yang mencaci maki pemimpin kaum muslimin, mereka adalah para pengkhianat. Ya, dan mereka adalah manusia yang jahat, manusia yang jelek. Syirrul asraf. Ini ular biasa. As-salaf sangat keras, tegas kepada yang mencela pemimpin kaum muslimin. Bukan malah ditokohkan. Bukan malah dijadikan ustadz, da'i, kondang, dan seterusnya. Ya, atau dijadikan sebagai kepala yayasan atau kepala ya, sekolah, dan seterusnya. Anak udzubillah min dzalik. Ya, bahkan nanti akan ada penjelasan lebih lanjut di akhir kitab ini. Hukuman orang-orang yang mencela pemimpin. Bisa dipenjara oleh pemimpin. Itu bagian daripada syariat Islam. Demi menjaga kemaslahatan umat. Dan yang terakhir di sini kata Syekh. Wa minha kaulun ma'ruful. Kaulu ma'ruful karhi. Rahimallah. Man la'na imamahu hurima adluhu. Barang siapa melaknat pemimpinnya. Dia diharamkan keadilannya. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan pasal ini pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam.
1: Demikian ikhwati shalom wa azakumullah, program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdurrahman Taib Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari Akidah Ahli Islam Fima Yajibu Lil Imam. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dari pembahasan tema memuliakan pemimpin kaum muslimin. Ikhwati Islam azakumullah, saat ini pukul 14:33 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Abdullah Basfar. Ikhwati Islam azakumullah, kami hadirkan, mohon maaf, tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Mishari bin Rasid Al-Afasi di Surat Az-Zariyat dengan nomor urut surat ke-51. Kami bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
3: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu bishimal, فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah makan dengan tangan kiri. Karena sesungguhnya, setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
4: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa innad-din lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

0: أفك.
1: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan daripadanya, Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan.

terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila. Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.

dan pada kisah kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

0: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: الدعاء نعمة كبرى وجاد بها ربنا عز وجل حيث أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة والإثابة. يسأل بارك الله فيكم يقول: ما هي شروط الدعاء وكيف يطهر المسلم ماله وحلاله حتى يستجاب دعاءه؟
3: الدعاء شروطه أولا أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، تعلم حقا أن الله قادر أن يجيبك وأنه يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك وأنه القادر على تنفيذ ما يريد. فإذا أيقنت بذلك فادعو الله مع الاستمرار وعدم الاستعجال. يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب لا ينساه. فالقلب اللاهي والساهي لا يقول دعاءه: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ولا وإياك والعجلة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تعجل. يقول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي. لأن الدعاء له أمور ثلاثة: إما أن يعجل الله مطلوب الدنيا، وإما أن يدخر الآخرة، وإما أن يصل شيء من السوء لا تعلمه. ألا كن الدعاء عبادة وقل إلى الله. يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، والله أمر بدعاء فقال: ادعوا رب ادعوني أستجب لكم. فأمر بدعائه ووعدنا بالإجابة، وهذا حق. لكن هذه الإجابة الله أعلم وقتها وحين وقتها، الأمر بيد الله، إنما عليك السبب. وإذا وفقت للدعاء فالإجابة مضمونة إن شاء الله.
2: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز.
4: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Pertanyaannya, doa adalah nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa, dan Allah berjanji pula untuk mengabulkan doa dan akan berikan pahala orang yang berdoa kepadanya. Pertanyaannya, apa saja syarat-syarat agar doa terkabul, dan bagaimana caranya seorang muslim mensucikan hartanya supaya doanya mustajab? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau menjawab, doa itu syarat yang pertama berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doa Anda akan dikabulkan. Anda tahu dengan sebenar-benarnya bahwa Allah berkuasa untuk mengabulkan doa Anda. Dia mendengarkan ucapan Anda, melihat keberadaan Anda, mengetahui apa yang Anda rahasiakan dan apa yang Anda tampakkan. Dia juga yang berkuasa untuk memenuhi apa yang Anda inginkan. Jika Anda yakin dengan itu, maka berdoalah kepada Allah dengan merutinkannya dan jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ayuhan nas, ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin sahin." Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Ketahuilah bahwasanya Allah tidaklah mengabulkan doa dari hati yang lalai dan bersendagurau. Hati yang lalai dan main-main tidak diterima doanya. Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Yaqulu da'awtu da'awtu falam yustajab li. Doa salah seorang di antara kalian pasti akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa, atau dengan dia mengatakan, "Saya sudah berdoa tapi kok tidak dikabulkan-kabulkan." Dalam doa ada tiga hal yang perlu kita fahami, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan salah satu dari tiga hal ini. Boleh jadi doa tersebut akan segera dikabulkan di dunia sesuai dengan apa yang diminta, atau pahalanya akan ditangguhkan nanti di akhirat, atau akan dipalingkan dari keburukan yang Anda tidak mengetahuinya. Yang terpenting, kita harus yakin bahwasanya doa adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ad-du'a'u huwal ibadah. Bahwasanya doa adalah ibadah. Doa adalah inti ibadah. Dan Allah merintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku. Niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dan berjanji untuk mengabulkannya. Ini hak, ini benar. Akan tapi kapan dikabulkannya? Wallahu a'lam. Hanya Dia yang mengetahui waktunya. Segala urusan ada di tangan Allah. Yang harus Anda lakukan adalah mengerjakan, berusaha, melakukan sebabnya. Jika diberi taufik, pasti Allah akan mengabulkan insyaallah taala. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: آيات من القرآن
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين
8: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul
7: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين
8: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
7: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
8: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
5: Ayatun minal Quran.
9: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
10: Qala Rasul
11: sallallahu alaihi wasallam.
12: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
8: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang Muslim untuk

Tetapi yang mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan, sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله، engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min azkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
5: Al-qira'atul Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
2: Wan-najmi idza hawa.
3: Demi bintang ketika terbenam.
2: Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa.
3: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Qur'an menurut kemauan hawa nafsunya.

Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi.

0: Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan.
1: Ma kadzaba al-fu'adu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu, musyrikin Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?

0: Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: Idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagha al-basar wa ma tagha.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra afara'aytumul lat.

Sesungguhnya, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan?

0: Itu tidak lain, hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
1: Am lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula.
0: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna, kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya.

Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.

0: من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
1: Maka berpalinglah, hai Muhammad, dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga.

yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.

Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang khaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan?

Apakah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Yaitu, bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.

0: Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan.
1: وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَ

Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan, dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain, kebangkitan sesudah mati.

dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan, dan bahwasanya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syiara, dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama dan kaum Tsamud, maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan kaum Nuh sebelum itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka.

dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu, yang manakah kamu ragu-ragu? Ini Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu.

0: Telah dekat terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu menertawakan dan tidak menangis, sedang kamu melengahkannya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala, أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Ayat min al-Quran.
6: A'udzu billahi min

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
5: Radio Roja.
6: Lidzakirina wadzakirat.
7: Idza'atul Qur'anil Karim.
8: Bismillahirrahmanirrahim. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

قعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

0: مقتدر
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati Islam azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah di kesempatan Sabtu sore yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program talk show pendidikan Islam bersama Mahad Sabilun Najah Bandung, yaitu dengan menghadirkan narasumber Ustadz Beni Sarbeni LCMPD Mudir Mahad Sabilun Najah, Ustadz Hafiz Abdurrahman LC Direktur Pendidikan atau mewakili Mudir, dan Ustadz Jajat Kurniawan STMMPD Direktur Kesantrian, dan Ustadz Lutfi Abdurrauf LC Kepala Divisi Kurikulum. Nami khawatir Islam wa'alaikumullah, menantikan program talk show pendidikan Islam dimulai. Berikut kita akan simak tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Sa'ad Al-Ghamidi di surat Al-Hujurat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Simak Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Raja TV, saluran TV Muhammad dan kajian Islam. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam.
1: Terwujudnya satu generasi Muslim yang berilmu, beramal, berdakwah di jalan Allah Subhanahu.

0: سبحانه وتعالى.
1: ولله ملك السماوات والأرض.
2: Program Talk Show seputar dunia pendidikan Islam yang berbasis mahad atau pesantren.
3: Pertama, menanamkan akidah yang benar kepada anak didik. Yang kedua, membentuk kepribadian yang beradab dan berakhlak mulia.
2: Simak acara ini setiap hari Sabtu jam 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat.
4: Roja TV dan Radio Roja.
5: Zaman berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, informasi semakin mudah diakses. Namun, di tengah perubahan ini, menyisakan satu pertanyaan. Bagaimana kita mempersiapkan putra-putri kita menghadapi masa depan tanpa kehilangan perbekalan ilmu agama dan adab? Pesantren bukanlah sekedar tempat belajar agama. Di Sabilun Najah, putra-putri dibekali ilmu, adab, teknologi, dan keterampilan untuk menghadapi zaman. Lalu, bagaimana pesantren mempersiapkan anak menghadapi zaman yang terus berubah?
6: Temukan jawabannya dalam talk show Pendidikan Pesantren Sabilun Najah bersama Roja TV.
7: 3 Oktober 2026.
8: Mendidik anak di zaman yang berubah, mengapa pesantren tetap menjadi pilihan?
9: Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun.
10: Pesantren Sabilun Najah yang terdiri dari pesantren putra di Jalan Citarik Baru, Desa Sukamana, Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan pesantren putri di Jalan Citarik Baru, Kampung Seke, Desa Solokanjeru, Kecamatan Solokanjeru, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, adalah lembaga pendidikan yang berdedikasi pada pengembangan dakwah, pendidikan, dan sosial. Berdasarkan prinsip-prinsip Quran dan Sunnah yang difahami sesuai dengan manhaj As-Salafus Salih, pesantren ini berada di bawah asuhan Al-Ustaz Beni Sarbeni LCMPD Hafizahullah Ta'ala. Terletak di tengah nuansa pedesaan yang tenang, dikelilingi oleh hamparan sawah dan pegunungan, pesantren Sabilun Najah menawarkan lingkungan yang sejuk dan kondusif untuk menuntut ilmu. Keindahan alam yang menyatu dengan ketenangan suasana pesantren menciptakan tempat yang ideal bagi para santri untuk belajar dan berkembang secara menyeluruh. Visi dan misi pesantren Sabilun Najah. Pesantren Sabilun Najah bercita-cita menjadi lembaga pendidikan yang unggul yang melahirkan generasi berpegang teguh pada manhaj salaf, memiliki akidah yang sahih, berakhlak mulia dan cemerlang dalam ilmu agama, bahasa Arab, sains serta teknologi. Misi pesantren Sabilun Najah: membangun generasi tangguh, mendidik generasi yang berpegang teguh pada manhaj salaf dengan akidah yang sahih dan karakter yang mulia, menyediakan pendidikan berkualitas, menyediakan sistem pendidikan terintegrasi yang membekali santri dengan ilmu agama, bahasa Arab, sains, dan teknologi, mendorong inovasi dan penguasaan pengetahuan, mengembangkan program pendidikan yang kreatif dan relevan, menggabungkan nilai-nilai syar'i dengan ilmu pengetahuan modern. Jenjang pendidikan. Pesantren Sabilun Najah menyediakan jenjang pendidikan yang lengkap, dimulai dari kutab yang setara dengan pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Dilanjutkan dengan madrasah tanawiyah, madrasah aliyah, hingga lembaga pendidikan bahasa Arab, LPBA. Alhamdulillah, pada tahun 2023, pesantren Sabilun Najah menerima akreditasi atau muadalah dari Universitas Islam Madinah. Hal ini membuka akses lebih luas bagi para santri untuk melanjutkan studi ke berbagai universitas ternama di Arab Saudi. Profil pengajar. Para pengajar di pesantren Sabilun Najah adalah lulusan perguruan tinggi ternama, baik di dalam maupun di luar negeri, seperti Universitas Islam Madinah, Lipia Jakarta, Al-Azhar Mesir, STDI Jember, Minhajus Sunnah Bogor, ITB, Unpad, UPI dan lainnya. Mereka tidak hanya memiliki kedalaman ilmu, tetapi juga dedikasi tinggi untuk mendidik santri menjadi generasi yang berilmu dan berakhlak mulia. Fasilitas pesantren. Pesantren Sabilun Najah dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, termasuk masjid putra dan putri, gedung kelas, asrama, laboratorium komputer, laboratorium sains, perpustakaan, UKS, kantin, laundry, serta lapangan futsal, basket, dan voli. Program unggulan. Pesantren Sabilun Najah menawarkan program-program unggulan, di antaranya Halaqah Tahfidzul Quran, Daur Bahasa Arab yang diselenggarakan baik di pesantren maupun di Universitas Islam Madinah, Studi Tour, program bimbingan belajar persiapan masuk perguruan tinggi, penanaman karakter berbasis tarbiyah Islamiyah. Ekstrakurikuler. Pesantren Sabilun Najah memahami pentingnya pengembangan minat dan bakat santri. Oleh karena itu, kami menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang dirancang untuk mendukung perkembangan keterampilan, minat, dan bakat santri, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Pesantren Sabilun Najah, lurus manhajnya, cerdas pikirannya.
2: Program talk show seputar dunia pendidikan Islam.
0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwatai salam wa jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan Sabtu sore yang berbahagia ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga. Dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program talk show Pendidikan Islam bersama Pondok Pesantren Sabilun Najah Bandung, dan nantinya kita akan simak video pendek dari Ustadz Beni Sarbeni LC, MPD, selaku Mudir Mahat atau Mudir Pondok Pesantren Sabilun Najah. Dan narasumber nantinya akan kita simak juga Ustadz Hafidz Abdul Rahman LC selaku Direktur Pendidikan atau mewakili Mudir. Dan yang kedua ada Ustadz Jajat Kurniawan ST, MMPD, selaku Direktur Kesantrian. Dan yang terakhir nanti kita akan simak penjelasan dari Ustadz Lufi Abdul Rauf LC selaku Kepala Divisi Kurikulum. Dan alhamdulillah ketiga narasumber kita sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, barakallahu fiik. Nah, ikhwan. Ya, ikhwati Islam wa'azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk mengenal lebih dekat Pondok Pesantren Sabilun Najah Bandung di line telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, kita kembali ke narasumber kita yang pertama, yaitu Ustadz Hafidz Abdul Rahman LC selaku Direktur Pendidikan atau mewakili Mudir. Kami persilakan, mungkin ada selayang pandang berkaitan dengan Pondok Pesantren Sabilun Najah, Ustadz. Tafadhol.
12: Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Abu Sufyan ya, Kang Supri, dari pihak Roja TV yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, tim dari Pesantren Sabilun Najah Bandung, untuk melakukan presentasi, perkenalan, membahas hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Dan Masya Allah, ini merupakan suatu kehormatan dan juga kesempatan yang sangat besar sekali bagi kami, karena memang penting sekali bagi kita untuk ta'awun atau bekerja sama ya, antara lembaga pendidikan dengan media-media yang bisa memperkenalkan lembaga pendidikan tersebut kepada masyarakat. Dan ini memang bukan pertama ya bagi pesantren Sabilun Najah bekerja sama dengan Roja TV untuk melakukan perkenalan. Ini sudah kesekian kalinya. Dan 90 menit ke depan kurang lebih insya Allah saya sendiri ya Abu Sufyan akan memandu bagaimana kami ingin memperkenalkan wajah kami kepada publik, yakni memperkenalkan Sabilun Najah Bandung. Sebelum kita berbicara panjang lebar para jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, izinkan terlebih dahulu kami menampilkan video sambutan dari Mudir Pesantren Sabilun Najah, Ustaz Beni Sarbini SC MPD, Hafizullah Ta'ala, yang qadallah masya'a fa'al pada kesempatan sore hari ini beliau tidak bisa membersamai kami karena beliau sedang tidak berada di dalam negeri ya, sedang melakukan safar. Barangkali kepada operator bisa menampilkan terlebih dahulu sambutan dari beliau untuk kita simak bersama.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Bapak ibu, ayah bunda, para orang tua yang semoga dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Kami dari Pondok Pesantren Sabilun Najah. Nama Sabilun Najah diambil dari perkataan seorang sahabat yang mulia, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau membagi manusia menjadi tiga. Yang pertama adalah alimun rabbani, yang kedua adalah muta'allimun ala sabilin najah, yang ketiga adalah hamajri'a atba'kulina'ik. Golongan yang pertama adalah alimun rabbani, seorang alim yang rabbani. Adapun yang kedua adalah muta'allim ala sabilin najah, seorang pelajar yang ada di atas jalan keselamatan. Jadi tujuan kita mendidik para santri minimal mereka menjadi muta'allim ala sabilin najah, yaitu seorang pelajar yang ada di atas jalan keselamatan. Maksudnya adalah seorang pelajar yang punya prinsip dalam beragama, prinsip dalam berkehidupan. Prinsip dasar dalam beragama yang kita pegang adalah akidah di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ya. Jadi di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Adapun prinsip dasar dalam berkehidupan adalah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Ini perlu diketahui oleh ayah bunda sekalian. Kenapa? Karena ketika kita ingin menyekolahkan atau memondokkan anak-anak kita, maka empat perkara yang harus jadi pertanyaan bagi kita. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah program, yang ketiga adalah proses, yang keempat adalah evaluasi. Jadi tujuannya apa pendidikan di lembaga tersebut? Program yang dijalankannya apa saja? Prosesnya bagaimana? Dan evaluasinya bagaimana? Kemudian ayah bunda sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, mohon maaf saya tidak bisa mengikuti langsung talk show bersama para asatidz yang lain, dan semoga sedikit faedah yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam. Para pemirsa Roja TV dimanapun berada yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah sudah kita simak bersama ya pembukaan yang singkat, ringkas dari Mudir Pesantren Sabilun Najah Bandung. Dan tadi amanah beliau yang harus kami sampaikan telah disampaikan bahwa diantaranya adalah untuk melihat suatu pesantren layak atau tidak untuk dipilih ya, menitipkan anak, ada beberapa hal yang harus dipelajari terlebih dahulu oleh orang tua. Di antaranya adalah tujuannya apa, begitu ya. kemudian juga programnya apa gitu ya, kemudian juga prosesnya seperti apa, monitoring dan juga evaluasinya seperti apa. Nah, insya Allah amanah ini akan kami jawab, tapi bukan dengan menyebutkan sesuatu sifatnya teoritis, bukan ya. Nanti kami akan berbincang sepanjang kurang lebih 60-90 menit ke depan dengan para narasumber yang sudah membersamai saya di kesempatan sore hari ini. Dan insya Allah amanah yang tadi disampaikan kepada Ustaz Beni kepada kami akan terjawab. Jadi mohon disimak baik-baik, kenali pesantren Sabilun Najah seperti apa. Jika memang Bapak, Ibu, Ayah, Bunda merasa cocok, jangan ragu. Mari ya kita bersama-sama mendidik anak kesayangan kita, ya, bekerja sama. Baik, tidak afdol kalau kita tidak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa saja sebetulnya yang pada sore hari ini akan berbincang dengan topik, ya, apa topiknya Pak Jajat, masih ingat?
14: Ya,
12: mendidik anak di zaman yang sudah berubah gitu. Apakah pesantren masih tetap layak menjadi sebuah pilihan? Kurang lebih seperti itu. Baik, saya sendiri sebagai moderator sekaligus juga sebagai narasumber ya, sebagai Direktur Pendidikan di Pesantren Sabilun Najah Bandung, saya Hafiz Abdurrahman Hafizullah Ta'ala, mendoakan diri sendiri ya. Kemudian di samping saya ada Ustaz Jajat. Ustaz Jajat ini di pesantren Sabilun Najah sebagai Direktur Kesantrian. Pak Jajat, gimana kabarnya Pak Jajat?
14: Baik, alhamdulillah.
12: Baik ya, sehat ya.
14: Masya
12: Allah. Ya. Nah, kemudian di samping saya juga ini ada Ustaz Lutfi, Ustaz Lutfi LC. Beliau sebagai Kepala Divisi Kurikulum di pesantren Sabilun Najah. Ustaz Lutfi, sudah siap ya?
15: Insya Allah.
12: Kita berbincang?
15: Insya Allah.
12: Baik. Dan teknisnya begini cara mainnya para jemaah atau para ikhwah dan juga akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Saya sudah menyiapkan beberapa topik utama yang akan menjadi pemandu arah pembicaraan kami selama kami berada di sini. Jika memang masih ada waktu yang tersisa atau mencukupi, kami akan juga mengemukakan topik-topik yang sifatnya pendalaman saja. Baik, kita mulai dengan topik pertama ya. Ini tentunya berhubungan dengan tema kita sore hari ini, bahwa zaman telah berubah, tantangan telah berubah, tapi pesantren harus tetap bisa menjadi pilihan gitu ya, atau di antara pilihan. Baik, ini nanti Pak Jajat boleh yang menambah saat Lutfi juga boleh menambah gitu ya. Jadi ngobrol aja kita. Yang pertama yang mesti kita bahas adalah sebetulnya tantangan apa sih yang dihadapi oleh orang tua di rumah, yang dihadapi oleh lembaga pendidikan saat ini gitu dalam mendidik anak. Begitu ya. Tahap pertama mungkin Pak Jajat dulu nih boleh berkomentar dari segi pengalaman beliau sebagai Direktur Pengasuhan di Pesantren Sabilun Najah Bandung. Silahkan Pak Jajat.
14: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un barakan fi kama yubrabuna wa yardah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Syukran jazakumullah khairan pada Ustaz Hafid Hafidhullah Ta'ala yang sudah memberikan waktunya dan kesempatan, juga para pemirsa Roja dan Roja TV dan Radio Roja yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait dengan tantangan ya pendidikan anak di zaman sekarang, ya memang kita merasakan ya, baik sebagai orang tua gitu.
12: Betul.
14: Ya, ataupun sebagai pendidik, bahwa zaman sekarang itu banyak tantangan yang cukup berat yang di dalam mendidik anak ya, dan kita rasakan ya. Nah, di antaranya saja, di antaranya yang pertama ya, ini menjadi sesuatu yang sudah ma'ruf gitu ya, bahwa digitalisasi gitu ya, komunikasi yang sangat luas ya, terutama via gadget atau handphone ya, itu menjadi tantangan sendiri ya pada anak-anak kita. Dan gadget itu sendiri ya menyajikan begitu ya, menyajikan berbagai informasi yang sangat luas ya, baik yang baik ataupun yang tidak baik begitu. Dan kalau kita lihat ya, kalau ke anak amati gitu ya, anak zaman sekarang itu mereka ada sedikit ada perubahan saja mungkin sebagai dampak mungkin ya, dampak dari luasnya informasi. Pertama, anak itu mudah emosi gitu ya. Yang kedua, anak itu mental dan daya juangnya itu kurang ya. Yang ketiga, anak itu juga kurang fokus ya dalam belajar. Keempat, anak itu cepat boring ya, cepat bosan gitu ya. Gitu. Nah ini beberapa karakter memang yang muncul di zaman sekarang. Bahkan juga kita tahu bahwa sekarang itu ada beberapa istilah generasi ya. Kalau kita dulu ada generasi apa?
15: Gen Z.
14: Sekarang mah ada Gen Z ya, gitu. Ada Gen apa? Gen Z ya, Gen Alpha. Bahkan katanya sekarang ada Gen Beta. Dari 2005 tuh ada Gen Beta ya. Ya mungkin itu pergantian gen itu, sebutan generasi itu mungkin salah satunya adalah karena memang dampak zaman yang sekarang ya sangat deras sekali arus informasi. Bahkan gitu ya. Salah satunya misalnya yang tadi karakter tadi, misalkan ketika kita memberikan nasihat ya kepada anak atau marah sesuatu kepada anak itu akan bertanya, kenapa nggak boleh bi, kenapa seperti itu, nah gitu. Itu apa namanya anak zaman sekarang, kalau mungkin anak dulu ya ketika kecil saja dia disampaikan seperti apa, nah misalkan harus seperti ini ya bi gitu. Nah boleh itu ya bi, sekarang mah jawab kenapa bi, kenapa seperti itu ya. Nah yang kedua ya, ini juga menjadi tantangan zaman sekarang juga, di mana memang permainan anak sekarang ya, baik itu fasilitas ataupun jenis permainannya itu sekarang hanya hampir punah. Ya kan, kayak sama di daerah-daerah perkotaan atau di desa bahkan ya, itu permainan tradisional anak itu seperti misalkan ya main kelereng, main layang ya, pasal gaplok ya dulu ya. Pagi itu loncat tinggi, backland kuwuk gitu ya, congkak gitu. Loncat tinggi itu ya kalau kita lihat misalnya itu masalah ya, banyak faedah yang bisa diambil, kerjasama, sosialisasi ya, kekompakan, kemudian dia mengantri, berarti dia kesabaran. Sekarang itu hilang. Ya. Hilang. Sehingga makanya ketika misalkan ya bermuamalah dengan anak, terutama misalkan ketika para santri saja ya, ketika liburan panjang nih, banyak orang tuh yang mengeluhkan, kenapa liburan panjang lama banget liburnya gitu. Kenapa? Karena di rumah misalkan ya, anak dilarang memakai handphone, gadget. Terus dia mau main apa di rumah? Bingung kan?
15: Tidak difasilitasi.
14: Ya di rumah teman-temannya juga, tetangga-tetangganya juga main gadget. Karena gak ada permainan sifatnya tadi ya, kerjasama tradisional gak ada. Sehingga memang menuntut kita, ya harus memang bekerja keras, inovasi, ya, kemudian juga melakukan pendekatan kepada anak, agar memang, ya, tadi arus dampak negatif, ya, gadget ataupun zaman sekarang itu bisa terminalisasi di anak-anak gitu, Ustaz. Demikian barangkali, Ustaz.
12: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah ya, para pemirsa sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak beberapa faedah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Jajat ya, Ustaz Lutfi ya. Termasuk diantaranya misalkan hari ini banyak sekali yang membuat anak itu lebih sulit untuk dididik. Begitu ya. Begitu. Karena memang tantangan yang dihadapi oleh anak itu berbeda dengan tantangan yang dihadapi oleh kita di masa itu ya. Dulu mah kita bisa mengatakan, dulu bapak enggak kecanduan gadget.
14: Dengar gadget.
12: Ya, enggak ada itu. Nah kamu kok main game lulu, bapak dulu enggak pernah lo main PlayStation kayak kamu. Nah kan dulu enggak ada gitu loh. Nah sementara itu kayak anak ya, tidak boleh main balon, sementara balonnya ada di hadapan matanya. Kan sulit ya bagi anak gitu loh. Anak misalkan kita larang, kamu jangan nonton ini, padahal tontonannya tersaji. Kamu misalkan jangan memainkan ini, padahal permainannya disajikan. Berarti kan lebih sulit ya bagi anak untuk meregulasi gitu, mengatur perasaan dia. Nah ini ya, ya tadi baguslah yang disampaikan oleh Ustaz Jajat ya, para pemirsa, dan mudah-mudahan bisa dicatat. Barangkali Ustaz Lutfi dalam hal ini akan ada yang tambahkan?
15: Kalau mungkin saya hanya menyimpulkan.
12: Menyimpulkan boleh, silakan.
15: Dari apa yang dipaparkan oleh Ustaz Jajat dengan Ustaz Hafiz, hafizahumullah ta'ala, mungkin kita bisa tarik garis besarnya ya. Tantangan sebenarnya pendidikan sekarang adalah Karena tadi disampaikan mungkin zaman kita belum ada gadget, sekarang sudah ada gadget. Berarti garis besarnya adalah tantangan mendidik anak sekarang adalah juga kita mau dididik.
12: Nah, itu Ustaz Lutfi.
15: Jadi ketika kita mendidik anak, kita juga harus mau dididik. Makanya Ustaz, sedikit info saja. Di pesantren kita, Masya Allah, ada sebuah program kajian bersama orang tua. Jadi yang kita didik itu bukan hanya dari peserta didik anak-anak mereka. Tapi kita rangkul orang tua sekalian, ayo kita mendidik bersama. Jadi orang tua terdidik dan anaknya juga terdidik. Jadi itu garis besar tantangan, Ustaz. Jadi ketika kita mendidik anak sekarang, ternyata kita harus mendidik diri kita sendiri juga. Mungkin itu tantangan yang terbesar, Ustaz.
12: Dari kesimpulan Ustaz Lutfi ini ada pencerahan lain, Pak Jajat. Masya Allah gitu ya. Di antaranya anak selalu kepikiran gitu. Yang namanya mendidik anak itu ibarat safar sekali jalan, Pak Jajat. Selutfi. Yeah. Jadi safar sekali jalan yang tidak bisa diulang kembali. Kan gak mungkin kita mendidik anak dengan suatu cara yang mana caranya itu hanya tebak-tebakan saja. Sementara cara yang disajikan oleh Islam kan sudah ada. Tinggal kita pelajari gitu loh. Kita nanya dulu. Dan kita pun harus mau dikasih tahu. Gitu. Nah kalau gagal kan gak bisa balik lagi. Beda dengan kita jalan-jalan misalkan kemana, ke Jakarta. Hari ini gak puas atau gagal, besok bisa coba lagi. Nah anak tidak bisa. Udah terlanjur usianya 15 tahun.
15: Berarti itu tantangan kedua, Zat.
12: Iya.
15: Lemahnya skill kita.
12: Nah benar. Ya kita akui saja ya. Mau itu sebagai guru, mau itu sebagai orang tua, ya kewajiban kita adalah kita pun harus meningkatkan kompetensi atau kemampuan kita di dalam mendidik anak. Betul gak, Pak Jad, kayak gitu ya?
14: Itu saya memang ya terkait dengan ya anak sendiri ya dulu ya. Atau juga sekarang mungkin ya terkait dengan seseorang mau menikah.
12: Mau menikah. Oh, udah ngobrolin nikah aja nih Pak Jad nih.
14: Seorang mau menikah ya. Apakah misalkan ya di ketika mendaftar menikah itu di KUA ada persyaratan tidak? Sertifikat sudah paham ilmu pendidikan anak gitu. Atau misalkan ijazah atau syahadah atau keterangan dia sudah tamat seminar atau misalkan keilmuan yang lain ya terkait dengan pendidikan anak, ada nggak? Nah tapi kita lihat kan itu kan orang tua sebenarnya kan profesi ya, kita bandingkan dengan misalkan profesi dokter saja. Ketika dokter mau praktek ya, apakah mereka dituntut untuk mereka ada bukti kompetensi mereka?
12: Iya tentu dong.
14: Ada ijazah kedokternya, ada izin prakteknya. Itu profesi dokter ya. Sedangkan profesi kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, ada nggak verifikasi ketika mau menikah? Sehingga ketika punya anak, dengan cara apa dia menikah? Betul. Gitu. Jadi itu ya bagi anak pribadi ya sebagai apa? Sebagai refleksi ya bahwa betul ya kalau misalkan pendidikan itu juga ibadah, itu juga amal, apalagi di zaman sekarang yang saingan kita itu berat gitu dalam mendidik, sehingga memang butuh tadi ilmu ya, sebagaimana juga Imam Bukhari dalam kitabnya al ilmu qabla al qauli wal amali ya, berilmulah sebelum beramal dan berucap gitu kan.
12: Gitu. Baik ya, Masya Allah. Jadi semakin menarik nih obrolan kita. Udah bisa tersenyum tuh salutnya ya, Masya Allah. Puasa Jajat juga.
15: Alhamdulillah.
12: Baik. Jadi nanti jangan ragu ya memberikan faedah-faedah tambahan. Selagi misalkan saya belum bilang, mohon maaf waktu kita sudah mulai mepet. Nah gitu ya. Jadi kita dibawa ringan saja, jangan terlalu kaku atau seperti apa. Jadi supaya betul para jemaah pemirsa di rumah itu sedang melihat orang sedang diskusi begitu ya, bukan sedang kayak promosi atau presentasi gitu, enggak seperti itu.
14: Sharing
12: gitu jatuhnya. Makanya saya berharap nanti di akhir sesi ya, para pemirsa Roja TV dimanapun berada itu berinteraksi dengan kami gitu ya, bertanya, melakukan verifikasi apakah di Sebelum Najah ada A, B, C, D dan seterusnya begitu ya. Kemudian kita akan beralih ke topik berikutnya. Karena kalau tidak saya cut, ini kita bisa sampai selesai juga. Topiknya itu juga. Baik. Jadi kan tadi Ustaz Beni juga mengatakan ya, yang namanya lembaga itu mesti dikenali tujuannya. Begitu. Jadi orang tua jangan sampai gelap gulita terkait dengan lembaga pendidikan yang akan bermitra gitu. Berarti yang menjadi tugas kita pertama ya menjelaskan secara global dulu arah pendidikan Islam itu kemana secara global gitu ya, apapun mahatnya. Nah yang kedua kita mesti menjawab nih, apakah Sabilun Najah sudah bisa menjawab tujuan dari anak itu dididik untuk apa. Nah, sehingga nanti saya minta Pak Jajat menjelaskan dari sudut pandang pengasuhan atau misalkan muamalah sosial dan lain sebagainya. Nanti Ustaz Lutfi menjawab dari sudut pandang pendidikan. Nah, gitu. Nah, arah umumnya mungkin dari saya dulu. Nah, jadi para jemaah sekalian, para pemirsa Roja TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kalau kita ditanya arah atau tujuan pendidikan Islam itu untuk apa? Ya, secara umum kita jawab bahwa pertama, Allah itu berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan juga manusia kecuali agar mereka ibadah hanya kepada aku saja. Itu yang disampaikan oleh Allah kepada seluruh hamba-Nya. Begitu ya. Nah, kemudian landasan yang kedua juga bisa kita jawab dengan firman Allah, "Ku anfusakum wa ahlikum nar." Sengaja saya ambil pendek-pendeknya saja karena waktu juga sangat terbatas ya. Lindungilah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Begitu ya. Berarti secara prinsipnya kita harus mendidik anak agar anak bisa ibadah, bisa menjalankan perannya sebagai hamba Allah, agar apa? Agar dia bisa selamat dari neraka jahanam dan kemudian masuk ke dalam surga. Ini tujuan utama. Begitu ya. Dan kayaknya semua pesantren, semua dai gitu ya,
15: sudah.
12: Ini akan menyampaikan hal yang sama. Makanya kita perlu menjawab secara spesifik begitu. Nah, oleh sabilun najah misalkan Pak Jajat, ketika kita tahu ya bahwa si anak itu harus dididik agar dia bisa ibadah. Begitu ya. Harus dididik agar dia bisa selamat dari api neraka. Nah, di pengasuhan itu dididik seperti apa? Nah, gitu, silahkan dijelaskan Ustaz Jajat.
14: Baik, Ustaz Jazakumullahan atas pertanyaannya ya. Terkait dengan apa namanya? Merealisasikan ikhtiar ya untuk mencapai apa tujuan ya. Tadi terkait dengan tujuan pendidikan itu bagaimana anak itu beribadah gitu ya, mentauhidkan Allah atau menjadi anak yang soleh gitu ya. Ya, kalau kami di kesantrian ada beberapa program ya. Yang pertama bahwa di kami itu ada namanya kurikulum gitu ya, kurikulum, beberapa kurikulum ya. Dari awal masuk itu namanya kurikulum orientasi ya, baik kelas 7 itu sepekan, kemudian kurikulum idad ya itu kurang lebih sekitar 3 bulan ya. Dua kurikulum ini sebetulnya untuk menyiapkan anak agar bisa hidup di pesantren ya. Jadi kalau kuliah itu disebut matrikulasi ya, sudah matrikulasi. Jadi bagaimana anak itu distandarisasi bahwa mereka diyakinkan mereka memiliki kecakapan hidup ya, memiliki kemandirian, memiliki modal dasar untuk mereka bisa hidup di pesantren ya. Ini yang pertama ya. Karena kalau ini lewat ya, 3 tahun atau 6 tahun kemudian anak akan sulit beradaptasi dengan pesantren, akhirnya dia akan berpengaruh kepada hal yang lain seperti akademik dan seterusnya. Kemudian setelah lewat dari kurikulum kurikulum idad itu ada kurikulum masuk kurikulum pengasuhan ya. Kurikulum pengasuhan yang didasarkan kepada 4 fondasi tadi. Pertama adalah ubudiyah, yang kedua adalah adab, yang ketiga kebersihan, yang keempat kedisiplinan ya. Yang tentunya kami sampaikan kepada para santri kelas 7 sampai kelas 12 sesuai dengan fase dan jenjang pendidikan. Tetapi kurikulum yang dimaksud bukan materi, Zat.
12: Bukan materi, ya. Tapi bukan, penerapan.
14: Ini mukorornya, ini silabusnya gitu kan. Ini materi pelajaran seperti di kelas tidak. Itu kita bagi-bagi tugas dengan teman-teman rekan-rekan di madrasah. Di kami hanya sifatnya adalah penguatan-penguatan, kemudian pembiasaan-pembiasaan. Ya. Misalkan terkait dengan ubudiyah, Zat. Sholat misalkan ya. Nah, kita fokus kita adalah bagaimana ilmu yang didapat di madrasah itu menjadi amal, Zat. Ya. Bagaimana konsep di madrasah itu menjadi praktek, gitu ya? Itu tugas kami di madrasah. Sehingga kita verifikasi, kita asesmen ya. Kalau boleh ngambil istilah dari madrasah, asesmen. Kami mengasesmen santri tiap hari, salut ya. Masih kita sejak apa di grup itu ini gimana santri ini sholatnya, gitu ya? Jadi kita lihat sholat santri seperti apa, ya, kami yakin bahwa mereka dapat, misalkan ya sholat ya, dapat materi sholat misalkan, mereka tanya kok ternyata sholatnya tidak sesuai nih dengan sunnah ya, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nanti ya di kamar ya, itu kita evaluasi dan kita ada mutabah harian, mutabah harian, catatan harian, dan itu dievaluasi ya, direfleksi oleh musyrik masing-masing ya, musyrik masing-masing dievaluasi, kemudian kita ya, tanya gitu kenapa gitu kan ya, kemudian kita juga penguatan ya, agar memang ada perbaikan dalam sholat gitu ya, dalam sholat dan yang lainnya, termasuk juga adab ya kepada guru ya, adab kepada teman, kebersihan, kedisiplinan, itu kami ada kurikulum tapi berbasis praktek, praktis gitu ya, sehingga ilmu itu tidak hanya ya, tidak hanya kognitif ya, tidak hanya tujuannya untuk mendapatkan nilai ya, walaupun sekarang misalkan ya seperti ya bahwa belajar itu untuk nilai ya, saya berhasil, sekolahnya berhasil, belajar kenapa? Muntas ya, ranking 1, ranking 2, padahal kan dalam Islam itu bahwa belajar itu khasyatullah kan ya, ilmu itu membuat seseorang itu takut kepada Allah. Nah ini kami yang merekam itu saat, kami yang akan penguatan-penguatan itu, kemudian kami juga selain kami apa namanya lakukan penguatan dan pembiasaan di madrasah, di pengasuhan, kami pun memberikan masukan biasanya ke teman-teman di kurikulum FHGS, misalnya kalau dihubungin dengan syar'i atau di FHGL kalau hubungin dengan lugoh gitu. Nah, kalau lebih seperti itu, singkatnya di...
12: Baik, Insya Allah ya. Jadi demikian ya, para pemirsa Raja TV dimanapun berada. Tadi bagus sekali yang dijelaskan oleh Ustaz Jajat ya, bahwa yang namanya anak itu mesti mendapatkan pendampingan yang optimal di dalam kehidupan nyata sehari-hari mereka. Kurang lebih seperti itu ya. Bagaimana sholatnya, begitu ya. Bagaimana interaksi dia dengan teman sebaya atau juga dengan ustaz, begitu. Jadi bisa jadi mereka sudah mendapatkan pengajaran yang sifat teoritis ya di kelas, tapi di kesantrian bukan lagi ranahnya gitu loh. Dijejali lagi dengan kaidah-kaidah yang sekedar teoritis aja. Baik Pak Jajat, tadi kan Ustaz Beni menyampaikan ya, di antara amanah yang harus kita tunaikan untuk disampaikan, kenali tujuannya, programnya, prosesnya, kemudian juga bagaimana cara monitoring dan juga evaluasinya. Sepertinya kita harus menyebutkan satu contoh saja. Satu contoh misalkan suatu program unggulan misalkan di kesantrian. Nah program ini apa untuk menjawab tujuan yang mana misalkan. Kemudian proses yang dikerjakannya seperti apa. Lalu kemudian bagaimana cara memonitoring supaya program ini berjalan dengan baik. Nah nanti cara mengevaluasi agar bisa diperbaiki atau dipertahankan, ditingkatkan seperti apa. Jadi supaya real gitu, terbayang nyata nih oleh para pemirsa yang ada di rumah. Silahkan saya Jajat. Satu ya, aja.
14: Satu misalkan.
12: Satu aja.
14: Kayak dengan sholat ya.
12: Sholat.
14: Dan ini juga
12: apa programnya nih tentang sholat? Diketahui
14: oleh ya rekan-rekan juga para pemirsa sekalian ya, untuk di kesantrian itu sekarang ya, di pengasuhan itu mendidik beratkan sholat jadi sholat ya. Nah program yang ada sebenarnya di bawah kepala divisi lugoh dan ubudiah ya, Ustaz Afif.
12: Jadi ada khusus divisi ada, ubudiah gitu ya. Ubudiah. Oh masya Allah.
14: Jadi sebelumnya nggak ada, karena kita supaya ini lebih greget ya, terutama ke ubudiah itu kita adain pertahun itu ada divisi ubudiah ya. Nah itu memonitoring ya, ada beberapa program ya, diantaranya ya pengontrolan ya keseharian ibadah anak gitu ya, ibadah anak. Kemudian yang kedua ada mutabaah, ada mutabaahnya ya, mulai dari pertama misalkan ketepatan waktu anak ke masjid ya, kemudian pengontrolan bagaimana berpakaian mereka berpenampilan ketika sholat ya, dan bagaimana mereka apa namanya terkait dengan praktek sholat ya, bagaimana ketertiban mereka di antara adzan dan iqamah itu ada catatannya gitu, ada catatannya ya. Kemudian nanti ada perekapannya ya, perekapan ya oleh musyrif, dan nanti ada periodik di mana itu akan direkap, kemudian kita evaluasi ya, apakah memang kualitas ya ubudiah terkait dengan sholat ini baik apa tidak. Bahkan juga setiap semester ya, di semester juga kita ada namanya rapor non akademik ya. Rapor non akademik itu ada pelaporan bagaimana prestasi mereka dalam bentuk pengamalan ya, pengamalan ilmu ya, termasuk dalamnya adalah ubudiyah Ya, apakah nanti

0: ini mana yang paling apa terlambat, mana yang misalkan yang tepat waktu, kita melibatkan orang tua untuk ikut membina anak di pesantren.
1: Masya Allah. Gitu. Jadi sudah jalan ya semua instrumennya ya. Jadi kita bukan sekedar menjelaskan teori-teori yang sifatnya umum. Baik, saatnya kita ke Ustaz Lutfi.
2: Siap.
1: Masya Allah, Ustaz Lutfi ya. Tadi arah besarnya sudah Anda sebutkan ya. Tujuan manusia dididik agar bisa ibadah gitu ya. Tujuan manusia dididik agar dia bisa selamat dari neraka jahanam begitu. Apakah artinya berarti nilai akademik itu menjadi enggak penting, Ustaz Lutfi?
2: Tidak.
1: Nah, oh tidak penting.
2: Bukan tidak begitu maksudnya.
1: Oh, tidak begitu. Silakan dijelaskan kalau begitu.
2: Tayyib, bismillah, salatu wassalamu ala Rasulullah mabad. Jadi pemaparan kesantrian tadi sepertinya itu dari hilir, Ustaz.
1: Iya.
2: Madrasah itu hulunya.
1: Oh, gitu.
2: Jadi kitalah yang menyiapkan istilahnya materi, ilmuan, pengajaran, keilmuan dan sebagainya. Nah, penerapannya di kesantrian. Jadi sebenarnya di Sabilun Najah ini untuk jamaah sekalian, untuk pemirsa sekalian, kita ada memiliki beberapa divisi, Ustaz ya. Ada madrasah, ada kesantrian dan ada tahfidz. Nah, semua itu di bawah yang madrasah dan tahfidz di bawah direksi pendidikan. Kemudian kesantrian juga ada direksinya sendiri. Nah, ini satu kesatuan, jadi program itu semuanya pasti akan nyambung. Maka ketika sang anak menerima rapot, rapot itulah berisikan dari tiga program itu. Baik dari madrasahnya, kemudian dari kesantriannya, ataupun dari tahfidznya. Nah, dari rapot ini menunjukkan bahwasannya akademik itu penting. Bukan berarti nggak penting. Apalagi dengan perkembangan zaman yang seperti ini ya, kita dituntut mau masuk sini butuh nilai sekian, mau masuk sekolah perguruan tinggi butuh nilai sekian. Maka itu salah satu tuntutan bahwasanya akademik itu penting. Nah, terlebih lagi Ustaz, dengan dikatakan tujuan pendidikan itu sendiri, ya sebenarnya di ma'had kita ini, Sabilun Najah ini, sebagaimana tagline-nya ya, lurus manhajnya,
1: cerdas pikirannya.
2: Maka dari itu di akademik mengkombinasi dua itu. Kita bagaimana caranya akhlak, manhaj, akidah anak-anak ini lurus, karena itu yang akan menimbulkan apa ya istilahnya kesadaran mereka dimanapun mereka berada.
1: Betul.
2: Jadi akidah dulu yang kita, makanya di Sabilun Najah ini untuk kurikulum yang berbasis syar'i, akidah dan lain sebagainya, kita sampai termuadalah, terakreditasi oleh Universitas Islam Madinah. Ini menunjukkan bahwasanya kurikulumnya itu enggak main-main.
1: Betul.
2: Ini berarti kita lebih mendahulukan masalah akidah mereka, masalah akhlak, karena ketika apa ya, ini menjadi acuan anak untuk ketika udah lulus, misalnya dia ingin apa, rajin sholat, itu ada motivasi dari akidahnya. Makanya kenapa Nabi SAW sering mengkaitkan keimanan itu dengan akhlak. Karena akidah itulah yang akan mencerminkan akhlak seseorang. Jika akidahnya kuat, akidahnya lurus, dimanapun dia berada, akhlaknya akan baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Apa dorongan dia untuk berkata baik kalau bukan akidah, bukan keimanan kepada Allah? Nah, inilah kurikulum yang ada di kita yang dari sisi syar'inya untuk merealisasikan lurus manhajnya. Jadi dari kurikulum itu. Kemudian yang kedua, cerdas pikirannya. Ini maksudnya akademis, ilmu dunianya juga kita kejar. Bukan hanya, jadi di pesantren itu bukan hanya menjadi seorang ustaz.
1: Iya, dan gak harus juga
2: gak harus menjadi ustaz semua. Ustaz itu kan berdakwah. Dakwah itu sudah kewajiban kita semua, apapun profesi kita. Itu kewajiban kita. Gak harus anak pesantren pun punya memiliki kewajiban untuk berdakwah. Ya, di pesantren sebelum aja juga dari kurikulum umumnya, materi umumnya, kita juga alhamdulillah sudah akreditasi BAN, apa sih namanya?
0: BAN SM.
2: Nah, Masya Allah kita sudah terakreditasi, dapat A.
1: Dapat A.
2: Nah, ini menunjukkan bahwasanya kurikulum kita juga gak main-main yang masalah sains dan lain sebagainya.
1: Dan juga sudah banyak ikut lomba juga menang ya.
2: Dan alhamdulillah banyak perlombaan yang kita bisa raih di bidang itu. Dan alhamdulillah lulusan tahun kemarin banyak masuk perguruan tinggi negeri dengan berbagai bidangnya.
1: Hampir 100% lulusan pesantren Sabilun Najah diserap atau diterima oleh
2: PTN
0: yang kesana ya,
1: yang kesana yang daftar
2: ya, gitu. Yang kesana yang daftar. Mm-hmm. Alhamdulillah Ustaz. Jadi sebagai tagline tadi kita ingin mewujudkan dari kurikulum lurus manhajnya, cerdas pikirannya.
1: Betul.
2: Jadi
1: betul.
2: Dari kurikulum itu mengacu bagaimana akademik dari sudut pandang syar'i kuat dan jadi sudut pandang umum juga kuat.
1: Mm-hmm.
2: Jadi ketika jadi dokter pun bukan dokter yang nggak paham agama, istilahnya bisa menipu dan lain sebagainya. Apapun profesi dia, tapi ilmu agamanya kuat, akhlaknya bagus, akidahnya lurus, manhajnya lurus, insyaallah dia akan menjadi orang yang baik.
1: Ustaz Lutfi sedikit memotong ya.
2: Siap, Ustaz.
1: Tolong dijelaskan secara
2: program
1: realistis begini. Hmm. Sepenting apa nilai bagi anak dari pengalaman antum sebagai kepala divisi kurikulum, misalkan ya, mendampingi anak untuk daftar ke universitas negeri, misal daftar ke universitas swasta dalam negeri, daftar ke luar negeri. Nah, apakah benar nilai itu memang dipandang sepenting itu oleh kampus-kampus itu? Gitu loh.
2: Sangat penting. Contoh realitanya aja, kita berbicara pesantren mungkin ke Lipia, kita sekolah semualah Lipia ke lembaga yang ada di Jakarta dan cabang-cabangnya, itu pun memberikan syarat standar minimal nilai.
1: Berapa tuh nilainya?
2: Kalau untuk iedat yang tahun kemarin nih, ini ada info yang
1: kadang-kadang
2: berubah kan. Tertulisnya ya, tertulisnya itu 85, tapi pas realitanya mungkin 90.
1: Iya.
2: Itu kan besar.
0: Rata-rata ijazah.
2: Hmm. Jadi ternyata nilai akademis itu juga penting.
1: Kalau untuk S1-nya?
2: Untuk S1-nya 90.
1: 90
2: dan 95. Iya.
1: Jadi anak walaupun soleh ya, walaupun soleh ini sudah dididik sama Ustaz Jajat, akhlaknya baik gitu ya, akidahnya lurus
0: semuanya.
1: Ya, ini canda aja nih, mewakili kesantrian ya. Tapi ternyata di akademik nilainya 70, tetap sulit ya.
2: Tetap sulit
1: untuk bisa nembus ke universitas
2: yang ternama
1: gitu.
2: Makanya sinkron antara madrasah dengan kesantrian. Kita harus ya mendidik sang anak ini bisa unggul di dua-duanya. Tapi kalaupun akademik sulit dicapai, kita sudah sediakan program-program.
1: Betul,
2: makanya ada ekstrakurikuler. Dan ekstrakurikuler yang kita adakan itu bukan hanya ekstrakurikuler yang bola dan lain sebagainya. Ada ekstrakurikuler yang memang menunjang akademik. Seperti persiapan lomba ataupun kalau kurang mampu di matematika, kita sediakan ekskul itu biar anak semakin mampu. Bahkan ada ekskul qaidul lughah, kalau kurang mampu dalam bidang nahwu dan lain sebagainya, dia bisa ikut ekskul itu. Jadi itu untuk program dari sisi akademisnya biar bagus.
1: Baik, masya Allah ya. Jadi demikian ya para pemirsa sekalian, yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla dari jawaban-jawaban yang tadi disampaikan oleh narasumber kita. Baik itu Ustaz Jajat melihat dari sudut pandang pengasuhan, kemudian Ustaz Lutfi melihat dari sudut pandang beliau sebagai kepala divisi kurikulum, bahwa ternyata mendidik anak supaya bisa ibadah kepada Allah, mendidik anak supaya bisa selamat dari api neraka, bukan berarti mengabaikan banyak hal. Gitu ya. Di samping tadi kita akhirnya menjadi tahu, oh ternyata banyak proses ya yang dilakukan oleh lembaga supaya anak itu dikatakan bisa ibadah oleh kesantrian, diawasi sholatnya. Kan gak bisa, misalkan guru cuma menyampaikan di kelas ya, sholat itu wajib. Dalilnya adalah misalkan solu kamaru tumuni usalli, misal sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Atau bunyal islamu ala khamsin, sholat dibangun di atas lima pilar atau lima perkara di atas sholat. Kan gak bisa begitu ya. Prosesnya itu gimana? Nah, di situ ada kesantrian. Nah, kemudian ketika anak sudah terlihat soleh, bukan berarti udah selesai, karena kita hidup di dunia. Nah, kita juga mesti bisa mendampingi anak agar bisa mendapatkan ya kemampuan akademis yang memadai. Makanya tagline kita tadi disampaikan oleh Ustaz Lutfi adalah lurus manhajnya, cerdas pikirannya. Sebelum kita ke topik berikutnya, ingin saya menyampaikan dulu berarti hal-hal penting yang sudah saya hubungkan lah gitu ya. Berarti dalam mendidik anak itu ada beberapa hal atau beberapa komponen nih yang harus kita penuhi. Pertama, harus ada penjelasan yang memadai berarti ya. Mm-hmm. Ada penjelasan yang dipahami. Berarti kan teori-teori, nilai-nilai gitu ya.
2: Akademis.
1: Kemudian juga kalau di kelas ya banyak kurikulum yang berkaitan dengan materi-materi gitu. Mm. Kemudian juga di kesantrian juga ada penjelasan juga tentunya kan.
0: Penguatan-penguatan aja.
1: Yang kedua juga berarti harus ada apa ya, contoh yang bisa dilihat gitu loh.
2: Keteladanan.
1: Iya, ada keteladanan. Kalau materi dipahami, kalau keteladanan atau contoh, benar harus terlihat. Jadi mesti ada sosok yang oleh anak itu dianggap, oh soleh nih, oh bagus nih cara muamalah si ustadz ini gitu loh. Oh ayah saya masya Allah enak nih kalau saya curhat ke ayah, ke ibu. Nah ini penting ya. Nah yang ketiga juga harus ada pendampingan yang dirasakan. Jangan sampai berarti anak merasa kesulitan sendiri gitu ya, saat dia misalkan aduh saya nggak bisa sholat atau saya nggak ngerti bagaimana cara sholat yang benar, atau ketika dia sedih butuh solusi gitu kah dia kayak sendirian enggak. Ya di sini ada pengasuhan yang memang lebih ke pengganti orang tua. Kemudian di sini juga ada orang akademik begitu yang menjelaskan kalau ingin ke PTN maka proses dari awal yang mesti tempuh adalah A begitu ya. Kalau ingin masuk misalkan ke perguruan syar'i, maka yang mesti dipilih adalah jurusan A atau jurusan B. Lalu kemudian harus menguasai kompetensi A, B, C, D. Begitu. Nah, realitanya adalah ada pendampingan yang bisa dirasakan. Benar-benar didampingi, kitanya hadir gitu loh. Sholat, ikut sholat gitu kan ya. Kemudian juga anak terkena masalah, kita kan mendengarkan ya. Anak curhat, ada guru BK ya.
2: Ada guru BK.
1: Anak butuh disampaikan kebutuhannya kepada orang tua, kita menjadi sebagai mediatornya. Ada kalau di pengasuhan yang berkomunikasi dengan orang tua siapa?
0: Wali asrama
1: ya. Kalau di madrasah ada kelas. Wali kelas.
0: Wali halako.
1: Di halako ada wali halako. Nah ini menunjukkan bahwa di pesantren, termasuk di antara Sabilun Najah, komponen-komponen yang bisa terhubung dalam rangka mewujudkan anak yang bisa ibadah gitu ya, dan juga punya kompetensi duniawi yang baik itu sudah ada gitu loh. Jadi masih harus ragu gak sih Pak Jajat dengan pesantren?
0: Bisa lagi sedem kan?
1: Nah boleh. Mau dua lagi juga masih boleh Pak Jajat.
0: Maksudnya terkait dengan tujuan-tujuannya, tujuan apa pendidikan anak dalam Islam ya. Dia kan lebih ke anak itu menjadi anak yang soleh gitu ya. Nah itu yang kedua juga kalau ditambahkan juga anak juga harus menjadi anak yang muslih atau muslihah.
1: Yang muslih ya. Harus bisa berdakwah gitu.
0: Berdakwah artinya memberikan manfaat bagi umat ya dengan profesi, dengan minat dan bakat yang dipunyainya gitu ya. Makanya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baiknya manusia itu yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya, atau ahabun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang Allah cintai adalah mereka bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Jadi selain soleh bagi diri sendiri juga dia memiliki apa? Memiliki kebermanfaatan gitu ya kepada umat itu yang maka mungkin ke di adanya eskul gitu ya di madrasah ada menyatakan bakat dari kami pun di kesantrian mereka itu kita ada beberapa program saja untuk melatih mereka itu bisa memberikan manfaat ya contoh misalkan di anak kami santri kelas 11 mereka harus ya semuanya ikut ke dalam organisasi santri ya organisasi santri mereka belajar, saya belajar mereka kepemimpinan, organisasi, mereka juga membantu asatidah, membantu ma'had di dalam ikut mendidik para santri. Ya, ada di situ bagian keamanan, bagian taklim, bagian lugo, bagian kebersihan. Mereka ikut mendidik, memberikan manfaat bagi umat. Ya, ada juga misalkan kegiatan pendampingan belajar malam terutama di Lugoh ya. Jadi ada mereka kelas itu mengajarkan kepada anak ini terkait dengan bahasa Arab ya. Dan juga ada kegiatan kerja bakti ya, kerja bakti di mahad bisa mereka semuanya memberikan andil untuk menjaga kebersihan mahad. Bahkan juga di kita ya dan juga diinginkan oleh Ustaz Beni Fultana bahwa kebersihan mahad itu kalau bisa sama-sama santri semuanya begitu. Ya makanya di kami itu ada santri yang piket membersihkan mahat. Jadi mereka
1: program pemberdayaan santri.
0: Pemberdayaan santri itu mereka sengaja di hari satu hari mereka tidak belajar, ya.

0: Sebenarnya ketika orang tua memahami arah pembicaraan kita gitu ya, seharusnya sih sudah tidak lagi merasa ragu gitu loh dengan pembicaraan atau pemberitaan di luaran sana gitu. Jangan sampai mencoret pesantren dari alternatif atau dari list pilihan yang menjadi tempat anak untuk dididik begitu ya. Nah, kemudian kita akan berpindah ke topik-topik berikutnya. Ustaz Jajar dan juga Ustaz Lutfi ya. Ana rasa nih ya, ana rasa dan yang ana harapkan. Sepertinya sebagian orang tua sudah mulai tertarik nih. Oh, ternyata dunia pesantren seperti itu loh. Tidak seperti rumor yang disebarkan di luaran sana gitu loh. Oh, ternyata di pesantren bisa mendidik anak supaya menjadi anak soleh dan program sudah jelas. Dan juga di pesantren juga bisa mendidik anak supaya memiliki akademis. Atau bisa memiliki kompetensi atau kemampuan akademis yang juga memadai. Nah, mungkin pertanyaannya adalah ketika anak saya nanti di pesantren, sementara mungkin anak saya di rumah itu juga bukan anak yang mandiri, anak saya di rumah kerjaannya main game, anak saya sholat aja mesti disuruh-suruh dan lain sebagainya. Apa sih yang dilakukan oleh pesantren gitu loh, supaya anak tersebut memang bisa merasa aman dan dia mau bertahan gitu loh di pesantren itu. Ya. Itu loh, itu penting untuk dijawab, silakan Pak Jajat atau Ustaz Lutfi ya.
1: Oke, jadi memang para pemirsa ya, Rojia TV dan Radio Rojia, semoga dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terkait dengan apa namanya kesiapan saja, kesiapan anak masuk pesantren. Ya, maka kami sebetulnya ya kesiapan itu datanya kemandirian itu kan ya, kemudian juga kesiapan kedisiplinan anak. Nah, sebetulnya ini harus disiapkan sejak dini oleh orang tua sebetulnya. Ya. Walaupun memang pada kenyataannya ada sebagian orang tua yang memang belum ngeh gitu ya. Apa saja yang disiapkan di pesantren. Ya. Jadi berpikirnya kalau misalkan biasa kalau mau masuk santri itu saat yang ditanyakan itu barang-barang. Barangnya apa saja apa nih? Saja. Bajunya berapa nih? Padahal ada yang lebih penting loh. Ya. Yaitu terkait dengan persiapan soft skill dan hard skill.
0: Ya.
1: Jadi soft skill itu terkait dengan tadi ya.
0: Kemampuan bermuamalah.
1: Ya, keimanan anak, ya, kemandirian anak, terus mengenalkan budaya pesantren sejak dari rumah, ya. Makanya kami biasanya bagi orang tua santri baru itu ada namanya orientasi orang tua santri, ya. Jadi kita ada pertemuan, ya, sebulan sebelum santri masuk.
0: Jadi kita sebulan sebelum masuk, ya.
1: Ya, santri masuk itu sebulan itu ada semacam orientasi bagi orang tua. Ya, kita kasih gambaran seperti apa di budaya di pesantren.
0: Jadi ada materi khusus gitu ya?
1: Ada materi khusus. Jadi ada dua sesi. Sesi pertama terkait dengan persiapan soft skill dan pembiasaan budaya pesantren.
0: Masya Allah.
1: Jadi persiapkan keimanan, ya, persiapkan kemandirian, persiapkan misalkan budaya pesantren. Contoh misalkan ya tentang pola mengatur waktu. Jadi bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, kita sampaikan nih kalau di pesantren. Dari bangun tidur sampai dikembali itu, ini loh jadwalnya. Nah, kalaupun Bapak Ibu bisa tidak bisa plek seperti itu, tapi ya mungkin 60% dari rumah sudah dibiasakan. Pola jajan santri. Ya, pola jajan misalkan di pesantren, kami batasi pola jajan. Misalkan di sini kita 15.000 maksimal jajan per hari. Kalau di rumah misal nggak dibiasakan, biasa si di rumah 100.000 per hari. Di sini nggak ada hati. Nggak ada target. Aduh, gimana kan itu. Ketagihan gitu kan. Sakau di sini
0: bisa tantrum ya.
1: Tantrum. Atau misalkan gini, apa namanya penggunaan handphone, ya. Di pesantren kami itu enggak boleh bawa handphone, ya. Maka di rumah persiapkan sebulan ini, yuk kalau terbiasa pakai handphone, diminimalisasi handphone-nya, gitu kan ya. Siapkan ya sampai nanti tantrum juga, ya. Biasa di rumah apa udah canduan gadget misalkan ya, pas pesantren itu jadi pes sendiri gitu bagian lagi itu. Maka itu kami sampai kepada orang tua dan orang tua melakukan pembinaan dan membersami anak untuk persiapan soft skill. Yang kedua ada namanya persiapan life skill santri, itu keterampilan hidup keseharian santri. Ini keterampilan dasar yang lazim dimiliki oleh santri. Contoh misalkan ya, santri bisa mencuci baju. Latih di rumah ya. Bagaimana cara mencuci baju? Santri bisa melipat baju. Di rumah diajarkan ya.

0: santri bisa memanage baju kotor. Mesti apakan baju kotor? Apa ditumpuk saja? Biarkan. Ya kalau misalkan nggak bisa memanage baju kotor, Seth, ya baju kotor dibiarkan aja numpuk gitu kan.
1: Dan nanti aja diajarin sama Pak Jajat katanya.
0: Ya, nah, itu berarti kalau mau bawa PR. Nah nanti apa namanya, ketika misalkan anak habis baju, kebayang seperti apa dia. Mungkin dia akan terpaksa daripada dihukum ya, nggak pakai seragam, pakai aja baju seragam yang udah kotor. Udah bau, apa bakteri kan, kesehatan udah diganggu kan ya. Atau misalkan anak stres ya, jadi kepikiran, nggak punya baju, kemudian dia nggak fokus belajar. Itu banyak, yang makanya ini penting ya. Nah itu persiapan life skill di rumah oleh orang tua, sehingga anak itu pada saat masuk ke pesantren punya modal dasar, ya, dari soft skillnya ataupun life skillnya. Nah kami pun tadi ya di 3 bulan pertama pesantren baru, ya, itu dan 3 bulan ini pengumpulan kami ya, alhamdulillah di ya diama itu 14 tahun ya kesantrian ya.
1: Wow, 14 tahun.
0: Jadi apa 3 bulan pertama
1: udah jadi dokter kesantrian.
0: Santri masuk itu saat itu menentukan 3 tahun di Tsanawiyah bahkan sampai 6 tahun di Aliyah. Ketika gagal 3 tahun di awal itu gagal kesananya gagal. Sulit
1: umumnya
0: anak itu.
1: Begitu,
0: umumnya
1: ya.
0: Gitu saat umumnya ya. Begitu. Nah, di 3 bulan pertama kita namanya tetap kalaupun orang tua ya sudah membiasakan kami pun apa sebelum masuk itu udah ada PR orang tua mutabah udah diajarin melipat checklist. Jadi pada saat masuk kita verifikasi tetap kami verifikasi gitu kan, benar nggak nih orang tua bisa nggak nanti itu sebelum saat jadi kemandirian ya, kemudian juga kesiapan masuk pesantren itu di awal ya, bukan sambil jalan gitu kan.
2: Ya. Sama itu juga dilakukan di kurikulum Ustaz.
1: Gimana tuh?
2: Alhamdulillah. Di kurikulum juga untuk santri baru sebelum masuk ke sini kita biasakan untuk zikir pagi petang. Jadi kita bebankan ya istilahnya.
1: Iya, jadi sudah ada komunikasi
2: sudah
1: duluan.
2: Ada komunikasi. Jadi
1: persiapan.
2: Persiapan. Gitu. Jadi ketika sebelum masuk kita sudah memberikan mereka materi ada doa-doa dan zikir yang harus dihafalkan. Ya intinya ada zikir pagi petang,
1: sholat,
2: ya. Kemudian bacaan sholat, dan zikir setelah sholat. Dan ini terus kita akan evaluasi dan diuji, dimonitoring setiap semester.
1: Setiap semester ya.
2: Semester, semester ada ujiannya.
1: Itu namanya evaluasi.
2: Evaluasi ya, Masya Allah.
1: Baik, menarik. Memang menarik, cuman ini masalahnya sudah jam 5:15 ini ya. Sementara jam 5:30 kurang lebih kita harus sudah selesai dari kegiatan kita. Dari obrolan kita yang alhamdulillah cukup panjang, pertanyaannya, memangnya mendidik anak itu harus pesantren? Nah gitu ya. Jawabnya adalah para pemirsa Roja TV dimanapun berada yang semoga diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, pesantren itu bukan keharusan. Yang wajib itu adalah gimana caranya anak itu dididik. Ya, dididik menjadi apa? Menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, kemudian juga dia punya kompetensi yang bisa menjadi bekal dia untuk bisa hidup di dunia ini dengan baik, begitu ya. Apakah itu mau dididik di rumah, apakah mau dididik di pesantren, ataukah memilih jenis ya, lembaga pendidikan yang tidak pesantren gitu. Nah di Sabilun Najah sendiri, para pemirsa yang semoga dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla, ada dua program utama. Jadi kalau mendaftar itu, pertama ada program boarding pesantren berasrama dan itu udah kita jelaskan tadi panjang lebar. Nah yang kedua kita juga punya program full day, kita namakan SIFA, Sabilun Najah Islamic Future Academy gitu ya. Jadi namanya aja sudah
2: Inggris,
1: ya sudah mulai berbeda. Ini bukan berarti kita memaksa jemaah atau para orang tua untuk mengunggulkan salah satu, tidak. Karena apa? Karena kita lebih memandu orang tua untuk melihat kebutuhan sebetulnya. Kebutuhan orang tua itu apa? Kebutuhan anak itu apa? Dan juga kesiapan orang tua dan juga anak. Bisa jadi misalkan ikan bakar itu enak. Apakah artinya semua orang juga
2: suka ikan?
1: Suka dan cocok? Kan enggak juga. Pesantren, iya. Bagus misalkan, tapi apakah cocok untuk semua orang?
0: Belum tentu.
1: Ya, belum tentu juga. Makanya Sabilun Najah hadir dengan dua konsep yang berbeda. Nah, satu yang mondok, yang satu lagi ada program yang namanya SIFA, Sabilun Najah Islamic Future Academy. Untuk program pertama itu ada di Summarecon Bandung. Itu untuk jenjang MTS. ikhwan dan juga akhwat pulang pergi dari jam 7 sampai asar itu berada di lembaga pendidikan Sifa. Penitik beratannya adalah kepada program-program yang sifatnya umum. Bahkan kami akan menjadikan bahasa Inggris itu sebagai bahasa pengantar. Salutfi, iya. Siap ngajar di Sifa nanti pakai bahasa Inggris? Pak Jajat, ya. Jadi kalau di Sifa itu ngajarnya harus pakai bahasa Inggris, komunikasi juga harus pakai bahasa Inggris. Umumnya. Apakah bahasa Arab dilupakan? Tidak. Tapi karena kepentingannya berbeda, maka bahasa Arab bukan yang diunggulkan. Tahfiznya ada, tetap ada juga, tapi bukan menjadi yang diunggulkan. Jadi intinya adalah orang tua tolong kenali dulu kebutuhan pribadi masing-masing apa, sisanya datangi, ngobrol. Tadi-tadi kenapa kami tidak menyebutkan fasilitas yang kami punya apa? Itu mudah, bisa dilihat di video.
2: Brosur.
1: Datang ke sini juga bisa langsung kelihatan, oh ada ini aja. Mata pelajarannya apa aja? Tinggal minta aja brosurnya mana gitu ya. Atau kurikulumnya mana, bisa kami share gitu loh. Yang lebih penting itu adalah mengenali karakter gitu loh. Bagaimana guru-gurunya, kayak bagaimana cara guru atau cara pendidik merespon ketika ada masalah dan lain sebagainya. Pak Jajat, sebelum kita serahkan kembali kepada Abu Sufyan, barangkali ada yang ditambahkan terlebih dahulu. Salutfi,
2: mungkin sedikit set ya.
1: Boleh, untuk silahkan.
2: Diketahui bersama bahwasannya ini mungkin closing statement ya, mendidik itu bukan mendadak.
1: Oh, mendidik bukan mendadak, cakep itu, masya Allah. Ada pantunnya nggak?
2: Nggak ada. Jadi butuh proses. Jadi kita tidak bisa, anak saya sudah masuk sebulan aja kok nggak sesuai dengan yang diharapkan.
1: Ah, itu maksudnya.
2: Ya, itu proses pendidikan. Jadi harus ada sinergi antara lembaga dengan orang tua.
1: Betul sekali.
2: Karena kita mendidik bukan hanya ketika di pesantren atau yang full day, tapi mendidik sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Betul, betul. Bagus sekali.
2: Butuh proses. Tidak bisa langsung dihakimi. Kok nggak terlihat nih? Nggak sesuai dengan inginan dari awal. Butuh proses.
1: Baik, masya Allah. Bagus sekali ya. Baik, sebetulnya masih banyak yang ingin kami perbincangkan ya, ingin kami sampaikan kepada para pemirsa Roja TV dimanapun berada. Hanya saja memang waktu tidak memungkinkan. Kami serahkan kembali kepada Ustaz Abu Sufyan untuk memandu apa acara berikutnya. Silahkan. Demikian, terima kasih.
3: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penyampaian materi selayang pandang dan berkaitan dengan informasi seputar Pondok Pesantren Sabilun Najah Bandung. Nah, ikhwati Islam jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat di kesempatan ini dari Pak Ian di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, terutama dengan semakin kuatnya pengaruh teknologi, media sosial dan pergaulan digital terhadap anak-anak, bagaimana pesantren Sabilun Najah Bandung mempersiapkan para santri agar tetap memiliki akidah, adab dan karakter yang kuat tanpa membuat mereka tertinggal dalam perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi itu? Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukron.
1: Oh baik, masya Allah ya. Di sini boleh dijawab oleh Ustaz Jajat dari sudut pandang sebagai pengasuhan. Jadi teknologi kan sangat berkembang ya. Kemudian juga kekhawatiran juga ada. Nah, gimana caranya mengkombinasikan antara anak dididik punya kompetensi yang berhubungan dengan teknologi, tapi juga mereka bisa kita batasi dengan baik. Nah gitu. Yang dilakukan di sebelumnya aja seperti apa? Silakan saja. Nanti juga Ustaz Lutfi itu.
2: Siap.
4: Baik, syukur jazakumullah khairan kepada penanya dari Cibubur tadi ya. Jadi memang tadi digitalisasi itu sesuatu memang yang tidak bisa kita hindari sekarang gitu ya. Di zaman sekarang serba aplikasi gitu kan ya. Jangankan belajar, mesen aja apa-apa pakai aplikasi gitu kan ya. Nah, sebenarnya sebelum anak itu diberikan fasilitas digitalisasi ya, angka baiknya harus ada semacam modal dasar ya. Modal dasar yang pertama ya adalah pondasi. Tadi sudah dibahas oleh Ustaz Lutfi. terkait dengan akidah, dengan tauhid, ya, dengan keimanan, ya, bahwa anak sudah memiliki keimanan, ya, yang cukup kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia ketika memakai gadget itu merasa teramasi oleh Allah, gitu kan, ya. Dia akan merasa dicatat oleh malaikat, misalkan apa yang dia tonton akan diminta pertanggungjawaban di depan Allah, gitu kan. Maka pondasi yang paling kuat dalam hal ini adalah pondasi akidah, tauhid. Yang kedua, pengalaman kami, Bapak Ibu sekalian, semoga dimuliakan Subhanahu wa taala, kalau boleh kami sampaikan itu imunitas, ya. Jadi imunitas terkuat anak-anak itu sebetulnya adalah kedekatan orang tua, kedekatan kebersamaan orang tua terhadap anak, ya. Rasa cinta, rasa kasih sayang, perhatian orang tua kepada anak, ya. Nah, sehingga anak, ya, sudah merasa, ya, diperhatikan, sudah merasa dicintai, sudah merasa disayangi oleh orang tua, maka dia tidak akan mencari, ya, perhatian, tidak akan mencari cinta dari yang lain, ya.
0: Tidak akan berpaling ke lain hati.
4: Ya, betul Ustaz. Jadi imunitas yang paling, ya, efektif untuk anak zaman sekarang adalah kedekatan dengan orang tua, gitu kan, ya. Nah, dan memang sekarang kayak handphone gitu, ya. Handphone sendiri sebetulnya ternyata, ya, tidak hanya fitnah bagi anak, ya. Kadang fitnah juga bagi orang tua. Ya, jadi yang seharusnya mungkin ada waktu untuk membersamai anak, orang tua fokus pegang handphone, ya. Orang tua lebih dekat dengan handphone daripada dengan anaknya. Ya, sehingga anak akan mencari perhatian dari yang lain, ya. Dan jadi dua hal itu yang memang harus, ya, dibekali dari awal, ya, sehingga penggunaan digital ataupun handphone itu anak bisa betul-betul, ya, bisa memilih dan memilah apa yang bermanfaat bagi dirinya dan efektif untuk menambah kompetensi, menambah keilmuan anak. Itu barangkali, Ustaz.
1: Baik, ya, Masya Allah. Jadi kalau dari sudut pandang Ustaz Jajat itu menjelaskan persiapan sebelum anak diberikan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi, begitu, ya.
2: Di akademi, ya.
1: Begitu. Nah, apa sebetulnya yang diajarkan oleh pesantren, begitu, ya, kepada anak, supaya anak itu memang punya kompetensi yang berkaitan dengan teknologi ini. Kalau boleh saya jawab dulu, ya, begini. Di pesantren sebelum aja sendiri itu ada pelajaran yang berkaitan dengan bagaimana anak bisa mengetik bahasa Arab. Ada kan Pak Jajat, ya? Ada TIK gitu loh. Anak bisa menggunakan komputer, itu ada. Kemudian juga ada DKV, di mana si anak itu dia akan belajar bagaimana menggunakan kamera untuk fotografi, design, untuk videografi. Nah, mereka juga belajar desain grafis di sini itu. Dan sudah ada kurikulumnya tersendiri. Kemudian juga ada evaluasinya, ada sertifikasinya. Jadi anak nanti dapat sertifikat. Memang tidak semua hal yang berbau teknologi itu kami ambil, gitu, ya. Tetap juga kami melihat sisi kemampuan kami itu sejauh mana sih sebetulnya. Nah, adapun di SIFA nih, yang di full day, di SIFA di full day itu bahkan ada pelajaran coding juga insya Allah ada, gitu, Pak Jajat, ya. Nah, di sini tidak, karena kan anak nggak boleh bawa handphone kalau ke sini, mah. Iya. Agak sedikit menyulitkan. Ada yang mau disampaikan nggak, Ustaz Lutfi?
2: Mungkin menambahkan, ya, selain dari sisi teknologi juga, alhamdulillah kita di Ikhwan juga diajari kewirausahaan
1: ada, ya.
2: Kewirausahaan ada, di Akhwat ada tata boga,
1: tata
2: busana, dan pengasuhan, ilmu pengasuhan itu juga ada kita ajarkan, ya. Di situ di dalam kurikulum madrasah itu ada. Dari intinya, Ustaz, begini, kekhawatiran Bapak tadi memang benar, gitu. Itu tidak bisa kita pungkiri. Yang dilakukan oleh Sabilun Najah adalah tadi sebagaimana tagline, kembali ke tagline, lurus manhajnya, cerdas pikirannya. Jadi ilmu agama di kita menjadi pondasi.
1: Betul.
2: Makanya kurikulum kita lebih berat kepada ilmu agama.
1: Betul sekali.
2: Kurikulum, tapi bukan berarti terus lulusan pesantren Sabilun Najah tidak bisa bersaing di PTN,
1: karena faktanya bisa masuk ITB.
2: Bisa masuk.
1: Iya.
2: Sampai UI pun alhamdulillah
1: ITB sudah ada. Bisa.
2: Iya.
1: Ke Madinah, ke Saudi Arabia juga ada.
2: Gitu. Jadi kita jadikan agama pondasi, sedangkan akademis sebagai sarana.
1: Betul.
2: Jadi ketika dia menjadi dokter, pondasinya sudah terarah. Dokter yang jujur itu bagaimana? Sebagai ekonom pun begitu, ekonom yang jujur itu bagaimana? Sebagai ahli IT pun begitu. Dia akan bagaimana menjalankan ini untuk apa umat Islam dan lain sebagainya. Jadi pondasi agamanya sudah jelas.
1: Betul, betul.
2: Insya Allah.
1: Baik, demikian Bapak penanya ya. Jadi intinya adalah kita memang tidak bisa tutup mata ya dari perubahan zaman di mana segala hal serba digital, kemudian teknologi betul-betul hidup berdampingan dengan kita. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita yang mendampingi, kita yang memilah dan memilih kepada anak yang memang belum sempurna cara berpikir mereka gitu. Nggak bisa dilepas, dikasih handphone. Nah, pergunakan HP untuk hal yang positif ya. Nggak bisa begitu kalau anak. Tapi kita yang mesti mengarahkan, nah ini handphone boleh kamu pergunakan misalkan untuk melihat mushaf digital. Game hanya boleh yang sudah Bapak setujui, misal seperti itu. Jika mau baca secara daring pun harus sesuatu memang sudah Bapak pastikan itu boleh untuk dibaca. Nah seperti itu ya. Dan saya juga mohon maaf jika misalkan apa yang kami jawab itu agak berbeda dengan pertanyaan, karena tadi audionya sempat terputus ya Bapak ya. Jadi kami tidak mendengar dengan jelas pertanyaannya sebetulnya lengkapnya seperti apa. Demikian Abu Sufyan, silakan boleh dilanjutkan kembali.
3: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, seringkali orang tua berharap pesantren dapat memperbaiki seluruh kebiasaan anak. Padahal pendidikan sebenarnya merupakan tanggung jawab bersama antara pesantren dan keluarga. Pertanyaan saya, bagaimana Sabilun Najah membangun sinergi dengan orang tua agar pendidikan yang diberikan di pesantren dapat pula diteruskan di rumah? Contohnya dalam menghafal Al-Quran, dia tetap mungkin tanpa bermalas-malasan seperti itu. Mohon nasihat Ustaz, syukron.
1: Baik, jadi saya juga ikut menjawab ya. Masalah pertanyaannya bagus sekali, kami apresiasi. Bagaimana melakukan sinergisitas atau kerjasama gitu ya antara lembaga dengan orang tua di dalam mensukseskan pendidikan anak, kurang lebih begitu ya. Jadi benar sekali, terkadang ada ketimpangan antara pendidikan yang dilakukan di pesantren atau di lembaga pendidikan dengan yang dilakukan di rumah gitu. Ada beberapa orang tua juga Pak Jajat, Ustaz Lutfi, yang curhat gitu ke anak. Ustaz, gimana ya kok anak saya itu kalau di pesantren, ya Masya Allah gitu ya. Bagus yang disampaikan oleh ustad-ustad itu. Tapi kok yang saya lihat di rumah kalau sholat subuh harus dibangunkan. Ke masjid mesti disuruh-suruh gitu loh. Bantu orang tua juga ya belum ada kesadaran gitu. Yang saya jawab adalah, Bapak, Ibu, anak di pesantren, dia bisa melakukan segala hal yang berkaitan dengan ibadah ataupun bisa mewujudkan nilai-nilai positif, itu tidak otomatis menunjukkan bahwa mereka itu soleh. Ya. Tapi itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa anak bisa dikondisikan. Anak bisa mengikuti sebuah sajian bi'ah atau lingkungan yang positif. Adapun di pesantren, dari mulai subuh, sudah ada yang ngebangunin. Kita nggak bilang, nah, kamu kan sudah pesantren 5 tahun, kok gak bangun sendiri? Enggak, kita gak bilang begitu. Iya. Tapi memang kalau kita sudah merasa itu kewajiban kita, yaudah kita bangunin aja. Gitu loh. Kemudian juga masalah sholat. Nah, bukankah kamu sudah belajar fikih sholat? Kita gak bilang begitu. Tapi ya, di sekolah kita ajarkan bagaimana fikih sholat, adapun di kesantrian, ya tetap saja tadi ada pemantauan sholat. Dan itu kita lakukan secara konsisten. Begitu. Harapannya adalah mau anak punya kesadaran ataupun anak tidak punya kesadaran, mereka tetap mengalir mengikuti arus yang memang positif gitu. Nah sekarang kita minta nih Pak Jajat, antum coba barangkali bisa dijelaskan bagaimana bentuk sinergi atau kerjasama yang dilakukan oleh Sabilun Najah dengan orang tua.
4: Syukran jazakumullah khairan pada Abdullah dari Bogor ya tadi pertanyaannya. Bagaimana sinergisitas antara pihak pesantren dengan orang tua. Ya, betul apa disampaikan oleh Pak Abdullah tadi bahwa memang tanggung jawab utama pendidikan itu kembali kepada orang tua. Ya, dan juga Ustaz Hafiz sudah menyampaikan di awal, ya di dalam Al-Quran apa? Ya iduna amanu ku angfusakum wa ahlikum naro. Ya, yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini adalah kepada orang tua. Nah, adapun bentuk sinergitasnya ya, bahwa misalkan ya, ketika liburan ya, jadi harus dipahami bersama bahwa memaknai liburan itu bukan berarti liburan segalanya gitu ya. Bahwa kami memaknai liburan itu adalah misalkan ya, satu ya, pindahnya amal soleh dari pesantren ke rumah ya. Yang kedua, ketika liburan itu adalah estafeta ya, pendidikan yang sebelumnya kami jalankan di pesantren oleh para guru dan pengasuh, ketika liburan adalah diestafetkan kepada orang tua sebagai pendidik dan pengasuhnya ya. Itu artinya apa? Artinya selama liburan pun orang tua itu harus berperan dan berfungsi sebagai pendidik dan pengasuh gitu ya. Itu harus sama-sama dimaknai bersama. Makanya sebagai wujud sinergisitas ya, mahad ya, kami di pesantren itu biasa setiap liburan itu kami apa namanya memberikan informasi sekaligus juga memberikan ada namanya buklet ya, buklet digital. Itu namanya kami beri judul buklet itu, kalau misalnya itu program amal soleh orang tua di rumah ya. Jadi kami sudah berikan beberapa rekomendasi contoh kegiatan seperti apa ya yang bisa dijalankan orang tua ketika di rumah ya. Bahkan kami berbagian ini apa namanya beberapa hari bahkan mungkin seminggu lebih sebelum perpulangan misalkan ya. Di buku itu contoh misalkan ya, ada apa mengajarkan anak untuk diri sendiri ya, anak sebagai hamba Allah. Nah, kira-kira kegiatannya apa sih ya, yang bisa orang tua lakukan?
1: Bukan ya, ceramah di depan anak.
4: Bukan,
1: ya,
4: bukan ya. Misalkan ya, ada di situ ya dengan anak ngobrol tentang keimanan. Ya, ngobrol santai tapi sebut nama Allah di setelah obrolannya ya. Atau misalnya mengajak anak sholat ya, atau misalkan sama-sama menghafal Al-Qur'an. Kemudian anak sebagai anak ya, ibu misalkan menyuruh anak itu untuk menyiapkan sarapan bagi bapaknya ya, atau bapaknya menyuruh anak untuk membantu ibunya dan seterusnya. Itu ada 6 ya, ada 6 hal ya, anak untuk diri sendiri, anak sebagai hamba Allah, anak sebagai makhluk sosial, bagaimana ke tetangga, itu ada di situ sama jenis kegiatannya. Artinya orang tua sebetulnya memilih dan memilah dari kegiatan itu mana yang memungkinkan di rumah ya. Bahkan kami juga di buku itu sampaikan ada namanya santri MBU, santri manfaat bagi umat.
1: Santri jadi manfaat bagi umat.
4: Jadi santri itu coba ada satu program, satu kegiatan ya, ditetapkan oleh orang tua untuk anak itu bisa memberikan apa? Bisa memberikan manfaat bagi umat di rumah misalkan ya. Misalkan di rumahnya ada musola atau masjid, maka mungkin santri bisa jadi ya membersihkan musola, membersihkan masjid, atau santri jadi apa? Muazin di musola tersebut dan seterusnya. Jadi artinya ada kesinambungan pendidikan antara pesannya dengan orang tua. Kemudian satu lagi mungkin ya, Sedavis, penting juga bahwa memang namanya hidayah itu taufik itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa anak itu soleh itu bukan semata-mata usaha kita ya, tapi itu semata-mata adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hidayah itu taufik itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai manusia yang bisa berikhtiar ya, sebagaimana dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha ya, bahwasanya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada yang engkau cintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Artinya apa? Berarti sinergisitasnya salah satunya orang tua senantiasa terus mendoakan kebaikan buat anaknya di rumah.
5: Baik, Masya Allah, bagus sekali ya jawaban Ustaz Dajat. Ustaz Lutfi barangkali ingin menambahkan, ini baik, realita yang dilakukan oleh pesantren ya, dalam baik, rangka bersinergi dengan orang tua yang ada di rumah.
2: Baik, baik, menambahkan dari sisi kurikulum dan atau madrasah mungkin Ustaz ya. Sinergitas di sini dalam artian ada dua mungkin ya, ketika anak itu libur
5: ya,
2: dan ketika anak itu di pesantren. Mungkin dari Bapak penanya tadi ingin menanyakan program yang kita miliki ketika anak di pesantren, gimana sih kita biar tahu perkembangan anak?
5: Nah, gitu.
2: Nah, di sini alhamdulillah di setiap divisi memiliki wali tadi yang sebagaimana disebutkan. Hmm. Apabila ingin tahu bagaimana perkembangan anak di dalam madrasah, maka di sana ada wali kelas. Hmm. Dan semua informasi yang mungkin anak ini sedang lakukan, wali kelas akan share di grup. Hmm. Kita punya grup sendiri khusus di madrasahnya. Hmm. Kemudian di tahfidz juga ada wali halaqah yang dia akan mengupdate. Oh, si anak ini alhamdulillah habis ujian. Ujiannya dengan nilai sekian. Nah, itu ada grupnya sendiri. Kemudian di asrama juga tadi ada wali asrama yang terus mengupdate apabila anak bermasalah. Hmm. Dan tentunya di bawahnya juga UKS. Kalau anak sakit, itu ada update-nya di kita. Hmm. Jadi itu mungkin salah satu sinergi kita antara mahad dengan orang tua. Itu mungkin ketika anak di pesantren. Hmm. Kemudian yang kedua, ketika anak di rumah, dari kesantrian pun sudah memberikan program tadi, Masya Allah. Hmm. Kemudian dari madrasah pun ada, dari tahfidz pun ada. Ada penugasan dan lain sebagainya, tetap murojaah dan lain sebagainya, ada mutaba'ahnya. Hmm. Sedangkan dari madrasah, contohnya aja program yang kita jalankan kemarin di MA, maksudnya di tingkat terakhir, daripada kan MA kelas 12 itu biasanya
5: pulang duluan
2: tuh. Jadi liburnya lebih lama.
5: Iya, karena sudah selesai ya.
2: Itu kadang orang tua stres tuh, ini anak mau gimana? Pulang
4: duluan masuk kuliahnya.
2: Masuk kuliahnya masih lama. Nah, kita punya program yang dinamakan dengan sikap.
5: Apa tuh sikap?
2: Sikap itu intinya Ustaz, ya, kalau dijelaskan lama ini. Intinya adalah seperti KKN kalau di kuliah. Jadi santri itu bermanfaat mau dia magang di sebuah perusahaan atau menjadi DKM masjid, takmir masjid dan lain sebagainya. Dan itu semuanya ditata rapi seperti anak kuliahan. Yeah. Nanti ada skripsinya, ada istilahnya skripsi ya Ustaz. Ada bimbingannya, bahkan Anda nanti program dikunjungi oleh pembimbingnya. Jadi itu salah satu program yang disediakan oleh madrasah.
4: Inovasi.
2: Nah, kemudian kreatif. Orang tua sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saat menambahkan, kenapa ya kok anak di pesantren sama di rumah beda?
5: Mm-hmm.
2: Ini satu orang tapi punya dua karakter gitu istilahnya. Mungkin Ustaz, mungkin begini, mungkin motivasinya berbeda. Hmm. Jadi ketika di pesantren sang anak ini merasa dibentuk. Jadi dia merasa dibentuk, diayomi, oh ada kurikulumnya, jamnya jelas, jam sekian harus ngapain. Ketika di rumah seperti dilepaskan begitu saja. Sok mau ngapain aja gitu kan, tidak ada kurikulum yang jelas, jam segini harus jelas. Makanya tadi benar sinergi orang tua ketika di rumah, bagaimana caranya orang tua itu menduplikat, mengcopy kurikulum yang di pesantren kepada di rumah,
5: walaupun jam segini tidak sempurna.
2: Iya, walaupun tidak sempurna, stafet. Jadi tetap anak itu rasa dibentuk, bukan dibiarkan. Itu mungkin dari sisi
5: baik. Masya Allah, jawabannya memang cakep-cakep lah, Masya Allah, mumtaz ya. Saya ingin menambahkan juga, sebetulnya menyimpulkan lah dari apa yang disampaikan Pak Jajat dan juga Ustaz Lutfi. Dan bahkan sudah kami sampaikan di awal ya, Bapak penanya yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa yang namanya pendidikan, tadi pertama mesti ada penjelasan yang dipahami. Begitu juga di rumah, anak juga harus ada komunikasi dengan orang tua. Kenapa kok keluarga kita harus menjaga sholat gitu ya. Itu kan mesti ada penjelasan logisnya juga kenapa. Nah yang kedua itu mesti ada contoh yang bisa dilihat. Jangan abstrak, tapi contoh yang bisa dilihat secara langsung. Yang ketiga, dampingi pada prosesnya. Kan kadang anak juga ada futur gitu ya, ada bosan, ada sedih. Nah kita mesti hadir di sana mendampingi anak. Yang paling penting adalah komunikasi. Dan komunikasi bisa dilakukan yang pertama itu ya dengan ucapan, sampaikan kepada anak, nah kita harus menjadi keluarga yang soleh bareng-bareng masuk surga. Itu komunikasi mengandalkan ucapan. Yang kedua dengan isyarat. Isyarat bisa jadi itu lebih kuat daripada komunikasi secara verbal. Contohnya apa dengan isyarat? Ya kita langsung pergi ke masjid gitu loh. Itu kan isyarat. Ketika kita sedang beraktivitas dengar azan, kita langsung ke masjid. Misal, kita juga memberikan pakaian kepada anak yang memang sudah sesuai dengan syariat. Itu isyarat. Kita juga memberikan makanan kepada anak yang memang sesuai dengan syariat, sesuai dengan kesehatan. Itu isyarat namanya. Yang ketiga, uslub ya. Jadi kepada anak jangan banyak nyuruh, jangan. Tapi mengajak, nak, yuk bareng sama Abi. Nah, kayak gitu ya. Nak, hayu bareng-bareng kita murojaah.
1: Nah, ayo bareng-bareng kita baca buku dulu. Nah, seperti itu. Karena secara psikologi atau kejiwaan anak kalau terlalu sering diperintah itu nanti dia akan merasa tidak nyaman. Itu tuh yang paling penting. Ya. Jadi intinya sajikan menu-menu positifnya sebagaimana kita menyajikan menu-menu makanan. Jadi anak itu sudah melihat sajian-sajian menu positif di dalam rumah itu, gitu. Baik, Ustaz Abu Sufyan, itu jawaban yang bisa kami sampaikan.
3: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, singkat saja Ustaz, silakan.
1: Baik, sebagai penutup, pertama kami ucapkan terima kasih kepada pihak Roja TV ya dan juga Radio Roja yang sudah berkenan memberikan kesempatan kepada kami dari Pesantren Sabilun Najah untuk memperkenalkan diri. Dan kami juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para pemirsa yang mau turut serta mengikuti ya kegiatan ini, apalagi sampai ada interaksi dengan kami. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu menjadi sebab Allah mendatangkan keridhaannya untuk kita, karena ini namanya ikhtiar, begitu ya. Nah, yang terakhir kami masih dalam proses penerimaan santri baru ya, baik program yang mondok ataupun program yang full day untuk ikhwan dan juga akhwat. Silakan boleh mengunjungi website kami www.sabilunajah.com. Di situ bisa langsung diarahkan kepada portal PPDB. Silakan masih kami buka. Adapun rinciannya seperti apa bisa dibaca secara langsung di brosur ya. Di brosur dengan mengakses terlebih dahulu website kami. Demikian Ustaz Abu Sufyan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada ketiga narasumber kita, ada Ustaz Hafiz Abdurrahman LC selaku Direktur Pendidikan mewakili Mudir Sabilun Najah Pondok Pesantren Sabilun Najah, Ustaz Jajat Kurniawan ST MMPD Direktur Kesantrian, dan Ustaz Lutfi Abdurrauf LC Kepala Divisi Kurikulum. Nah, ikhwati salam jazakumullah, demikian program talkshow pendidikan Islam. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengambil atau faedah dari setiap yang disampaikan. Dan ini merupakan rekomendasi dari kami untuk Anda menyekolahkan putra-putri ke Pondok Pesantren Sabilun Najah yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam mendidik putra-putri kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pesantren Sabilun Najah yang terdiri dari Pesantren Putra di Jalan Citarik Baru, Desa Sukamana, Ranca Eke, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan Pesantren Putri di Jalan Citarik Baru, Kampung Seke, Desa Solokan Jeruk, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, adalah lembaga pendidikan yang berdedikasi pada pengembangan dakwah, pendidikan, dan sosial. Berdasarkan prinsip-prinsip Quran dan Sunnah yang difahami sesuai dengan manhaj As-Salafus Salih, pesantren ini berada di bawah asuhan Al-Ustadz Beni Sarbeni LCMPD Hafizahullah Ta'ala. Terletak di tengah nuansa pedesaan yang tenang, dikelilingi oleh hamparan sawah dan pegunungan, pesantren Sabilun Najah menawarkan lingkungan yang sejuk dan kondusif untuk menuntut ilmu. Keindahan alam yang menyatu dengan ketenangan suasana pesantren menciptakan tempat yang ideal bagi para santri untuk belajar dan berkembang secara menyeluruh. Visi dan misi Pesantren Sabilun Najah. Pesantren Sabilun Najah bercita-cita menjadi lembaga pendidikan yang unggul yang melahirkan generasi berpegang teguh pada manhaj salaf, memiliki akidah yang sahih, berakhlak mulia dan cemerlang dalam ilmu agama, bahasa Arab, sains serta teknologi. Misi Pesantren Sabilun Najah: membangun generasi tangguh, mendidik generasi yang berpegang teguh pada manhaj salaf dengan akidah yang sahih dan karakter yang mulia, menyediakan pendidikan berkualitas, menyediakan sistem pendidikan terintegrasi yang membekali santri dengan ilmu agama, bahasa Arab, sains dan teknologi, mendorong inovasi dan penguasaan pengetahuan, mengembangkan program pendidikan yang kreatif dan relevan, menggabungkan nilai-nilai syar'i dengan ilmu pengetahuan modern.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: رجع 756 كيلو هرتز
1: للذاكرين والذاكرات.
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: مطيرة سلف. مطيرة سلف. إمام شافعي رحمه الله berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
4: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
5: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
4: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min al-kaba'ir shatmu ar-rajuli walidayhi. Qalu ya Rasulullah, wa hal yashtimu ar-rajulu walidayhi? Qala na'am, يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Ar-Rahman 'allama al-Qur'ana khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan.
6: Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.

matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan.

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga, maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Maka, apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabb-nya, ada dua syurga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan.

Mereka berkalikan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan selain dari dua syurga itu, ada dua syurga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya, ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih di pinggir dalam rumah. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha agung nama Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
1: Qala Rasul.
2: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
4: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasul.
2: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى برعلماء أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، ما أفضل الأعمال الصالحة التي ينصح التمسك بها؟
3: الجواب يا أخي السائل، نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد، أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك به، التمسك بالإسلام، هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أتى الإنسان بما وجب عليه وترك ما حرم الله عليه، فإنه بعد ذلك يجتهد فيما يقدر عليه من نوافل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كذلك. والأعمال الصالحة لا يمكن حصرها ولله الحمد، ولذا فإن الإنسان يعمل منها ما يستطيع وما يمكن أن يستمر عليه، وكل شخص قد يفتح له من نوافل ما لا يفتح على غيره. المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة. فهذه قراءة قرآن، وهذه صلوات، وهذه صدقات، وهذه صيام، وهذا حج وعمرة، وهذا إحسان إلى الناس، وهذا إحسان إلى الناس، وهذه شفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة، وهذا إكثار من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فبأي نتمسك به يكون جامعا؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وبالله التوفيق والسداد.
2: بارك الله فيكم.
4: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد سائر المباركية. Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasihatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada beliau, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i' al-islam qad kathurat alaina, fa fi ayyin natamassaku bih? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat. Faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan dzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga Al-Hakim. Wabillahi taufiq.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
5: نور من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Adi ibn Hatim radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
5: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
1: Untayan mutiara nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Dunia ini perhiasan. Begitulah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya mata'. Isinya kesenangan, kemewahan, kenikmatan. Dan kita melihat manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan perhiasan dunia. Tapi sebagian lupa bahwa ada perhiasan yang begitu indah di muka bumi ini, bahkan itu perhiasan yang paling mahal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Semua bercita-cita, berangan-angan untuk mendapatkan pendamping hidup yang salihah. Gimana sih istri yang salihah itu? Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza nadarta ilaiha sarratka." Kalau kau memandang dia, sejuk hatimu. "Wa idza amartaha ata'atka." Kalau engkau memerintahkan satu perintah kepadanya, dia patuh. Dia taat kepada. "Wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjiha." Kalau kau sedang bepergian, kalau kau sedang keluar kota, maka wanita itu akan menjaga kehormatan dirinya dan akan menjaga harta. Itu pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana caranya kita mendapatkan istri yang soleha? Kita nih yang laki-laki harus soleh dulu. Kita harus perbaiki diri kita. Kita harus menjadi orang yang soleh. Kita harus berusaha mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sehingga tatkala kita soleh dan kita memohon kepada Allah istri yang soleha, Allah akan berikan kepada kita. Kalau seorang lelaki mengharapkan istri yang soleha, para wanita pun mengharapkan suami yang soleh. Gimana tuh suami yang soleh? Suami yang soleh itu yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah wanita-wanita, istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhun. Kalau kau benci sama istri kalian, kalau kalian ini benci istri kalian, apa yang harus kita lakukan? Suami yang soleh tidak akan mudah mengangkat tangannya. Tidak akan keluar kata-kata yang teruk darinya. Dia tidak akan melakukan tindakan yang tidak benar. Allah mengatakan, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi yang kalian benci Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak sekali. Maka jangan mudah-mudah mengatakan cerai kepada istrinya. Orang tuanya menikahkan putrinya denganmu dengan harapan dia berbahagia. Harapan yang kau bisa memberikan cinta dan kasih sayang kepadanya. Dan itu harapan semua wanita. Semoga dapat menjadi suami yang mencintai dan menyayangi istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
7: Jalannya sama.
8: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
3: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim AS. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Hasanah fil akhirati hasanah
2: wakilah azabannar. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah.
3: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

0: ra'ah.
1: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur-luluhkan sehancur-hancurnya,

Dan di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam

0: Bunda.
1: Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

Dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya, dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Penuh cinta, lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas, dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya?
1: Nah.

Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?

0: sambil berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkannya?"
1: لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ
0: Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur?

Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.

Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

0: Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه.
3: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut, ia mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Muttafaqun alaih.
0: Mutiara Salaf.
3: Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
4: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Inilah, ma'asyar muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepada-Nya. Allah juga berfirman, "Ayah sabul insanu an yutraka suda." Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Hewan, mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak. Manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepada-Nya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, "Annallaha khalaqana wa razaqana walam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aku qali hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhahirahu ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwat Islam, jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustadz Dr. M.H. Hasan Nasrullah Hafizahullah dalam pembahasan tafsir Al-Quran di surat Al-Fatihah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإسلام رحمكم الله. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang menurunkan Al-Quran Karim sebagai pedoman. Segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara tujuannya adalah untuk menjelaskan Al-Qur'an. Itu bayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Menjelaskan Al-Qur'anul Karim. Dan beliau telah menjelaskan kepada umatnya, kepada para sahabat, dan tentunya kepada umatnya, pelafatannya dan maknanya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semua untuk mempelajari pedoman hidup ini, untuk mengikuti sunnah-sunnah nabinya, mempelajari Al-Qur'an Karim, membacanya dan memahami maknanya. Kemudian Allah juga memerintahkan kita untuk tadabbur dan mengamalkan isi Al-Quran Karim. Oleh karena itu, ikhwat al-Islam rahimakumullah, kita berusaha terus untuk semangat di dalam mengkaji Al-Quran Karim. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan memulai mengkaji tafsir dari surat Al-Fatihah. Sebelum kita mulai, sekedar mengingatkan bahwasanya hujan itu adalah nikmat. Alhamdulillah, sore hari ini hujan. Dan tentunya ini merupakan nikmat Allah Azza wa Jal. Namun terkadang menjadi cobaan bagi sebagian kaum muslimin. Kita mendengar saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, mereka sedang diuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan adanya banjir. Dan tentunya ini juga merupakan ujian bagi kita. Ketika kita enggak tertimpa musibah seperti yang menimpa mereka, apakah kita perhatian terhadap saudara-saudara kita atau tidak? Di dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi.

anggapan cuman bisa membantu dengan doa. Doa itu bukan cuman, doa itu bukan sesuatu yang sepele. Terkadang Allah Subhanahu wa taala membalik sebuah kondisi dengan apa? Dengan doa. Oleh karena itu, kembali kita saling mengingatkan dalam kebaikan, saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Kita mulai dari tafsir surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat Makki. Di antara dalilnya adalah karena syariat salat itu di Makkah. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat ketika Isra Mi'raj, Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat ketika di Makkah. Dan dalam sebuah hadis dijelaskan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Salat seorang itu enggak sah kalau enggak membaca surat Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwasanya surat Al-Fatihah termasuk surat-surat yang turun sebelum hijrah atau disebut surat Makkiyah. Surat Al-Fatihah memiliki beberapa nama. Seperti disebutkan oleh sebagian ulama, di antaranya adalah yang pertama surat Al-Fatihah. Namanya adalah surat Al-Fatihah. Disebut demikian karena memang Al-Fatihah artinya adalah pembuka. Al-Quran Al-Karim dibuka dengan surat Al-Fatihah. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya, tidak sah salat seseorang ketika seorang tersebut tidak membaca bi Fatihatil Kitab, tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi ada penyebutan lafaz Al-Fatihah. Kemudian nama yang lain ada juga yang menyebut Ummul Quran. Itu disebut sebagai induk atau maknanya induk. Dan Al-Fatihah disebut Ummul Quran. Di antara sebabnya adalah karena di dalam surat Al-Fatihah itu terkandung makna yang ada di dalam Al-Quran secara mujmal, secara global. Misalkan seperti adanya Tauhid. Kemudian adanya Al-Jaza, Yaumiddin, tentang hari pembalasan. Kemudian dijelaskan juga dalam surat Al-Fatihah, jalan manusia. Ada jalan yang lurus, ada jalan yang menyimpang. Makanya disebut sebagai Ummul Quran, karena memang di situ disebutkan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Begitu juga disebut sebagai surat Ruqyah. Karena memang surat ini di antara manfaatnya atau di antara keutamaannya adalah digunakan untuk ruqyah. Ini seperti yang disebutkan dalam kisah ya, ketika ada seorang pemuka kaum yang tersengat oleh binatang kemudian diruqyah oleh salah seorang sahabat. Begitu juga di antara namanya adalah Alhamd. Alhamd, karena memang surat ini diawali dengan Alhamd. Juga disebut Sab'ul Matsani. Dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Ummul Quran hiya Sab'ul Matsani wal Quranul Azim. Ummul Quran pertama menyebut Ummul Quran, kemudian Sab'ul Matsani, 7 ayat yang terus diulang-ulang, Al-Quran Al-Azim, dan Quran yang agung. Dan di antara keutamaan surat ini adalah surat Al-Fatihah adalah satu-satunya surat yang wajib dibaca ketika sholat. Harus, bahkan menjadi rukun. Ketika seorang tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya enggak sah. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sudah kita baca tadi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hanya saja, seseorang di dalam beramal, maka tentunya mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena surat ini memiliki keistimewaan, akhirnya dibaca

bukan pada tempatnya. Kalau disebut ruqyah, ada orang yang sakit, kenapa dibacakan surat Al-Fatihah? Karena memang ada petunjuknya. Ketika sholat harus membaca surat Al-Fatihah. Tetapi ketika misalkan digunakan untuk menutup sebuah acara, menutup doa misalkan, nah itu ada dalilnya atau tidak? Kalau ada dalilnya maka kita ikuti, kita lakukan. Kalau tidak ada, maka apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah cukup bagi kita semua. Secara umum, surat ini menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, menyebutkan tentang yaumul akhir, tentang hari kiamat, kemudian menyebutkan tentang masalah ibadah dan isti'anah, ikhlas di dalam beribadah, kemudian juga di dalam meminta pertolongan. Dan di antara pembahasan surat ini adalah berbicara tentang siratul mustaqim, jalan yang lurus, dan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi jalan yang menyimpang, yaitu jalan orang-orang yang memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya, atau orang yang ingin beramal namun tidak dilandasi dengan ilmu. Baik, kita masuk pada poin selanjutnya, itu tentang al-isti'adzah. Sebelum membaca Al-Quran, tentu diawali dengan apa? Al-isti'adzah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalilnya pun juga jelas. Fa'idha qara'tal Qur'ana, fasta'idh billahi minasyaitanir rajim. Kita minta perlindungan kepada Allah dari bisikan setan sebelum membaca Al-Quran, karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jal. Maknanya adalah a'udhu, aku berlindung, jelas al-taji'u wa'atasimu dan sebagainya. A'udhu billahi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minasyaitanir rajim, dari setan yang terkutuk. Karena memang setan itu suka mengganggu manusia, karena memang kerjaannya seperti itu, membisikkan dengan bisikan-bisikan yang jelek. Al-Quranul Karim adalah sumber petunjuk, sedangkan setan adalah sumber kesesatan. Oleh karena itu, ketika seorang muslim ingin membaca Al-Quranul Karim yang merupakan sumber petunjuk, setan yang merupakan sumber kesesatan tidak akan pernah diam. Pasti dia akan mengganggu. Ini diantara hikmahnya kenapa kita berlindung kepada Allah dari bisikan setan. Kemudian selanjutnya, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tentang basmalah ini, khilaf ya, antara ahli ilm. Ada yang mengatakan bahwasanya basmalah itu merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, sehingga harus dibaca. Ketika membaca surat Al-Fatihah, basmalah ini merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, sehingga harus dibaca ketika sholat. Dan cara membacanya pun khilaf antara ahli ilm. Ada yang jahr, dikeraskan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, sama dengan selanjutnya. Ada yang berpendapat dibaca namun tidak dikeraskan. Ada juga yang berpendapat ini bukan merupakan bagian dari Al-Fatihah. Tetapi memang basmalah sendiri merupakan ayat di dalam Al-Quran Karim. Basmalah adalah ayat yang pertama. Ini menurut sebagian pendapat para ulama. Dan kita tahu bahwasanya Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah, dan surat Al-Fatihah diawali dengan basmalah. Ini Al-Quran Karim diawali dengan Al-Fatihah, kemudian Al-Fatihah diawali dengan basmalah. Begitu juga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin menulis sebuah surat kepada yang lainnya, kepada raja misalkan, maka beliau memulai dengan apa? Dengan basmalah. Diawali dengan bismillah dulu. Nah, begitu juga dengan para ulama. Ketika mereka menulis buku,
pun juga mereka mengawali dengan basmalah. Selanjutnya, yang perlu kita sadari, kalau sudah masuk ke ranah fikih, memang di situ banyak sekali khilaf. Dan ini pernah kita bahas bahwasanya dalam menghadapi khilaf tidak perlu terlalu ta'assub atau fanatik. Kalau memang kita merojekkan sebuah pendapat, ya sudah. Tanpa harus menjelekkan pendapat yang lainnya. Kita mengamalkan sesuatu yang kita yakini itu adalah benar. Bukan berarti kita merasa paling benar. Tapi setiap orang akan melaksanakan, menjalankan sesuatu yang diyakini itu paling rojeh. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi rabbil alamin. Terjemahnya sudah jelas. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Baik, yang pertama alhamdu. Alif lam alhamdu. Ham artinya adalah pujian. Pujian tentunya pujian seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal, atau segala puji bagi Allah. Pujian di sini maksudnya adalah ketika pujian itu dipenuhi dengan rasa cinta dan bentuk pengagungan. Itu namanya hamd. Ha, mim, dal. Hamdun. Makanya kita mengucapkan alhamdu. Karena tidak setiap orang yang memuji itu suka terhadap yang dipuji. Tidak setiap yang memuji itu mengagungkan sesuatu yang dipuji. Misalkan ketika seorang memuji raja. Ada seorang memuji raja dengan syairnya dan sebagainya. Belum tentu ahli syair itu mencintai raja. Bisa jadi dia memuji karena ingin sesuatu, ingin harta, dan yang sebagainya. Nah, yang seperti itu tidak disebut sebagai hamdun, tapi maduhun. Dan hamd itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun untuk selainnya, maka maduhun. Mim dulu, dal baru ha. Maduhun. Madaha yamdahu. Amdahu fulan. Aku memuji fulan. Tetapi kalau untuk Allah, ahmadullah azza wa jal. Alif lam di situ, sebagian ulama menjelaskan, alhamdu alif lam adalah lil istighraq. Adapun lillah, lil istihqaq. Lamnya itu untuk istihqaq. Artinya adalah istighraq mencakup seluruh pujian. Alhamdu alif lamnya adalah artinya adalah mencakup seluruh pujian. Alhamdulillah lam untuk Allah lillahi maksudnya adalah untuk Allah di situ adalah lil ikhtisas atau lil istihqaq. Lil ikhtisas merupakan bentuk kekhususan dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabb. Artinya adalah kalau diterjemahkan maksudnya adalah Tuhan. Nah, sebagian ulama menjelaskan Rabb itu adalah ketika terkumpul tiga sifat. Yang pertama adalah Al-Khalq yang menciptakan. Yang kedua Al-Mulk, raja yang menguasai. Yang merajai atau yang menguasai. Yang ketiga adalah At-Tadbir, yang menjaga, merawat, melestarikan dan sebagainya. Ketika Rabb dinisbatkan kepada alam, Rabbul Alamin, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan al-alamin. Apa itu alam atau al-alamin? Segala sesuatu selain Allah adalah alam. Ada yang mengatakan demikian. Langit, bumi, seisinya, antara keduanya. Semua itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menguasai. Yang menguasai adalah Allah Azza wa Jalla, dan yang merawat, menjaga kestabilan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada makhluk yang mengaku sebagai Rabb. Misalkan Firaun. Dalam surat An-Nazi'at, faqala ana rabbukumul a'la. Akulah yang Rabb kalian yang paling tinggi. Ini pengakuan Fir'aun. Kita cocokkan dengan tiga sifat ini. Yang pertama adalah menciptakan. Apakah Fir'aun menciptakan manusia? Apakah Fir'aun menciptakan bumi atau alam semesta? Tidak. Kemudian yang berikutnya, apakah Fir'aun yang menguasai?
Memang Fir'aun saat itu adalah penguasa, tetapi kekuasaan Fir'aun sangat terbatas. Ya hanya sekitar Mesir aja. Dan kekuasaannya enggak sampai Indonesia saat itu. Dan seandainya Mesir saat itu diserang oleh penguasa yang lebih kuat, maka belum tentu Fir'aun bisa melawan. Sehingga kekuasaan dia sangat terbatas. Kemudian yang berikutnya adalah at-tadbir. Apakah Fir'aun menjaga, merawat, ngurus semuanya, menyelesaikan semua permasalahan? Ternyata juga tidak. Ketika Allah Subhanahu wa taala kirimkan seperti belalang, kutu, kemudian ketika Allah memberikan bala kepada mereka, air dirubah menjadi darah, Fir'aun enggak bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian Fir'aun mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Mintakan kepada Rabbmu. Kalau seandainya musibah atau problem ini hilang, Fir'aun akan beriman. Meskipun pada akhirnya Fir'aun tidak mau beriman. Namun yang jelas, Fir'aun ketika mengaku sebagai Rob, maka Fir'aun sebenarnya enggak pantas. Karena dia adalah makhluk, bukan yang menciptakan, namun Fir'aun sendiri diciptakan. Begitu juga dengan makhluk-makhluk yang lainnya selain Fir'aun. Ketika dia diciptakan, bukan yang menciptakan. Ketika dia tidak memiliki kekuasaan yang penuh. Ketika dia tidak menjaga alam semesta ini, maka dia tidak berhak disembah. Kenapa? Karena makhluk. Jadi hakikat kemerdekaan seseorang itu adalah ketika benar-benar bisa menghambakan kepada sang Khalik. Kalau masih menyembah sesama makhluk, makhluk menyembah makhluk, berarti dia masih terjajah. Kemudian kita masuk sedikit keluar dari tafsir. Masuk ke ranah tadabbur. Tadabbur itu merenungi, memikirkan, ta'amul dan tafakkur. Apa itu alam semesta? Alam semesta, ya segala sesuatu yang Allah ciptakan. Selain Allah adalah alam semesta. Dan kalau kita perhatikan, manusia tidak bisa melihat alam semesta secara utuh. Tidak bisa menghitung alam semesta ini. Karena manusia itu kecil. Meskipun zaman ini dengan kecanggihan teknologi yang ada, bisa mengirimkan alat untuk sampai ke angkasa, kemudian melihat planet-planet, benda-benda langit yang sangat banyak. Tetapi sampai saat ini masih belum ada yang bisa menemukan luasnya langit yang pertama. Dan dalam hadis sudah jelaskan, luasnya langit, bukan luasnya langit, jarak antara langit dengan langit yang lainnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melewati itu semua. Adapun manusia yang lainnya belum ada. Kemudian langit yang sangat luas ternyata ada 7 lapis. Sebagaimana bumi juga memiliki 7 lapis. Semua itu ketika digabungkan maka dia bagaikan lingkaran kecil kalau dibandingkan dengan kursi Allah. Jadi langit dan bumi ketika digabungkan, kemudian dibandingkan dengan kursi Allah, maka dia bagaikan lingkaran kecil. Padahal manusia itu ada di dalam bumi. Dan kalau orang sudah naik ke angkasa, naik pesawat misalkan, kemudian melihat ke bawah, gak kelihatan manusia. Mungkin ketika pesawat terbang sedikit, kelihatan ada mobil, ya, lalu-lalang. Semakin tinggi sudah gak kelihatan lagi. Jadi manusia itu kecil sekali. Mungkin terlihat gunung. Kita kalau melihat gunung, di bawah gunung kita mengangkat kepala. Kenapa? Gunung itu tinggi sekali. Seandainya gunung diangkat kemudian diletakkan di atas kita, mungkin kita ketakutan. Kenapa? Gunung itu makhluk yang besar. Dan ternyata kecil sekali ketika dibandingkan dengan apa? Dengan bumi. Lah, bumi ketika digabungkan dengan langit yang lapis 7, kemudian dibandingkan dengan kursi Allah, maka bagaikan lingkaran kecil. Lah kemudian kursi Allah Azza wa Jalla ketika dibandingkan dengan arsy, bagaikan lingkaran kecil yang dilemparkan ke tanah lapang. Berarti arsy itu adalah makhluk yang paling besar, makhluk yang sangat besar. Dan Allah lebih besar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan Allah lah yang Rabbul Alamin, yang menciptakan, yang merawat dan menjaga itu semua. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan al-khaliqu li hadhihi al-asya' wal mustahiqu lil ibadah. Yang menciptakan itu semua satu-satunya
satu-satunya yang berhak untuk disembah. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alhamdulillahi rabbil alamin, diawali dengan lafzul jalalah Allah. Dan ini tentunya adalah lafaz atau nama yang paling utama. Enggak boleh memberi nama dengan lafzul jalalah atau Allah. Nah, baru selanjutnya rabbul alamin. Sebagian ulama menjelaskan kenapa didahulukan nama Allah, karena memang ini adalah nama yang asal. Nama yang inti adalah Allah, adapun selainnya maka mengikuti lafaz jalalah. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, selanjutnya ar-rahman ar-rahim dan sebagainya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menjelaskan tentang masalah ikhlas beribadah kepada Allah. Dan yang diingkari oleh orang-orang kufar Quraisy adalah mereka mengingkari dalam urusan menyembah ini. Adapun masalah Rabbul Alamin, mereka enggak mengingkari. Mereka mengakui bahwasanya Allah adalah Rabbul Alamin, tetapi mereka belum bisa mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu dari kalimat rahmah. Ya, nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah. Memiliki sifat kasih sayang. Dan ini merupakan nama dan sifat yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Maka kita harus meyakini bahwasannya Allah memiliki sifat rahmah, sifat kasih sayang. Setiap nama itu mengandung makna. Setiap nama mengandung makna. Artinya ketika nama Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka berarti ada maknanya. Maknanya adalah Allah memiliki sifat rahmah kasih sayang. Tetapi tidak setiap sifat kemudian berarti, atau tidak setiap sifat itu menghasilkan nama. Misalkan di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasanya Allah murka, maka kita tidak boleh memberi nama Allah dengan apa? Pemurka. Ghadib misalkan. Dalam Al-Qur'an Allah jelaskan wa makaru wa makarallah. Allah membalas makar orang-orang yang berbuat makar. Orang kafir berbuat makar, kemudian Allah membalas makar mereka. Ini di antara sifat Allah Azza wa Jal, namun kita tidak boleh menyebut Allah dengan nama makir. Jadi setiap nama itu menghasilkan atau ada maknanya, ada sifatnya. Tidak setiap sifat kemudian kita langsung mengambil nama dari sifat tersebut. Nah, ada sebagian orang yang mengingkari. Mengingkari bahwasanya Allah memiliki sifat kasih sayang. Alasannya apa? Alasannya adalah kalau Allah memiliki sifat kasih sayang, berarti seolah-olah Allah itu lemah, atau lemah lembut, atau tunduk, dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini tidak tepat. Kenapa? Karena yang menamakan sifat atau menamakan dirinya dengan kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah Allah Azza wa Jal. Allah yang menetapkan sifat ini dalam Al-Quran Karim, maka kita wajib mempercayai dan enggak boleh kemudian mentakwil. Ya, mentakwil dengan misalkan mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim maksudnya adalah Allah yang memberikan kenikmatan kepada hambanya. Tidak seperti itu. Karena hukum asalnya adalah kita menafsirkan lafaz itu dengan zahirnya. Menafsirkan lafaz itu secara zahir, bukan keluar dari yang zahir, kecuali kalau memang ada dalil. Adapun anggapan bahwasanya yang memiliki sifat kasih sayang itu berarti lemah atau tunduk dan sebagainya, maka itu adalah anggapan yang tidak tepat. Buktinya apa? Buktinya kita lihat orang tua sayang pada anaknya. Apakah itu menunjukkan bahwasanya orang tua itu lebih lemah dari anaknya? Atau misalkan raja, sebagian pemimpin sayang pada rakyatnya. Iya apa enggak? Meskipun enggak semua pemimpin. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemimpin yang sayang pada rakyatnya. Nah, ini tidak menunjukkan bahwasanya pemimpin itu lemah di hadapan rakyatnya. Nah, kemudian seandainya memang orang yang memiliki sifat kasih sayang itu di situ ada unsur lemah. Seandainya kita katakan seperti itu, maka
itu hanya berlaku untuk makhluk dan tidak berlaku untuk Allah Azza wa Jal. Intinya adalah kita harus menetapkan sifat tersebut. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala memiliki sifat kasih sayang. Hanya saja di situ ada perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Di antara perbedaannya adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih ini adalah khusus Allah Azza wa Jal. Nama Ar-Rahman ini khusus untuk Allah Azza wa Jal. Tidak boleh disebutkan kepada makhluk. Jadi kalau ada orang namanya Ar-Rahman, enggak boleh. Enggak boleh namanya Ar-Rahman. Adapun sifat Ar-Rahim atau nama Ar-Rahim itu juga dinisbatkan kepada makhluk. Di antaranya adalah seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim ketika mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Telah datang seorang utusan dari kalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifatnya apa? Azizun 'alaihim ma'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Jadi di antara sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sayang kepada umatnya. Dan ketika kita mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kasih sayang atau dengan kata-kata ar-rahim, bukan berarti kita menyamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah azza wajalla. Karena enggak sama. Sifat rahmah yang dinisbatkan kepada makhluk itu enggak sama dengan sifat rahmah yang dinisbatkan kepada Sang Khalik. Prinsipnya adalah walam yakullahu kufuwan ahad. Enggak ada yang setara dengan Allah azza wajalla, laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Enggak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa taala. Ini prinsip dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tetapi bukan berarti ketika enggak ada yang sama, akhirnya kita menafikan sifat Allah. Padahal Allah sudah menetapkan dalam Al-Quran atau seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara perbedaannya lagi adalah Ar-Rahman itu umum untuk seluruh makhluknya. Binatang-binatang, tumbuhan, bahkan termasuk orang kafir pun juga mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jal. Adapun Ar-Rahim, ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Dalilnya adalah wa kana bil mu'minina rahima. Selanjutnya, setelah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di antara sifatnya adalah Ar-Rahmanir Rahim, Allah ingatkan manusia jangan sampai bergantung pada kasih sayang Allah. Namun ingat bahwasanya kelak di hari akhirat setiap orang pasti akan dihisab sesuai dengan perbuatannya. Nah, ayat selanjutnya Allah berfirman, Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Maliki yang menguasai atau merajai yaumiddin, hari pembalasan. Di sini ada beberapa permasalahan yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Pertanyaannya adalah selain hari pembalasan, apakah Allah bukan Malik? Kalau di sini dijelaskan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, Allah Azza wa Jalla yang menguasai hari pembalasan. Baik. Selain hari pembalasan, apakah Allah juga menguasai? Jelas jawabannya tentu, iya. Lalu apa wajh takhsis? Kenapa di sini dikhususkan Maliki Yaumiddin? Padahal Allah bukan hanya menguasai hari pembalasan, namun Allah adalah yang memiliki kekuasaan secara mutlak. Sebagian ulama menjelaskan karena di hari itu sudah tidak ada lagi yang merasa dirinya sebagai penguasa, sebagai raja, sebagai malik. Berbeda dengan kehidupan dunia ini, setiap raja mengaku dirinya sebagai penguasa atau malik. Bahkan yang enggak punya kerajaan pun kalau namanya malik juga dipanggil malik. Tetapi kalau di hari akhirat enggak ada lagi. Enggak ada yang merasa dirinya berkuasa. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu Allah menyeru, "Limanil mulkul yaum? Lillahil wahidil qahhar." Kemudian dalam surat Al-Infitar, Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'ah. Wal amru yauma idzin lillah. Hari itu sudah enggak ada orang yang bisa memberikan manfaat untuk dirinya apalagi untuk orang yang lain. Wal amru yauma idzin lillah. Segala urusan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah makna ad-din. Apa itu makna ad-din? Di sini diartikan sebagai apa? Yaumul jaza, yaumul hisab, hari pembalasan, hari kiamat dan sebagainya. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman innad-dina 'indallahi al-islam. Apa artinya ad-din di situ? Artinya adalah millah atau agama. Kemudian ada juga makna lain, misalkan al-amal dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Ya sudah, kamu dengan amalan kamu, kami dengan amalan kami. Artinya bisa dicampur antara tauhid dengan syirik, selamanya enggak bisa dicampur. Nah, dalam menafsirkan makna ad-din dan menafsirkan lafaz-lafaz yang lainnya, maka perlu kembali kepada konteks ayat secara utuh, enggak bisa dipotong. Jadi kalau kita tanya ad-din artinya apa? Kalimatnya bagaimana dulu? Kalau maliki yaumiddin berarti hari pembalasan, ad-din di situ enggak mungkin diartikan agama, yang menguasai hari agama, enggak cocok. Kemudian kalau innad-dina 'indallahi al-islam diartikan sesungguhnya ad-din kalau diartikan hari kiamat, ya enggak cocok. Jadi dalam menafsirkan Al-Qur'an harus melihat konteks secara utuh dalam menafsirkan satu lafaz saja. Dan metode para ulama dalam menafsirkan Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar merujuk kepada atau kembali kepada konteks ayat secara utuh, bahkan mereka melihat Al-Qur'an secara utuh. Bahkan mereka juga melihat hadis-hadis yang sahih. Sehingga tidak ada istilah kontradiksi antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, atau tidak ada kontradiksi antara ayat Al-Qur'an dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Itu dalam menafsirkan Al-Qur'an Al-Karim. Nah, berarti memang mereka orang-orang yang menafsirkan Al-Qur'an itu mestinya adalah orang yang faham Al-Qur'an Al-Karim. Faham hadis, faham ilmu usul, faham ilmu bahasa. Sehingga ketika membaca sebuah ayat dengan keilmuan yang dimiliki, dia bisa langsung memahami. Nah, kalau orang belum tahu bahasa Arab, kemudian Al-Qur'an belum hafal, belum memahami, kemudian usul juga pas-pasan, apalagi ilmu hadisnya, kemudian berusaha untuk masalah Al-Qur'an, susah. Memang yang paling selamat adalah kembali kepada kitab-kitab tafsir. Jadi kita memahami dari perkataan mereka ahli tafsir. Jangan coba-coba menafsirkan Al-Qur'an Al-Karim. Karena hakikat tafsir itu sebenarnya adalah menyebutkan apa yang Allah inginkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Jadi ketika kita menafsirkan sebuah ayat, maksudnya adalah begini. Seolah-olah kita mengatakan ini loh yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat ini. Jadi enggak sembarangan. Tidak boleh sembarangan. Kemudian selanjutnya, kita masuk ke ranah tadabbur. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Artinya manusia itu saat itu sudah tidak bisa lagi untuk mengandalkan dirinya sendiri, karena enggak bisa mendatangkan maslahat untuk dirinya, apalagi mengandalkan orang lain. Semuanya kembali kepada Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, ketika kita menyadari hari itu kita benar-benar membutuhkan pertolongan Allah, maka saat ini ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal, maka kita perbaiki amalan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan ketaatan kepadanya, maka jangan disia-siakan. Karena kehidupan dunia ini akan menentukan esok di hari akhirat. Maliki yaumiddin, yang menguasai pembalasan. Setiap manusia akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jal untuk mempertanggungjawabkan amalannya. Ketika dibangkitkan, enggak ada yang bisa sembunyi. Mau sembunyi kemana? Ketika Allah bangkitkan seluruh manusia, dikeluarkan dari kuburnya. Saat itu tanah bersih, berwarna putih. Enggak ada pohon, enggak ada gunung, enggak ada lembah. Enggak ada alamat, tanda, jalan, dan sebagainya. Mau sembunyi di mana? Enggak bisa. Setiap orang pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jal. Lah, ketika seorang meyakini adanya Yaumiddin, keimanan terhadap Yaumiddin, maka keimanan itulah yang akan mengontrol hidup seseorang. Makanya sering kita dapatkan dalil-dalil Al-Quran maupun hadis yang mengkaitkan aktivitas seseorang dengan keimanan terhadap hari akhirat. Misalkan dalam surat Al-Mutaffifin, ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang orang-orang yang
Maka Allah jelaskan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka mengira bahwasanya suatu saat nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah? Nah, jadi dikaitkan dengan masalah yaumiddin. Kemudian dalam urusan muamalah keseharian kita, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," misalkan, "fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, maka jangan mengganggu tetangganya. Dalam hadis lain, "fal yukrim jarahu." Maka hendaknya menghormati tetangganya atau menghormati tamunya. Jadi dalam bermuamalah terkadang kita dapatkan dalil menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi ada hubungan erat antara keimanan terhadap yaumul akhir dengan aktivitas seseorang. Semakin seorang meyakini, beriman dengan keimanan yang tinggi, maka seorang akan semakin berhati-hati. Dia akan ingat bahwasanya suatu saat nanti akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Aktivitas-aktivitas yang mubah akan ditanya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Talaffuz atau lafaz seorang mengucapkan sesuatu, meskipun itu mubah, akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi ketika seorang menganggap sepele urusan lisan, riba, fitnah, berdusta dan sebagainya. Hal-hal seperti ini akan membuat seorang semakin berat kelak di hari akhirat. Ketika seorang enggak percaya terhadap yaumiddin, maka dia akan berbuat semaunya. Ketika seorang mempercayai adanya yaumiddin tetapi keimanan itu sangat lemah, maka dia pun juga akan berbuat kezaliman. Di antaranya misalkan seperti berbuat curang atau mengganggu tetangga atau menzalimi orang yang lainnya. Di antara sebabnya adalah karena lemahnya keimanan terhadap yaumiddin. Setiap hari kita membaca Al-Fatihah, Maliki yaumiddin. Namun kadang-kadang kita enggak mentadabburi, kadang-kadang kita enggak khusyuk ketika sholat. Ketika mengucapkan Maliki yaumiddin yang menguasai hari pembalasan, tetapi kita lupa terhadap hari pembalasan. Ketika sholat aja kadang-kadang ingat urusan dunia. Nas'alullah al-afiyah. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kita mempelajari tafsirnya, memahami maknanya, kita bisa mentadabburi sehingga bisa membantu kita untuk bisa lebih khusyuk di dalam sholat. Dan itu akan berdampak di hati kita. Ketika sudah berdampak di hati seseorang, maka akan berpengaruh juga terhadap perilaku keseharian kita. Baik, kemudian ayat yang selanjutnya, Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu lah. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu lah. Nasta'in, kami meminta tolong. Di sini jelaskan, Iyyaka, hanya kepadamu lah. Na'budu, kami menyembah. Kalau dalam bahasa Indonesia, enggak bisa diotak-atik. S-P-O. Subjek, predikat, objek. Kalau dibalik, artinya bisa berubah. Kalau dalam bahasa Arab, terkadang pelaku itu bisa ditaruh di belakang, bisa ditaruh di depan. Nah, terkadang di situ juga mempengaruhi makna. Nah, dalam ayat ini Allah jelaskan, Iyyaka, hanya kepadamu lah ya Allah, na'budu, kami menyembah. Maksudnya apa? Jadi enggak cukup seorang menyembah Allah kalau dia belum menafikan sesembahan-sesembahan yang lainnya. Ini kenapa kok diawalkan iyyaka? Maf'ulnya dulu diawalkan iyyaka. Maksudnya adalah hanya kepadamu lah ya Allah, na'budu, kami menyembah. Maksudnya menyembah ya, menjalankan perintah Allah sesuai dengan yang diperintahkan dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu hakikat menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Karena memang seorang itu tidak bisa menyembah Allah Azza wa Jal kecuali dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Maka jangan sampai kita merasa kita sudah bisa sholat, kita bisa berpuasa, kemudian merasa berjasa kepada Allah. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena memang kita bisa beribadah kepada Allah itu tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini diawali dengan na'budu. Baru setelah itu nasta'in. Karena memang na'budu itu adalah asal.
Adapun nasta'in adalah wasilah. Kita bisa menyembah Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan hukum asalnya adalah, perintahnya adalah beribadah hanya kepada Allah. Beribadah kemudian meminta pertolongan kepadanya. Di sini ada sebuah pertanyaan atau sebuah permasalahan. Kita diperintahkan untuk meminta pertolongan hanya kepada Allah saja. Wa iyyaka nasta'in. Akan tetapi di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Kemudian dalam hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara amal yang baik adalah wa tu'inur rajul fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Menjelaskan tentang sedekah, di antaranya sedekah itu enggak mesti pakai uang. Di antaranya adalah membantu saudaranya ketika mengangkat barang. Ya, ada orang naik kendaraan, kemudian ada yang ketinggalan, ini diambilin tasnya misalkan. Itu termasuk sedekah. Sehingga ketika orang ingin meminta tolong pada yang lainnya, itu juga boleh. Lah, pertanyaannya adalah, di sisi lain kita hanya minta pertolongan kepada Allah. Tapi hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwasanya kita boleh saling membantu. Artinya kita boleh meminta tolong kepada yang lainnya. Dalam Al-Quran pun juga dijelaskan seperti itu. Nah, di sini tentunya tidak ada kontradiksi. Tidak ada kontradiksi. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya al-isti'anah, meminta pertolongan, itu ada dua. Ada dua macam. Yang pertama adalah meminta tolong dengan menyandarkan atau bertawakal, artinya benar-benar pasrah. Yang kedua adalah meminta tolong, tetapi bukan dalam rangka, artinya benar-benar pasrah sudah, karena kita benar-benar enggak mampu dan tidak bisa dijalankan kecuali hanya zat itu yang bisa menjalankan. Enggak, tetapi istilahnya kerjasama. Misalkan kita ngangkat meja sendirian enggak kuat, ayo tolong bantu. Dan minta tolong kepada zat atau seseorang yang bisa membantu juga, yang ada saat itu. Maka yang seperti itu dibolehkan. Yang gak boleh adalah meminta tolong sesuatu yang gak mungkin dilakukan oleh selain Allah Azza wa Jal. Kemudian ketika minta tolong kita bersandar kepadanya, itu yang tidak boleh. Jadi minta tolong itu ada dua. Ketika berkaitan dengan hal-hal yang sesuatu itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Azza wa Jal, maka kita harus bersandar kepada Allah saja, gak boleh kepada yang lainnya. Adapun hal-hal yang sepele, itu hakikatnya adalah kita enggak bersandar kepada orang itu, hanya saja kita minta bantuan, kemudian sama-sama kita bisa menjalankan hal itu. Nah, itu yang tidak apa-apa. Yang enggak boleh contohnya adalah misalkan seperti minta hujan. Hujan ini urusan Allah Azza wa Jalla. Maka kita enggak boleh meminta tolong kepada yang lainnya. Tayib, ikhwatul Islam rahimakumullah, kita lanjutkan. Jadi al-isti'anah atau minta pertolongan sesuatu yang bisa dilakukan oleh makhluk, itu boleh. Dengan catatan apa, makhluk tadi mampu dan ada. Kalau enggak ada atau enggak mampu, maka tidak mungkin, enggak boleh. Misalkan apa? Orang minta hujan. Kalau hujan memang tidak ada yang bisa, kecuali Allah Azza wa Jal. Atau misalkan minta dibantu untuk mencarikan jodoh, misalkan. Kalau orangnya ada, ya enggak apa-apa. Mungkin dia punya pengalaman atau punya kesan sebagainya. Tapi kalau orangnya, misalkan sudah meninggal dunia, kita datang ke kuburan, kemudian minta dicarikan jodoh kepada yang sudah meninggal dunia. Ini tentunya gak boleh. Kenapa? Karena orang sudah meninggal dunia, ya gak bisa berbuat. Gak ada, gak hadir dia. Berdoa. Orang yang sudah meninggal dunia, dalam hadis dikatakan, idza matal insan yang qata amaluhu. Kalau orang sudah meninggal dunia, maka amalannya akan terputus. Artinya dia sudah gak bisa beramal. Artinya dia sudah tidak bisa lagi mendatangkan manfaat untuk dirinya. Bagaimana dia bisa mendatangkan manfaat untuk orang lain? Dia sudah gak bisa menambah bekal. Dia gak bisa membantu orang lain. Mestinya orang yang meninggal dunia itu dibantu. Siapa yang membantu? Yang masih hidup. Bukan justru dimintai bantuan. Orang yang masih hidup bisa membantu dengan cara apa? Mendoakan. Bukan justru dimintai doa. Apalagi minta jodoh. Yang di dalam kubur aja sendirian, jodohnya enggak ikut. Nah, itu salah satu contoh.
masalah isti'anah. Nah, kemudian sekarang permasalahan yang lain adalah apa hukum asalnya kita minta tolong kepada orang lain sesuatu yang wajar, sesuatu yang boleh dan orang itu mampu. Ya, sebenarnya hukum asalnya adalah boleh-boleh saja. Tetapi jangan berlebihan. Dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit minta tolong. Kalau sudah duduk langsung rasa, ini sebentar lagi minta tolong nih. Sampai seolah-olah hafal seperti itu. Jangan. Selama bisa kita lakukan, maka kita lakukan sendiri. Kecuali kalau yang dimintai tolong senang ketika kita minta tolong. Nah, misalkan seperti saudara. Atau misalkan kita punya hajat. Seperti menikahkan putri misalkan. Maka yang seperti itu, ya kita minta tolong kepada keluarga, kerabat. Justru kalau kita nggak minta tolong mereka, bisa jadi mereka akan tersinggung. Kita kasih undangan. Mungkin akan tersinggung. Kenapa? Kok kita diundang seperti seolah kita itu tamu. Dalamnya kerabat mestinya dilibatkan. Minta tolong. Seperti itu. Jadi hukum asalnya adalah boleh-boleh saja. Tetapi kita nggak perlu sering minta tolong. Bahkan termasuk minta didoain. Ya sebenarnya awalnya nggak apa-apa. Tetapi jangan sering-sering minta kepada orang lain doain ya. Kenapa harus seperti itu? Justru kita yang punya hajat, kita yang lebih greget di dalam berdoa. Dan yang terakhir, ayat ini merupakan pemisah ya, antara kita dengan orang-orang kafir. Merupakan pembeda antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy saat itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah ya Allah kami menyembah. Kenapa? Karena orang-orang kafir saat itu ketika mereka ditanya tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menyebut apa? Allah Azza wa Jal. Hanya saja mereka belum bisa mengesakan Allah. Dan terjadinya peperangan antara Rasulullah, para sahabat dengan orang-orang kafir disebabkan karena masalah ini. Ketika Rasulullah mengajak untuk mentauhidkan Allah, mereka memusuhi. Sehingga terjadilah perseteruan antara yang hak dan yang batil. Ikhwatul Islam rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan pada malam ini. Mungkin sampai di sini. Afwan, ini ada beberapa pertanyaan belum bisa dijawab sekarang. Begitu juga dengan pertanyaan yang lalu. Mudah-mudahan bisa dijawab di lain kesempatan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمة الطيبة ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: Ikhwati Islam wa'alaikumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Dr. M.H. Hasan Nasrullah Hafizahullah dalam pembahasan dari Tafsir Al-Quran di Surat Al-Fatihah. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarokah dari Qori Syekh Ahmad At-Tirmidzi di Surat Al-Hadid dengan nomor urut surat ke-57. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fithnatain rajulun ataahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut. Muttafaqun alaih.
5: Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
6: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
5: Allah akan berikan kecukupan baginya.
7: وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
6: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
7: إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
6: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
8: Tawakal itu bukan malas.
5: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
6: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
5: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
6: Inqirah.
5: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
6: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
5: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
0: Radio Rojak.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad

0: created.
1: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Wama

dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun, dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

dan orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya, jika mereka diperangi, niscaya mereka tiada akan menolongnya. Sesungguhnya, jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian, mereka tiada akan mendapat pertolongan. La antum ashaddu

Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti. Kamu.

Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
1: Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letter like artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya, sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan am as-samaa' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi-aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki," sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. "Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin," sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. "Al-awwalin wal akhirin," seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. "Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a," maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalihha." bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, dzalika adna ahlil jannati manzilan. Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia, dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, kumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard. Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, na'am. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, wow, hebat. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin. Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umair bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha. Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna. Maka dia mulai makan dari butiran-butiran korma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari korma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kormanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran. Akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
2: Untayan mutiara nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
4: Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, sudahkah Anda beramal hari ini? Sungguh, ini adalah hari yang kita miliki. Hari ini adalah hari yang kita miliki. Esok belum tentu kita miliki. Adapun masa-masa ataupun hari-hari yang sudah berlalu, tidak dapat kita putar kembali. Satu pepatah mengatakan, "Ma fata hulmun wal mu'ammalu ghaibun." Walakas sa'atul lati anta fiha. Apa yang sudah berlalu, tinggallah kenangan. Sementara asa dan cita-cita masih dalam impian. Namun manfaatkanlah waktu yang ada pada dirimu sekarang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kelapangan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kesempatan untuk beramal saleh pada hari ini, maka jangan tunda-tunda sampai hari esok. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah, cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah benar-benar memanfaatkan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Sungguh, jadilah manusia pada hari ini. Karena esok belum tentu kita menjadi manusia, mungkin kita sudah menjadi bangkai ataupun mayat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Maka jangan tunda-tunda amal saleh. Ketahuilah bahwa taswif itu adalah penyakit yang berasal dari syaitan. Syaitan menghembuskan was-was ke dalam hati manusia untuk selalu dan senantiasa bertaswif, yaitu mengatakan saufa dan saufa, nanti dan nanti. Ya, sementara esok belum tentu kita miliki. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Idza asbahta falatantadhiril masa' wa idza amsayta falatantadhiris sabah." Jika kamu mendapati pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Dan jika kamu mendapati sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Wa khudz min sihhatika qabla maradik wa khudz min hayatika qabla mautik. Ambillah, pergunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang masa-masa sakit, dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang ajal kematian. Sungguh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat berharga untuk beramal saleh. Pagi hari kita bangun, matahari terbit, kita membuka mata kita, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Kita pun mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami, dan kepadanya lah kami kembalikan. Maka hendaklah nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda amal saleh. Berlomba-lombalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, karena untuk urusan masuk surga kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus berlomba-lomba. Kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, ajaklah dia berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat kita, kita harus melihat orang-orang yang di atas kita, agar timbul semangat, muncul semangat, tumbuh semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba untuk menyamainya, bahkan untuk lebih darinya. Adapun untuk urusan-urusan dunia, maka lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kamu, supaya kamu dapat mensyukuri, merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada dirimu. Coba lihat, di sana masih banyak orang-orang yang tergeletak sakit, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan. Di sana banyak orang-orang yang miskin tidak dapat makan, sementara kita dapat mencicipi makanan. Nah, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam urusan-urusan dunia, lihat orang-orang yang di bawah kita agar tumbuh muncul rasa syukur pada diri kita, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali, yang kalau kita hitung niscaya tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Maka jadilah manusia pada hari ini. Segeralah hari ini kita beramal. Kita mengerjakan sholat dengan khusyuk. Kita bersedekah, mengeluarkan sebahagian dari harta kita. Jangan tunda-tunda esok. Jangan tunda-tunda hari esok. Karena hari esok belum tentu kita miliki. Dan belum tentu kita mendapati hari esok. Maka pergunakanlah masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini. Banyak orang-orang yang misalnya menunda sedekah. Dia berniat sedekah, namun dia mengatakan, wah besok, besok saya akan bersedekah. Ternyata ketika tiba hari esok, niat dan keinginan untuk bersedekah itu tidak seperti kemarin. Ya, ternyata dia punya kepentingan lain, dia punya rencana lain, ya, dia punya cita-cita lain, sehingga terabaikanlah, teralihkanlah niat untuk bersedekah itu. Dan tidak jadi dia lakukan, tidak jadi dia keluarkan sedekahnya. Nah demikian, ya, karena banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu hati kita, yang membuat kita beralih, ya, dari satu perkara kepada perkara yang lainnya. Demikianlah hati manusia senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kehendaknya. Maka apabila kita punya keinginan untuk beramal saleh pada hari ini, maka segeralah beramal saleh. Kalau kita punya niat untuk bersedekah pada hari ini, segeralah bersedekah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan pada hari ini, membantu saudara kita, meringankan bebannya, lakukanlah pada hari ini, jangan tunda, jangan tunggu hari esok. Karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Belum tentu menjadi milik kita. Seorang hamba mukmin yang mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut nyawanya, dapat saja mengambil jiwanya, ruhnya kapan saja, maka tentunya dia tidak akan berleha-leha, dia tidak akan bersantai ria. Dia akan bersegera, ya, dia akan berupaya, berusaha mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kita hidup, ya, di antara dua masa, masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak dapat kita putar kembali, sementara masa yang akan datang tidak dapat kita tarik. Ya, dan kita bisa mengisi, ya, ketiga masa ini. Masa lalu kita bisa isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar bertaubat, taubatan nasuha, itulah cara mengisi masa lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti. Allah ganti keburukan-keburukan, dosa-dosa mereka menjadi pahala, menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan dan pahala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ada dua tafsiran di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Kalau dulu dia mencuri, dia merampas harta orang lain, kemudian setelah dia bertobat, dia rajin bersedekah. Kalau dulu dia bermalas-malasan mengerjakan sholat, maka setelah dia bertobat, dia serius dan sungguh-sungguh melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kalau dulu dia mengabaikan hak-hak orang tuanya, dia durhaka, dia kasar kepada orang tuanya, maka setelah bertaubat, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Tafsiran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan merubah, akan mengganti dosa-dosanya, tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Nah, itulah cara kita mengisi masa lalu, yaitu dengan bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Itulah cara kita mengisi masa lalu kita. Adapun masa yang akan datang, kita isi dengan berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kita sungguh-sungguh menghentikan diri dari perbuatan dosa itu. Dan yang lebih berat dalam mengisi dan memanfaatkan waktu sekarang ini, waktu yang ada sekarang ini, memanfaatkan waktu untuk beramal soleh pada hari ini, itulah yang sangat berat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullun nasi yaghdu. Setiap manusia yaghdu, keluar melanjutkan perjalanan hidupnya. Faba'un nafsahu. Ada yang faba'un nafsahu, ia mempertaruhkan jiwa raganya. Famu'tikuha au mubikuha. Ada yang membebaskan dirinya dari cengkeraman dan belenggu setan, dan ada pula yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan, kamu bikuha, mencelakakan dan membinasakan dirinya sendiri. Nah, demikianlah setiap manusia melanjutkan perjalanannya. Ya, faman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Ya, barang siapa yang ingin di antara kamu untuk maju atau mundur, kehidupan tidak berhenti, terus berjalan. Hanya saja pilihan ada pada tangan kita, ada di tangan kita. Apakah kita ingin maju atau ingin mundur? Allah Subhanahu wa taala telah membeli, ya, dari diri-diri orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli, ya, orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Surga Allah itu mahal, tidak akan bisa terbeli dengan amal ibadah yang kita kumpulkan. Bahkan dengan amal ibadah Nabi sekalipun, Nabi tidak dapat membeli surga dengan amal ibadahnya. Maka dari itu, hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang membebaskan diri kita dari api neraka dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Beramallah pada hari ini. Jika kamu mendapati pagi hari, jangan tunggu esok hari. Jika engkau mendapati sore hari, jangan tunggu pagi hari. Segeralah beramal, jangan tunda-tunda beramal. Sungguh, waktu ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waktu adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Sungguh, celaka dan binasalah, merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sungguh demi masa manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Lalu saling bernasihat, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Amal soleh apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah hari ini, hari kita pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Lalu teruslah berusaha, ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita. Ya, jadilah manusia yang terbaik bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini menggugah perasaan kita semua, hati kita semua, dan mendorong kita untuk segera dan berlomba-lomba untuk beramal soleh, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang berbahagia, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebahagiaan nantinya di akhirat. Demikianlah Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد. Ikhwati Islam, jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda di kesempatan hari ini dari pagi hingga malam harinya untuk tetap setia menyimak dan mengikuti program yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Melengkapi perjumpaan kita, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Dr. Erwandi Tirmidzi Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Irsyadus Sahib Ila Bayani Masaili Dalil Talib dengan tema pengalihan hutang piutang. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, insyaallah kita akan membahas pembahasan yang baru, yaitu hawalah atau hiwalah, yang berarti pengalihan utang piutang. Seumpama ada Muhammad, ada Bakar, ada Ali. Muhammad punya hutang ke Ali. Ali Muhammad punya hutang ke Ali, dia wajib membayar ke Ali. Ali punya hutang ke Bakar. Ya. Adapun Bakar, dia tidak punya hutang. Berarti di sini ada muhal, ada muhal alai, ada muhil. Yang di tengah, Ali, dia berhutang kepada Bakar dan memiliki piutang kepada Muhammad. Dia dinamakan dengan muhil. Ada yang namanya muhal, yaitu Muhammad. Dia hanya punya, dia berhutang atau berpiutang tadi? Dia berhutang. Ini namanya muhal alai. Yang terakhir, Bakar. Bakar, dia punya piutang, tidak punya utang dia kan ya. Maka si Bakar namanya muhal, sedangkan Muhammad muhal alai. Muhil artinya orang yang mengalihkan. Ali, dia alihkan hutangnya, piutangnya yang ada pada Bakar kepada Muhammad. Maaf, dia alihkan hutang Muhammad kepada Bakar. Kebayang? Umpamanya Muhammad pinjam uang ke Ali 2 juta rupiah. Dan Ali statusnya menerima uang dari Muhammad 2 juta. Dan Ali ada kewajiban bayar kepada Bakar 2 juta rupiah, bukan pinjam uang. Mungkin bayaran sekolah, bayaran kontrakan. Yang penting dia punya hutang kepada Bakar 2 juta rupiah. Maka Ali sebagai muhil memindahkan tanggung jawabnya kepada Bakar kepada Muhammad. Dia mengatakan kepada Bakar, ya, Muhammad juga berhutang kepada saya 2 juta. Dia pinjam uang, belum bayar. Ya. dan sudah jatuh tempo, silahkan Anda ambil langsung Wahai Bakar kepada Muhammad. Ali namanya, yang di tengah-tengah namanya Muhammad. Yang berkewajiban membayar yaitu Muhammad, namanya Muhal Alaih. Bakar yang tidak punya hutang tapi punya piutang namanya Muhal. Ya. Fadhal Ustaz.
0: Nah, bismillah. Qala muallif rahimahullahu taala, babul hiwalah wa syurutuha khamsah. Bab hiwalah dan persyaratan keabsahan bab hiwalah ada lima. Ittifaqul ad-dainain fil jinsi, yaitu adanya kesamaan atau kesepakatan dalam jenis hutang, dalam hutang secara jenisnya. Was sifat, demikian juga sifatnya. Wal hulul wal ajal, demikian juga waktu jatuh temponya. Asani,
4: ya, ada lima persyaratannya. Pertama, kedua hutang tadi, hutang Muhammad kepada Ali dan hutang Ali kepada Bakar, harus sama jenis dan sifatnya. Tadi sama-sama uang hutangnya, sama-sama uang rupiah, dan sifatnya sama-sama rupiah. Ya, itu jenisnya uang, sifatnya adalah rupiah, uang kertas. Wal hulul, jatuh tempo dan temponya sama. Hutang Ali, hutang Muhammad kepada Ali, jatuh temponya 1 Rabiul Awal pembayarannya. Hutangnya Ali kepada Bakar juga harus sama 1 Rabiul Awal. Kalau berbeda enggak bisa dihiwalahkan. Ya. Muhammad belum ada berkewajiban membayar. Lalu Ali bilang kepada Bakar, dia juga berhutang kepada saya. Hutang Ali harus dibayar tanggal hari ini, sedangkan hutang Muhammad ke Ali harus jatuh temponya 2 hari lagi. Ya, tidak bisalah Bakar minta kepada Muhammad. Batal hawalahnya. Fadal.
0: Asani ilmu qadri kul min ad-dainain, yaitu mengetahui nilai atau ukuran dari dua hutang tersebut.
4: Ya, harus diketahui berapa. Tidak bisa Ali mengatakan, Muhammad berhutang ke saya berapa? Lupa saya. Apa 1 juta? 1 juta apa 950 atau berapa? Tidak bisa. Harus jelas. Karena nanti Bakar nagih punya hutang dia kepada Ali, berhutang kepada dia 1 juta. Kata Muhammad, saya hutang dia 950. Sedangkan ini fungsinya agar Ali tidak punya tanggung jawab lagi. Ya, agar Ali tidak punya tanggung jawab lagi. Padahal masih ada sisa hutang yang harus dia bayar. Lanjut. Yang ketiga.
0: As-salis istiqrarul mal muhal alaihi wal muhal bih, yaitu hutang pada al-muhal alaih sabit atau tetap dan berada kepemilikan kepada muhal alaihnya. Nah.
4: Muhal alaih tadi adalah Muhammad. Muhal bihi itu adalah Bakar. Muhammad mengatakan, saya insyaAllah akan pinjam uang, ada kebutuhan. Tapi belum diserahkan uangnya. Berarti sudah tetap hutangnya atau belum? Belum. Belum ada penyerahan uang pinjaman. Maka tidak bisa Ali mengalihkan utangnya pada Bakar kepada Muhammad. Bisa difahami? Ya, karena hutang Muhammad kepada Ali belum tetap. Seumpamanya juga Ali beli dari Muhammad barang 1 juta rupiah, tapi dia minta khiyar selama 1 hari atau 3 hari. Saya beli handphone Anda, tapi saya pembayaran 3 hari, beri khiyar saya masa 3 hari. Khiyar itu artinya bisa dia lanjut beli, bisa tidak. Ya, tapi handphone sudah diterimanya. Lalu Ali punya hutang kepada Bakar. Dia minta kamu ambil dari Ali hutang 1 juta. Saya kepadamu ambil dari Ali, dia punya hutang ke saya. Ini tidak boleh. Karena masa khiyar bisa jadi Ali enggak jadi beli. Jelas. Seperti itu. Lanjut.
0: Arabi kaunuhu yasihu salama fih. Yaitu jenis hutang dari jenis harta yang bisa diakadkan dalam akad salam.
4: Ya, karena ini dalam tanggungan kedua-duanya, namanya hutang tanggungan, maka harus terpenuhi rukun objek salam. Maka kalau itu adalah benda yang sangat spesifik, tidak bisa disifati, seperti umpamanya berlian atau batu mulia. Ini batu safir. Bagus indahnya tuh di sini. Lihat. Yang bilang bilang indah, yang lihat. Indah apanya? Itu enggak bisa disifati. Maka ini tidak bisa. Kalau Muhammad hutang batu safir 3 sesama pedagang batu mulia kepada Ali. Ali punya hutang batu apa lagi biasanya? Mutiara. Mutiara batu kan ya? Berhutang 3 batu mutiara kepada Bakar. Ya. Ini dua-duanya sama-sama tidak bisa dijelaskan spesifikasinya. Ini tidak bisa. Kalau rupiah bisa, emas bisa dijelaskan spesifikasinya dan seterusnya. Ya, karena akan membawa kepada ketidakjelasan, akan membawa kepada nizak, sengketa, ribut di antara para pihak yang bertiga ini. Lanjut.
0: Al-Khamis Ridwan Muhil, yaitu adanya keriduan dari Al-Muhil.
4: Ya, Muhil adalah orang yang tengah-tengah tadi, dalam kasus tadi adalah Ali. Tentu kalau Ali enggak ridho, enggak bisa. Adapun Muhal alaih Bakar, la Al-Muhal, tidak, maaf, Bakar Al-Muhal, Muhal alaih Muhammad. Tidak perlu keriduan Bakar, karena Nabi mengatakan, وَإِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيْءٍ فَلْيَحْتَلْ. Bila salah seorang kalian dialihkan hutangnya kepada orang yang memiliki kemampuan bayar, ia harus menerimanya. Ya, kalau ini daripada dua orang yang zimmahnya, tanggungannya bermasalah, lebih baik satu dalam syariat. Lanjut.
0: La al-muhal in kana al-muhal alaihi mali'an wa huwa man lahu al-qudrah al-wafa' wa laysa mumatilan wa yumkinu huzuruhu li majlis al-hukmi famata tawaffarat syurut bari' al-muhil min ad-din min ad-dain bimujarad al-hiwala. Dan berikutnya tidak diperlukan keriduan dari al-muhal apabila al-muhalu alaihi ada seorang yang memiliki harta tidak mematil dan memiliki kemampuan untuk melunasi. Naam.
4: Ya. Yang muhal alaih tadi adalah Muhammad. Dia mampu bayar utang 1 juta kapan aja bisa dia bayar. Dan pun tipenya bukan yang menunda-nunda hutang. Pun kalau ada sengketa, dia siap datang ke pengadilan agama kapan saja. Sifat ini menyebabkan si al-muhal, yaitu dalam kasus tadi adalah Bakar, tidak bisa, tidak perlu diminta keriduannya. Dan Anhaid.
0: Dan yumkin hadiruhu li majlis al-hukmi, dan memiliki kemampuan dan dapat dihadirkan di majlis hukum hakim. Maka apabila terpenuhi seluruh syarat-syarat tersebut, fabari al-muhil min ad-dain bi mujaradil hiwala, maka al-muhil berlepas diri dari hutangnya dengan akad hiwala. Aflas al-muhal alaihi ba'da dalika aw mata, baik al-muhal alaihi mengalami kebangkrutan setelah itu atau wafat. Wa mata lam tadaffar syurut lam tasih al-hiwala wa innama takunu wakala, dan apabila tidak terpenuhi persyaratan di atas maka tidak sah hiwala dan berubah menjadi akad wakalah.
4: Ya. Bila sudah dilakukan akad hawalah tadi, maka status Ali terlepas dari hutang piutangnya. Setelah itu Muhammad ada uzur enggak bisa bayar atau Muhammad meninggal, itu Bakar tidak bisa nuntut Ali lagi. Dia hanya bisa menuntut Muhammad. Dan bila hawalah tidak terpenuhi salah satu rukun tadi, maka berpindah akadnya wakalah, yaitu wakil untuk menagihkan hutang piutang.
0: Ya. Ya. Alhamdulillah. Demikian beberapa poin dari persyaratan atau 5 persyaratan dari persyaratan hiwalah. Kami akan pertanyaan via chat WhatsApp terlebih dahulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz. Apakah dalam akad hiwalah pada saat akad pinjam meminjam perlu dicantumkan adanya kemungkinan akad hiwalah di dalam klausal? Mohon arahannya, Ustaz.
4: Pernyataan klausa bil ada kemungkinan itu tidak boleh dalam akad. Ya, itu biasanya karena akad itu sifatnya pasti. Ya, kalau nanti akan ada transaksi hawalah dalam hutang piutang tadi, ya, itu dibuatkan adendum bahwa hutang Anda saya alihkan ke fulan. Pihak yang dialihkan tidak perlu redo, tidak redo dia. Ya. Yang minta hanya keredoannya si muhil. Muhal si muhal, muhal alaih enggak perlu. Bagi pihak yang dialihkan hutangnya, bagi dia sama aja. Yang bayar mau Ali, mau Muhammad, bagi Bakar yang penting uang 1 jutanya kembali. Ya Allah barakfi.
0: Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Demikian ikhwan yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Kami berikan kesempatan via telepon yang pertama di 0218236543. Baik, silakan. Halo.
5: Halo, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana?
5: Dengan Abdullah di Tangerang, Ustaz.
0: Baik. Bapak Abdullah, silakan dikeraskan suaranya. Tafadhol.
5: Ustaz, afwan, ana mau tanya untuk kegiatan kan di sekolah kami mengajar ada kegiatan market day sekolah SD kelas 1 sampai 6. Batasannya untuk kegiatan market day itu untuk anak-anak sampai mana, Ustaz, terutama untuk anak-anak yang umurnya belum mumayyiz gitu, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz.
4: Maksudnya Ustaz, batasan nilai transaksi maksudnya?
5: Nah, nilai transaksi apakah sudah boleh jual beli atau bagaimana mekanismenya supaya tetap berada di koridor sesuai syari, Ustaz?
4: Iya, jazakallah khair. Iya, kegiatan yang dilakukan oleh beberapa sekolah ada mengisi waktu kekosongan, umpamanya jeda antara selesai ulangan dengan penerimaan rapor. Biasanya sekolah mengadakan market day, kegiatan di mana siswa diminta untuk menyediakan barang-barang, baik barang jadi, barang baku, bahan baku dan seterusnya yang mereka jualkan di sekolah. Pertama yang perlu diingat, ini kalau untuk sekolahnya masih tingkat SD, mereka pada dasarnya umumnya mereka belum pada baligh. Yang belum baligh tidak boleh bertransaksi, kecuali transaksi yang biasa mereka lakukan dalam batasan harga jajan anak sekolah SD. Biasanya orang tua maksimal memberikan jajan 10.000. Dalam batasan 10.000 dia boleh bertransaksi. Ya. Dalam batasan 10.000 itu boleh bertransaksi. Tapi lebih baik lagi anak-anak ini diminta berkreasi, bukan menyusahkan orang tuanya. Yang market day anak-anaknya susah orang tuanya. Ya, tidak mesti mereka harus produk yang bagus yang dibuat oleh orang tua. Produk yang mereka buat, buat. Mungkin ada mainan dari kayu, dari tanah liat, dari dedaunan, ya, yang bisa mereka buat, buat. Atau ada makanan yang bisa mereka buat, orang tua hanya ngawasin. Kalau anak atau dari sekolah mengatakan market day, mohon para orang tua untuk memberi arahan dan membantu anak-anaknya untuk berkreasi. Sedangkan kami nanti para guru membantu mereka cara memarketingkan, cara menata, cara menghadapi konsumen, ya, sehingga melatih mental anak-anak untuk siap menghadapi masa kedepannya, tidak cengeng dan tidak manja. Karena banyak anak-anak yang tamat SD belanja pun gak berani, ngomong dengan abang-abang aja gak berani, karena terbiasa orang tuanya terlalu hiperproteksi, terlalu menjaga, sehingga ketika anak jauh dari orang tua atau dalam kondisi tertentu disuruh belanja, orang tua sedang sakit, gak berani dia. Ya, maka ini memang perlu dilatih. Latihan tadi dalam bimbingan pihak orang tua dan pihak guru. Beda mungkin dengan masa kita dahulu. Saya dulu kelas 2 SD itu diberi catatan sama orang tua, disuruh ke warung bawa uang, karena memang kondisi mengharuskan demikian. Orang tua ada adik yang harus diasuh dan ada anak yang kecil yang harus diasuh, gak bisa ditinggal dan seterusnya. Ya gimana-gimana, kita kelas 2 SD, kelas 3 SD sudah bawa catatan pergi ke warung. Nanti sampai ternyata salah, orang tua marahin. Ya. Nanti orang tua yang datang ke warung lagi. Tapi tidak ada masalah, bagian daripada pembelajaran. Setelah umur kelas 6 SD, malah saya disuruh ke pasar. Pasar tradisional dekat dari rumah, jalan kaki. Alhamdulillah. Ini bagian dari pembelajaran. Ya, kalau nak sekarang, ya di sekolah tadilah dibantu oleh orang tua dan oleh tim gurunya. Bagaimana cara menjajak, menyusun barang di atas meja, cara penampilan mejanya, menghadapi teman-teman yang belanja, ya, menempatkan para konsumen pada tempatnya. Jangan mentang-mentang para pembeli adalah adik kelas, dia marah-marahin, kau mau belanja enggak? Ya, atau adik kelasnya agak cerewet, ya, mau belanja atau mau cerewet di sini? Itu tugas sekolah, dan ini suatu hal yang baik tentunya untuk membangun karakter anak-anak yang siap menghadapi masa depannya.
0: Nah, saya jazakallahu khairan demikian Bapak Abdullah, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik, dan ada beberapa tambahan dari Ustaz. Baik, kami akan pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
4: Salam.
0: Saya baru diangkat menjadi kepala regu di tempat perusahaan saya bekerja. Kemudian ya, saya
4: menjadi kepala
0: regu Ustaz.
4: Regu.
0: Nah, kemudian saya ingin memberi hadiah kepada atasan sebagai bentuk terima kasih. Apakah ini diperbolehkan atau ada cara lain yang diperbolehkan sesuai syariat? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
4: Iya. Hukum asal memberi hadiah boleh. Tahadu tahabu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tidak pernah menolak hadiah, walau yang dihadiahkan kepadanya kikil kambing. Akan tetapi bila hadiah diberikan kepada orang yang sudah mendapatkan gaji untuk pekerjaannya, ya, dan imbalan dari jasa tersebut, dia untuk melakukan perbuatan itu sudah digaji, lalu penerima manfaat dari pekerjaannya memberikan dia lagi uang lagi, hadiah, maka hadiah yang kedua ini hukumnya haram. Ini dikatakan bahwa hadayal ummali ghulul, hadiah untuk orang yang bekerja sudah mendapatkan gaji untuk pekerjaannya, ya, maka ini adalah harta haram. Cukup Anda doakan dia dan keluarganya dan semua atasan Anda di perusahaan sampai ke pemiliknya untuk diberi hidayah dan diberi keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla, tanpa harus memberikan hadiah.
0: Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Demikian Bapak yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Dan kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya via telepon yang sudah masuk. Nah, silakan.
6: Oke, ya. Terima kasih.
0: Silakan Bapak. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
6: Dengan Dito di Bogor.
0: Silakan, Dito, silakan.
6: Ya. Izinnya kan terkait dengan zakat Ustaz, boleh kan?
4: Silahkan.
6: Ya, kami tuh punya emas gitu tadi ya. Nah, jadi emasnya itu kumpulan antara 22 karat sampai dengan 22, 23 sama 24 karat.
0: Iya, pertanyaannya
6: yang saya ingin tanyakan, nisab sama perhitungan zakatnya gimana Ustaz ya? Apakah dicampurkan atau dipisahkan per karatnya gitu?
4: Untuk menghitung nisabnya, yang emas itu adalah 24 karat. Bila 23 atau 22 atau 21 dikonversikan ke 24 jadi berapa gram? Umpamanya dia 100 gram dengan 22 karat atau 23 karat. Kalau dikonversikan dia dengan 24 karat, umpamanya keluar angka 97 gram. Berarti hitungannya 97 bukan 100. Bila digabung semuanya sampai 85 gram, berarti masuk nisabnya. Atau ditabung dengan rupiahnya yang ada, uang kartal yang ada, bila sampai maka masuk nisab. Wabillahi taufik.
0: Nah, jazakallahu khairan demikian akhir itu, barakallahu fiik. Semoga menjadi pencerahan, dan kita berikan kesempatan kembali via telepon masih di 0218236543 bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan sore hari ini dalam bab hiwalah atau pengalihan hutang secara khusus. Dan kita angkat sebelumnya pertanyaan kembali via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Shalom.
0: Barakallahu fiik ya Ustaz, bagaimanakah hukumnya seseorang yang meminta penundaan hutang, lalu kemudian kita berikan beberapa waktu sampai masuk tahun ketiga, dan saya mengetahui dia memiliki aset berupa dua kendaraan motor. Apakah boleh secara paksa untuk kita ambil salah satu dari motor tersebut untuk melunasi hutang yang 3 tahun tertunda? Bagaimanakah hukum syariat melihat atau memberikan solusi dari penundaan pembayaran hutang? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
4: Ya. Kalau kasusnya dari awal, bila hutangnya besar, hendaklah Anda meminta barang jaminan. Farihanum maqbudah. Ambil barang jaminan dan dipegang. Seperti mamanya minta surat sertifikat HSHM tanahnya dan minta dia menuliskan surat di atas materai, surat kuasa jual, bila pada tanggal sekian dia tidak mampu bayar. Ya, itu cara mengamankan hutang. Tapi bila sudah terjadi dan orang itu tipenya ternyata suka menunda hutang, dia berdosa, iya. Dan Anda mendapat pahala sampai dia bayarkan, iya. Tapi ada kebutuhan Anda yang menjadi tertunda dan bahkan berakibat tidak baik pada diri Anda. Dalam hal seperti ini, tidak ada solusi dalam Islam kecuali membawa ke pihak penguasa, yaitu hakim. Dalam hal ini adalah ke mahkamah syariah. Kalau di Indonesia, Anda laporkan ke pengadilan agama, bisa kok. Adapun Anda memaksa mengambil, itu terjadi nanti kerusakan pada diri Anda dan diri dia. Maka Islam tidak membolehkannya. Nanti Anda ambil paksa motornya, dia teriakin Anda maling apa. Ya. Malah kemudian mudaratnya lebih besar. Wabillahi taufiq.
0: Naam, jazakallahu khair. Demikian akhi barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya via telepon. Naam, silakan. Taip, terputus. Silakan, mohon maaf. Bisa di telepon kembali di 021-823-6543. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
7: Dengan Abu Sunan ini.
0: Abu Sunan di mana?
7: Di Jakarta.
0: Baik, silakan Pak. Pertanyaannya?
7: Iya, saya mau tanya. Ada, dulu kawan saya pernah pinjam uang sama anak ya. Tapi sampai sekarang belum dibayarnya, ada lebih sekitar 3 atau 5 tahun lalu lah.
0: Iya.
7: Nah, saya sih melihat kawan saya ini mampu ya, cuman kayaknya udah saya tagih 1-2 kali, ada abai gitu. Nah, ini dalam hati sih saya udah males untuk nagih lagi ya Ustaz. Maksud saya, apa nanti saya tagih di akhirat aja atau gimana? Sebaiknya, mohon pencerahannya Ustaz.
4: Assalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nah. Tidak Anda tagih pun di akhirat, dia yang nyari Anda. Selama Anda tidak bebaskan dia dari hutang itu, tidak pernah Anda berniat di dalam hati dan Anda ikrarkan pemutihan hutangnya, nanti dia yang mencari Anda di akhirat. Di hadapan miliaran manusia, dia cari Anda. Dia bayar bukan dengan uang, dengan sesuatu yang paling mahal di saat itu, yaitu amal solehnya. Kalau dia punya amal soleh. Bila amal solehnya tidak ada atau tidak cukup, dia ambil beban Anda. Dosa Anda yang memberatkan diri Anda, dia ambil. Dan Anda adalah orang yang paling beruntung di saat itu. Di saat orang butuh amalan, Anda mendapatkan dicari. Ya, orang penting Anda saat itu. Wabillahi taufiq.
0: Nah, jazakallahu khair. Demikian Abu Sunan di Jakarta. Semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Kami angkat 6 via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi. saya seorang guru PNS di SMP Negeri. Sekolah kami berencana mengadakan kegiatan latihan dasar kepemimpinan bekerjasama dengan pihak TNI. Sementara kegiatan tersebut tidak bisa dibiayai dengan anggaran sekolah, sehingga kami harus meminta persetujuan dan biaya dari orang tua murid peserta LDK tersebut untuk membayar kegiatan ini. Apakah hal ini diperbolehkan, Ustaz? Dan adakah saran buat kami pihak sekolah? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
4: Allahu barakfik. Ya, kalau memang tidak ada anggaran dari sekolah, tidak perlu sekolah harus mengadakannya. Dan juga tidak ada kemampuan dari tenaga pengajar, tidak perlu, biar mereka mendapatkannya di luar sekolah. Ya, apalagi kalau sekolah itu adalah sekolah negeri yang geraknya terbatas. Ya, tanpa memberatkan orang tua, biarkan di luar dalam kehidupan sehari-hari anak tumbuh menjadi pemimpin. Kita hanya orang tua mengarahkan, guru mengarahkan. Semoga Allah mudahkan.
0: Nah, Ustaz, jazakallah khair demikian Bapak atau Ibu yang bertanya. Barakallahu fikum. Baik, kami berikan kesempatan kembali masih via telepon di 021-823-6543.
8: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana?
8: Dengan Pak Syarif di Cibarusah.
0: Cibarusah. Baik, silakan Pak.
8: Assalamualaikum Ustaz, mohon izin tanya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
8: Gini Ustaz, mertua saya kan sudah meninggal. Yang ibu ya, ibu mertua kan sudah meninggal sudah sekitar 4 tahun. Terus kemarin baru 4 hari inilah ayahnya meninggal. Jadi kan sudah tidak ada semua. Nah, yang saya tanya kan gini Ustaz. Bapak saya kan dengan anak, salah satu anaknya kan punya usaha bengkel lah, katakan seperti itu. Bengkel usaha bersama antara anak yang ada di rumah itu. Nah, terus sebenarnya ini bapak kan sudah meninggal Ustaz. Sudah meninggal. Apakah usaha bengkel itu milik anak yang ngurus itu atau menjadi harta waris juga? Kita lihat ketentuan kalau hal.
4: Anak yang kerja di bengkel statusnya kan pekerja.
8: Ya waktu itu memang bapak pernah ngomong seperti itu. Si namanya kan Ferry ya. Si Ferry ini digaji tiap hari gitu ya. Kerja sama ayahnya istrinya begitulah.
4: Iya. Semenjak kapan pekerja menjadi pemilik? Tidak ada. Status harta tadi ketika pemiliknya wafat turun jadi waris. Kalau dia ahli waris, dia mendapatkan juga hak warisnya. Maka dengan meninggalnya pemilik usaha tadi menjadi milik ahli waris. Ada istri dapat 1/8 saham di situ. Ada orang tua, ayah ibu dari yang meninggal, masing-masing dapat 1/6. Sisanya untuk anak laki perempuannya 2:1. Itu pemilik usaha itu lagi.
0: Cukup jelas, Bapak?
8: Satu lagi, Tad. Jadi kan ada anak yang sudah meninggal nih, anak laki-laki nih. Cuman di situ ada cucu, Tad. Apakah itu tetap ada bagiannya, Tad?
4: Tidak, karena anak masih ada yang hidup, maka level cucu tidak dapat terhalangi.
0: Baik, cukup jelas ya Pak?
8: Cukup,
0: Alhamdulillah. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Alhamdulillah, ada yang bertanya ikhwah fillah yang ada di masjid. Masih kami berikan kesempatan, silakan Pak. Fadhol, di mic, fadhol silakan. Dan bagi pemirsa atau yang mungkin baru bergabung, kami masih berikan kesempatan pertanyaan via chat WhatsApp dan telepon di 021-823-6543. Pembahasan dalam bab pengalihan utang secara khusus. Baik, kita akan simak pertanyaan dari Mas Rif. Silakan, Akhi.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
9: Dengan Murdanis.
0: Dari mana, Pak?
9: Dari Permata Cibubur.
0: Baik, silakan, Pak.
9: Tentang untuk pembagian warisan gitu Ustaz. Misalnya ada yang saudara kita atau pemilik kita yang sudah meninggal, itu ada batas waktu enggak untuk membagi warisan itu ke ahli waris gitu?
4: Dia waktu kepemilikan berpindah langsung saat Anda belanja, berakad, itu dengan akad barang sudah menjadi milik Anda. Kalau waris berpindah dengan meninggal. Karena dengan meninggal Allah menyatakan harta yang meninggal ini berpindah menjadi milik ahli warisnya. Dan berarti ketika seseorang wafat, semua harta yang dia miliki, rupiah, bangunan, kendaraan, dan usahanya, itu menjadi milik ahli waris sesuai porsi saham masing-masing pembagian waris.
9: Ya.
4: Bila ada yang menghalangi mereka untuk mengambil hak mereka, dia yang zalim. Bapaknya istri bilang, ini selagi ibu masih hidup, kalian tidak ada hak di sini. Ini istri ini zalim, walaupun ibunya sendiri. Ada anak laki-laki, karena dia yang dekat dengan ayah, dia yang menguasai. Kalau dia ingin mengelola, silahkan. Tapi pemiliknya, dia adalah statusnya pemegang sebagian saham. Tapi pemegang saham yang lain juga mendapatkan haknya. Kalau di situ ada laba atau ada keuntungan.
9: Ya, untuk jelasnya Ustaz, berapa waktu yang lalu bibi, berarti adik saya, adik dari ayah meninggal Ustaz. Ayah 8 saudara dan yang pas bibi ini meninggal masih ada 2. Satu laki, satu perempuan.
4: Bibi ini namanya siapa?
9: Ya Ustaz.
4: Nama bibi Anda siapa namanya?
9: Yulinar.
4: Yulinar wafat.
9: Iya.
4: Pada saat dia wafat, ayah ibunya masih hidup?
9: Tidak ada.
4: Suaminya ada?
9: Sudah wafat.
4: Anak-anak ada?
9: Beliau tidak punya anak, Ustaz.
4: Saudara-saudarinya yang masih hidup saat dia wafat, berapa orang laki, berapa perempuan?
9: Satu laki, satu perempuan, Ustaz.
4: Ya. Pertanyaannya?
9: Pertanyaannya, untuk ahli waris yang 2 ini, kalau setahu saya sampai saat ini belum, nggak tahu ya saya, dia sudah sepakat untuk membagi apa gimana, saya juga belum paham gitu Ustaz. Makanya tadi pertanyaannya, ada batas waktu nggak ahli waris ini membagi harta warisan itu gitu Ustaz?
4: Yulinar wafat tanggal, bulan, tahun?
9: Saya lupa tahun tanggalnya Ustaz, tapi sekitar 1 tahun yang lalu.
4: 1 tahun yang lalu, 2024.
9: 24 lah.
4: Bulan Oktober.
9: Saya juga lupa bulannya, Ustaz.
4: Ya, anggap bulan Oktober. Ya. Berarti semua harta Yulinar, 2/3 milik saudara laki-lakinya.
9: Iya.
4: 1/3 milik saudarinya.
9: Iya.
4: Jelas? Bila saudaranya menggunakan lebih dari hak 1/3, dia berdosa. Dia harus minta izin atau berakad membeli atau menyewa kepada saudarinya. Kalau uang tunai, langsung dibagi 3-nya. 2/3 untuk saudara, 1/3 untuk saudari. Paham?
9: Iya, paham.
4: Kalau dua-duanya membiarkan saja, ya, orang yang punya hak ngibirin gimana? Terserah mereka lah.
9: Ya, pertanyaannya poin ini Ustaz. Jadi, harta ini ada batas waktu enggak untuk dibagi gitu?
4: Tak perlu dibagi, itu langsung menjadi miliknya. Ada batas waktu enggak Anda terima gaji?
9: Ya.
4: Anda enggak? Kalau saya katakan, gaji Anda saya transfer ke rekening Anda. Mau 100 tahun enggak Anda ambil-ambil, ya urusan Anda. Paham?
9: Iya.
0: Coba Pak, insyaallah.
9: Berarti enggak ada batas waktu, Ustaz ya. Kalau orang ini tenang-tenang aja berarti aman gitu, Ustaz ya. Enggak ada juga kewajiban kita mungkin untuk mengingatkan gitu, Ustaz. Enggak.
4: Ya, kalau dia membuang-buang hartanya, bentuk rumah umpamanya udah reot dan segala macam, enggak ditempati, enggak disewakan juga, mereka berdosa, diingatin aja. Ini rumah milik kalian. Enggak milik Yulinar. Enggak, Yulinar enggak punya rumah lagi. Dia sudah di akhirat, di alam kubur. Enggak ada orang alam kubur memiliki harta di bumi. Ini menjadi milik kalian. 2/3 milik saudaranya, 1/3 milik istrinya. Kalian yang berdosa, membiarkan harta ini menjadi rusak.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tentu harganya berbeda. Dengan dibuat begitu menjadi gharar dia jadinya.
1: Jazakallah khair, barakallahu fiik. Baik, ikhwan yang bertanya kembali, silakan akhi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, istri itu kan punya nenek. Neneknya udah meninggal, dia meninggalkan 3 orang anak, tapi yang beda bapak. Dan dia meninggalkan
0: 3 orang anak, suaminya beda. Beda bapak.
2: Beda bapak.
0: Beda suami.
2: Beda suami, beda suami. Jadi nikah 2 kali neneknya itu. Dan neneknya meninggalkan rumah sama sebidang tanah. Itu gimana pembagiannya, Ustaz?
0: Semuanya berarti anak si nenek itu kan ya?
2: Iya, nggak ada, istilahnya nggak ada warisan dari pihak bapaknya soalnya.
0: Iya, ini kan semuanya anak si nenek.
2: Iya.
0: Statusnya semuanya bagi nenek itu sama.
1: Nah,
0: paham? Sama-sama anaknya. Mau suami pertama, mau suami kedua, mau suami kapan, semuanya anak dia. Statusnya dalam hak waris sama.
2: Berarti kalau pembagiannya sama seperti biasanya gitu?
0: Iya.
2: Anaknya perempuan 2, laki-laki 1, Ustaz.
0: Bagi 4.
2: Bagi
0: laki-lakinya 2/4, anak perempuannya 1/4, 1/4.
2: 1/4, 1/4, 1/4.
0: Ya. Tidak membedakan suami pertama, suami anak suami pertama, anak suami kedua, tidak.
2: Walaupun itu harta dari neneknya istri saya itu, Ustaz. Bukan dari peninggalan suami gitu tuh.
0: Iya, sama. Karena harta dari nenek Anda itulah, makanya semuanya kan anak dia statusnya.
2: Iya.
0: Kalau dari suami pertama, anaknya laki-laki apa yang perempuan?
2: Perempuan, Ustaz.
0: Saja. 2 atau 1?
2: 1.
0: Ya, kalau suami pertama meninggal punya harta, itu yang dapat hanya anak perempuannya saja 1, yang laki dan perempuan yang kedua tidak dapat. Paham?
2: Diulang, Ustaz.
0: Nenek Anda siapa namanya?
2: Titin.
0: Titin. Nenek istri tadi ya?
2: Iya.
0: Titin. Titin ini menikah pertama kali dengan?
2: Rasta.
0: Rasta punya anak, perempuan namanya?
2: Army.
0: Army. Kemudian cerai dengan Rasta.
2: Cerai.
0: Ya. Status resmi dengan Titin tetap ibu dan anak. Tidak berubah. Kemudian Titin nikah lagi dengan?
2: Lupa Ustaz, gak tahu namanya. Budi lah yang
0: anggap. Anggap Budi. Nah, suami keduanya Budi, dari Budi,
2: punya
0: Titin
2: anak,
0: punya anak laki dan perempuan.
2: Iya.
0: Ya. Ini semuanya anak Titin.
2: Iya.
0: Ya. Maka harta Titin semuanya mereka dapat sama. Kalau Rastak, harta Rastak yang mau dibagi itu ia hanya untuk Marni. Yang 2 ini tidak dapat. Anak Titin yang 2 tidak dapat. Tapi kalau harta Titin semuanya dapat. Dengan porsi yang sama, tidak dibeda-bedakan. Paham?
2: Paham. Ha.
1: Cukup jelas, Akhi.
2: Jelas. Yang kedua,
1: selesai. Selesai ada, Ikhwah. Barakallahu fiik. Taib, jazakallah khairan, tuh bisa tiap hari insyaallah di sini ya. Angka, ada pertanyaan kembali via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana dahulu tahun 1990-an pernah berutang kepada seseorang tukang kredit sebuah kalung emas seberat 5 gram. Sampai saat ini ana belum membayarnya.
0: Berhutang
1: 5 gram
0: emas 5 gram.
1: Ya.
0: Berhutang kalung emas 5 gram, beli emas tidak tunai berarti.
1: Nah itu dia Ustaz, belum jelas ini.
0: Terus.
1: Anda selesaikan dulu. Anda belum sempat membayarnya. Waktu berutang posisinya di salah satu terminal. Dan sekarang terminalnya sudah tidak ada. Dan tukang kreditnya pun Anda tidak mengetahui di mana dia sekarang. Mohon penjelasannya karena Anda dulu sebagai sopir bus angkot.
0: Bertakwa kepada Allah dan bertaubat atas dosa tersebut. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Adapun taubat yang berkaitan dengan hak manusia tetap wajib dibayar. Maka 5 gram tadi

0: emas, sedekahkan kepada fakir miskin bila Anda sudah tidak bertemu lagi dengan si penjualnya. Sedekahkan kepada fakir miskin, kalau emasnya sudah habis, beli emas 5 gram, sedekahkan kepada fakir miskin, niatkan atas sedekah itu nama pemilik emas yang belum dibayar tadi. Wabillahi taufiq.
1: Jazakallah khair, demikian akhir solusinya, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Adi dari Kemayoran. Pertanyaannya, ada kasus si A dan B memiliki tempat yang disewakan ke C yang merupakan teman si A. Disewakan selama 3 tahun dengan pembayaran tunai. Pada awalnya si C memberitahukan bahwa tempat akan digunakan untuk usaha rumah makan. Qadarullah, setelah 1 tahun berusaha, si C usahanya menurun dan dinilai kurang menguntungkan. Kemudian C mencoba menambahkan di dalam rumah makannya unit karaoke. Dan dalam 3 bulan hasilnya ternyata dinilai menguntungkan. C tidak memberitahukan kepada A penambahan unit karaoke tersebut dalam sewanya. Pertanyaannya Ustaz, bagaimanakah hukum dari hasil sewa usaha tersebut yang sudah dibayarkan cash untuk 3 tahun ke depan? Secara akad sewanya di awal sah. Jazakallahu khair.
0: Ya, bila ada unsur yang haram, akad itu batal demi hukum. Akad batal demi hukum, sisanya tadi Anda akad, Anda kembalikan uangnya dia, sisanya yang telah berlalu selesai sudah.
1: Baik, jazakallahu khair. Demikian pertanyaan yang kami sampaikan dan ini merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini sebagai kesimpulan dan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Ya, ikhwani wa akhwati fillah, akad hawalah fungsinya untuk pengalihan hutang piutang sehingga dari 3 orang yang bersangkutan tinggal 2 orang lagi untuk tidak memberatkan pihak yang di tengah. Bila tidak terpenuhi, pengalihan ini dinamakan dengan wakalah. Sehingga karena itu para ulama mengatakan transfer uang itu namanya akad wakalah, ya, bukan akad hawalah. Karena pihak, salah satu pihak, tidak ada yang berhutang kepada kedua belah pihak. Wabillahi taufik, semoga bermanfaat. Wallahu li taufik, wassallallahu nabiyina Muhammad. الكلمة الطيبة ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري.
4: Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.
5: Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Karena tidak ada satupun amal dari amal Islam yang luput dari para sahabat. Karena Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya. Sampai buang hajat pun diajarkan. Kalau orang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti perjalanan orang-orang mukminin yang pertama, al-muhajirin wal-ansar, siapa yang dia ikuti?
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.
0: Mutiara Salaf.
6: Mutiara Salaf.
4: Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه.
0: Dari ابن عمر semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berada di atas mimbar, di antaranya beliau menyebut tentang sedekah dan memelihara diri dari meminta-minta. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Muttafaqun alaihi.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian orang, bahkan mungkin banyak, mencari kedamaian hati, ketenangan jiwa, dengan cara pergi ke tempat-tempat yang jauh dari orang banyak. Ke tempat-tempat yang dia anggap bisa menenangkan hati dan pikiran dia. Ketahuilah bahwasanya di dalam Islam, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan tips agar hati kita tenang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah bahwasanya dengan berzikir hati-hati akan tenang. Ini tips Quran untuk menggapai kedamaian jiwa. Tips Quran untuk menggapai ketenangan hati. Mungkin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagian besar sudah mengetahui ini. Sering para ustadz mungkin mengetahui membicarakannya. Tetapi tahukah Anda bahwa kok bisa berzikir kepada Allah bisa menenangkan hati, mendamaikan jiwa dengan benar-benar tenang, bukan ketenangan yang semu, bukan kedamaian yang hanya fata morgana. Benar-benar tenang. Salah satu penyebabnya, sebelum saya ucapkan penyebabnya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, coba perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam beberapa hadis, di antaranya hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, du'aul makruh an taqul Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Doa orang yang sedang dalam keadaan sempit, yaitu mengucapkan Allah, Allah Rabbku yang memeliharaku. Aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Di sini terdapat rahasia yang menarik. Kenapa berzikir kepada Allah mampu dan sangat sanggup untuk menenangkan hati, mendamaikan jiwa dengan kedamaian, ketenangan yang hakiki. Maka salah satu jawabannya adalah karena Allah yang membolak-balikkan hati. Seorang merasa resah, galau, gelisah, tidak tenang karena hatinya yang tidak tenang. Maka kita bersandar kepada Allah, berzikir kepada Allah. Tidak bersandar kepada selain Allah. Karena Allah lah yang membolak-balikkan hati. Yang memberikan ketenangan, kedamaian, ketenteraman. Bahkan mungkin tanpa batas. Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai alam semesta. Disinilah kita akhirnya dapati, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala memang penenang hati. Ingin bukti yang lain? Coba perhatikan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang doa yang di dalamnya terdapat zikir dan penghambaan diri kepada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, yang disebut dengan sayyidul istighfar. Coba Anda pasti akan tenang hati. Zikir yang lain yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadi madin fi hukmi adlun fi qada as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabi aw 'allamtahu ahada min khalqi aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib indak an taj'al al-qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Lihat, ada kaitan antara zikir kepada Allah, mengasakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketenangan hati. Menghambakan diri kepada Allah dengan ketenangan hati. Wahai Allah, sesungguhnya aku adalah budakmu, anak laki-laki dari budakmu yang laki-laki, anak laki-laki dari budakmu yang perempuan. Nasibku di tanganmu. Madin fiya hukmu, seluruh keputusanmu tetap bagiku. Apa yang engkau takdirkan adil padaku. Aku memohon kepada engkau dengan nama-nama engkau yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan pada kitab-kitabmu, atau yang engkau ajarkan pada rasulmu, atau yang engkau simpan pada ilmu ghaib. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati, cahaya di dalam dadaku, dan penghilang rasa sedih, dan penghilang rasa resah. Berzikirlah kepada Allah, niscaya Anda akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, ketenteraman yang sempurna tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati." Muttafaqun alaih.
3: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
4: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
3: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Ya akhirati hasanah
2: wakilah. Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤال يقول: جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
3: الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه، فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها، لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه، وهذا من أعظم المدح والثناء، وبالله التوفيق.
4: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jal memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini, juga mengamalkannya, karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عصوا بالصبر
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
1: Al-Quran.

Wasallam bersabda, "Seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هنا سؤال يقول: هل إثم إيذاء الناس بسبب شراء الدخان من البقالة أو من البقالة وإشعالها لهم كما هو واقع على صاحب البقالة يكون أيضا على شخص هون من شأن تحريمه أمام صاحب هذا المتجر أو هذا المحل فاستمر في بيعه، وهل هم متشاركون في الإثم؟
3: الجواب يا أخي السائل، هذا الفعل الذي ذكرته بعض ما يفعله الناس في هذه الحال، ولكن هناك أفعال مثل هذا وأكثر من مثل هذا. فنقول يا أخي في هذا الجواب: قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالله عز وجل نهى نهيا عاما عن التعاون على كل إثم وعدوان، فيدخل في ذلك كل المحرمات، فلا يجوز التعاون على فعلها ولا على تحسينها أمام الناس ولا على تهوين حرمتها ولا على تشجيع الناس على اقترافها بأي وسيلة من الوسائل، فكل ذلك داخل في التعاون على الإثم والعدوان، وسواء كانت تلك المحرمات من المأكولات أو المشروبات أو ما كان فيه إضرار بأحد في بدنه أو عرضه أو سمعته. فالواجب على جميع المسلمين التعاون على الخير، وتكثيره، والتشجيع عليه، ومناصحة الواقعين في المنكرات والآثام، ودعوتهم إلى ترك هذه المخالفات بالأساليب المناسبة. هذا هو الواجب حتى يكثر الخير ويقل الشر بين المسلمين، ويحققوا قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والآيات والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا، وسقنا بعضها اختصارا، وبالله التوفيق والسداد.
4: Masalah meremehkan hukum rokok, pertanyaannya: apakah berdosa mengganggu manusia dengan sebab membeli rokok dari sebuah toko dan sengaja merokok di tengah-tengah mereka, sebagaimana terjadi pada sebagian pemilik toko, dan juga terjadi pada orang yang meremehkan haramnya hukum rokok sampai berani merokok depan toko sehingga jual belinya terus dilanjutkan setiap kali ada pembeli? Apakah mereka sama-sama berdosa? Kemudian Syekh menjawab, perbuatan ini memang termasuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Ada juga perbuatan yang semisalnya atau bahkan lebih parah dari ini. Sebagai jawabannya, maka kami katakan, ya akhi, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Allah subhanahu wa ta'ala melarang secara umum segala perbuatan dosa dan permusuhan. Termasuk dalam hal ini, semua adalah setiap perbuatan yang diharamkan. Maka tidak boleh tolong-menolong dalam mengerjakan hal-hal yang diharamkan di hadapan orang. Tidak boleh mengolok-olok juga ayat ataupun hadis yang mengharamkannya. Tidak boleh memotivasi orang untuk melakukan dosa ini dengan wasilah apapun. Semua ini termasuk tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Baik yang diharamkan berupa makanan atau minuman atau apa saja yang bisa merugikan orang lain, baik itu merugikan badannya atau merugikan kehormatannya. Sehingga wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan menyebarkannya. Saling memotivasi untuk mengamalkan kebaikan, memberikan nasihat kepada orang yang terjatuh dalam kemungkaran dan dosa, kemudian mendakwahinya agar meninggalkan pelanggaran-pelanggaran ini dengan cara yang sesuai. Inilah yang wajib dilakukan supaya semakin bertambah tersebarnya kebaikan dan berkurangnya kejelekan di tengah masyarakat. Untuk merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, di mana kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan makna ini sangat banyak sekali, dan kami telah menyebutkannya secara ringkas dalam fatwa ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat. Wabillahi taufiq.
0: Fatawa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abi Musa radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
8: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, waditu annal khalqa yata'allamuna hadhal ilm wala yunsabu ilaihi wala yunsabu ilaihi minhu syai'. Aku berangan-angan manusia mempelajari ilmu ini dan tidak dinisbahkan ilmu tersebut sedikit pun kepadaku. Ini menunjukkan ya, ketulusan hati Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang beliau ingin agar ilmu beliau tersebar. Dan beliau tidak ingin orang tahu bahwa ilmu tersebut berasal dari beliau. Karena memang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masuk surga, untuk masuk surga tidak mesti seorang itu tampil, tidak mesti seorang itu terkenal, tidak mesti seorang itu paling depan. Bahkan lebih aman jika seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Lebih aman seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Karena kalau seorang tatkala beramal soleh, dia menampakkan amal solehnya, diketahui oleh masyarakat, maka rawan. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit riya. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit ujub. Jadi dia bangga dengan amalannya sehingga akan menghancurkan amal ibadah yang dia lakukan. Karenanya Rasulullah SAW motivasi seorang untuk menyembunyikan amalnya. Kata Rasulullah SAW, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang dia sembunyikan, maka lakukanlah. Jika kita mampu memiliki amalan soleh yang banyak bisa kita sembunyikan, maka lakukanlah. Kenapa? Karena amal soleh yang tersembunyikan, pahalanya lebih besar daripada amal soleh yang dinampakkan. Iblis senantiasa berusaha agar kita terjerumus dalam penyakit riya dan juga penyakit ujub, agar amalan kita menjadi gagal. Ya. Tatkala iblis tidak mampu untuk menjerumuskan kita dalam riya ataupun dalam ujub, maka dia ingin agar amal ibadah kita berkurang. Seorang yang sudah beramal soleh dengan baik, dia sudah sembunyikan amal soleh dia, tidak dia umbar, dia tidak ceritakan, tidak dia tulis di status. Ya. Datang iblis menggelitiki hatinya agar dia ceritakan amal dia. Tatkala dia tergelitiki oleh iblis, akhirnya dia menceritakan amal soleh dia, maka pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. Dan ini adalah salah satu tujuan daripada iblis. Sekiranya kita harus ingat hadis-hadis Nabi SAW yang motivasi kita untuk beramal soleh dengan menyembunyikannya. Di antaranya sabda Nabi SAW, ya, di antara orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, yaitu kata Rasulullah SAW, "Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan dia benar-benar berusaha. Ini menunjukkan, ini gambaran kiasan, kinayah dari Nabi SAW yang luar biasa. Kenapa? Karena tangan kiri adalah sahabat dekat tangan kanan. Apapun yang dilakukan oleh tangan kanan, maka tangan kiri mengetahuinya. Kenapa? Teman sedekat. Tangan kiri senantiasa membantu tangan kanan. Namun tatkala tangan kanan bersedekah, dia benar-benar menyembunyikan amalan dia sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan luar biasa dia menyembunyikan amalannya, dan dia akan mendapatkan ganjaran luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala tatkala di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW juga bersabda, "Shadaqatus sirr tudfi'u ghadab ar-rabb." Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan secara diam-diam ini akan meredamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalil-dalil ini berkaitan dengan masalah sedekah, namun dia berkaitan dengan seluruh ibadah. Seorang berusaha menyembunyikan amal soleh dia, dan amal soleh ini banyak, ya. Di antaranya misalnya seorang berbakti kepada orang tuanya. Jika dia berbakti kepada orang tuanya, jangan dia sebarkan di status Facebook, jangan dia sebarkan di status WhatsApp misalnya. Dia cerita, "Saya tadi hari ini telah berbakti sama orang tua, saya hari ini telah memberi hadiah kepada orang tua, saya hari ini telah mengantar orang tua." Tidak perlu, cukup Allah yang Maha tahu. Pahalanya akan lebih besar. Kenapa? Berbakti kepada orang tua ibadah yang sangat mulia. Kalau dia sembunyikan, pahalanya akan lebih besar. Demikian juga tatkala dia haji, tatkala dia umrah, maka jangan dia pamerkan ibadah dia. Maka jangan dia tampakkan ibadah dia. Tidak usah dicerita kepada orang lain. Di antara perkara yang sangat menyedihkan, yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, setelah saya baca suatu kabar dari Arab Saudi, disebutkan bahwasanya Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Ya, begitu apa namanya judulnya. Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Dan benar, kala saya umroh, saya lihat banyak orang yang selfie berdesak-desakan, nekat untuk selfie di depan Ka'bah. Padahal orang lagi desak-desakan, lagi dorong-dorongan, namun berusaha untuk bisa selfie. Apa maksudnya? Apa dia ingin sebarkan bahwasanya saya berhasil di depan Ka'bah? Kalaupun dia tulus, pahalanya akan berkurang dari pahala menampakkan, menyembunyikan amal menjadi pahala amalan yang dinampakkan. Karena harus kita camkan dalam hati kita bahwasanya, ya, menyembunyikan amalan lebih afdal daripada menampakkan amalan, karena lebih membantu untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak harus tampil dalam beribadah, tidak harus tampil dalam berdakwah, tidak harus tampil dalam urusan ibadah ya. Justru gara-gara ingin tampil ini terkadang menimbulkan banyak permasalahan. Betapa banyak orang yang akhirnya ribut gara-gara ingin tampil, ingin dia yang di depan, ingin dia yang berbicara, ingin dia yang ditampilkan ya. Padahal jika seorang mampu untuk bisa beribadah tanpa harus tampil, tanpa harus diketahui, maka ini tentunya lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya. Maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
6: Ayatun min al-Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
9: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
8: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
9: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
8: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
9: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
6: Ayatun minal Quran.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Bismillah.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah dan akhwati fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini, maka kami akan membahas sebuah materi singkat, yaitu tentang fadlul Islam min hadith Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, tentang keutamaan Islam. Kita ambil dari kisah wafatnya Amr bin As radhiyallahu anhu. Karena Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam. Maka dari itu Islam adalah agama yang memiliki keutamaan, memiliki bahkan banyak keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Islam. Dan Islam adalah agama semua para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, sejak dari rasul yang pertama Nabiullah Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang terakhir, semua mengajak kepada Islam, yaitu agar tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini saya akan mengambil dari hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya dari Ibni Shimasah al Mahri rahimahullah ta'ala. Qal, beliau berkata, hadarna Amr ibn al-As wa huwa fi siyaqil maut, fi siyaqatil maut. Kami menghadiri Amr ibn al-As ketika beliau berada dalam giringan kematian, yakni di saat mendekati kematiannya dalam keadaan sakaratul maut. Fayabki tawilan, beliau menangis dengan tangisan yang panjang. Wahawla wajahahu ilal jidar, kemudian beliau menghadapkan wajahnya ke arah tembok atau dinding. Faja'ala ibnuhu yaqul, maka melihat ayahnya, sang anak berkata kepada ayahnya, ya abatah, wahai ayahku, ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza, wahai ayahku, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan berita gembira kepada engkau dengan suatu berita yang menggembirakanmu? Ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan berita gembira kepada engkau dengan ini dan itu? Qal, maka kata ibnu Shimasa rahimahullah ta'ala fa'aqbala biwajhihi, mendengar ucapan anaknya Abdullah bin Amr ibn al-As, maka Amr ibn al-As menghadapkan kembali wajahnya kepada yang hadir ketika itu. Faqal, lalu beliau berkata, yakni Amr ibn al-As radhiyallahu an, inna afdala ma nu'iddu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sesungguhnya yang paling utama, yang paling afdal kita siapkan adalah persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Kemudian kata beliau, inni qad kuntu ala atbaqin thalath, sungguhnya aku telah melewati tiga masa, tiga periode. Laqad ra'aituni wa ma ahadun ashadda bughdan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni. Kemudian beliau menyebutkan periode-periode yang beliau lalui dalam kehidupannya. Yang pertama kata beliau, laqad ra'aituni, aku telah mendapati diriku dan tiada seorang yang lebih aku murkai, melebihi kemurkaanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ahabba ilayya an akuna qad istamkantu min, dan tidak sesuatu yang aku paling sukai melebihi, yaitu aku dapat kesempatan untuk membunuhnya. Faqataltuhu, agar aku membunuh beliau, yakni ketika beliau membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, falau muttu ala tilkal hal lakuntu min ahli an-nar, kata beliau, seandainya aku dahulu meninggal dalam keadaan itu, maka aku tentunya termasuk penduduk neraka, termasuk penduduk neraka. Kemudian kata beliau, falamma ja'ala Allahul Islam fi qalbi, maka ketika Allah menjadikan Islam itu dalam diriku, yang dalam hatiku, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, lalu aku berkata kepada beliau, ubsut yaminaka fala ubayika, ulurkanlah tangan kananmu, aku akan membaiatmu. Fabasata yaminahu, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengulurkan tangan kanannya. Qal, kata Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, faqabattu yadi, namun kemudian aku menahan tanganku. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, malaka ya Amr, ada apa dan engkau wahai Amr, mengapa engkau berbuat demikian wahai Amr? Qultu aradtu an ashtarit, kata Amr ibn al-As, aku ingin untuk meminta syarat, yakni syarat keislamanku. Apa syaratnya aku memeluk Islam ini? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tashtaritu madza, tashtaritu bimadza, kamu meminta syarat apa? Qultu, kata Amr ibn al-As radhiyallahu an yughfara li, aku minta dengan keislamanku ini syaratnya adalah aku diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qal, kemudian mendengar perkataan Amr ibn al-As, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama alimta anna al-islam yahdimu ma kana qablah, tidakkah engkau ketahui bahwasanya Islam memusnahkan dosa yang sebelum Islam? Wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha, dan tidakkah engkau mengetahui bahwasanya hijrah itu menghapus dan menghancurkan dosa-dosa sebelum hijrah? Wa annal hajja yahdimu ma kana qablah, dan bahwasanya ibadah haji menghapus pula dosa-dosa yang sebelumnya. Kemudian ini periode yang kedua, masa yang kedua yang beliau lalui. Lalu beliau melanjutkan menceritakan masa yang kedua ini. Kata beliau, wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Dan yakni semenjak itu, semenjak beliau memeluk Islam, tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai melebihi cintaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ajalla fi aini minhu, dan tidak ada seorang pun yang lebih mulia dalam pandangan mataku melebihi kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kuntu utiqu an amla aynayya minhu ijlalan lahu, dan aku tidak mampu untuk menatap beliau dan kedua mataku karena aku memuliakan dan karena kehormatan beliau. Walau su'iltu an asifahu ma ataqtu, seandainya aku ditanya untuk menggambarkan bagaimana wajah Rasulullah, aku tidak akan sanggup untuk menggambarkannya, untuk mensifatinya. Li anni lam akun amla'u aynayya minhu, karena aku tidak pernah melihat dengan sepenuh kedua mataku terhadap beliau. Walau muttu ala tilkal hal la rajautu an akuna min ahli aljannati, seandainya aku dahulu meninggal dalam keadaan seperti itu, maka aku sangat berharap aku termasuk penduduk surga. Thumma, kemudian kata beliau, thumma walina asya'a, kemudian kata beliau, kemudian kami melalui peristiwa-peristiwa, ma adri ma hali fiha, yang aku tidak tahu keadaanku dalam peristiwa-peristiwa itu. Fa idza ana muttu, kemudian kata beliau, maka apabila aku meninggal, fala tashabni naihatun wala narun, maka apabila aku meninggal, janganlah kalian menyertai aku dengan ratapan atau para peratap, dan jangan pula kalian sertai aku dengan api. Fa idza dafantumuni, dan apabila kalian telah mengubur aku, fashunnu alayya turab shannan, maka tutuplah kuburku dengan tanah. Thumma aqimu hawla qabri qadra ma tunharu jazurun wa yuqsamu lahmuha, kemudian kalian tetaplah di sekeliling kuburku kurang lebih waktunya ibarat menyembelih seekor unta kemudian dibagi-bagikan dagingnya. Hatta astanisa bikum, sehingga aku bisa lebih nyaman bersama kalian. Wa anzura madza uraji'u bihi rusula rabbi, dan aku bisa melihat apa yang semestinya aku jawab terhadap utusan-utusan Rabbku. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ikhwani fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini secara umum menjelaskan kepada kita tentang sahabat yang mulia, yaitu Amr ibn al-As radhiyallahu an. Beliau adalah seorang sahabat yang nama lengkapnya adalah Amr ibn al-As bin Wa'il bin Hashim as-Sahmi al-Qurashi. Beliau dipanggil dengan nama Abu Abdullah karena beliau mempunyai putra yang namanya Abdullah, seorang sahabat radhiyallahu anhu yang sangat taat pada Allah dan Rasulnya, yang sangat banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Amr ibn al-As dilahirkan pada tahun 592, kurang lebih 22 tahun atau 21 tahun setelah dilahirkannya

Beliau, yakni Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, di antara jasa besar beliau dalam Islam adalah beliau menaklukkan negeri Mesir. Dan beliau wafat juga di Mesir pada umurnya ketika itu 88 tahun. Di antara ucapan-ucapan yang diriwayatkan dari beliau radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata ya tentang kematian. Kata Amr bin Al-As radhiyallahu an, ajaban liman nazala bihil mautu wa aqluhu ma'ahu kaifa la yasifuhu. Sungguh aneh orang yang dia ketika datang kematian padanya dan akalnya ketika itu sadar, tetapi dia tidak menggambarkan bagaimana sih kematian itu. Ini pernah beliau ucapkan demikian. Falamma nazala bihil maut, maka ketika kematian datang pada beliau, maka orang-orang yang berada di sekitarnya, dzakkarahu ibnuhu biqaulih, anaknya yang bernama Abdullah ketika itu mengingatkan pada ayahnya tentang ucapannya. Sungguh aneh orang yang ketika dia akan meninggal dan akalnya sadar, dia tidak menceritakan bagaimana kematian itu. Maka anaknya ingatkan pada beliau, kemudian mengatakan pada ayahnya, sifhu, coba gambarkan wahai ayahku bagaimana sih kematian itu. Maka qal, kata Amr ibn al-As radhiyallahu an, ya bunayya, wahai anakku, al-mautu ajallu min an yusuf. Kematian itu sungguh yakni sesuatu yang amat besar untuk disifatkan, untuk digambarkan tentang hakikat kematian itu. Walakinni sa'asifu laka, tetapi aku akan berusaha untuk mensifati, menggambarkan kepadamu yakni tentang kematian itu. Ajidu ka'anna jibal radwa ala unuqi. Aku merasa sekarang ini ibarat gunung radwa, sebuah gunung yang besar di negeri Arab, itu seakan-akan berada di pundakku, di leherku. Wa ka'anna fi jawfi asyauq, dan seakan-akan dalam perutku ada duri. Seakan-akan ada duri. Wa ajiduni ka'anna nafsi yakhruju min ibratin, dan aku merasakan seakan-akan ruhku ini keluar dari lubang jarum. Jangan keluar dari lubang jarum. Kemudian beliau ketika akan meninggal, juga beliau di antara ucapan yang diriwayatkan dari Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Allahumma innaka amarta bi umurin, ya Allah, sesungguhnya engkau memerintahkan kami dengan urusan-urusan, perkara-perkara, wa nahaita an umurin, dan engkau juga melarang kami dari beberapa perkara. Tarokna kathiran mimma amarta, kami telah banyak meninggalkan, kami meninggalkan banyak dari apa yang kau perintahkan. Warata'na fi kathir mimma nahaita, dan kami bergelimang dalam hal-hal yang engkau larang. Allahumma la ilaha illa anta, ya Allah, tiada sembahan yang hak kecuali engkau. Ini di antara riwayat-riwayat perkataan beliau ketika akan meninggal. Ya, dan sebetulnya ada lagi beberapa ucapan beliau tentang hartanya. Ketika ditimbang hartanya, waktu itu dijumpai ada 52 mud harta, entah itu emas atau perak. Maka kata Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, ya, man ya'khudhuhu bima fih, siapa yang mau mengambil harta ini dan apa yang ada padanya. Ya laitahu kana ba'ron, seandainya harta itu bukan harta tetapi ba'r itu kotoran binatang. Seandainya harta itu adalah kotoran binatang. Jadi ini di antara ungkapan yang beliau ucapkan di saat-saat beliau akan meninggal. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita banyak hal. Di antaranya adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama yang menjelaskan tentang hadis ini, Al-Imam An-Nawawi dan yang lainnya rahimahumullah ajma'in.

0: bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita macam-macam pelajaran yang jumlah yang banyak. Di antaranya adalah bahwa urusan kematian adalah urusan yang berat, bukan hal yang ringan. Walaupun itu ada orang yang soleh, orang yang taat pada Allah Ta'ala. Dan terkadang Allah Azza wa Jalla menjadikan seorang hamba merasakan sakitnya sakaratul maut adalah untuk Allah mengampuni dosanya. Sehingga apabila dia meninggal, keluar dari dunia ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Maka seorang tidak boleh berprasangka yang buruk. Kalau melihat bahwa ada orang yang baik, dia meninggal dalam keadaan sulit, kita tidak tahu hikmahnya di balik itu. Hanya Allah yang mengetahuinya. Oleh karena itu kita wajib untuk berprasangka yang baik kepada saudara kita, sesama muslim. Demikian pula kita tidak boleh untuk merasa bahwa kita ini ketika melihat ada orang yang meninggal, ya, dan dia kelihatannya orang yang kurang baik dalam kehidupannya, lalu kita seakan-akan menuduh bahwa orang ini matinya dalam keadaan sulit, matinya dalam keadaan yang memayahkan dan seterusnya. Karena kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ketika dia meninggal dan di saat dia hidup dia berbuat dosa, maka hendaknya sebagai orang muslim, sebagai orang mukmin, kita mendoakan semoga dia diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya orang yang ketika dalam hidupnya kita melihat dia orang yang baik, dari apa yang kita melihat dia seakan-akan sebagai orang yang soleh, karena kita menghukumi dengan apa yang ada pada dirinya, dari apa yang tampak yang kita lihat, maka kita pun berharap semoga dia yakni diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal-amalnya diterima oleh Allah dan dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi seorang mukmin hendaknya selalu berupaya bagaimana dia mendapatkan husnul khatimah, yaitu kematian yang baik. Kemudian yang berikutnya, bahwa di antara hal yang diambil dari kisah wafatnya Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, bahwa beliau ketika itu menangis dan tangisan itu tidak mengapa, hal yang dibolehkan menangis bukan karena yang lainnya, tetapi itu adalah wajar bagi seorang hamba. Dia menangis ketika dia akan meninggalkan dunia ini. Dia mengingat masa-masa lalunya. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap bani Adam pasti berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang berbuat kesalahan adalah orang yang banyak bertaubat, banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga yang disebutkan oleh para ulama tentang peristiwa-peristiwa dalam kematian, yaitu hendaknya orang yang hadir ketika ada seseorang dalam keadaan sakaratul maut, dia memberikan harapan kepada orang itu. Tidak boleh menjadikan putus asa. Sebagaimana Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, ketika melihat ayahnya dalam keadaan sedih, ayahnya menangis, maka dia mengatakan pada ayahnya, "Wahai ayahku, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada engkau, telah memberikan berita gembira pada engkau?" Ini menunjukkan bahwa kewajiban orang yang ada di sisi orang yang akan meninggal adalah memberikan berita gembira, memberikan harapan kepada orang yang akan meninggal. Karena kita tidak boleh menjadikan seorang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh menjadikan seorang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama tentang di antara hal yang dilakukan oleh orang yang menemani seorang yang dalam keadaan sakaratul maut, hendaknya dia adalah orang yang mempunyai ilmu, seorang yang tahu tentang sunnah, ya, orang yang mempunyai ilmu, orang yang mengenal sunnah, berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW, orang yang bertauhid pada Allah Ta'ala. Karena ini detik-detik yang sangat menentukan bagi seseorang. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang hak seorang muslim dari saudaranya di saat dia akan meninggal adalah mengajarkan kalimat la illallah, menuntut kalimat tauhid. Dan ini pula yang diucapkan oleh Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu, kata beliau, inna afdala ma nu'iddu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Sungguhnya yang paling afdal yang kita siapkan adalah mengucapkan atau memberikan persaksian bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Nah, di dalam hal ini hadis Nabi alaihissalatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan yang lainnya, hadis sahih, laqinu mautakum la ilaha illallah, tuntunlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Pertanyaannya adalah, apakah ketika kita menuntun seorang akan meninggal, boleh kita menambah kalimat Muhammadur Rasulullah, melihat apa yang disebutkan oleh Amr ibn al-As radhiyallahu anhu dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama dalam hal ini mengatakan, apabila seorang dia akan memeluk Islam di akhir kehidupannya, yang sebelumnya mungkin dia telah ingin memeluk Islam tapi dia tidak punya kesempatan karena faktor lingkungan, karena faktor orang tuanya dan yang lainnya, kemudian di akhir kehidupannya dia ingin memeluk Islam, maka kita menuntun dia dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi kalau seorang itu orang yang sudah memeluk Islam, dia sudah beriman pada Allah dan Rasulnya, maka cukup dengan kalimat la ilaha illallah. Cukup hanya kalimat la ilaha illallah. Karena secara otomatis ketika seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini bahwa kalimat Muhammadur Rasulullah telah masuk dalam kalimat tersebut. Ya, telah bagian dari kalimat la ilaha illallah. Ini sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama tentang masalah ini. Adapun apa yang dilakukan oleh orang-orang awam yang mereka karena perasaan mereka dan menjadikan perasaan sebagai dalil bagi mereka, yaitu ucapan-ucapan kaum awam, apabila ada orang akan meninggal cukup mengajarkan kata Allah, Allah, Allah, ya ini adalah tidak benar, ya, karena kata Allah itu bukan kalimat tauhid. Sedangkan yang dituntun, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ucapan beliau, laqinu mautakum la ilaha illallah, tuntunlah orang-orang akan meninggal di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Kemudian dikuatkan dengan hadis yang lain, yaitu sabda beliau yang sahih, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah daqalal jannah, barang siapa yang akhir ucapannya dari dunia ini dia mengatakan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Oleh karena itu, kalimat yang diajarkan atau dituntun pada orang yang akan meninggal adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu kalimat tauhid dan bukan hanya sekedar lafaz Allah. Karena lafaz Allah itu bukan kalimat tauhid. Sedangkan yang diperintahkan oleh Nabi SAW adalah kita menuntun orang yang akan meninggal itu kalimat la ilaha illallah. Pertanyaan berikutnya. Ustaz, jika seorang dia dalam keadaan koma, jadi apa yang tampak orang ini tidak mendengar, bahkan mungkin dia tidak sadar karena dia dalam keadaan koma, apakah kita juga menuntun kalimat la ilaha illallah di telinganya? Jawabannya iya. Jawabannya adalah iya. Karena kita tidak mengetahui keadaan seseorang di saat dia akan meninggal, dan kita hanya melaksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Maha Kuasa untuk memperdengarkan orang itu kalimat la ilaha illallah. Allah Maha Kuasa untuk memperdengarkan kalimat la ilaha illallah pada orang tersebut. Ya. Jadi kita tidak boleh kita beranggapan bahwa dia tidak sadar, dia tidak mendengar, dia tidak tahu apa yang kita ucapkan. Jadi biarkan dia meninggal dalam keadaan demikian, tidak. Tapi hendaknya dari kerabatnya, dari keluarganya, tetap berupaya menuntun kalimat la ilaha illallah di telinga orang tersebut. Ya, dengan harapan dan doa dari orang yang ada di sekelilingnya atau keluarganya, semoga dia wafat dalam keadaan bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Karena keadaannya kita tidak mengetahui. Tapi kewajiban kita laksanakan. Karena ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Perintah ya, perintah dari beliau, tuntunlah kalimat la ilaha illallah kepada orang-orang yang akan meninggal di antara kamu sekalian. Dan orang yang meninggal itu ada dua macam. Ada orang yang sadar ketika dia akan meninggal, ada orang yang tidak sadar. Dan Nabi alaihissalam tidak membedakan antara dua golongan ini. Beliau tidak mengatakan lakinu mautakum la ilallah, tuntunlah kalimat la ilallah pada orang-orang akan meninggal di antara kalian yang mereka itu sadar. Adapun yang tidak sadar tidak. Tidak ada tuntunan demikian. Maka kita sebagai orang yang saudara dari seorang muslim atau muslimah, kita tetap melaksanakan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang yang akan meninggal itu dia tidak sadar dalam keadaan koma dan seterusnya. Kemudian juga yang diambil dari kisah atau hadis ini, dari sejumlah pelajaran, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang idhamul Islam, keagungan Islam, ya, fadilah dan keutamaan Islam. Bahwa Islam adalah agama yang Allah ridhai. Dan Islam yang Allah ridhai, yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita mengikat Islam ini dan Islam yang ketika itu turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diimani oleh para sahabat, yang diikuti oleh mereka? Karena banyak hal-hal yang tidak Islami telah dimasukkan ke dalam Islam, telah disusupkan dalam Islam. Maka Islam yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan bahwasanya, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Islam itu menghancurkan, Islam itu menghapus dosa-dosa yang sebelum Islam, yaitu Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam yang diturunkan Allah kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dan ini pula yang disebutkan oleh Allah azza wa jalla dalam surat Ali Imran ayat ke-85, "Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang dia mencari, yang mengharapkan selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Termasuk orang-orang yang merugi. Maka semoga Allah Ta'ala yang menghidupkan kita di atas Islam dan mematikan kita di atas iman dan Islam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim kepada orang-orang kafir agar mereka memeluk Islam. Dan bahwasanya dengan memeluk Islam Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Qul lilladzina kafaru in yantahu yughfar lahum. Katakanlah kepada orang-orang kafir, wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir, apabila mereka berhenti, yakni dari kekufuran mereka, kemudian mereka beriman, mereka memeluk Islam, maka yughfar lahum, akan diampuni dosa-dosa mereka. Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi ini menunjukkan keutamaan dari Islam, fadilah dari Islam, ya, yang mana Islam di zaman kita ini diserang dari seluruh penjuru. Tidak hanya dari luar, dari musuh-musuh Islam, tetapi juga dari kaum munafikin yang menyusup dalam Islam, atau orang-orang yang tidak paham tentang Islam, yang hidup dalam keadaan tidak mengerti tentang Islam kecuali kulitnya. Mereka menyerang dari dalam tentang agama Allah dan agama Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu semua tidak akan mengurangi kemuliaan Islam. Apapun yang dilakukan oleh kaum munafikin yang menyusup dalam Islam untuk menghancurkan Islam, maka Islam tidak akan hancur. Allah yang memelihara agamanya, Allah yang menjaga agamanya. Tetapi kaum muslimin harus tahu tentang Islam, belajar tentang Islam, karena dengan ilmu seorang akan lebih yakin, dan seorang akan lebih sepenuhnya dia berpegang teguh kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dari apa yang dinamakan dengan hijrah. Dan hijrah ada, sebagaimana disebutkan para ulama, ada hijrah secara maknawiyah dan ada hijrah secara hissiyah. Yani hijrah yang seorang berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Yani dari negeri kafir ke negeri Islam. Ini hijrah yang bisa dilihat dengan mata kepala yang dirasa oleh orang yang melaksanakannya. Kemudian ada hijrah secara maknawiyah, yaitu apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, juga Abu Dawud dan yang lainnya, al muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan orang-orang berhijrah di dalam Al-Quranul Karim. Ya, Allah ta'ala menyebutkan di antaranya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-20. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan mereka berhijrah, wajahadu fi sabilillah bi amwalihim anfusihim, dan mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan dengan jiwa-jiwa mereka. A'zamu darajatan indallah, wa derajat mereka ya lebih besar di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang menang. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-218. Ya ayyuhalladzina amanu, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dari ibadah haji. Ibadah yang merupakan salah satu dari rukun Islam yang Allah wajibkan kepada setiap orang beriman bagi mereka yang mampu untuk melaksanakannya. Dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan tentang keutamaan ibadah, yaitu ibadah haji. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ibadah apakah atau amal apakah yang paling utama, yang paling afdal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, imanun billahi wa rasulih, iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ditanya lagi, lalu amal apa wahai Rasulullah, dari amal ibadah yang paling afdal? Kata beliau alaihi salatu wassalam, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Kemudian beliau ditanya lagi, lalu amal apa wahai Rasulullah yang paling afdal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hajjun mabrur, yaitu haji yang mabrur, haji yang betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala, haji yang mabrur, haji yang diperuntukkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, haji yang mabrur, haji yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda, litakhudhu anni manasikakum, hendaknya kalian mengambil dari aku tata cara ibadah haji kalian atau manasik kalian. Haji yang mabrur adalah haji yang dilaksanakan dengan harta yang halal, bukan harta yang haram. Jadi haji yang mabrur adalah haji yang jauh dari perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu insyaallah menjadi haji yang mabrur. Dan seorang yang haji mabrur adalah orang yang mengalami perubahan perilakunya setelah dia melaksanakan ibadah haji kepada yang terbaik atau yang lebih baik, dan dia berusaha untuk selalu istiqomah dalam perilaku yang baik tersebut. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ibadah haji ini menghapus dosa-dosa dari seorang hamba yang pernah dia lakukannya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang beribadah haji, bahwa dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Man hajja walam yarfuth walam yafsuk walam yarfuth, kata Nabi alaihi wasallam, raja'a kayaumi waladathu ummuh. Orang yang melakukan ibadah haji, kemudian dia itu tidak berbuat kefasikan, dia tidak berbuat perbuatan-perbuatan yang mungkar, maka dia kembali dari ibadah haji itu dan dosanya, atau dia ibarat seorang yang baru lahir dari perut ibunya. Ini menunjukkan bahwa dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran kepada orang yang menghadiri, orang yang akan meninggal, agar dia menanamkan pada orang itu husnudzan kepada Allah Ta'ala. Kalau tadi berikan harapan. Yang kedua adalah, yaitu mengajarkan orang itu, memberikan pada orang itu, yaitu agar dia berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan dia su'udzan kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah Ibnu Amr Ibnu As radhiyallahu anhuma kepada ayah beliau. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana para sahabat dahulu radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka adalah orang-orang yang mulia dan mereka memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sampai akhir hayat mereka. Ya, adapun orang-orang yang murtad setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang baru memeluk Islam, yang kebanyakan mereka adalah orang-orang badui, orang-orang dusun yang tidak mengerti tentang Islam. Ya, maka bagi kita kaum muslimin, ya, ahlu sunnah wal jamaah mempunyai keyakinan, dan ini akidah kita, ini keyakinan kita, bahwasanya semua sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka beriman kepada Nabi SAW dan mereka mati dalam keadaan iman kepada Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang mulia, mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tidak berkeyakinan sebagaimana keyakinan Rafidhah yang mengafirkan para sahabat-sahabat Nabi SAW kecuali hanya beberapa gelintir manusia, yang mana salah satu tujuannya yang harus kita cermati adalah bahwa Allah mengangkat generasi yang mulia ini, yaitu para sahabat-sahabat Nabi SAW. Allah muliakan mereka karena keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya, karena pembelaan mereka kepada agama Allah dan Rasulnya yang tidak ada pada saat itu. Tidak ada satu generasi pun yang sama dengan mereka. Padahal di zaman itu ada dua kerajaan besar, kerajaan Persia dan kerajaan Romawi. Yang satu kerajaan Majusi, penyembah api, yaitu Persia. Yang kedua kerajaan ya Romawi, dari golongan Ahlul Kitab, yang mereka ya, beriman kepada Isa, kepada Musa dan Isa, tapi mereka kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua kerajaan ini dihancurkan, ditaklukkan oleh kaum muslimin. Maka dari itu, janganlah heran bahwa hasad dan kedengkian Majusi kepada Islam sangatlah besar. Sangatlah besar ketika munculnya orang-orang yang dianggap penduduk yang berada di padang-padang pasir, yang mereka dianggap orang-orang fakir, orang-orang miskin. Kemudian mereka tiba-tiba muncul menjadi generasi yang terbaik, yang kemudian menghapus ya dua kerajaan besar tersebut. Yang ketiga itu di masa ditaklukannya Persia dan Romawi adalah di zaman Al-Khalifatul Rashid Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka cara mereka Majusi untuk menghapus generasi ini agar tidak ada dalam sejarah dan tidak dikenal oleh manusia, dengan satu kalimat yang gampang, bahwa semua sahabat kafir, semua sahabat kafir kecuali beberapa gelintir manusia. Padahal apabila kita mempelajari tentang sahabat-sahabat Nabi SAW, mulai dari Abu Bakar Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman bin Affan dan yang lainnya yang dikafirkan oleh mereka Majusi tersebut, maka kita akan jumpai bahwa betul-betul mereka adalah generasi yang terbaik. Tidak ada yang bisa menandingi mereka. Oleh karena itu para penghasut yang dengki dan hati mereka penuh dan hasad dan dengki kepada para sahabat dan kaum mukminin, dengan gampang untuk menjadikan manusia benci pada generasi terbaik itu hanya dengan satu kalimat, bahwa para sahabat semua kafir setelah wafatnya Nabi SAW. Maka orang tidak akan mau pelajari manaqib Awar Siddiq. Manaqib Awar Siddiq, orang pertama yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang-orang dewasa. Orang yang percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberitahukan tentang Isra dan Mi'raj, yang mana orang-orang pada saat itu menentang berita tersebut. Awar Siddiq orang yang menerimanya. Beliau yang berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi imam ketika Rasulullah sakit dan seterusnya. Dari fadilah-fadilah dan keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk menghilangkan jejaknya orang yang mulia ini dan yang termulia dari umat ini. Untuk menghilangkan jejaknya hanya dengan mudah, Abu Bakar finnar, Abu Bakar di neraka, Umar finnar, Umar di neraka, Hafsah finnar, Hafsah di neraka. Aisyah finnar, Aisyah di neraka. Itu cara gampangnya mereka. Maka hati-hati terhadap majusi yang menyimpan dalam diri mereka dendam kesumat kepada kaum muslimin, dendam kesumat kepada para sahabat yang telah merontohkan kerajaan mereka. Dan hasud ini sampai detik ini masih ada dan masih dirasakan. Oleh karena itu kita harus terus waspada, harus terus menanamkan tentang cinta kita kepada para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Termasuk dalam hal ini adalah Ali bin Abi Thalib, orang yang mempunyai kemuliaan yang besar di sisi Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Ahlul Bait, para ulama-ulama Ahlul Bait, para keturunan dari beliau Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah orang-orang mulia, mereka adalah orang-orang yang mencintai para sahabat Nabi Alaihissalam. Tidak pernah mereka membenci mereka. Tidak pernah Ahlul Bait dari imam-imam yang dikatakan oleh Rawafid, mereka tidak pernah membenci para sahabat-sahabat Nabi Alaihissalam, kecuali dari karangan orang-orang munafikin yang hasud dan dengki kepada Islam dan kepada kaum muslimin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara kemuliaan para sahabat yang disebutkan dari kisah ini bahwa mereka adalah orang-orang yang betul-betul memuliakan Nabi alaihi salatu wasalam dan menghormati beliau. Sampai-sampai kata Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, aku tidak mampu kedua mataku memandang Rasulullah sallam dan pandangan yang penuh. Karena apa? Karena kehormatan beliau, karena harisma beliau alaihi salatu wassalam, yang membuat Amr ibn al-As tidak mampu untuk memandang beliau dengan penuh kedua matanya alaihi salatu wassalam radhiyallahu ta'ala an Amr ibn al-As. Kemudian ikhwani fillah kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, juga yang diambil dari kisah tentang wafatnya Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya di antara tuntunan Islam ketika ada orang yang meninggal, maka tidak dibolehkan niyahah, meratapi orang telah mati, ya, meratapi, apalagi sampai melukai diri, ya, sampai melukai diri, atau mengata-ngatai Allah, mengata-ngatai takdir. Ini hukumnya haram, tidak dibolehkan. Adapun menangis silahkan, karena namanya manusia, dia ditinggal mati oleh orang yang dicintainya, oleh kekasihnya, oleh buah hatinya, adalah hal yang wajar untuk dia menangisinya. Tetapi adapun meratapi, mengeluarkan kalimat-kalimat yang seakan-akan menentang kepada takdir Allah Ta'ala, ini tidak dibolehkan. Hukumnya adalah haram. Jadi perbuatan termasuk perbuatan-perbuatan jahiliyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah." Ada empat perkara, ya, dari perkara jahiliyah, peninggalan jahiliyah yang akan ada pada umatku. La yatrukunahunna. Artinya mereka tidak meninggalkannya. Sebagian dari mereka, umat ini, tidak meninggalkan empat perkara tersebut. Yang pertama, al-fakhru fil ahsab, bangga dengan yaitu garis keturunannya atau harta bendanya. Yang kedua, at-ta'an fil ansab, menikam keturunan, mencela keturunan, kamu keturunan fulan, kamu ini keturunan yang hina, dan seterusnya. At-ta'an fil ansab. Yang ketiga, al-istisqa bin nujum, yaitu mereka meminta hujan dengan bintang-bintang itu. Yang keempat, kata Nabi SAW, wanniyahatu, dan ratapan bagi orang yang meninggal. Ini empat perkara dari perkara-perkara jahiliyah yang akan tetap ada pada umat ini, yakni pada sebagian dari umat ini. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis yang lain tentang dosanya orang yang meratap orang meninggal, an-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha. Seorang wanita yang dia meratapi orang meninggal dan dia tidak tobat sebelum matinya, tuqamu yaumal qiyamati, dia akan dibangkitkan di hari kiamat, wa alaiha sirbalun min qatiran, dan dia ketika itu akan memakai pakaian dari ter. Ter itu aspal. Ya. Min qatiran wa dir'un min jarb. Dan dia akan memakai pakaian yang akan menyiksa dirinya. Yang akan menyiksa dirinya. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Jadi itu di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis Abdullah ibn Amr, dari hadis wafatnya Amr ibn As radhiyallahu taala an. Juga termasuk hal yang dimakruhkan, hal yang dibenci adalah menggiring jenazah dengan api, membawa obor misalnya, ya, membawa obor atau api untuk menggiring jenazah. Ini pun perbuatan yang para ulama mengatakan perbuatan yang makruh, yang tidak dibolehkan. Statusnya adalah makruh. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini bahwa ketika seorang atau ada kaum kerabat yang di antara keluarga mereka meninggal, dianjurkan setelah mereka menguburi kerabat yang meninggal itu, hendaknya mereka berdiam sejenak di tempat itu. Jadi jangan langsung meninggalkan kubur, tapi tunggulah sebentar. Ya, tunggu sehingga mereka yang terakhir pulang meninggalkan kuburan tersebut. Ya, ini sebagaimana diwasiatkan oleh Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, agar apabila beliau meninggal jangan langsung meninggalkan kuburannya, tapi tunggu sejenak. Kemudian juga hadis ini menjelaskan tentang adanya fitnatul qabr, yaitu pertanyaan dua malaikat yang akan bertanya tentang man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa ma dinuk, dan apa agamamu, wa man hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, dan siapa orang ini yang diutus kepada kalian, yaitu tentang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi itulah di antara hal-hal yang dapat diambil dari hadis tersebut. Semoga kisah ini yang menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah keyakinan kita kepada Islam bahwa Allah akan menolong agamanya walaupun orang-orang kafir dan orang-orang munafik berusaha untuk merusak agama Allah, merongrong agama Allah, tapi Allah akan tetap membela agamanya. Al-Islamu ya'lu, kata Nabi SAW, Islam itu akan tetap tinggi dan tetap terangkat, dan Islam akan terangkat dengan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Maka semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh serta istiqamah di atas iman dan tauhid dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala ali sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة. ألم ترك

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan, tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata, akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
2: walam adri ma hisabiyah,
1: ya laytaha kanat al-qadhiyah,
2: ya laytaha kanat al-qadhiyah.
1: Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah,
2: halaka
1: hartaku tidak berguna.
2: Khudhuhu fa'ulluh, khudhuhu fa'ulluh,
1: khudhuhu fa'ulluh, thumma al-jahim salluh,
2: thumma al-jahim salluh.
1: Ambil, tangkap, masukkan.
0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي.
4: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi.
5: Al-Qur'an.
6: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.
7: فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: Wa amara

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah". Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Waqfir.

dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: كيف يكون العبد موفقا وما أسباب التوفيق؟
3: الجواب يا أخي السائل وفقنا الله وإياك، يكون العبد موفقا إذا اجتهد في طاعة الله واجتهد في اجتناب معاصيه وسأل الله دائما وأبدا بصدق وإخلاص أن يوفقه ويهديه ويسدده، وعمل الأسباب الموجبة لذلك، فإن الله عز وجل قريب من عبده مجيب لسؤاله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالرشاد هو الهداية والتوفيق، ومن أعظم أسباب التوفيق التواضع للحق والصدق في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أودع الله أعظم الأدعية التي يحتاجها المسلم في سورة الفاتحة التي يقرأها في كل ركعة من صلاته سواء كانت فريضة أو نافلة، وهو قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم. فالهداية إلى الصراط هي التوفيق للمسلم في حياته كلها جملة وتفصيلا إلى ما يحبه ويرضاه. فليستحضر كل مسلم ومسلمة عظمة هذا الدعاء في صلاته، وحري بمن كان هذا حاله أن يوفقه الله ويجيب دعاءه الذي في هذه السورة العظيمة. وبالله التوفيق.
4: Usaha atau cara untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal. Pertanyaannya, bagaimana cara seorang hamba untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal dan apa sebab-sebab untuk memperolehnya? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau mengatakan, seorang hamba akan dikaruniai taufik oleh Allah Azza wa Jal jika dia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan juga bersungguh-sungguh meninggalkan semua kemaksiatan. Senantiasa meminta kepada Allah ketulusan, keikhlasan di dalam beragama ini agar Allah memberinya taufik. Allah Azza wa Jal memberinya petunjuk dan menuntunnya untuk mengamalkan sebab-sebab tersebut. Karena sungguhnya Allah Azza wa Jal maha dekat dengan semua hambanya. Dan Allah Azza wa Jal berjanji akan mengabulkan permintaannya. Di dalam firman Allah Azza wa Jal, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Rasyad yang dimaksud di dalam ayat ini la'allahum yarsudun adalah hidayah dan taufik. Dan di antara sebab taufik yang paling besar adalah tunduk kepada al-haq, melakukan yang hak, tulus di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Fatihah sebuah doa yang paling agung, doa yang diperlukan oleh manusia, yang dibaca setiap rakaat dalam salatnya, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Hidayah, jalan yang lurus, yaitu taufik bagi seorang muslim dalam seluruh aspek kehidupannya. Baik dalam urusan yang sifatnya global, ataupun yang terperinci kepada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Setiap muslim dan muslimah hendaknya menghadirkan keagungan doa ini di dalam solatnya, sehingga layak jika Allah Azza wa Jal memberinya taufik dan mengabulkan doanya yang ada dalam surat Al-Fatihah tersebut. Wallahu ta'lam.
0: Fatawa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: فأقول

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatarun nas 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yakni agama yang hanif ini, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalikad dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
0: مطيرة سلف Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: An Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fih وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
0: دار أنس رضي الله عنه dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
7: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad, sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu, benar-benar pahala yang besar dan tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya, kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

0: الْمُعْتَدِينَ.
1: Maka kelak kamu akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
0: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ.
1: Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu.

yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya, karena dia mempunyai banyak harta dan anak.

Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. Kelak kami akan beri tanda dia di belalainya.

Sesungguhnya kami telah menguji mereka, musyrikin Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari.

Dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka panggil-memanggil di pagi hari. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya.

Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat jalan, bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya." Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu?" Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya celah mencela. Mereka berkata, aduhai celakalah kita, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Seperti itulah azab dunia, dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.

Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan dari sisi Tuhannya. Maka, apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir?

Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya, bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu? Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya, kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu.

tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar.

pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.

Maka serahkanlah, ya Muhammad, kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku amat teguh.

Ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang? Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan? Maka, bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang Yunus yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa, sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya.

Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh.

0: dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
2: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
3: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
0: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
1: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
0: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
4: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
0: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
5: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nasu ma'adinun kama'adin adh-dhahabi wal-fiddah khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idha faquhu wal arwahu junudun mujannada فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
8: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
9: Apa itu? Musibah agama kita.
10: Umatan Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umatan Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhwat Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya,

Sebagian orang melakukan kemaksiatan, sebagian orang melakukan kesyirikan, tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh, rakaat al-fajri khairun minat dunia wa mafiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Adapun kaum Samud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin, lagi amat kencang.

yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari, terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka.

Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkirbalikan karena kesalahan yang besar. Maka masing-masing mereka mendurhakai Rasul Rabb mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.

Sesungguhnya kami, tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera, agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.

0: Anda.
1: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur,

Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu, 8 orang malaikat menjunjung Arsy-Rabbmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah.

Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam syurga yang tinggi. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini."

Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya, kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku.

Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.

sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini, di sini. Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya, kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya, kecuali orang-orang yang berdosa.

Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.

Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam.

Seandainya dia, Muhammad, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka, sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu.

Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakannya.

0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, masing-masing kita adalah perindu sorga. Masing-masing kita adalah pendamba kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Akan tetapi, apakah semua perindu menempuh jalan sesuai apa yang dirindukannya, mengikuti jalur sesuai apa yang didambakannya? Jawabannya tidak. Dan sangat disayangkan, banyak yang tidak menempuh jalur yang benar dalam meraih sorga. Renungkan ucapan seorang penyair yang mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan, tapi kamu tidak menempuh jalannya, mengikuti jalurnya. Sesungguhnya kapal di lautan tidak akan mungkin bisa berjalan di atas daratan yang kering. Coba perhatikan, merindukan sorga semua bisa mengaku, tapi menempuh jalan untuk mengikuti atau mendapatkannya, banyak manusia yang tidak menempuh jalur yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan sorga, dialah juga yang memudahkan sebab-sebab bagi hambanya untuk meraih sorga tersebut, yang luasnya seperti langit-langit yang bumi dan bumi, dan semua kenikmatan kekal abadi yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kemudahan bagi hamba-hambanya dengan taufiknya untuk menempuh jalan tersebut selama mereka mau mengikuti petunjuknya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepada negeri keselamatan, yaitu sorganya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya, surga itu ada jalannya. Ada jalur yang harus ditempuh agar sampai kepada tujuan yang kita dambakan tadi. Ketika dikatakan dalam hadis ini, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, memahami agamanya dengan benar, kemudian mengamalkannya, dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Berarti orang yang tidak mau mempelajari petunjuk Allah, jalur-jalur menuju surga, bagaimana dia akan dimudahkan untuk sampai kepada apa yang didambakannya, kepada apa yang dicita-citakannya. Makanya kemudahan yang Allah berikan dengan menuntut ilmu itu kemudahan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dialami di dunia. Ada godaan syaitan, tarikan hawa nafsu yang selalu berusaha memalingkan kita dari jalur yang benar. Dengan ilmu Allah mudahkan lagi, hilang halangan-halangan tersebut. Cobaan-cobaan dalam kehidupan dunia, bahkan di akhirat, peristiwa-peristiwa yang dialami manusia, dengan ilmu Allah akan mudahkan dilalui semua itu, yang kemudian dia akan mudah mencapai cita-cita yang didambakannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan menjadikan diri Anda pada golongan yang jauh dari petunjuk untuk mengetahui jalur menuju surga. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah pernyataan yang terkenal yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, pernah mengungkapkan, An-nasu thalatha. Manusia ada tiga golongan. Famuta'allimun, fa'alimun rabbaniyun. Yang pertama, alim rabbani. Orang yang berilmu, yang ilmunya bersumber dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang selalu mendidik manusia dengan pendidikan yang sesuai dengan tahapan-tahapan Islam. Inilah tingkatan yang tertinggi. Para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar, mau mengikuti kajian tentang Islam, kajian tentang Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dialah orang yang belajar, yang berjalan di atas jalur keselamatan, tetap berada di atas jalan menuju surga, diistilahkan dengan muta'allimun ala sabilin najah, orang yang selalu belajar dan dia berada di jalur keselamatan. Dua golongan ini yang selamat. Yang ketiga, hamajun ra'a. Orang-orang rendahan, tidak peduli dengan ilmu, tidak perhatian untuk mengetahui jalur yang membawanya kepada keselamatan. Dia adalah orang-orang yang tidak ada artinya, sehingga pantas untuk dikembalikan kepada tempat yang rendah. Thumma rodadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, ke dalam neraka yang serendah-rendahnya, na'udzubillahi min dzalik. Dalam ungkapan lain dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan ada golongan yang ketiga yang selamat. Setelah yang kedua muta'allim, ada yang namanya mustami'an. Beliau berkata, "Kun 'aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'." Jadilah orang yang berilmu, atau belajar ilmu, atau minimal mendengarkan ilmu, ketertarikan sama ilmu ada, kemauan untuk mengkaji ada, kemauan untuk mendengarkan nasihat ada. Jangan menjadi orang yang keempat, tidak ada hubungannya sama ilmu sama sekali. Bagaimana mau selamat? Bagaimana bisa meraih keselamatan? Ingat, Allah menjamin seorang hamba akan selalu menempuh jalan yang lurus selama dia berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu petunjuk yang diturunkan oleh Allah dari sisinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi apa ini, dalil, rambu-rambu bagi manusia agar dia selamat dalam perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, menuju kenikmatan surganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk, selalu diberikan bimbingan untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Maka inilah bingkisan bagi perindu surga, bingkisan bagi pendamba kenikmatan yang hakiki, yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita dengan belajar Al-Quran, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman salafus saleh, generasi terbaik umat ini, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita semua dengan taufik dan karunia-Nya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita di atas jalan ilmu sampai di akhir hayat kita, karena orang yang selalu berpegang teguh dengan ilmu yang hak, maka dia akan terbimbing. Sebaliknya, orang yang berpaling dari ilmu yang hak, ilmu yang benar, maka dia akan tersesat jalannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, man faraqa dalila dhalla sabil. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari dalil, dari ilmu, dalil dalam petunjuk agama, maka sungguh dia akan tersesat jalannya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muntayan mutiara nasihat.
3: Oh. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahanam,

mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah, saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: du'a.
1: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: Jika salah seorang di antara keduanya
1: atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan,
0: maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka,
1: dan ucapkanlah kepada mereka
0: perkataan yang mulia.
2: Waqfir la

0: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un.

0: Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."
1: Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yazidahum du'ai illa firara.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran."

0: واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
1: Dan sesungguhnya, setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat.

وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا

0: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, wa qad khalaqakum atwara.
0: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa waja'ala

0: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat, dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
1: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar.

0: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا.
1: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: nasara.
1: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka, mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka, selain dari Allah.
0: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
1: Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

0: كَفَّارًا.
1: Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir.

0: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
4: Al-Qur'an.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana. Halo.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
1: Qul

0: ajaba.
1: Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan.
0: Yahdi ila rusdi fa'amanna bih, walan nusyrika bi rabbina ahada.
1: Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami.
0: Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada.
1: Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak pula beranak.
0: Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi shaqata.
1: Dan bahwasanya orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.
0: Wa anna dhanna lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba.
1: Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya, mereka, jin, menyangka sebagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir Mekah, bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang rasul pun.

0: rasada.
1: Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya.

Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka.

0: طَرَائِقَ قِدَدًا.
1: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda.
0: وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّا نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا.
1: Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari.

Dan sesungguhnya kami, tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala, dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan.

0: rasyadah.
1: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus.
0: Wa ammal qasifun fa kanu li jahannam hataba.
1: Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di antara jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rizki yang banyak.
0: لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.
1: Untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat.
0: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.
1: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah.

0: Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum dharran wa la rashada.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan pun kepadamu, dan tidak pula sesuatu kemanfaatan.
1: Qul inni lan yujirani minallahi ahad, walan ajida min dunihi multahada.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungi dari azab Allah, dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

Akan tetapi, aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya lah neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

0: Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya.
1: Qul in adri aqaribun ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada.
0: Katakanlah, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat, ataukah Tuhanku menjadikan bagi kedatangan azab itu masa yang panjang.
1: Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang ghaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu.
1: Illa man irtada min rasulin fa'innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada.
0: Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya.

0: supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka. Dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
5: Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
4: Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila.
5: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
4: Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila.
5: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
4: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
5: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak.
4: Wadhkur isma rabbika watabattal ilaihi tabtila.
5: Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.
4: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila.
5: Dialah Tuhan masyrik dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka ambillah Dia sebagai pelindung.
4: Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
5: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
4: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا.
5: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
4: إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا.
5: Karena sesungguhnya, pada sisi kami, ada belenggu-belenggu yang berat, dan neraka yang bernyala-nyala, dan makanan yang menyumbat di kerongkongan, dan azab yang pedih.
4: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا.
5: Pada hari, bumi dan gunung-gunung berguncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.

0: عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun.
0: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
1: Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
0: As-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
1: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, adalah janjinya itu pasti terlaksana.

0: bihi sabila.
1: Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.

0: أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka, Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ma'a man ahab. Muttafaqun alaihi.
4: Dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
5: Radio Roja.
6: Lidzakirina wadzakira.
7: Idza'atul Qur'anil Karim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir.
2: Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah.
1: فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ.
2: Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit bagi orang-orang kafir yang tidak mudah.
1: Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahadtu lahu tamhida thumma yatma'u an azid.
2: Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak, dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya.
1: Kalla innahu kana li ayatina anida.
2: Sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, Al-Quran.
1: Sa'urhiquhu sa'uda.
2: Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan.
1: Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kayfa qaddar. Thumma qutila kayfa qaddar. Thumma nazar. ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر.
2: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya, maka celakalah dia bagaimanakah dia menetapkan. Kemudian celakalah dia bagaimanakah dia menetapkan. Kemudian dia memikirkan. Sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia.
1: Sa'uslihi saqar. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبَقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرْ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرْ.
2: Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Saqar adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.

0: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ.
1: Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri, dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia.
0: Kalla wal qamar wal layli idh adbar was subhi idza asfar.
1: Sekali-kali tidak, demi bulan dan malam ketika telah berlalu, dan subuh apabila mulai terang.
0: Innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar.
1: Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar sebagai ancaman bagi manusia, yaitu bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur.
0: Kullu nafsin bima kasabat rahinah.

0: حتى أتانا اليقين.
1: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam syurga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian.
0: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ.
1: Maka, tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat.

0: مغفرة فرت من قسورة.
1: Maka mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, lari daripada singa.
0: Bal yuridu kullu mri'im minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
1: Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka.

0: أذكره.
1: Sekali-kali tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. Sekali-kali tidak demikian halnya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Maka, barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya, Al-Quran.
0: وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ.
1: Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya, kecuali jika Allah menghendakinya. Dia, Allah, adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan berhak memberi ampun.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
3: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala: Kuntu ridfa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himar faqal: Ya Mu'adh, هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
2: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
3: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul. Qala Rasul.
3: Sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis Riwayat Muslim.

0: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus.
1: Yas'alu ayyana yawmul qiyamah fa'idha bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'as syamsu wal qamar.
0: Ia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan.

0: mustaqar.
1: Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Sekali-kali tidak. Tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu sajalah. Pada hari itu tempat kembali.

0: نَذِيرًا.
1: Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.

Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya.

Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat.

Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi segumpal darah. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul,
4: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam, apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi, dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
7: نور من القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
0: Dari ابن عمر, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.
1: Al-mulqiyati dzikra udran aw nuzra innama tu'adun lawaqi'.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka dapat minta uzur.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku.

0: اللهم إنا كذلك نجزي المحسنين.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang

0: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: Radio Roja
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
7: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.
8: فتاوى مختارة.
9: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
10: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. وقال سبحانه وتعالى: يسبح له فيها، يعني المساجد، بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا، المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال: أولئك هم الخاسرون. وإن خلوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا فيه.
11: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah berfirman, yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal, rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jumat, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat, atau meninggalkan amal akhirat karena yang seperti ini akan merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ulaika humul khasirun. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu ta'ala a'lam.
8: Fatwa Mukhtar.
9: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik. Muttafaqun alaih.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Amin.

tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.

Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan.

Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat.

0: Tuhan.
1: Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fatamorganalah ia.

Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya.

0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman, selain air yang mendidih dan nanah, sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaban wa kadzabu bi ayatina kidzaba.
0: Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabbnya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: يقول ما حكم الرجل عندما يأتي إلى المسجد والإمام راكع ويقول إن الله مع الصابرين؟
4: لا يقول هذا، بل إذا دخل يدخل بسكينة ووقار حتى يقف في الصف، فما أدركه من الصلاة فقد أدركه، وما لم يدركه قضاه بعد ذلك. وأما قوله يصبر إن الله مع الصابرين فتلاوتها في هذا المحل غير شرعية، لأن الصحابة ما كانوا يفعلون هذا. وهذا أبو بكر رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع فلم يقل اصبروا إن الله مع الصابرين، ثم إن في هذه الكلمة تشويشا على المصلين، والتشويش على المصلين إذا كان يؤذيهم فهو محرم.
3: حفظكم الله.
5: Bagaimana hukum seorang laki-laki yang mengatakan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, ketika masuk masjid sementara dia menjumpai imam dalam keadaan ruku'? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, tidak boleh mengatakan demikian. Bahkan jika dia masuk ke masjid, maka masuklah dengan tenang, dengan santai, sambil sampai dia berdiri tepat di saf. Jika memang mendapati ruku', maka berarti terhitung satu rakaat. Namun jika ada rakaat yang tertinggal, maka dia bisa menyempurnakan sendiri setelah itu. Adapun ketika dia mengucapkan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar, maka ini bukan pada tempatnya. Ucapan ini bukan pada tempatnya. Karena para sahabat radiyallahu ta'ala anhum tidak pernah mengatakan demikian dalam kondisi seperti ini. Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu contohnya, ketika masuk masjid, beliau menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ruku, beliau tidak mengatakan innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Lagi pula, perkataan yang seperti ini bisa menjadi was-was bagi orang-orang yang sedang sholat yang ada di sekitarnya saat itu. Wallahu ta'ala alam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
7: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
6: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan, dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali.
8: Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya itu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP.
6: Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran, orang tua yang menemani anaknya bermain, orang tua yang menemani anaknya belajar, orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak, dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
9: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
10: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtal min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وهاي رب يا مها هدوب وهاي رب يا مها

0: Sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami, Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

0: kematian.
1: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.
0: Ya

0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
1: Hal ataka hadith Musa, idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
0: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua.

Pergilah kamu kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Firaun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

0: maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.
1: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
0: Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya, hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
2: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalah wa la yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini? Maka dia menjawab, aku tidak melakukan dosa tersebut. Maka Allah berkata kepadanya, wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia. Dikatakan kepadanya, aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak.

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah, aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya, dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أريد أن أتوب إلى الله من صفة الحسد، هذه صفة ذميمة وأحاول منها التخلص قدر الاستطاعة، لكن الشيطان يزين لذلك في كثير من الأحيان عن طريق الغيرة، فأغار من زميلاتي أو من بقية النساء ثم أحسد. وسمعت من صديقة لي أنها تقول اكظمي غيرتك وحسدك في قلبك ولا تتلفظي به على لسانك حتى لا يؤاخذك الله عليه، أفيدوني ماذا أفعل بارك الله فيك؟
3: نعم، إذا أحسدت بشيء فجاهدي نفسك واكظمي ما عندك ولا تعملي شيء خارج الشر، لا تؤذي المحدود ولا تؤذي المحدود لا بقول ولا بفعل، واسأل الله يجزيه من قربك ولا يضرك. الإنسان إذا حسد ولم يحقق شيئا لم يضره ذلك، إذا كان لم يفعل لا آذى المحسود ولا آذى نعمته ولا تكلم في عرضه، وإنما شيء في نفسه كرمه فإنه لا يضره، ولكن عليه بالحذر حتى لا يقول شيئا يضر أو حتى لا يفعل شيء. وجاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، الحسد خبيث ولكنه يبدأ بصاحبه يؤذي صاحبه قبل غيره، فينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يحذر ذلك بسؤال الله العافية. المؤمن يضرع إلى الله، هكذا المؤمنة تضرع إلى الله يزيلها من قلبها حتى لا يبقى في قلبها شيء، وتأحثت بشيء فلتجاهد في كظمه وبقائه في القلب من دون أذى للمحسود، لا أذى فعلي ولا أذى قولي، والله المستعان.
4: Saya ingin bertobat dari fitnah hasad yang sangat tercela. Saya sudah berusaha untuk menghindarkan diri darinya sesuai dengan kemampuan saya. Akan tapi, setan selalu menghiasinya dengan cara membangkitkan rasa cemburu kepada teman-teman saya atau lainnya. Lalu muncullah hasad. Dan saya mendengar dari seorang teman yang pernah memberikan nasihat, tahanlah hasad Anda. Dan jangan sampai terucap dengan lisan supaya tidak diadab oleh Allah Ta'ala. Berilah kami nasihat apa yang harus saya lakukan. Semoga Allah Ta'ala memberkahi Anda, wahai Syekh. Fadilatu Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya, jika Anda merasakan gejolak hasad pada diri Anda, maka bersungguh-sungguhlah untuk menahannya agar tidak terucap. Dan jangan melakukan sesuatu yang bisa menyakiti orang yang Anda hasad kepadanya. Baik menyakiti dengan ucapan atau dengan perbuatan, selama hanya bergejolak dalam hati dan berusaha untuk dihilangkan, maka tidak akan berbahaya insyaAllah. Selama dia berusaha untuk menghilangkannya dan tidak menyakiti dengan lisan dan perbuatannya, baik terhadap fisik ataupun kehormatannya, maka tidak akan berbahaya. Dan harus waspada supaya tidak melakukan sesuatu. Karena Nabi SAW bersabda, Iyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Artinya, jauhilah kalian dari penyakit hasad, karena hasad akan menghabiskan seluruh kebaikan sebagaimana api bisa menghabiskan kayu bakar. Dan hendaknya mengawali dari temannya sebelum yang lain. Hendaknya seorang mukmin dan mukminah untuk waspada dari penyakit ini dan banyak bersandar kepada Allah, minta kepada Allah agar diselamatkan hatinya dari bahaya laten hasad. Kalaupun terjangkit na'udzubillah, maka bersegeralah untuk dibersihkan hatinya supaya tidak tersisa sedikit pun dari hasad, dan bersungguh-sungguh untuk mengusir hasad tersebut dari dalam hati dan tidak menyakiti orang yang dihasadi, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatannya. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa mukhtar,
1: fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf, Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
7: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
5: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
2: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

0: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka an la yazzakka.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: bararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rabb itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: basharah.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: أَقْلَامِكُمْ.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfirah, dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: Ya Rab.
1: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
2: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarika la. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
5: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat.
7: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
6: Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat.
7: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
6: Wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ.
7: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan,
6: Alimat nafsum ma ahdarat.
7: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.

0: atas.
1: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Demi malam, apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing.

dan temanmu, Muhammad itu, bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. Rawahu Muslim.
5: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
6: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
7: khususnya pada sholat isya dan subuh.
6: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
3: Nurun minal Quran.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Idhas samaa'u fatarat wa idhal kawaakibu tatarat wa idhal biharu fujjirat.
2: Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap.
1: Wa idhal kubur bu'thirat 'alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat.
2: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
1: Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim.
2: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah?

yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.

Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan

0: Sesungguhnya, orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
0: Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.

0: Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
1: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.
0: Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak didoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
4: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min Rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam, pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan Ahad pagi hari ini, kembali kami hadir ke ruang dengar Anda. Kami akan kembali siarkan program kajian ilmiah yang disampaikan secara langsung oleh Ustaz Mahfud Umri LC Hafirullahu Ta'ala dari Masjid Riyadhus Shalihin Bekasi. Kajian kitab Ad-Da'wah Dawa, kita akan ikuti dan simak bersama. Semoga memberikan faedah untuk kita semua, bisa kita ambil manfaatnya dan kita bisa amalkan di dalam kehidupan. Alhamdulillah kajian sudah dimulai, kita langsung saja bergabung dengan kajian di Masjid Riyadhus Shalihin. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para jemaah, ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah yang berada di Masjid Al-Fatihin, juga pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja di manapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu, nikmat dalam naungan sunnah, dan juga nikmat semoga Allah Ta'ala menjaga kita dari berbagai macam dosa yang kita lakukan, baik yang sudah dilakukan atau sedang dilakukan. Dan semoga Allah Ta'ala mengampuni semuanya. Dan juga mungkin ada potensi ke depan melakukan dosa, semoga Allah menjaga. Dan seandainya terjatuh, semoga Allah mengampuni. Dan ketika kita sadar, segera kembali. Wasari'u ila mawfirotim min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa'iddat ilmu muttaqin. Bersegera kalian menuju kepada ampunan Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang banyak berbuat dosa melampaui batas, ya, berbuat zalim pada dirinya, maka minta ampun pada Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah, karena Allah mengampuni semua dosa-dosa itu. Ya. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah berfirman, dan orang-orang yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, ya, mereka langsung ingat atau berbuat kekejian, langsung ingat pada Allah Ta'ala, langsung mohon ampun kepada Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Dan dia tidak terus-menerus dalam dosanya sementara dia tahu.

0: dia sadar. Ma, para jemaah rahmati Allah, ya Allah Maha Pengampun, ya lamma khalaqallahul khalqa kataba indahu ala arsyihi inna rahmati sabaqat ghadabi, rawahul Bukhari. Ketika Allah menciptakan para makhluk, Allah menulis ya di sisinya dan di atas arsy dengan firman-Nya, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Wa fi riwayah inna rahmati taglibu ghadabi, bahwa rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Maka Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Namun demikian, kita juga harus tahu diri. Tahu dirinya dengan apa? Pertama, minta perlindungan kepada Allah dari dosa. Yang kedua, mohon ampun segera. Dan tinggalkan alias dengan bertobat. Kita lanjutkan tadi pasal al-ma'asi taslubu sahibaha asma al-madhi wa taksuhu asma al-dham. Bahwa perbuatan dosa dan maksiat itu akan mencabut dari pelakunya yaitu nama-nama gelar-gelar yang terpuji. Lalu taksuhu dipakaikan kepada dia, disandangkan kepada dia nama-nama atau gelar-gelar yang tercela. Ya. Ya, kadang kita bilang memang dia itu jahat, ya kan? Dia itu brengsek dan macam-macam. Ya, ini para jemaah. Apa kata Ibnu Qayyim? Qala al-mu'allif Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala wa min uqubatiha annaha taslubu sahibaha asma al-madhi wasyaraf wa taksuhu asma ad-dami was-saghar wa taslubuhu ismal mu'min wal birri wal muhsin wal muttaqi wal muti'i wal munibi wal wali wal wara'i was-salih wal 'abidi wal khaif wal awabi wat thayyibi wal murdi ya wa nahwiha awal mardi wa nahwiha. Di antara sanksi atau akibat dari perbuatan dosa dan maksiat, bahwa dosa maksiat itu bisa apa? Bisa mencabut dari pelakunya nama-nama yang baik, gelar-gelar yang terpuji, dan disandangkan kepadanya nama-nama yang buruk, nama-nama yang siror, yang itu apa? Tercela, remeh. Ya. Wa may yuhinillah famalahu famalaisa lahu min famalahu min mukrim. Wa may yunihillah famalahu min mukrim. Barang siapa yang Allah hinakan, maka tidak akan ada yang memuliakannya. Ini hati-hati para jemaah. Bahwa setiap dosa itu akan ada dampak. Ya, ada dampak. Dan dampaknya macam-macam. Kalau di Quran disebutkan faqullana khatna bi dambihi, ya. Faminhum man ya arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu shayhatu wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man awraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Masing-masing kami adab, kami siksa dengan sebab maksiat. Faqullan akhadna bidambi, karena dengan sebab dosa. Ya. Nah, ini yang di adabnya apa? Fisik. Di antara mereka ada yang kami hujani air batu dari langit. Surat Al-Ankabut ayat 40. Ada juga yang dimatikan dengan suara yang keras. Ada juga yang dimatikan dengan cara apa? Disedot oleh bumi dengan gempa, dengan longsor. Ada juga yang ditenggelamkan oleh air tsunami dan banjir bandang. Allah tidak zalim, tapi mereka yang telah dolim kepada diri mereka. Itu yang kena fisik. Nah, di sini ya yang kenanya apa? Psikisnya. Ya, mentalnya, ruhnya. Berupa apa? Dicabut nama-nama baik, gelar-gelar yang terpuji, disandangkan gelar yang tercela. Batas lubuh islamal mukmin ya dicabut ya apa? Nama sebagai seorang mukmin, karena perbuatan yang kufur ya. Seperti innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu wa tsumma kafaru tsumma zadu kufran lam yakunillah liyaghfir lahum wa la yahdihum sabila. Surat An-Nisa 137. Sesungguhnya orang beriman kemudian kafir. Jadi cabut gelar yang baik keimanan. Padahal iman itu gelar yang tinggi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa hina, jangan merasa sedih. Sesungguhnya kamu itu mulia tinggi kalau kalian beriman. Ini ya dicabut imannya. Nah, iman itu kafir, iman lagi, kafir lagi, bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni, ya. Ya. Tidak akan diberikan hidayah ke jalan yang benar para jemaah. Maka iman itu nikmat. Orang mukmin gelar yang sangat mulia. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa ya hina, lemah, sedih ya. Karena apa? Wa antum itu tinggi ya kedudukannya kalau kalian beriman ya dalam surat Al-Imran ya ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa lemah, jangan merasa hina karena enggak punya duit. Ya, karena enggak punya kekuasaan, jangan merasa sedih. Karena itu tinggi kedudukannya kalau beriman. Para jemaah. Nah, tapi ketika orang itu bermaksiat, ya, dicabut dari keimanannya. Seperti ya, kalau bermaksiatnya dosa besar, ya dicabut sementara. Kalau tobat kembali lagi, para jemaah. Seperti Nabi bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah ya berzina seseorang ketika dia berzina sementara dikatakan mukmin. Kata Ibnu Abbas, seperti ini iman. Ketika berzina begini. Ketika tobat balik lagi begini. Tapi yang pasti dosa besar tidak mengeluarkan orang dari iman. Tapi dosa besar mengurangi iman. Dan sangat banyak kurangnya imannya. Maka dosa itu akan mengurangi iman. Bahkan dosa itu kalau sudah sampai tingkatnya kufur dan syirik, bisa dicabut gelar mukmin. Ya, gelar mukmin. Kadang orang apa? Menggadaikan gelar ya. Menjual gelar dengan harga yang sedikit. Ya. Ya. Dengan apa? Harga yang sangat sangat murah ya. Harga yang sangat murah ya. Seperti Allah Ta'ala ya berfirman dalam Al-Qur'an ya. Banyak sekali ya. Di antaranya Al-Imran ya. 199. Wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billah wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillah thamanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Di antara ahlul kitab ya, yaitu bagi mereka yang beriman pada Allah dan apa yang diturunkan kepada kalian, ada ahlul kitab beriman pada Al-Qur'an dan juga turun pada mereka ya. Sebab Abdullah bin Salam. Mereka takut pada Allah. Tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Nah, Yahudi menjual ya, ayat Allah dengan harga yang murah. Para jemaah. Ya. Ini. Sehingga menjual keimanannya. Dicabut. Ya. Dari gelar. Ya. Taslubuhu ismal mu'min. Ya. Walbir. Ya. Dicabut dari apa kebaikan ya. Dari segala kebaikan para jemaah ya. Seperti orang mukmin ya, pagi mukmin sore kafir ya. Badiru bil amal fitanan kaqitu al-lail al-mudlim ya, segeralah kalian untuk berbuat amal. Karena fitnah itu seperti potongan malam yang gelap. Sehingga apa? Akibatnya yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Orang paginya mukmin, sorenya kafir. cabut ya gelar mukminnya jadi kafir. Uyumsi mukmin, uyumsi kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir, dicambuk. Ya. Karena apa? Tadi berbuat dosa. Ya. Lebih-lebih di zaman timbul fitnah, makanya di surah hati-hati badiru bil amal fitanan kaki ta'ilail al-mudlim. Harus segera berbuat kebaikan amal karena fitnah itu seperti potongan apa? Malam yang sangat gelap. Nah, dicabut dari albir semua dari kebaikan para jemaah ya, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini. Seperti orang-orang dulu kanu idza ahramu fil jahiliyah, orang dulu maksudnya masa jahiliyah atau al-bait min dhahrihi fa anzalallah. Ya, mereka itu idza ahramu ihram masa jahiliyah mendatangi Ka'bah dari belakang. Allah turun walaisa albirra bi an ta'tul buyuta min duhuriha walakinnal birra man ittaqa waqtul buyuta min abwabiha. Ya, bukanlah kebaikan itu mendatangi Ka'bah ya dari belakangnya, tapi kebaikan itu adalah orang bertakwa dan mendatangi rumah-rumah dari pintunya. Artinya kalau menyelisih perintah Allah, ya, apapun yang mereka anggap sebagai albir, maka dinafikan albir. Laisal, ya, laisal birru. Ya. Termasuk juga orang yang puasa dalam safar. Ya. Laisal minal birri. Asyam fis safar. Tidak termasuk kebaikan. Ya. Orang yang apa? Puasa ketika safar. Tapi nanti ada pembahasan ya di bulughul maram ada nanti. Artinya apa? Orang yang berbuat dosa dicabut dari kebaikan, dicabut dari gelar sebagai al-muhsin ya. Kalau orang itu baik, nah biasanya gelar muhsinin itu disandarkan kepada orang yang suka mengeluarkan apa? Donasi ya. Ini dari muhsinin. Apa? Dari orang baik. Ya. Tidak harus muhsinin itu orang yang mengeluarkan donasi. Ya. Semua perbuatan yang baik disebut apa? Ya, innallaha yuhibbul muhsinin, ya, bahwa Allah itu sayang dan cinta kepada orang-orang muhsin, ya. Kepada orang-orang yang berbuat baik, ya. Seperti dalam firman Allah ya wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Infakkan hartamu di jalan Allah, jangan lemparkan diri kalian kepada kebinasaan dengan tangan kalian sendiri, berbuat baiklah maka sesungguhnya Allah cinta kepada muhsinin. Nah, ihsan itu apa ihsan? Anta abudallah ka'annaka taro. Wa illam takun taro fa'innahu yarok. Engkau ibadah kepada Allah seakan melihat Allah. Kalau gak melihat Allah, Allah melihat kamu. Berarti ihsan itu ibadah kepada Allah. Dan ibadah itu ya banyak macamnya. Ada ibadah badan. Ada ibadah harta. Ada ibadah badan dan harta. Ibadah badan, sholat, puasa. Ibadah harta, zakat, sedekah. Ibadah badan dan harta. Haji dan umroh. Maksudnya itu ihsan semua. Allah senang sama orang berbuat. Apalagi ya ibadah harta dan badan. Ya, pulangnya bawa oleh bagi-bagi. Nah itu ya. Dari siapa? Dari muhsinin. Kebetulan namanya Abdul Muhsin. Dari muhsin. Ya. Para jemaah. Nah, tapi kalau orang tidak baik. Ya. Siapa? Itu loh dari yang brengsek. Brengsek. Dari siapa? Itu loh ya, yang jahat. Itu loh yang culas. Itu kan gelar-gelar yang buruk. Kenapa? Karena dosa-dosa yang dilakukan. Paham di sini ya? Itu dunia bagaimana di hadapan Allah SWT. Ya. Wal muttaqi dicabut dari sifat takwa. Ya. Dari sifat takwa. Ya. Sementara Allah mencintai orang bertakwa. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Orang yang menunaikan perjanjiannya dan bertakwa, maka Allah cinta kepada orang bertakwa. Ya. Kan kadang-kadang sebelum masya Allah dia orang baik, dia orang soleh, dia orang bertakwa. Itu para jemaah. Sampai-sampai ya, yang diutamakan untuk makan dari harta kita orang bertakwa. Ya. Ini Nabi bersabda, la tusahib, ya, la tusahib illa mu'minan, wala yakul tu'amakah illa taqiyun. Jangan engkau berkawan, ya, maksud berkawan dekat sampai benar-benar, ya, semua rahasia berada padanya, kecuali yang orang beriman. Dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ya. Tapi bukan berarti tidak ngasih pada yang lain. Karena dulu Amr ibn al-As ketika sembelih kambing, apa? Kasih dulu tetangga kita Yahudi. Ya. Tidak apa-apa. Dalam rangka memuliakan tetangga. Ya. Nah, sekarang bagaimana supaya kita mendapat gelar takwa? Yang diantaranya memperhatikan orang-orang yang bertakwa. Ya, sebagaimana hadis Abu Sa'id al-Khudri dari Abu Dawud, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Ya, jangan kamu berkawan dekat kecuali orang beriman, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Nah, kalau orang tidak bertakwa dicabut dari sebagai orang bertakwa. Dicabut wal muti dari sifat ketaatan, wal munib orang yang kembali pada Allah, dicabut dari wal wali. Ya, coba perhatikan sabda Nabi firman Allah, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan perang kepadanya. Berarti kalau sampai ya kita itu berbuat kedoliman, dosa, ya sudah tidak menjadi walinya Allah. Surat Fatir ayat 32 Allah berfirman, summa awrasnal kitab alladhina istafayna faminhum dhalimu li nafsih waminhum muqtasid waminhum sabiqun bil khairat biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami wariskan Al-Qur'an kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Di antara mereka ada yang dolimu li nafsih. Ada juga yang muktasid. Ada juga sabiqun bil khairat biiznillah. Itulah keutamaan Allah yang sangat besar. Siapa dolimu nafsih? Orang yang meninggalkan kewajiban, kadang dikerjakan. Dan juga mengerjakan yang haram alias berbuat dosa. Memang betul tetap dikatakan umat Nabi Muhammad. Tapi tidak masuk kategori wali. Ya, karena berbuat dosa. Kalau muktasid kata Ibnu Katsir, yang wajib dijaga meskipun belum karena nambah yang sunnah, yang haram maksiat ditinggalkan, makanya disebut wali. Disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Hikam dan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Farqu Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Maka muktasid itu wali Allah. Tapi dolim nafsih, haram dikerjakan, wajib ditinggalkan, dolim. Tapi tetap buat Nabi Muhammad. Tapi tidak masuk kategori. Malah dicabut. Wal-wali. Dan kita wali. Ya. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadzulumati ilan nur. Allahu walinya orang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Disebut, dicabut dari sifat wal-wara. Ya. Sifat wara. Ya. Wasoleh, sifat soleh. Oh, dia memang orang soleh, dia insya Allah orang baik. Ya. Kalau kita berbuat dosa, dolim, kan ada dolim kepada Allah dengan syirik, dolim kepada dirinya dengan maksiat, dolim pada orang lain. Nggak lepas dari tiga, ya, harta, kemudian apalagi darah, ya, atau kehormatan, ya. Ini al-muslim al-muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh. Orang muslim, orang Islam dengan orang lainnya haram apa? Darah, harta dan kehormatan, ya. Sehingga ketika dalil pada orang lain, ya dikatakan tadi bukan orang baik, bukan orang soleh apa? Brengsek, ya. Memang brengsek, ya. Dicabut hilang kebaikan. Ya. Wal abid. Dikatakan sebagai abid, ahli ibadah. Ya. Wal khaif, orang yang takut pada Allah. Wal awwab, orang yang mau kembali bertobat. Wat thayyib, orang yang baik. Wal mardi, orang yang diridhoi dan semisalnya. Dicabut oleh Allah. Nabi Allah berfirman, man yuhinillah famalahu min mukrim. Barang siapa yang Allah hinakan, maka tidak ada yang bisa memuliakan. Ya. Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, bahwa Allah Ta'ala yang apa namanya memberikan kemuliaan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, ya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tudzillu man tasya, biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Al-Imran 26. Bacalah, ya Allah, wahai penguasa, para penguasa, raja di raja, ya, tu'til mulka mimman tasya, tu'til mulka man tasya, engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang kau hendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, engkau lah yang mencabut kekuasaan dari siapa yang kau hendaki, wa tu'izzu man tasya, wa tudhillu man tasya, engkau lah yang memuliakan siapa yang kau kehendaki dan yang menghinakan siapa yang kau kehendaki. Nah, ini kita minta kepada Allah kemuliaan untuk apa? Untuk kehidupan akhirat, untuk li'izzatil Islam wal muslimin. Ya, ini para jemaah. Nah, perbuatan dosa maksiat akan mencabut gelar-gelar baik tadi. Ya. Gelar-gelar baik tadi. Dan yang paling penting, jaga iman, rawat, pertahankan, rawat, tingkatkan. Nah, itu kata kuncinya. Makanya di sini ketika menyebut gelar pertama yang dicabut dengan sebab dosa, batas lubuhu ismal mukmin, mukmin dulu, iman dulu, baru bir, muksin dan lain-lain. Karena apa? Semuanya cabang. Ya, semuanya cabang. Ya, kuncinya jangan sedih. Jangan merasa hina, kamu tinggi kedudukannya, derajatnya. Kalau kamu beriman. Nah, orang beriman itu apa? Derajatnya beda-beda. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmah darajat. Ya. Apa kata Allah? Allah mengangkat orang-orang beriman dari kalian dan juga yang berilmu dengan beberapa derajat. Jadi orang mukmin juga kita ini bertingkat-tingkat. Nah, derajatnya itu tergantung tingkat iman, ya, yaitu tergantung tingkat apa? Tingkat ilmu. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman itu jika disebut nama Allah hatinya bergetar, dan jika dibacakan ayat-ayat Allah yaitu ilmu, imannya bertambah. Nah, supaya ya gelar kemuliaan diberikan oleh Allah, satu, jaga iman. Ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa hina, merasa lemah, merasa sedih. Kalian itu tinggi kedudukannya kalau kalian beriman. Nah, sekarang orang-orang, ya Allah, murtad, keluar dari Islam kok bangga. Ya, di apa? Di eksposnya. Makan babi kok di apa? Di video, di share, dibagi-bagi, baca bismillah. Coba sebentar. Ada fitnah itu begitu, begitulah sekarang itu. Nah, kita harus hati-hati, ya, karena fitnah dosa itu ya nggak perlu dicari, di kamar sudah. didapatkan di kolong tempat tidur sudah datang sendiri. Zaman sekarang itu para jemaat, ya, ya. Maka jaga iman, rawat iman, minta pada Allah dengan apa merawat iman. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman. Apa maksud bacaan ayat Allah? Ya ngaji. Nabi bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. Tidaklah berkumpul suatu kaum, dan kita ini kaum, berkumpul di mana? Di rumah, dari rumah-rumah Allah. Apa rumah Allah? Masjid. Lalu mereka membacakan kitabullah, baca Al-Quran, dan juga sunnah hadis. Dan dipelajari di antara mereka, apa yang akan ada? Turun ketenangan. Diliputi rahmat. Dikelilingi oleh para malaikat. Disebut namanya di sisi Allah. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Maka di sini, ya tepat ya, ya namanya ulama Ibnu Qayyim ya, nyebut dulu apa? Taslubuhu ismal mu'min. Ini itu baru al-bir, al-muhsin, al-muttaqi, al-muti, al-muni, al-wadi, al-waro, as-soleh, al-abid. Ya mungkin orang baik kalau enggak beriman. Meskipun sebaik apapun. Muhsinin, donatur, sebaik apapun enggak beriman, enggak ada. Orang takwa dibangun di atas iman. Orang taat, muti, di atas iman. Orang munik, di atas iman. Semua. Ya. Ya, tepat beliau mengatakan dicabut yang pertama iman, mukmin, gelar mukmin. Maka jaga gelar mukmin. Ya, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum. Orang beriman itu bersaudara. Jaga para jemaah. Ya, karena al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah, berkurang dengan perbuatan maksiat. Bismillah. Dan insyaAllah, ya, di antara perkara yang efektif di dalam meningkatkan, mengangkat iman adalah majelis ilmu. Majelis ilmu. Karena dia awal, ala ilmu qoblal qawli wal amal, kata Imam Bukhari. Ilmu sebelum bicara dan berbuat. Sebelum sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli, berarti belajar sholat. Ya, tadi kita belajar bughulul maram, sabar sampai sekarang. Ad-da'wat dawa. Ini para jemaah. Dan tadi sudah sampaikan bahwa ilmu Quran, ilmu maqala Allah, waqala Rasul, waqala sahabah. Ya, ilmu itu apa? Firman Allah, ya. Kemudian sabda Nabi, hadis, firman Allah Quran dan perkataan sahabat. Dan Quran adalah ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan demikian itu kami wahyukan kepada engkau Muhammad ruhan, apa ruhan? Al-Qur'an dari perintah kami. Jadi ilmu itu ruh para jemaah, ruhnya hati, ya. Ini yang sebelumnya engkau tidak mengerti Al-Qur'an, apa itu Alkitab, juga belum mengerti iman. Dan iman ini karunia Allah. Berapa kali saya sampaikan surah Al-Hujurat 17. Yamunnuna alaikum an aslamu. Qul la tamunnu alayya islamakum. Balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman. In kuntum sadiqin. Ya, kalian, ya, orang dulu masuk Islam, bicara sama Nabi. Bahwa kami ini telah berjasa kepada engkau Muhammad. Dengan kami masuk Islam. Ya. Ya, mereka merasa berjasa kepada engkau dengan masuk Islam mereka. Katakan
1: Sebenarnya kalian tidak berjasa kepadaku dengan Islamnya kalian. Akan tetapi apa? Allah yang telah beri nikmat, yang telah menunjukkan kalian pada anhadakum il iman, kepada keimanan. Kalau sudah dikasih tunjuk jalan, jangan bikin jalan sendiri. Ya, orang sudah Google Map-nya sudah nunjukkan ke sana, masih ke kiri, nyemplung. Ya, nah, tapi dasar buatan manusia, meskipun Google Map kadang-kadang disasarkan ke kuburan, disasarkan ke awah, karena buatan manusia. Tapi kalau hidayah Allah, ya tidak. Makanya ini kalau kita masuk Islam, merasa berjasa kepada Islam, enggak. Berjasa Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad, tidak. Buka Al-Hujurat ayat 17. Tidak. Ya. Di sini disebut nikmat. Terjemahan lain jasa. Merasa berjasa. Nah, setelah Islam, kita belajar ilmu. Jadi, dengan antum ngaji, belajar ilmu, bukan berjasa kepada masjid. Bukan berjasa kepada ustadznya. Tapi apa? Dapat nikmat Allah pilih. Allah kehendaki. Kan Nabi bersabda, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Rawahul Bukhari. Barang siapa dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, dipahamkan urusan agamanya. Berarti kalau dikehendaki ya dipilih. Kita bersyukur kepada Allah. Itu nikmat dari Allah, para jemaah. Ya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima. Ya Allah, tidak bisa siapapun menghalangi apa yang kau berikan. Dan tidak ada bisa memberi apa yang kau halangi. Itu para jemaah. Ya. Nah, iman ini karunia dari Allah. Kalau begitu, ya syukuri. Dengan apa? Dijaga. Bagaimana menjaganya? Supaya apa? Supaya baik. Bukan hanya baik, tumbuh berkembang. Apa? Ininya resepnya. Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladhina idha dukirallahu wajilat kulubuhum. Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Innama adatul hasr. Sesungguhnya hanya orang beriman saja. Yang lain enggak. Maksudnya itu innama itu. Ya. Nah, ini namanya. Sesungguhnya orang beriman, ialah. Setor seharusnya, hanyalah. Ini namanya itu hasr. Ya, pembatasan. Ya, artinya hanyalah orang beriman. Ya, ketika disebut nama Allah, hatinya bergetar. Ada yang bergetar, yang benar-benar bergetar. Siapa di antaranya? Ketika ada wanita yang dicintai, disukai, bagaimana cara bisa tidur sama dia, akhirnya ada kesempatan apa? Dia ngutang duit. Boleh, asalkan aku tidur sama kamu, kasih. Ketika bilang, jangan engkau pecah cincin kecuali dengan haknya Allah. Bergetar dia. Antum bergetar tidak? Kalau begitu. Ya? Iya, antum bergetar. Tapi yang mana bergetarnya? Bergetar. Takut. Nah, ketika adzan dikumandangkan, nah ini ujiannya saudara. Waduh, pelanggan masih banyak, ini masih rame, antri di warung, di toko. Yang tidur masih lelap, barangkali di waktu asar atau duhur. Ya. Lagi subuh, bergetar tidak dengar azan. Nah, getaran satu dengan lain pasti berbeda. Ada yang benar-benar terkejut, ada yang benar-benar galau. Ini waktu azan, waktu sholat, ada yang santai-santai saja. Kopi dulu, gorengan dulu, ya. Nanti nunggu komat. komat tunggu dulu dah. Yang penting masih dapat jamaah. Berarti apa? Menunjukkan memang getarannya tidak sama. Benar bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Ya. Nah, supaya getaran iman itu lebih kuat. Wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Di mana dibacakannya? Di masjid, di majelis. Para jemaah. Tidak hanya sekedar dibacakan, dijelaskan dengan ayat lain, dengan hadis lain, begitu. Ya, orang itu sadarilah dengan kesadaran yang tingkat tinggi ketika kita duduk di majelis ilmu, jangan hanya sekedar rutinitas, formalitas, bawa tas, merasa sudah tuntas dan pantas untuk naik pentas. Ada sebagian diklat, pendidikan kilat jadi dai. Oh, dai kok kilat? Ada enggak diklat dai? Ada tidak? Banyak antum bilang ya itu. Yaitu ya yang kalau kita tuntut ilmu hanya sekedar rutinitas, formalitas di sebuah komunitas, bawanya tas isinya enggak tahu apa. Ya, sudah merasa tuntas dan merasa pantas naik pentas. Udah banyak keluar yang aneh-aneh. Ya, utulul ilmu lau bisin, nak bersabda tuntut ilmu, ya, meskipun ke Cina. Temu siapa di Cina? Xi Jinping. Ya, bukan hadis para jemaah, ya. Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka ta'isu tatamutu ghada. Nabi bersabda, berbuatlah untuk akhiratmu seakan mati besok. Berbuat untuk apa duniamu? Seakan hidup selamanya. Mengatasi nama Nabi, bukan hadis. Ya. Nah, oleh karena itu hati-hati. Ya. Di sini. Nah, oleh karena itu apa? Mari sadar dengan kesadaran tingkat tinggi. Ternyata duduk di majelis ilmu itu untuk merawat iman, meningkatkan iman. Apa buktinya, Pak Ustaz? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan kepada mereka, wallallah, wala Rasulullah, bertambah iman. Ya. Bertambah iman. Ya memang berkahnya di masjid. Ya. Di masjid, berkahnya di masjid. Seperti tadi. Ya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Yatluna kitaballah. Wa yatadarasunahu bainahum. Illa nazalat alaihimus sakinah. Wa ghasyatuhumur rahmah. Wa haffatuhumul malaika. Wa dhakarahumullah bimman indarallahu muslim. Di dalam berkumpul satu kaum. Di rumah, dari rumah Allah. Kita ini kaum, ini rumah Allah, masjid. Yatluna kitab Allah, membacakan kitab Allah. Tadi dibacakan ini Al-Anfal 2, tadi ayat yang lain. Ya. Kecuali turun as-sakinah, ketenangan, damai. Betul. Ya Allah, alhamdulillah ya. Selama ini berarti saya salah. Alhamdulillah, selama ini berarti saya benar. Sekarang saya tahu ilmunya. Jadi melakukan kebenaran tanpa tahu ilmunya. Ya beda dengan tahu ilmunya. Melakukan kesalahan karena tidak tahu ilmunya. Salahnya karena tidak mau cari ilmu. Kesalahan yang tidak apa? Tidak tahu ya dimaafkan. Innallaha tajawwaza li al-ummati al-khata' wa an-nisyan wa mastaqri 'alaihi. Allah memaafkan hamba-hambaku, umatku ya yang salah tidak sengaja karena tidak tahu. Ya. Ya. Tapi orang tidak tahu banyak tingkatannya. Ada yang tidak tahu, ada yang orang yang pura-pura tidak tahu, ada yang tidak mau tahu. Kalau ulama membagi empat, ada juga apa? Rajulun yadri, wa huwa yadri, annahu yadri, fa huwa alimun fattabi'u. Golongan pertama orang yang tahu. Dan dia tahu kalau dirinya tahu. Itulah orang yang berilmu, ikuti dia. Yang kedua, rajulun la yadri. Wahuwa yadri. Annahu la yadri. Wahuwa jahilun. Fahuwa jahilun fa'anlim. Yang kedua, golongan kedua, orang yang tidak tahu. Dan dia tahu kalau dirinya tidak tahu. Itu orang jahil, ajari dia. Ya. Dia orang ghafil, bahwa ghafil. Ya. Ah, iya jahil ya. Kedua ghafil, ya. Itu apa? Rajulun yadri.